Sekarang ketika dia berihram, tetapi dia ada keperluan di sana. Seperti misalkan orang yang butuh memakai pakaian yang berjahit, atau dia membutuhkan kakinya karena sakit, dia memakai gift yang akhirnya dia seperti menutup kedua mata kakinya dan seperti memakai kain pakaian yang berjahit atau membentuk tubuhnya. Maka ini ada keperluan di sana. Maka kita katakan dia telah melanggar larangan ihram tapi tidak berdosa dan tetap wajib membayar sanksi. Yang ketiga adalah kalau orang melanggar larangan ihram karena tidak tahu, karena lupa, atau karena tidak sengaja. Seperti tidak sengaja kalau lagi tidur dia menutup kepalanya. Bukankah menutup kepala larangan ihram atau tidak? Larangan ihram. Tetapi tidak sengaja ketiduran, karena dingin mungkin di Muzdalifah ketiduran dia ditutup kepalanya. Maka kita katakan tidak ada apa-apa atas orang ini. Ya? Karena lupa, tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak ada apa-apa atasnya. Artinya tidak ada sanksi apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah kami dianggap berdosa jika kami lupa atau kami keliru tidak tahu. Ya, ataupun bisa ditambah dengan orang dipaksa, maka ini juga tidak mengapa. Dipaksa dia, diancam nyawanya harus mengerjakan larangan-larangan ihram, maka ini tidak mengapa. Artinya dia tidak harus membayar fidyah, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, larangan-larangan ihram ini ada yang membayar fidyah dan ada yang tidak membayar fidyah. Contoh misalkan yang tidak ada fidyahnya sama sekali tidak, tapi dia larangan ihram, seperti mengadakan akad nikah atau menikahkan orang atau melamar atau dilamar, ini tidak ada fidyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang fidyahnya besar, berat, seperti bersetubuh sebelum tahallul awal. Fidyahnya yaitu menyembelih satu onta atau satu sapi dan dibagikan kepada fakir miskin di tengah-tengah kota Mekah dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan dia harus melanjutkan hajinya dan hajinya batal dan tahun depan dia harus berhaji kembali. Ya. Kemudian ada yang fidyahnya itu mengganti semisal dengannya, yaitu jika seseorang lagi berihram dia membunuh hewan buruan darat, maka dia harus ganti semisal dengannya. Misalkan dia buru kijang, dia harus menyembelih kijang. Ya, semisal dengannya atau diganti dengan yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu fidyahnya dengan cara mengerjakan yang disebut dengan sanksi hukuman. Nah, hukuman ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal. Ya, yang pertama dia berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Yang kedua memberi makan kepada 6 fakir miskin. Atau yang ketiga yaitu apa? Menyembelih kambing. Silakan pilih salah satu dari ini. Ya. Ini yang kalau kita berbicara tentang larangan-larangan ihram dari sisi fidyahnya. Jadi larangan ihram ada yang tidak ada fidyahnya, tidak ada sanksinya. Kalau dia mengadakan akad nikah, ya. Tapi akad nikahnya perlu diketahui batal. Kalau dia setelah berhaji melakukan hubungan badan disebut dengan zina, harus dipisah dulu melakukan akad nikah lagi. Ya. Kemudian juga yang fidyahnya atau sanksinya besar seperti bersetubuh sebelum tahallul awal. Yang sanksinya semisal dengannya seperti berburu hewan buruan binatang darat. Maka ini semisal dengannya. Ada lagi yang keempat, yang fidyahnya itu bentuknya salah satu dari tiga hal. Berpuasa 3 hari, kemudian memberi makan kepada 6 fakir miskin, atau menyembelih kambing. Itu sisa-sisa dari larangan-larangan ihram. Seperti apa? Misalkan memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, kemudian memakai cadar dan kaus tangan bagi perempuan, memakai minyak wangi, yang mengambil rambut, ya, memotong kuku. Ini semua, ya, 6 hal itu
semuanya adalah fidyatul adza, kena sanksi, sanksi adza namanya. Sanksinya apa tadi? Salah satu dari tiga hal. Tiga hal tadi apa? Puasa tiga hari atau memberi makan kepada enam fakir miskin atau menyembelih kambing. Ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Bagaimana mengurangi rasa sakit hati? Sedih maksudnya, setelah ditinggal suami dengan mendadak. Namanya semua kematian mendadak apa tidak? Mendadak, Bu. Ya, enggak ada yang direncanakan, Bu, engko aku rep mati yo. Enggak ada. Jadi setiap orang harus apa? Siap-siap bahwa istri dia yang di samping dia, suami dia yang di samping dia, anak dia yang dia miliki suatu saat akan diambil secara apa? Mendadak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sakit. Dan itulah kebanyakan kematian umat ini. Ya, aksaru mauti ummati mautul faj'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan kematian umat ini adalah mati apa? Mendadak. Agi ngaji lungguh-lungguh terus ora iso ngadeg, jebule apa? Meninggal dunia. Itu juga ada. Tidur bablas, ya. Dolanan, kecelakaan, meninggal. Itu adalah kematian-kematian mendadak. Saya sudah berusaha ikhlas karena Allah punya segalanya, bagus. Setiap habis sholat sudah kudoakan semampuku untuk menghibur diri saya, sering mengikuti majelis taklim, ngaji. Majelis taklim itu bukan untuk menghibur, Bu, tapi untuk mencari apa? Ilmu, walaupun di sana saya akan mendapatkan ketenangan, ya. Mengapa kalau mau tidur teringat terus? Ya, apakah itu namanya belum ada iman pada diriku? Kesedihan itu adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi yang tidak wajar adalah ketika kesedihan itu berlarut-larut. Kalau seorang ditimpa musibah, bagaimana cara menghiburnya? Cara menghiburnya adalah ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah, di balik musibah itu ada kebaikan yang sangat banyak. Itu yang harus kita pikirkan. Ibaratnya kita ini mancing kelangan cacing setitik ning entuk benep. Kelangan uceng ning entuk benep. Ya. Bukan golek uceng, kelangan delek, tapi kelangan uceng tapi dapat delek. Ya. Kehilangan barang yang sedikit akan tetapi dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya ditinggal mati anaknya yang masih apa? Kecil, sedihnya bukan kepalang, akan tetapi kalau dia ingat bahwasanya anak atau seorang yang ditinggal mati, seorang anaknya yang masih belum balik, masih kecil, maka anak itu akan menjadi apa? Pemberi syafaat baginya, akan memohon kepada Allah, membawa dan menggandeng orang tuanya, terus memohon kepada Allah sampai orang tuanya masuk ke dalam apa? Surga. Kan seneng. Walaupun ada rasa apa? Sedih. Demikian juga demikian ini. Ibu yang kehilangan suami dengan mendadak, ya. Beristirja'lah kepada Allah, memohonlah ganti musibah kepada Allah. Bersabar. Sebagaimana kisahnya Ummu Salamah ketika ditinggal oleh Abu Salamah. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini dibandingkan Abu Salamah. Tapi dia ingat ketika mendapatkan musibah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, sesungguhnya kami ini milikmu dan akan kembali kepadamu dan berilah aku ganti yang lebih baik dari musibah itu. Maka dia berdoa, Ummu Salamah, doa dengan doa seperti itu. Setelah berdoa dia mengatakan, tapi siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata apa? Setelah masa iddahnya selesai, datang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah.
2: Itu gantinya mak gedebuk itu namanya. Ganti yang lebih baik.
1: Ya, demikian maka ibu ini ya, musibah memang musibah. Sudah, tinggal diterima dengan hati yang lapang, dengan kesabaran, dan jangan lupa minta kepada Allah kebaikan yang banyak. Sesungguhnya apa saja yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan, kegalauan, kegundahan, sakit, dan yang lain-lain, sampai pun duri yang menusuk dia, maka itu adalah akan menjadi ampunan dosa bagi dia. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
3: Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wadduha wal layli idha saja.
3: Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi.
4: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
4: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
3: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
4: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
4: Alam yajidka yatiman fa'awa.
3: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu.
4: Wa wajadaka dhallan fahada.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
4: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
4: Fa'ammal yatima fala taqhar.
3: Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
4: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
3: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
4: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
3: Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, setiap tahunnya kita akan menjumpai satu waktu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Di mana pada bulan Zulhijjah tersebut terdapat amalan yang mulia yang ini dapat dilakukan oleh setiap muslim di penjuru negeri, yaitu ibadah kurban. Para pemirsa sekalian, ibadah kurban ini biasa diistilahkan para ulama atau disebutkan juga dalam berbagai macam dalil dengan istilah udhiyah. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ya biasa istilah ini ditujukan untuk kurban yang biasa kita lakukan setiap tahunnya pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Nah, yang namanya kurban itu yang dimaksudkan adalah hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar dan ditambah dengan hari-hari tasyrik. Nah, di sini kita lihat bagaimanakah ibadah kurban itu sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban itu punya kedudukan yang mulia. Ada keutamaan-keutamaan besar di dalamnya. Di antaranya ini adalah bentuk sedekah dari seorang muslim. Di mana jika dia lakukan pada hari Nahar, hari Idul Adha, maka itu lebih berharga daripada sedekah yang senilai. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kurban itu lebih baik daripada sedekah yang nilainya sama dengan kurban. Yang sedekah yang nilainya sama dengan kurban. Jadi ini adalah suatu bentuk sedekah juga, namun lebih berharga. Karena yang disembeli itu adalah hewan dan ini diniatkan ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah kurban, hikmah utamanya adalah untuk mencapai takwa, untuk mencapai keikhlasan, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diharap adalah dunia, bukan yang diharap itu adalah pujian. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah berfirman, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang diharap dari daging dan dari darah hasil sembelian hewan kurban itu adalah, yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lebih dipentingkan itu adalah bukan daging dan darahnya. Bukanlah daging dan darahnya, namun yang diharapkan adalah ridha Allah, yaitu untuk menggapai ketakwaan. Inilah yang disebutkan dalam surat tersebut. Jadi ketika kita berkorban, dikatakan oleh Syekh As'adi, yang diharap itu adalah bukan pujian, bukan maksudnya adalah untuk riya, namun maksudnya adalah untuk ikhlas. Bukan kita berlomba-lombaan bahwasanya dari kurban inilah dia yang memiliki harta yang terbaik, atau ketika berkurban saling berlomba ya untuk melihat bahwasanya, untuk menunjukkan bahwasanya inilah hewan kurban yang terbaik. Bukan begitu pula dalam berkurban, itu bukanlah yang diharap itu adalah sesuatu rutinitas. Jadi yang dia bukan lakukan adalah suatu rutinitas, namun yang dia lakukan di sini adalah suatu bentuk ibadah dan tujuan akhirnya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itulah yang dia cari, bukan daging dan darahnya yang dia cari. Jadi inilah yang menunjukkan bagaimanakah hikmah terbesar dari kurban itu sendiri. Di samping itu, ya para ulama itu mengatakan bahwasanya kurban itu dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup. Kalau kita pernah mendengar istilah akikah, kalau akikah itu adalah untuk mensyukuri nikmat anak yang baru saja lahir. Namun kalau kurban ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kita diperintahkan untuk berkurban ya, sebagaimana yang dalam Al-Qur'an juga kita dengar, dan ini surat ini yang biasa kita bacakan juga mungkin dalam salat-salat kita, fasholli lirabbika wanhar. Kerjakanlah salat. Kata para ulama di sini maksudnya adalah kerjakanlah salat Idul Adha ya, dan lakukanlah penyembelihan. Ini adalah salah satu perintah juga, di antaranya adalah untuk mensyukuri nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Juga hikmah kurban yang lainnya adalah untuk meneladani Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya, diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim itu menuruti apa yang dikatakan oleh Allah, yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika menyembelih, Allah akhirnya takdirkan Ismail itu tidak jadi disembelih, malah Nabi Ibrahim itu menyembelih ya domba. Dan ingatlah, kisah tersebut ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kurban itu ada syariatnya sejak masa silam, sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ditunjukkan dalam kisah tersebut. Dan juga ini untuk mengajarkan kepada kita untuk bersabar ketika menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan perintah, hendaklah kita itu berusaha untuk bersabar. Jadi, hikmah kurban intinya yang dapat kami simpulkan kepada para pemirsa sekalian yaitu untuk menggapai takwa yang pertama, kemudian untuk bersyukur kepada Allah, kemudian yang ketiga untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail, dan situ juga diajarkan sikap sabar, kemudian yang keempat di sini untuk melatih kita untuk bersedekah, karena mungkin ada yang mengeluarkan harta itu sangat sulit sekali ya setiap tahunnya, maka ketika itu kita diajarkan dalam berkurban di sini juga untuk bersedekah. Bahkan kurban ini nilainya lebih daripada sedekah yang senilai dengan harga kurban. Jadi daging kambing ini, kambing yang kita sembelih atau sapi yang kita sembelih, itu lebih berharga daripada sedekah yang senilai dengan harga tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan ibadah yang mulia ini di hari Idul Adha nanti. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan ikhlas ya, ridha Allah yang kita harap, yang kita tuju adalah keikhlasan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang melimpah bagi amalan kita ini. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
7: Jika seseorang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat sholat kami. Dalam hadis yang mulia ini, terdapat penekanan dari Rasulullah SAW bagi seseorang yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban. Sehingga menurut sebagian para ulama, berdasarkan hadis ini, hukum berkurban adalah wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan. Telegram channel Kristal Iman.
8: Soal jawab. Ustadz, saat ini anak-anak di bawah 5 tahun sering kita lihat dipakaikan pakaian yang hanya memakai celana dalam saja dengan alasan agar simpel dan tidak kegerahan. Nah, bagaimanakah menyikapi hal ini dan batasan anak perempuan memakai jilbab itu umur berapa tahun, Ustadz? Silakan, Ustadz.
9: Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kewajiban untuk menutup aurat pria maupun wanita itu adalah saat balig, itu wajib. Nah, ketika balig itu wajib. Khusus untuk perempuan, ketika dia sudah usia yang sudah menarik gairah, ya, 9 tahun itu sudah mulai menarik gairah, walaupun dia itu belum balig. Usia 9 tahun, walaupun dia belum balig, sudah menarik gairah. Makanya maaf, sekarang kita sering mendengar adanya pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah nopo? Di bawah umur. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Makanya kita harus perhatikan, ya. Jadi anak-anak itu wajibnya memakai menutup aurat, entah itu jilbab atau laki-laki itu wajibnya itulah ketika balig. Sebelum balig belum wajib, akan tetapi walaupun belum wajib, kita berusaha untuk biasakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika sampai usia balig dia nggak kesulitan. Ya. Sekarang kenapa kok anak-anak, subhanallah, anak-anak kita sudah SMA, sudah perguruan tinggi, nggak mau mereka disuruh pakai jilbab? Karena dari kecil tidak dibiasakan. Ya. Kalau seandainya dari kecil kita biasakan, maka dia akan mudah, insyaallah. Ya. Makanya anak-anak yang di bawah 5 tahun cuma keluar pakai celana dalam saja, itu adalah sebuah bentuk pendidikan yang kurang baik kepada anak. Kalau misalnya alasannya simple, ya, sekarang kita pengen cari yang simple atau pengen mencari sesuatu yang baik buat anak kita. Ini yang pertama. Kalau alasannya gerah, ya, alhamdulillah sekarang banyak pakaian-pakaian yang jenis kainnya itu dingin. Seperti kain apa ya, kalau yang dingin itu? Katun apa ya? Ya, sejenis kain katun, kemudian kain kaos, ya. Ya, itu banyak yang alhamdulillah dingin, walaupun bisa menutup auratnya. Maka ini yang bisa saya sampaikan, jangan dibiasakan anak untuk membuka auratnya. Akan tetapi pembiasaan tadi itu, pembiasaan untuk menutup aurat sejak dini, itu modelnya adalah bukan dengan paksaan. Misalnya ada anak, ya, misalnya ada anak usia 3 tahun atau 4 tahun, dia dipakai celana panjang, gak mau, dia marah, kemudian gak usah dipaksa, namanya juga anak belum balik, ya. Jadi modelnya adalah bentuk motivasi, misalnya, ih malu, cuma digituin aja. Enggak dikatakan lu masuk neraka lu kalau buka lu. Anak itu belum dihukum, ya, belum mendapatkan catatan penanya malaikat. Jadi bukan kamu nanti masuk neraka, bukan, tapi kita kata malu auratnya terlihatan, gitu aja. Modelnya itu motivasi, tidak dengan paksaan, karena dia belum sampai taraf wajib, usia wajib untuk menutup aurat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz yang tadi sudah saya bawakan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang utama, ibadah yang mulia, dan ibadah yang ini lebih utama daripada sedekah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, walaupun dengan sedekah yang sama. Dan menurut mayoritas ulama, yang namanya kurban, yang namanya ibadah udhiyah, itu adalah ibadah yang hukumnya itu sunnah, bukanlah wajib. Ya. Sedangkan jika kita memiliki kemampuan dan kita adalah seorang muslim balig dan berakal, dan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita sekalian, maka kita hendaklah berusaha menyempatkan waktu dan memberikan biaya kita untuk ya dihabiskan atau disalurkan untuk ibadah yang mulia ini, yaitu untuk ibadah kurban. Dan diantara ketentuan yang perlu diperhatikan yang kami ingin jelaskan kali ini adalah mengenai ketentuan patungan dalam masalah kurban. Ya, kita ketahui tadi bahwasanya yang disembelih atau yang dikurbankan ya, ini adalah hewan-hewan tertentu, tidak untuk setiap hewan. Yang dikurbankan di sini adalah yang para ulama sepakati adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, unta, sapi dan kambing. Dan ini tidak berlaku untuk hewan-hewan yang lainnya, walaupun ya kurbannya dengan harga yang lebih mahal. Ya, jadi misalnya dengan ayam itu tidak boleh. Misalnya dengan rusa juga tidak boleh digunakan untuk berkurban, begitu juga dengan kuda. Inilah pendapat yang para ulama kuatkan atau mereka sepakati, tiga ini yang mereka sepakati, yaitu unta, kambing dan sapi. Kemudian para pemirsa sekalian, bagaimana ketentuan untuk hewan kurban ini? Yaitu maksudnya adalah ketentuan untuk ya, untuk sapi itu bagaimana, unta itu bagaimana, kemudian kambing itu bagaimana? Maka di sini yang pertama untuk kambing, pernah ada seorang di masa Nabi SAW yang berkurban di masa Nabi SAW, kemudian dia itu berkurban atas nama dirinya, ya, wa ahli baitihi, dan atas nama keluarganya. Berarti di sini menunjukkan yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya untuk kambing itu berlaku untuk satu orang. Ya, diniatkan untuk satu orang. Namun satu orang ini boleh membawa juga niatan untuk satu keluarganya. Artinya di sini keluarganya juga bisa dapat bagian dari pahala. Ya, keluarganya ini bisa dapat bagian dari pahala. Jadi bisa mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Walaupun di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, walaupun yang ikut diniatkan di sini adalah 100 orang, namun tetap diatasnamakan satu orang, namun dia bisa membawa nama keluarganya. Jadi dia berkorban atas nama misalnya Muhammad dan keluarganya. Maka keluarganya walaupun jumlahnya 100 orang, termasuk juga di sini yang meninggal dunia akan termasuk dalamnya. Maka di sini yang dapat kita katakan juga di sini bahwasanya untuk niatan kurban atas nama mayit ini tidak perlu dilakukan. Karena apa? Individu yang masih hidup dia cukup niatkan untuk orang yang sudah mati, ya, dengan dia menyebut namanya sendiri, maka keluarga yang sudah meninggal dunia itu akan turut serta di dalamnya. Ya, akan turut serta di dalamnya. Jadi ada bapak ibunya yang sudah meninggal dunia, kalau dia niatkan di sini atas nama Muhammad dan keluarga, maka bapak dan ibunya tadi yang sudah meninggal juga akan termasuk di dalamnya. Ya, jadi tidak perlu ya diniatkan untuk sendiri, untuk si mayit, ya, kecuali jika ada wasiat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi, dibolehkan untuk berkurban atas nama mayit ya jika ada wasiat dari si mayit tersebut, ya. Jadi bagusnya kalau ada wasiat baru bisa kita niatkan atas nama mayit, kalau tidak ada maka tidak perlu. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya, itu tadi ketentuan untuk kambing, kemudian untuk sapi dan unta. Pernah di masa Rasulullah SAW ya, para sahabat itu berkurban ketika safar. Jadi ini juga adalah dalil boleh ada yang bersafar kemudian dia berkurban ketika itu. Ya. Dia itu berkurban ketika itu. Misalnya saja orang yang berhaji, dia berkurban ya saat dia berhaji dengan dia menitipkan uang misalnya, ini nanti kurban saya di tanah air. Nah, ketika itu juga dibolehkan. atau ketika dia di sana juga dia niatkan berkurban, atau ada yang bersafar dan dia berada di tempat lain dia niatkan berkurban juga dibolehkan. Nah saat itu para sahabat itu berkurban, ada yang berkurban sapi dengan patungan 7 orang dan ada yang berkurban unta yang patungan 10 orang. Ya, yang patungan 10 orang. Maka di sini para ulama katakan ketentuan untuk sapi maksimalnya untuk patungan adalah dari 7 orang. Maksimalnya untuk patungan di sini adalah dari 7 orang. Jadi misalnya harga sapi 14 juta rupiah, maka 7 orang yang ada itu masing-masing menyumbang atau memberikan patungan dengan 2 juta rupiah, 2 juta rupiah masing-masing. Kemudian unta di sini ketentuannya adalah 10 orang, ya, patungan untuk 10 orang, namun berdasarkan

0: dia ingin berkorban dan jumlah muridnya adalah 100 orang lebih, maka kalau dia menyembelih sapi ketika itu tidak dikatakan kurban, ya. Paling di situ yang kita katakan adalah ya cuma makan-makan biasa atau cuma menyembelih daging biasa, bukan dikatakan kurban karena kurban ketentuannya seperti itu. Jadi untuk satu sekolah, ya, ketentuannya tadi tetap harus dibatasi cuma 7 orang saja yang boleh untuk berkurban. Mungkin atas nama nama gurunya yang 7, ya, masing-masing dari guru tadi itu yang jumlahnya 7 orang itu menyumbang untuk kurban sapi. Nah, itulah baru dikatakan sah untuk berkurban. Jadi ketentuannya itu sudah jelas para pendengar sekalian. Jadi kita simpulkan untuk kambing, satu orang bisa membawa keluarganya. Kemudian untuk sapi, ya, ketentuannya adalah patungan 7 orang dan masing-masing dari 7 orang tadi juga boleh membawa nama keluarganya. Dan untuk unta, menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah patungan untuk 7 orang. Maka ini ketentuan penting yang perlu diperhatikan bagi yang ingin berkurban. Ketika dia ingin memilih mana yang lebih dia itu sukai, kambing, sapi ataupun unta, ya, dia bisa memilih dari kurban yang ada. Namun para ulama katakan yang lebih utama itu adalah unta, ya, satu unta, baru yang berikutnya itu adalah satu sapi, baru berikutnya itu adalah satu kambing, ya. Sedangkan untuk patungan, kalau mau dilihat dari sisi patungannya, tetap kalau mau memilih apakah 1/7 sapi ataukah satu kambing, ya, yang lebih utama adalah satu kambing karena Nabi SAW itu biasanya menyembelih dengan satu hewan utuh. Nah, ini yang bisa kami sampaikan dalam hal, ya, ketentuan hewan kurban, yaitu dalam masalah patungan dibolehkan ataukah tidak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab. Nah, ini Ustaz, bagaimana cara untuk bisa menahan lisan agar tidak berbuat dosa? Karena sedikit saja saya keluar rumah, yang mana lingkungan tempat tinggal saya membicarakan orang sudah jadi tradisi. Masya Allah. Jadi saya masih mudah terpancing, tapi bila tidak keluar mereka bilang saya sombong. Selama ikut kajian, mohon petunjuk dan saran Ustaz. Satu lagi Ustaz, saya selalu takut kalau saya ada sifat munafik, dan rasa takut itu terkadang membuat saya hampir malas berbuat kebaikan buat orang. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan lingkungan, ya, memang kata Rasulullah SAW, "Matsalul jalisi shalih," perumpamaan teman duduk yang baik itu seperti yang jual minyak wangi. Kita akan dapat tuh. Kalau enggak dikasih hadiah, kita beli, enggak beli, kita mencium harumnya. Tapi teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Bisa-bisa kita terbakar dengan percikan apinya, atau paling tidak kalau kita tidak terbakar, kita akan mencium aroma yang enggak enak di sana. Maka bagaimana sekarang caranya supaya tetap bisa menjaga hubungan dengan masyarakat tapi tidak masuk dalam ghibah itu? Kalau datang ke tempat seperti itu, cari bahan. Orang itu ngomongin orang karena tidak punya bahan omongan. Enggak punya bahan omongan, tapi kita datang ngomongin ke sana. Mbak-mbak gitu kan. Nih, ada sebuah hadis nih. Siapa yang paham nih? Coba dijelasin. Gitu kan? Dia akan baca, tahu-tahu hadisnya tentang ghibah gitu kan. Wah, ini kau lagi nyindir kita-kita ini kan. Jadi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita seperti itu, kita tetap keluar. Tapi kalau sudah ngomongin orang, minta maaf ya, ana lagi ada urusan. Kalau kita memang gak bisa menegakkan kebenaran di sana, kita keluar. Kalau dia mengomongin orang lain dengan kejelekan, dan kita tahu orang itu tidak seperti itu, maka tolong dibelain. Katakan, enggak, mbak, yang saya tahu fulanah gak seperti itu, mbak. Itu juga termasuk pembelaan yang Allah akan bela kita ketika kita di padang mahsyar nantinya. Kemudian bagaimana dengan takut dengan sifat munafik ini? Ini bagus. Hasan al-Basri mengatakan munafik ini adalah satu sifat yang sangat menakutkan sekali. Bahkan orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Orang munafik sifatnya itu malas kalau sholat, ya. Kemudian mereka suka berbohong, kalau janji dia tidak tepatin, kemudian enggak amanat. Itu beberapa sifat-sifat orang munafik. Kemudian ini mau membantu orang lain cuma takut dengan sifat munafik. Mungkin

takut dengan riya maksudnya. Sehingga kita mau bantu orang lain takut jangan-jangan kita nanti riya. Ibu-ibu rahimakumullah, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyyati." Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innahu yataqallab 'alayya. Niat itu bolak-balik. Yang awalnya ikhlas, tahu-tahu nanti muncul ingin dipuji, ingin disanjung, terus. Dan kita berjuang sampai mati, kita berjuang. Tapi jangan kemudian mundur untuk berbuat kebaikan. Jangan. Akhirnya kita enggak berbuat baik. Karena kita menurutin syaitan yang membisikkan kepada kita. Syaitan itu kadang membisikkan, kau jangan membantu, kau nanti kalau membantu jangan-jangan kau riya nantinya. Kita ngomong enggak, aku ini buat Allah, ya Allah, ya Allah, terus kita memerangi hati kita dan disembunyikan. Kalau berbuat kebajikan itu kadangkala supaya terhindar dari sifat riya ini disembunyikan. Enggak perlu orang lain tahu.

0: Tahukah Anda?
1: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian setelah itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan tentang, kalau sudah berihram, kita sekarang membicarakan tentang tawaf, ya. Tawaf. Ini pembicaraan yang selanjutnya adalah tawaf. Ya. Tawaf adalah pengertiannya mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Itu arti atau pengertian apa? Tawaf. Dan yang harus kita ketahui sebelum kita bertawaf adalah syarat-syarat sahnya tawaf. Syarat yang pertama yaitu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu haulal baiti mithlu shalah." Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fi, kecuali kalian boleh berbicara ketika tawaf. Faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair. Maka siapa yang berbicara ketika tawaf, janganlah dia berbicara kecuali dalam keadaan, dalam pembicaraan yang baik. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu suci dari najis baik badannya ataupun pakaiannya. Dan dalilnya sama sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, karena sholat itu seperti tawaf itu seperti sholat. Sholat kita diwajibkan suci dari najis, ya. Dan juga dalil yang lain, surat Al-Hajj ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifi wal qa'imin war ruk'i sujud." Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, ruku dan sujud. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menutup aurat ketika tawaf. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus para sahabatnya ketika musim haji sebelum haji beliau untuk mengumandangkan sebuah pengumuman di tengah-tengah kota Mekah, yaitu Allah yahujja ba'dal ami musyrik wala yatufu bil baiti uryan. Artinya, tidak boleh seseorang setelah tahun ini untuk tawaf satu orang musyrik pun tidak boleh, atau untuk tawaf di Baitullah seorang yang bertelanjang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat yang keempat yaitu tawaf sebanyak 7 putaran secara sempurna. Ya, tawaf sebanyak 7 putaran secara sempurna. Dan ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, afwan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Salat selanjutnya yaitu dilakukan dengan tertib. Tertib artinya adalah menjadikan Ka'bah bagian kiri badan kita. Kemudian setelah itu dia tawaf, ya. Dari mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad, itu arti tertib. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah berurutan. Artinya, setelah mengerjakan putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, dilanjutkan kembali dengan putaran kedua dan tidak terpotong dengan hal-hal yang tidak diperlukan ketika mengerjakan tawaf. Nah, di sini ada permasalahan seperti yang sering ditanyakan. Kalau tawaf kita terpotong dengan sholat wajib di Mekah, bagaimana nasib tawaf kita? Maka jawabannya adalah kita berhenti kapan diadzankan atau diqomahkan sholat, kita berhenti dan ikut sholat wajib bersama imam pada saat itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan hitungan dari sebelumnya. Dengan hitungan dari sebelumnya. Misalkan ini Hajar Aswad, ya, kemudian kita jalan, ya. kemudian kita jalan, nanti akan saya perlihatkan gambarnya. Kemudian kita jalan di tengah-tengah, ya, misalkan pas di rukun Yamani, iqamah sholat zuhur, maka kita berhenti di situ. Dan itu pada waktu itu adalah putaran kelima. Sedang putaran kelima, belum selesai putaran kelima, sedang putaran kelima, mau masuk kepada putaran keenam. Maka pada saat itu kita berhenti ikut sholat berjamaah, wajib. Setelah salam, maka kita lanjutkan, dan kita lanjutkan tetap pada putaran keberapa? Kelima, tidak mengulangi. Kecuali kalau terpotongnya karena kita batal wudunya, ya, maka pada saat itu kita harus keluar berwudu kembali, kemudian kita lanjutkan, atau kita mulai tawaf kita dari putaran pertama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang selanjutnya yaitu niat, ya, niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang kita mulai tata cara tawaf, ya. Kita mulai tata cara tawaf. Yang pertama yaitu kita memutus talbiyah kita. Dari mulai ihram tadi kita kan bertalbiyah. Dari mulai miqat kita bertalbiyah sampai datang kita ke Mekah. Ketika kita ingin melakukan tawaf, kita putus talbiyah kita. Ya, kita putus talbiyah kita. Kemudian setelah itu kita menuju Hajar Aswad. Kita menuju Hajar Aswad. Sebelum kita menuju Hajar Aswad, kita melakukan ittiba. Ya. Nah, seperti ini ittiba gambarnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ittiba, mohon disebutnya. Ittiba itu adalah menyelendangkan kain di bawah ketiak kanan kita. Menyelendangkan kain di bawah ketiak kanan kita. Dan perlu diketahui bahwasanya ittiba ini hanya dilakukan ketika tawaf. Hanya dilakukan apa? Ketika tawaf, ya. Baik itu tawaf umroh atau tawaf apa? Tawaf kudum. Ya, tawaf umroh atau tawaf kudum. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Tirmizi, tawafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttabi'an wa alaihi burdun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf dalam keadaan ittiba seperti yang ada di dalam gambar. Ya, dan beliau memakai burdun yaitu selendang. Ini di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad, lamma qadima Makkah tawafa bil baiti wa huwa muttabi'un bi burdin lahu hadrami. Artinya, ketika beliau datang ke kota Mekah, beliau tawaf dalam keadaan berittiba. Ya, dengan memakai kain yang datang dari negeri Hadramaut. Ya, ini para ikhwah sekalian. Setelah itu kita menuju cukup. Setelah itu kita menuju Hajar Aswad. Ya. Nah, ada beberapa proses ketika kita berhadapan dengan Hajar Aswad. Silakan pilih salah satu darinya. Kesunahan yang pertama yaitu dengan cara mengusap dengan tangan dan menciumnya. Ini yang paling sempurna dalam berinteraksi dengan Hajar Aswad. Mengusap dengan tangan kita, tangan kanan, dan menciumnya, dan mengucapkan Allahu Akbar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapnya dan menciumnya satu sekaligus. Ya, ini dalil. Ini kesunahan pertama bagaimana kalau kita berhubungan dengan Hajar Aswad. Yang kedua yaitu dengan cara kalau tidak mampu seperti itu, maka kita usap dengan tangan kanan kita dan kita cium tangan tersebut. Kita usap dengan tangan kita dan kita cium tangan kanan tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari bahwa Nafi' rahimahullahu taala, seorang tabi'i, bercerita, ra'aitu bina Umar yastalimul hajara biyadihi thumma qabbala yadahu. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengusap dengan tangan kanannya Hajar Aswad dan beliau cium tangan tersebut. Kemudian beliau berkata, "Ma taraktu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Aku tidak pernah meninggalkan hal ini, yaitu dengan mengusap kemudian aku cium tangan, semenjak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Yang ketiga, yaitu kalau tidak bisa maka dengan sesuatu yang kita kenakan ke Hajar Aswad, lalu sesuatu tersebut kita cium, seperti dengan tongkat, lalu tongkatnya kita cium, sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Tufail radhiyallahu anhu bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimu rukna bil mihjanin ma'ahu wa yuqabbilul mihjan." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau mengusapkan tongkat beliau ke Hajar Aswad dan beliau cium tongkat tersebut. Hal yang keempat, kalau tidak mampu demikian maka berikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Apa dalilnya memberikan isyarat tersebut? Yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin kullama ata ala rukni asyara ilaih." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali lewat Hajar Aswad beliau memberikan isyarat. Ya, dengan tangan kanan dan cukup sekali saja. Dan setiap kali dari setiap salah satu dari empat yang kita ucapkan, yang kita sebutkan tadi, kalau kita milih salah satunya kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti yang sering saya katakan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW hanya ucapan Allahu Akbar. Dan Bismillahi Allahu Akbar itu dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi.
0: Soal jawab.
2: Apakah ujian yang datang kepada anak atau istri termasuk ujian buat kepala keluarga? Iya. Yeah. Ini pertanyaan bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Ujian akan Allah timpakan kepada mukmin dan mukminah, fi nafsihi, tubuhnya sendiri. Wa waladihi, anaknya. Wa malihi, dan hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alihi khati'ah, sampai dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi ujian ini orang kur mengawake dewek, termasuk harta. Harta itu kan macam-macam. Umah, apa malih? Apa? Sawah, kendaraan, ya. Umah ketiban apa? Ketiban daun, ketiban wit, rumah ketiban wit, itu ujian. Ya, rasa kakein kerusula, jadi tibane mengenai ya orang menganah. Sudah, ya diterima saja, diterima gue orang pun meneng bayar, diterima ya didandani gitu ya, terima, ya. Karena kalau misalnya kita marah-marah, orang lihat apa-apa. Ya. Coba sekarang. Ketika kejatuhan rumah, kejatuhan apa tadi? Pohon. Terus jenengan kesuh. Kesuh, protes. Kepriwe sih jane? Ya. Ora dibanding anak bae tanggaku bae. Ndak kan tiba ngene. Coba sekarang ketika jenengan marah-marah seperti itu, apa wite menyat? Saya tanya, menyat apa ora? Wis gendenge pada apa? Ambrol. Dosa maning. Kita protes itu dosa. Protes kepada Allah itu dosa. Ya. Yeah. Berarti wis gendenge pada ambrol ketambahan apa? Dosa. Tapi kalau jenengan bro, Mas, umaya ketiban apa? Wis lagi nang sawah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada selamat mbak? Selamat sih orang apa-apa. Bojone orang apa-apa. Pas lagi neng jaba. Bocah-bocah selamat. Alhamdulillah orang apa-apa. Ya, moga-moga oleh Pak, maka dia pulang sabar dan dandani walaupun gendengnya apa? Ambrol tapi oleh apa? Pahala. Pahala karo gendeng larang di. Larang di jajar. Pahala. Ya. Diganti sama Allah dengan pahala. Dan pahala itu lebih mahal daripada apa? Genteng. Gendeng sih pira. Ya. Ujian keluarga, termasuk anak, ya, termasuk istri, itu juga ujian. Makanya subhanallah, Nabi siapa yang istrinya enggak beriman? Nabi Lut, ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, ya. Istrinya enggak beriman, padahal Nabi. Padahal apa? Nabi. Coba saya tanya, jenengan sama Nabi Nuh imannya dhuwur sapa? Nabi Nuh. Tapi diuji sama Allah, istrinya enggak beriman. Tapi sabar Nabi Nuh. Didakwahi terus, dakwahi terus. Enggak putus asa. Orang terus wis pokoknya pegatan baik. Enggak, dakwahi terus sama Nabi Nuh. Walaupun akhirnya istrinya ini, walaupun akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan tidak beriman, tapi Nabi Nuh sabar. Ya, Nabi Nuh sabar alaihi salam. Ya. Ya.
3: Sholat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu. Pertama, ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. Satu, qiyamul lail. Dua, tahajud. Para ulama menegaskan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Karena qiyamul lail mencangkup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, atau zikir. Selama ketaatan itu dilakukan di malam hari, sehingga menyita waktu istirahatnya bisa disebut qiyamul lail, baik dilakukan sebelum tidur maupun sesudah tidur. Dalam Maraqi Al-Falah dinyatakan, makna qiyamul lail adalah seseorang sibuk melakukan ketaatan pada sebagian besar waktu malam. Ada yang mengatakan boleh beberapa saat di waktu malam, baik membaca Al-Quran, mendengar hadis, bertasbih, atau membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa salat. Sementara ibadah lainnya selain salat tidak disebut tahajud. Kedua, apakah harus tidur dulu? Ulama berbeda pendapat tentang syarat bisa disebut salat tahajud. Apakah harus tidur dulu ataukah tidak? Satu, tahajud harus tidur terlebih dahulu. Ini merupakan pendapat Ar-Rafi'i, yaitu salah seorang ulama madhab Syafi'i. Dalam bukunya Asy-Syarhul Kabir, beliau menegaskan, tahajud adalah istilah untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur. Sedangkan sholat yang dikerjakan sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Setelah menyatakan keterangan di atas, Ar-Rafi'i membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh, dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir mengatakan, sanadnya hasan, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Saleh, juru tulis Imam Al-Laits, dan Abu Saleh ada kelemahan. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tabrani dengan sanad dari Ibnu Lahai'ah, dan riwayat kedua ini dikuatkan dengan riwayat jalur sebelumnya. 2. Tahajud tidak harus tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud adalah semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Hasyiah Ad-Dasuki. Karena tahajud memiliki arti mujanabatul hajud atau menjauhi tempat tidur. Dan semua sholat malam bisa disebut tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur atau waktu banyak orang tidur. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambung silaturahmi, dan kerjakanlah sholat malam ketika manusia sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Abu Bakar Ibn Al-Arabi mengatakan, tentang makna tahajud ada 3 pendapat. Pertama, tidur, kemudian sholat, lalu tidur lagi, kemudian sholat. Kedua, sholat setelah tidur. Ketiga, tahajud adalah salat setelah isya. Beliau berkomentar tentang yang pertama, bahwa itu adalah pemahaman ulama tabi'in yang menyandarkan pada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian salat, kemudian tidur lalu salat. Sedangkan pendapat yang paling kuat menurut Malikiyah adalah pendapat kedua, dinukil dari Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Catatan, bagi Anda yang dikhawatirkan tidak mampu bangun sebelum subuh untuk tahajud, dianjurkan untuk sholat sebelum tidur. Sekalipun tidak disebut tahajud oleh sebagian ulama, namun dia tetap terhitung melakukan qiyamul lail yang pahalanya besar. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Amin.
4: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
5: Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pandang akhirat itu mendekat kepada kita, tapi kapan mendekatnya kita tidak tahu. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, walikullin minhuma banun, masing-masing memiliki anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Engkang namine anak niku kepripun, Pak Bu? Anak niku nempel terus. Nek nyuwun nggih nyuwun terus. Nggih. Nek kelon nggih kelon terus. Nek belajar nggih kale sing ibuke bapake. Anak dunia itu begitu. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, wala takunu kunu min abnail akhirah, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Anak dunia niku nggih uripe nempel terus teng dunyo, tangi turu ku ingat kamu, mau melangkah ku ingat kamu, ku berkendaraan ku ingat kamu, aku makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nopo donya tangi turu dipikir engko iki aku dodolan apa, ajeng turu dodolanku wis payu piro, tangi turu sawahku kenang homo nopo mboten, ajeng turu tikuse teko apa ora. Jadi pikirannya donya terus, mboten nek tangi turu terus nopo salat subuh. Ibu-ibu nek ungu langsung salat subuh mboten, Bu? Bu? Tenane, nek wungu langsung sholat subuh nopo mikir liane. Bapak-bapak, nek wungu sare niku terus sholat subuh nopo mikir sanesipun. Pripun? Ibu-ibu, mosok wungu sare terus sholat subuh, nggih wudu riyen. Nggih, kudu mikir liane dhisik. Wudu ngeten niku lho. Wudu bersih-bersih nah baru nanti salat subuh niku. Nek ajeng sare niku kalimat terakhir niku kepripun? Pak, payu piro ya Pak dina iki mau tegluk ngeten niku? Napa bismika Allahumma amutu wa ahya. Lah niku jenenge anak akhirat. Nek anyak donya niku apa-apa donya, donya, donya. Ngantek salat kelingan donya. Allahu akbar. Waduh. Kayak aku sekadung ngurupi kompor. Gitu. Masya Allah. Allahu akbar. Wonten kucing liwat munggah meja. Nggih. Masyaallah. Nggih. Dadi pikirane donya, tapi nek pun mikir donya mboten kelingan
1: akhirat.
5: Jalaran akhirat itu orang tua tiri. Sedihnya memiliki ibu
1: tiri.
5: Sedih nama mboten?
1: Ceritane,
5: jenenge cerita, padahal orang itu berbeda
1: beda.
5: Tapi biasanya tiang menika langkung cedak kalian ibu asli napa ibu tiri?
1: Ibu asli. Nah, orang yang ibu kandungnya itu dunia pasti enggak betah tinggal sama ibu akhirat.
5: Niku ngoten niku, Pak. Semakin orang itu dibukakan pintu dunia, pikirane mesti donya,
1: kecuali orang yang bertakwa. Ketemu kancane, "Wis saiki mobile merek apa?" Mereknya BMW. "Wah, aku ya BMW. Lah kowe cete apa? Ireng. Kowe loreng-loreng." Nah. "Kowe omahe tipe piro?" "Oh, tipe 4x6." "4x6. Tipe 46. Lah kowe, "Wah, aku tipe pinten nek tipe 36. Ning kamarnya susun ke atas tingkat 5." Ngoten niku.
5: "Kowe sakniki kowe panjenengan niku montore mereke napa?"
1: "Kula mereke Honda."
5: "Honda napa Suzuki?"
1: "Honda." Ditiliki tulisane Suzuki. Ngertine Honda apa?
5: "Aku mereke yo." Pembicaraannya seperti itu. Entuk pirang yuto. Ketemu itu seperti itu sama temennya itu tidak. Kalau dulu para sahabat, karena mereka itu adalah anak akhirat,
1: nek ketemu niku salaman, assalamualaikum, terus moco surat Al-Asri. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladina amanu wa amilus salihat, wa tawasobil haqi, wa tawasobi sabar.
5: Anten sing praktek ngeten iku mboten, Pak, Bu? Anten?
1: Dereng.
5: Dereng. Angger ketemu sih. Saniki bojone pun pinten sampeyan niku? Kula nggih sekawan. Hebat ning sing tiga pun pejah ning. Nah. Lan jenengan putrane pinten? Saniki jenengan gajine pinten? Semakin dunia dibuka, semakin orang sibuk memikirkan dunia. Kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Masih sempat mikir ibadah. Ketika dia usahanya berhasil, dia memikirkan bagaimana bersedekah dengan hartanya. Ketika panennya berhasil, dia memikirkan bagaimana berinfak dengan hasil panennya.
5: Ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ketika datang masa gajian, maka dia memikirkan bagaimana menyisihkan uangnya untuk fi sabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Ali ngendika, "Al yauma amalun."
5: Hari ini. Hari ini ketika di dunia, amalun wala hisab. Kesempatan hanya untuk beramal dan tidak ada perhitungan.
1: Wa ghadan, dan besok di akhirat tunggu. Itu hanya kesempatan etung-etungan dan tidak ada lagi apa? Kesempatan untuk beramal. Maka dunia ini harus kita maksimalkan untuk beramal. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Harus bersegera dalam beramal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat."
5: Berlomba-lombalah dalam mengerjakan al-khairat. Segala macam bentuk kebaikan. Al-khair,
1: sesuatu yang memberikan kebaikan.
5: Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga dan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi,
1: yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
5: Takwa niku napa to, Pak, Bu? takwa niku mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, alias beramal. Surga itu untuk orang yang beramal. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, pilih surga itu tidak diberikan secara gratis. Tidak. Tapi ada sebabnya kenapa orang itu masuk surga. Yaitu diantara sebabnya adalah amal soleh. Kanjeng Nabi ngendika, man khafa adlaj wa man adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang siapa yang takut terkejar oleh musuh, maka mulailah perjalanan sejak malam hari. Dan barang siapa yang memulai perjalanan sejak malam hari, dia akan sampai pada tujuan. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Ustaz, saya amal banyak, banyak Ustaz. Sholat 5 waktu, haji seminggu sekali. Khatam Quran seminggu sekali, umroh sebulan sekali, haji setiap tahun, saya pasti masuk surga Ustaz. Nanti dulu. Kalau kita sudah beramal, jangan sombong. Karena sesungguhnya surga itu tidak bisa dibeli dengan amalan. Amalan itu hanya sebab untuk menarik rahmat Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan membeli dengan amalannya. Amalan kulolan panjenengan sami menika mboten cekap kagem tumbas surga. Nggih napa mboten? Lah bayangkan sekarang. Kanjeng Nabi ngendika, rakatani qabla al-fajr khairun urak atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Pak Bu, dunia seisinya dibandingkan surga niku ming koyok cantolan pecut. Kanjeng Nabi ngendika, inna maudi'a sauti ahadikum khairun minat dunya wa mafiha. Sesungguhnya cantolan pecut kalian di surga lebih baik banget, lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi nek bangga-bangga, aku sudah 2 rakaat lebih luas daripada bumi dan langit, ternyata mingin tuk cantolan pecut, paku nyantol. Subhanallah. Itu ibaratnya. Jadi enggak ada orang yang bangga dengan amalannya. Enggak bisa kita membeli surga dengan amalan. Loh, saya sudah maksimal Ustaz. Semaksimal-maksimal kita di dunia ini banyak kekurangannya. Contoh, sholat maghrib pinten menit? Pinten menit Pak Bu? Gangsal menit. Bu, pinten bu, nek teng dalem sholatnya pinten menit? Enak atau enak kali? Surat favorit yang tiga ini. Enak atau enak kali? Kulhu. Ibaratnya ATM dipencet niku metune enak atau enak kali? Kulhu. Nih, mesti niku. Surat andalan. 5 menit maghrib. Isya pinten menit? 5 menit. Subuh? 5 menit, ya kali konco lah, 10 menit, total kali 5, 50 menit. Niku sholat maghrib ming 50 menit, padahal kita hidup 24 jam. 24 jam sing sepertiga nggo turu. 8 jam niku nggih napa? Sare. Lah kok bangga, wah, aku sudah sholat banyak. Aku sudah haji 7 kali. Aku sudah umroh, aku sudah bangun masjid, aku sudah ini. Surga tidak bisa dibeli dengan amalan. Terus Kanjeng Nabi, panjenengan nggih ngoten Kanjeng Nabi, Anda juga demikian wahai Nabi Muhammad? Ya, sampai pun saya tidak bisa membeli surga dengan amalan saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah telah memberikan kepadaku rahmat dan karunia sehingga aku bisa masuk surga. Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Seorang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dari mana seorang dapat rahmat, dari mana seorang dapat kasih sayang? Karena seorang rajin mengerjakan amal soleh. Itu. Terus tidak ada seorang sudah mengerjakan amal soleh bangga. Ye nyong ye, sholate limang waktu ratau bolong. Sementara tanggane nyong salate bolong-bolong malah blong. Ye nyong ye. Ye, bintange 7 ye. Bintang haji maksudnya. Ye, subhanallah. Ndak bisa seorang seperti itu. Karena terkadang seseorang itu beramal belum tentu diterima oleh Allah.
1: Ustaz ben ditampi niku kepripun Ustaz? Ben ditampi niku syarate kalih. Pinten Pak Bu? Kalih.
5: Nomor setunggal niko ikhlas. Nomor kalih sesuai ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Fudail Ibn Iyad ngendika nalikane ketika Fudail bin Iyad menafsirkan ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji siapa diantara kalian yang paling baik. Niki, bukan paling kathah lho Pak Bu. Ning napa? Paling baik amalannya. Fudail ngendika innal amala, sesungguhnya amalan itu idza kana khalisan, apabila dikerjakan dengan ikhlas banget, walam yakun sawaban, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yuqbal, maka tidak akan diterima. Wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan falam yuqbal. Sebaliknya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, amalan itu kalau dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaba, sampai amalan itu betul-betul ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Saya dimana? Dari Umu Naila si? Dari Bintaro, Tangerang Selatan.
1: Oh ya, silakan Tangsel.
2: Saya mau nanya tadi kan tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah sewaktu menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar.
1: Iya, betul.
2: Saya pernah mendapat kajian tentang bahwa kita juga yang itu kan yang penyembelihnya dan kita yang sebagai pengurban membaca yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin seperti pada surat Al-An'am 162. Apakah itu benar?
1: Yeah.
2: Terus kemudian tolong satu lagi Pak Ustaz.
1: Yeah.
2: Tadi yang imam yang hadis dari Imam Hanafi yang mengenai mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunat muakkad.
1: Lah wajib. Mohon, kalau Abu Hanifah wajib.
2: Oh, yang sunnah muakkad siapa Pak Ustaz?
1: Yang sunnah muakkad adalah jumhurul ulama, di antara di situ adalah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad.
2: Oh, itu. Oh jadi Imam Syafi'i dan oh ya, ya begitu ya. Baik Pak Ustaz, kalau gitu cuma satu itu aja.
1: Ya, cukup.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu penanya yang dirahmati Allah dan semua pemirsa dan juga pendengar radio. Menyembelih kambing itu yang kuat hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kamu makan hewan yang tidak disebutkan bismillah. Dan ketika Allah mengomentari tentang hewan dam yang disembelih unta, wadhkurismallahi alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah ketika nyembelih unta dalam keadaan sawaf. Sawaf itu apa yang tadi saya jelaskan? Unta berdiri, ditekuk satu jadi tiga. Itu ketika ditusuk, blek, langsung jatuh. Karena kalau enggak ditekuk satu, bisa lari. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan itu, unta lari itu sampai dikejar mobil, enggak kena, itu kan. Lagi disembelih, itu ya. Ini, wallahu a'lam. Saya kira itu. Dan saya ulangi lagi tentang masalah pendapat tadi, bahwa menurut jumhurul ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, riwayat sebagian dari Imam Malik, tapi yang riwayat lain Imam Malik mengatakan wajib. Jadi menurut Imam jumhurul ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri, Al-Laits mengatakan wajib. Tapi yang ditarjih oleh para ulama, dan inilah yang nampaknya lebih kuat, bahwa hukum kurban itu juga akikah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa sahabat ada yang enggak kurban seperti Abu Bakar, bahkan sengaja Abdullah ibnu Mas'ud enggak kurban ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak kami temukan satupun riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
3: Kemudian Ustaz, dengan bacaan inna sholati wa nusuki bagi yang berkorban,
1: itu nampaknya hal yang di luar daripada konteks arahan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membimbing itu hanya bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadhihi anni wa an man lam yudhahi min ummati, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minna wa an wa min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Adapun inna salati wa nusuki itu kayaknya diada-ada, dan tolong ditegaskan, ada suatu pendapat yang sangat cantik dari Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Iktisamnya. Siapa yang menemui suatu praktek ibadah yang meragukan apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, syaddu dharu'i, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita temukan dari salafun as-salih membaca seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

bimbang. Ketika langkahmu terhenti dalam gelap dan kau merasa letih, sementara yang lain menuju cahaya. Ketika kau berlari kencang dari lorong gelap menuju cahaya, namun yang kau temui hanyalah jalan buntu. Ketika kau mengarungi pekatnya gelap kehidupan dan merasa telah membawa cahaya, akan tetapi kau tetap saja tersesat. Maka saatnya kau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah di atas pemahaman para sahabat.

0: Soalan jawab.
1: Ustaz, mohon penjelasannya mengenai kulit binatang kurban, Ustaz. Apakah boleh dijual oleh panitia, kemudian hasilnya masuk ke dalam kas masjid?
2: Kulit ya?
1: Iya, kulit.
2: Begini, penjualan kulit atau apapun bentuknya, kenapa sih nggak boleh? Karena orang ini kan kurban, seakan-akan dia ini sedang taqarrub memberikan sesuatu kepada Allah, berupa kambing, sapi, atau unta. Nah, kalau sekarang sudah diberikan Allah, berarti milik Allah. Kalau dijual berarti masih dimilikinya. Umpamanya kalau dijual kulitnya, berarti kita serahkan kambing kepada Allah tanpa kulit. Atau kalau kita jual kepalanya, kita serahkan tuh kambing kepada Allah sebagai bentuk taqarrub tanpa kepala. Makanya di sini rahasianya dilarang untuk mengupah, karena upah jual beli itu adalah transaksi kepemilikan dari satu ke tangan tangan lain, dan ini ketika kita jual kita upahkan berarti masih kita miliki untuk pribadi kita, tidak utuh diserahkan kepada Allah. Oleh karena itu dilarang pengorban untuk menjual bagian apapun termasuk kulit paling utama. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah dikasih kulit, saya ini orang lain, tetangga ke atau siapapun, saya dikasih orang daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, sayanya ini, boleh nggak jual, nggak ada masalah. Karena ini bukan lagi kulit kurban, tetapi kulit yang sudah disembelih, dikasihkan dibagi bekas kurban. Jadi yang tidak boleh adalah yang sekarang ini yang terkait dengan penyembelihnya, pengorbannya. Adapun orang lain, saya goreng, saya jual, saya berikan ke orang, sudah bebas. Seperti harta zakat itu, Pak. Ketika sekarang zakat fitrah kita tenteng beras itu, kita membayarkan nggak boleh dijual. Tapi kalau kita sudah bayarkan ke orang lain itu terserah. Mau tasarruf, mau membelanjakan untuk apa, mau diberikan, mau dijual, mau diapain, itu hak dia. Wallahu'alam bishawab.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Apakah karena dia diam di rumahnya atau karena bergaul dengan orang lain? Hah? Karena bergaul. Tidak mungkin dia dijuluki Al-Amin kecuali bergaul dengan masyarakat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara akhlak yang mulia bergaul dengan masyarakat. Tetapi orang yang cerdas, dia bergaul dengan masyarakat, namun dia tidak terbawa dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetap memberi salam kepada mereka, tetap lembut kepada mereka, namun tidak terbawa dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW bergaul dengan orang-orang musyrikin, berdagang dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Padahal mereka peminum khamar, mereka berzina, namun Rasulullah SAW bisa menjaga akhlaknya dengan tetap berinteraksi dengan mereka. Ini orang yang hebat seperti ini. Bukan yang beragama kemudian diam-diam eksklusif tidak bergaul dengan masyarakat. Apalagi dijauhi, apalagi ditakuti oleh masyarakat. Ini bukan akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini, kata Nabi SAW. Akmaluhum imanan, akmalul mu'minina imanan, ahasinukum ahasinuhum akhlaqa. Yang paling orang beriman, yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan pundak mereka, itu mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun, mudah untuk bergaul, wa yu'lafun, dan mudah untuk diajak bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Oleh karena orang yang mudah diantak bergaul, di antara bukti akhlak yang mulia, orang betah ngobrol sama dia. Orang ini kita ajak ngobrol enak. Dia membuka dirinya senyum, ya. Karena tidak mungkin dia bisa mudah untuk bergaul kecuali dibangun di atas akhlak yang mulia, mudah senyum, rendah diri. Tapi kalau dia angkuh, dia wajahnya abus terus apa namanya? Cemberut terus, siapa yang bergaul sama dia? Apalagi lisannya kotor selalu menyakitkan, orang tidak mau bergaul sama dia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, kenapa? Takut keburukannya. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrun nasi manzilatan yaumil qiyamah indallah man wada'ahun nas itqa'a fuhsy." Orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah, orang yang ditinggalkan masyarakat karena jeleknya lisannya. Kenapa? Buruknya perkataannya. Dan orang bangga tatkala dia orang takut sama dia, dia bangga. Ini keburukan. Justru akhlak yang mulia adalah orang mudah untuk bergaul dengan orang lain, murah senyum, ramah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ikhwah sekalian, antum bergaul dengan masyarakat, salam kepada mereka, lewat mereka beri salam kepada mereka betapapun kondisi mereka, ya. Jangan sampai antum malah eksklusif tidak beri salam kepada mereka. Bagaimana perasaan masyarakat? Contohnya masyarakat lagi mungkin lagi main-main gitar, genjreng-genjreng-genjreng, antum lewat ke masjid, antum tidak beri salam, datang setan sama dia tuh. Itu sok sekali orang itu. Ya, memang dia malaikat kita penghuni neraka jahanam katanya. Dan itu akan dibisikkan oleh setan. Tapi kalau antum salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya ke masjid dulu ya. Ini dakwah secara tidak langsung. Dia ke masjid, kita main gitar, gimana? Sampai saya pernah bersama istri saya pernah melewati seorang, ya, kita lagi ngisi pengajian, tiba-tiba istri saya beri salam, biasa istri saya apa? Sok kenal, sok dekat. Assalamualaikum katanya. Ibu ini langsung kaget, bilang waalaikumsalam. Setelah istri saya lewat, dia gerundel sendiri di belakang. Dia mengatakan, ini begini, teman-temannya semua tidak ada yang seperti ini. Artinya apa? Ternyata banyak orang bercadar kalau lewat tidak beri salam. Ini salah, ini bukan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, tabarkan salam. Kita tetap berakhlak mulia kepada masyarakat, namun ingat, jangan sampai bergaul berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena Nabi SAW tidaklah dikenal sebagai orang al-amin, orang yang terpercaya, kecuali setelah bergaul dengan masyarakat sehingga dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, dia orang yang amanah. Yang menakjubkan, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian orang-orang musyrikin memberi gelaran dengan gelaran yang buruk, dikatakan kadzdzab, pendusta, dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dikatakan mashur, in tattabi'una illa rajulan masura, dikatakan orang yang tersihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan syairun majnun, penyair gila. Namun subhanallah, meskipun mereka menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dikatakan mendusta, mereka tetap

0: tersebut kepada orang-orang musyrikin Arab. Rasulullah tidak bawa kabur. Ya. Ini mumpung mereka ingin bunuh saya bawa kabur semuanya. Kurang ajar mereka. Tidak. Nabi SAW mengembalikan barang-barang tersebut. Dan ini ajaib. Sungguh keajaiban bagaimana amanahnya Nabi SAW yang sangat luar biasa. Demikian ikhwani fil azan ya Allah. Apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingatkan bahwasannya tidaklah kita menyampaikan tentang mukjizat akhlak Nabi SAW. Kecuali kita ingin semakin mencintai Nabi SAW. Dan kita ingin mencontohi secercah dari akhlak Nabi SAW. Kita ini hidup sebentar tidak lama. Orang yang cerdas berusaha mencari amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya sebanyak-banyaknya, pahalanya sebesar-besarnya. Di antara amalan yang mendatangkan pahala paling besar adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat. Kalau orang berakhlak mulia ditimbang hari kiamat langsung timbangannya berat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat seorang yang senantiasa berpuasa, senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Orang ini jarang solat malam, orang ini tidak solat malam, orang ini tidak apa, tidak puasa sunnah, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam. Apa faedahnya seorang yang rajin solat namun ternyata tidak bisa menjaga lisannya, tidak, akhlaknya buruk? Dzukira li Nabi SAW anna fulana, disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita, ya, taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa solat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi lisannya tidak bisa dia jaga, menyakiti hati-hati tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi orang ini, wanita ini, dia di neraka jahannam. Wa dzukira li Nabi SAW anna fulana, disebutkan kepada Nabi tentang wanita yang lain, la tusalli ila al-maktuba wa la tasumu ila ramadan, tidak puasa kecuali bulan ramadan, tidak salat kecuali salat lima waktu, wa tatasaddaq bi athwaqin bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah sedikit saja tetapi dia bisa menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia apa namanya, di surga. Maka sungguh celaka orang-orang yang sudah tidak salat malam kemudian tidak berpuasa sunnah kemudian lisannya suka menyakiti hati orang-orang lain. Orang ini adalah orang yang celaka, yang tidak berakhlak mulia, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Bagaimana hukumnya mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Ya. Kalau bisa mencium maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka memberi menyentuh dengan tangan. Kalau tidak bisa maka cukup memberi isyarat. Nah, kalau kita sedang tawaf umrah atau tawaf ifadah, saya rasa susah untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Maka kalau Anda atau Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, nanti setelah selesai kewajiban kita. Sudah pakai baju biasa, ingin tawaf sunnah, ingin cium Hajar Aswad, silakan. Tapi jangan dolimi orang. Jangan dolimi orang. Contoh mendolimi orang, kita bayar joki di situ untuk membuka pintu bagi kita. Kita bayar dia, akhirnya dia buka pintu, akhirnya orang yang sudah ngantri terbuang. Kemudian kita mencium Hajar Aswad. Setelah itu kita pamer lagi sama orang. Sudah mendolimi orang, riak lagi. Maka kalau mau cium Hajar Aswad, ngantri sewajarnya. Jangan saya mendolimi orang lain. Kalau tidak bisa, enggak ada masalah. Bisa mencium, alhamdulillah. Enggak bisa, cukup melambaikan tangan dari jauh. Syariat mudah dan semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaihi.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Affan, Umar bin Khattab bukan Umar bin Affan? Ya, benar. Mungkin salah tulis beliau ya, salah tulis. Kita berikan udzur ya. Orang Muslim kan harus suka, harus hobi memberikan udzur, betul. Mungkin salah tulis. Atau saya salah baca? Enggak kok, benar. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak melaksanakan udhiyah, potong hewan kurban pada Idul Adha. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dan banyak para ulama hadis yang menvalidkan. Apa alasannya? Alasannya apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan ini la ada ul adha wa ana la musir. Aku tahun ini tidak berkurban padahal aku mampu. Aku punya uang. Kenapa? Makhafata anna an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena aku khawatir tetanggaku, lingkunganku, masyarakatku menganggap kurban itu hukumnya wajib bagiku. Artinya apa? Sebagian para sahabat tidak berkurban seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abu Mas'ud Al-Ansari. Bukan setiap tahun. Namun beliau atau mereka tidak berkorban pada sebuah tahun. Dan ketika mereka tidak berkorban, mereka mampu. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban hukumnya tidak wajib. Dan ini pendapat yang rajih wallahu ta'ala di tengah-tengah para ulama. Walaupun sebagian mengatakan wajib. Tapi ketika ada sebagian sahabat sengaja tidak berkurban di sebuah tahun, padahal mereka mampu, maka itu dalil yang sangat gamblang bahwa kurban itu tidak wajib. Jadi mereka sengaja melakukannya untuk menjelaskan, untuk mensosialisasikan bahwa kurban itu tidak wajib. Karena itu cara yang sangat efektif. Ketika Abu Mas'ud Al-Ansari tidak berkurban atau Abu Bakar tidak berkurban, orang akan lihat, oh, Abu Bakar enggak berkurban, berarti berkurban hukumnya tidak wajib. Tapi begitu misi telah tercapai, tujuan sudah terpenuhi, pesan sudah tertangkap, mereka kembali berkurban. Jadi ini hanya satu tahun atau tidak setiap kali Idul Adha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari yang juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab musannafnya, ini la ada ul adha wa ana la musir makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Aku sengaja tidak berkurban padahal aku mampu. Karena aku khawatir tetanggaku, lingkunganku menganggap kurban itu wajib. Jelas hadirin sekalian?
0: Mutiara nasihat.
2: Dan pendengar sekalian, kambing, sapi atau unta yang kita kurban dalam rangka kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, harus bebas dari 4 cacat. Arba'un la yajuzu, la tajuzu fit tuhaya. Jadi 4 hewan yang tidak boleh dikurban. Al-awra'u al-bayyinu awruha. Yang picek, jelas-jelas piceknya. Ya, maksud kita mau ngasih hadiah Allah picek. Itu loh ya, keterlaluan. Wal-maridu al-bayyinu maraduha. Yang sakit-sakitan tidak mungkin sembuh. Wal-arja'u al-bayyinu dal'uha. Yang pincang, jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tungqi, dan yang kurus sehingga sulit untuk dibersihkan untuk dirawat. Ada kadang-kadang orang kurban, masya Allah, kambingnya kurus, kulit sama daging lengket, enggak karuan. Yang kulit mana, yang daging mana, ini jelas mengganggu. di samping tidak sempurna, bahkan enggak diterima kalau ini. Nah, tentang masalah umur, Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan, la tadbahu illa musinnatan, jangan menyembelih kambing kurban kecuali umur satu masuk yang kedua. Illa ayya'suru alaikum, kecuali di antara kalian kesulitan untuk mencari umur yang setahun itu, falyadbahu jada'atan min adh-dha'ni, hendaknya menyembelih jada'ah. Jada'ah dha'n itu kambing kibas ya, kambing bongsor. Itu umurnya boleh 6-8 bulan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa hewan yang dimakruhkan terakhir, an-nas tashrifal ayna wal udun, kalau mau kurban daknya kita lihat telinganya sama matanya, walau nudahi bi'aura, enggak boleh kita menyembelih yang picek, walal muqabalah yang sumbing, walal mudabara yang apa ekornya hilang, walar harqa atau ya ininya terbelah, wala al-thamra, ini semua cacat-cacat yang dimakruhkan di dalam kurban. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau nanya yang pertama, kalau tadi kan ada klausul yang tata tidak terpengaruh itu dikebiri seperti itu. Nah, dengan klausul ini apakah jadi sudah pasti kalau anak korban itu harus kambing laki-laki atau sapi laki-laki, nggak boleh perempuan gitu saja. Itu yang kedua. Yang terus yang kedua tentang tadi ada kotoran apa, kotoran kambing nggak najis atau kotoran sapi nggak najis dan itu terus terang baru tahu sekarang kalau kotoran apa kecil kambing atau sapi itu nggak najis.
4: Yes.
3: Karena kalau di kampung itu kan jualan apa itu, jualan kotoran sapi atau kotoran kambing, selama ini yang saya pahami kalau apa jualan barang najis itu kan haram. Nah, dengan sekarang akhirnya apakah boleh akhirnya jualan apa itu, kalau punya kambing jualan di kampung itu, saya punya sapi dan kambing itu, selama ini apa kotorannya nggak pernah dijual tapi dikasihkan aja gitu. Karena katanya kalau jual barang haram kan nggak boleh ya, gitu.
4: Assalamualaikum. Berkaitan dengan jenis kelaminnya laki atau perempuan, ini memang muskilah. Hilaf bagi ulama tentang masalah ini. Tetapi jumhur ulama sepakat mengatakan boleh, walaupun bukan kambing laki, walaupun bukan kambing laki, perempuan diperbolehkan. Cuma memang contoh yang dicontohkan dan mayoritas para ulama itu menyembelihnya hewan laki. Nah, ya, Allah alam islam. Tetapi memang jumhur lebih mengarahkan kepada yang laki bukan yang perempuan. Jadi adapun tentang kebiri tadi, memang ini dimakruhkan tapi diperbolehkan karena hukum makruh itu halal. Ya, hukum makruh itu halal. Hukum syubhat makruh itu halal, menjauhkan yang mulia, tapi diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan hewan yang halal, maka kotorannya pun tidak najis. Iya. Adapun tentang jual beli kotoran hewan, jual beli kotoran hewan, ini ulama memperbolehkan kalau hewan yang tidak haram, gitu. Tetapi sebagian lagi mengharamkan karena jenisnya wasakh, sesuatu yang kotor tapi tidak najis. Nah, jadi artinya ini kotor, cuma nggak najis karena memang asal hukum hewannya tidak haram, gitu ya. Ulama mengatakan seperti itu. Kemudian juga ada jenis beberapa hewan, kita juga perlu tahu Pak ya, bahwa jenis kotoran domba biasa yang bulu lurus atau jenis Jawa, Bandot, Etawa, itu memang petani tidak menginginkan Pak, karena kotorannya itu kalau kena air ngambang dia dan kena air tidak hancur. Tapi kalau jenis domba itu dicari karena memang betul bagus sekali, dan ini kalau kena air itu hancur seperti tepung gitu ya. Ya, tapi secara umum kalau memang itu hewan itu memang halal, maka kotorannya tidak najis. Makasih. sebagian memperbolehkan memperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, foto silakan main.
5: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah: yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, Bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Soal jawab.
8: Mau tanya Ustaz, ya. mana yang lebih didahulukan antara akikoh atau berkurban Ustaz?
9: Nah. Akikohnya umur berapa Pak yang mau diakikai?
8: Ini alhamdulillah anak-anak baru lahir ini, pas alhamdulillah 7 hari
9: pas
8: baru.
9: Pas 7 hari ya, oke, ya. Kambingnya cuma itu aja ya?
8: Iya ya.
9: Gak ada lagi, Insya Allah. Oke.
10: Baik, terima kasih Ibu.
9: Gini Pak ya, ibadah itu ada. Bila terkait dengan waktu, ada mudayyak, waktunya sempit, wa muwassa', waktunya itu luas. Ketika terjadi benturan, maka di dalam kaidah usul fikih kita dahulukan waktu yang sempit daripada yang luas. Sekarang kalau kita berbicara masalah kurban dengan akikah, mana yang lebih luas? Kurban. Karena kurban antum bisa kalau enggak tahun ini, tahun depan. Sementara akikah ini, kalau sudah enggak bisa hari ketujuh, setelahnya sudah enggak ada. Maka di sini kita jawab, dahulukan akikah, adapun kurban nanti bisa tahun depan, karena kurban ini bagi orang yang mampu, adapun yang tidak mampu, ya sudah. Sementara kita tidak bisa lagi memiliki waktu untuk akikah, hari tujuh sembelih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Kullu mauludin murtahinun bi'akikati yudbah yawmus sabi' wa yuhallak wa yusamma. Setiap anak itu tergade oleh akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, kemudian setelah itu diberi nama dan juga dicukur rambutnya. Dan di dalam lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid, ditimbang kemudian sedekah dengan seberat timbangan rambut itu dengan emas atau perak kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab.
6: Mutiara nasihat.
11: Atau mungkin kalau boleh saya katakan di sini juga diantaranya adalah mereka masuk dari segi nama misalnya, ya, sehingga anak-anak kaum muslimin tidak lagi bernama dengan nama Islam. Ini penting sekali. Saya diceritani oleh seorang teman saya dari chatnya. Chatnya itu mana? Shishan. Chatnya ya. Shishan, daerah negara bagian Rusia itu. Daerah Rusia. Dia mengatakan, saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dia mengatakan, Islam kami itu bertahan karena kami diberi nama dengan nama Islam. Islam kami bertahan karena kami diberi nama dengan nama Islam. Ini pentingnya. Maka kita kalau ketemu dengan mereka, ya ada yang namanya Usman, ada yang namanya Khalid, tapi di belakangnya ditambah Uf biasanya. Usmanuf, ya, Khaladuf, ya, Santuf. Kalau Santuf nggak ada, Santouf. Ya. Nama Islam tapi belakangnya Uf, Muhammaduf, Ibrahimuf, begitu. Jadi namanya tetap pakai nama Islam. Sementara banyak di antara kaum muslimin itu namanya sak-sak, asal-asalan saja, sak-sai. Kalau pas angin ribut, anaknya dinamakan apa? Ribut. Ya. Kalau nanti pas ada petir, dinamakan petir atau bledek, kan begitu. Nah itu, saya punya teman cerita dari Kalimantan, begitu di beberapa daerah di Kalimantan, itu katanya menamakan teman itu dengan benda apa yang pertama kali dilihat setelah anaknya lahir. Jadi begitu anaknya lahir terus lihat jaket, ya kasih nama jaket. Ada yang dari Kalimantan sih. Jadi teman saya itu pernah ketemu, dia jadi leasing atau apa dulu pernah begitu, kemudian ngambil data orang yang mau beli, namanya itu jaket sama kaos. Nah ini kok bisa nih, ini memang daerah kami katanya begitu. Jadi begitu kita lahir, apa yang dilihat oleh bapak kita pertama kali, yaitulah yang untuk digunakan sebagai nama. Namanya jaket sama kaos. Ya mending itu jaket karo kaos, nek ndelok sing liyane kan repot. Begitu. Ya, ulo jadi ular misalnya begitu kan, tikus kan begitu. Alah kulihat. Kemudian juga sebagian kaum muslimin memberi nama anaknya dengan bintang-bintang idola di olahraga mereka. Nah, ini ngeri, ya. Masya Allah, ini bahaya nih yang seperti ini. Atau mungkin bintang-bintang film. Atau mungkin nama-nama orang-orang terkenal, ya, di dunia seni mereka misalnya. Maka kita sebagai muslimin kita harus pertahankan nama. Kalau bisa anak kita ini namanya Islam. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak, itu yang paling bagus. Atau dengan nama-nama orang-orang soleh atau nama anbiya misalnya. Muhammad, Ibrahim, Yunus, Isa, Ilyasa, Ilyas dan yang lainnya. Zakaria dan selanjutnya. Atau dengan nama-nama orang soleh misalnya, para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Atau nama para ulama banyak. Karena keserupaan zahir itu akan menarik keserupaan batin. Keserupaan zahir itu akan menarik keserupaan batin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tashabbuhu fil zahir yuaddi ila at-tashabbuhu fil batin. Kemiripan kita dalam masalah zahir itu akan bisa menarik, kita akan berusaha untuk sama dalam masalah batin. Kalau anak kita misalnya, kita kasih nama Ahmad, kita akan tanya anak kita, siapa Ahmad itu? Anak kita misalnya kita kasih nama Khalid misalnya, siapa itu Khalid? Kita punya tokoh yang namanya Khalid bin Walid. Anak kita misalnya kita kasih nama Aisyah misalnya, siapa Aisyah? Oh, kita punya tokoh yang namanya Aisyah. Anak kita kasih nama Sofiyah misalnya. Oh, kita ada tokoh yang namanya Sofiyah. Anak kita misalnya kita kasih nama Usamah misalnya, maka ada tokoh yang namanya Usamah dan seterusnya. Ya, ini insya Allah dengan nama-nama yang semacam ini sama secara zahir, maka anak-anak kita akan berusaha mendekat kepada siapa pemilik nama tersebut. Tapi kalau ya, anak kita ini kita kasih nama Kennedy misalnya, ya, sopo atau Kennedy? Ken Meriki apa Kennedy? ya, atau mungkin Paulus dan yang lainnya, Jodbus ya, dan yang lainnya. Maka yang semacam ini dia nanti akan berusaha mencari tahu siapa tokoh tersebut, dan dia dikhawatirkan akan berusaha meniru-niru. Ala kulli hal, di antara pemerangan atau peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang non-Islam, musuh Islam, adalah menjauhkan umat Islam itu dari Al-Quran dan dari memahami Al-Quran. Makanya belajar bahasa Arab itu sulit atau gampang? Sulit, karena dimulai ketika kita sudah tua, ya kan? Nah, itu. Kalau bahasa Inggris gampang atau sulit? Gampang, karena dari kecil kita ini.
10: Bahasa Inggris itu diangkat setinggi-tingginya, dikatakan bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Sehingga ketika mendengar istilah time is money, semuanya paham? Tapi kalau mendengar as-sa'atu kas-saif, al-waqtu kas-saif, paham?
11: Apa ya itu?
10: Kalau al-waqtu kal-keris. Ya, Imam Syafi'i mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu adalah pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu enggak gunakan sebaik-baiknya, dia akan motong hidupmu.
11: Habis. Tapi orang Barat mengatakan time is money. Waktu adalah, lo tau pinter kafe itu.
10: Nah, itu dari kecil kita dicekoki seperti itu. Men sana.
11: Nah itu kan.
10: Tapi kalau an-nadhafatu ala kulli hal ya, satrul iman. Yang jelas bahasa Arab ini dibikin sulit menurut kita. Kenapa? Supaya orang-orang Islam itu jauh dari pemahaman Al-Quran. Kalau orang baca kitab suci mereka nggak tahu ya, cuma sekedar baca begitu, begitu baca, kemudian selesai. Al-Quran sekarang ini paling tidak cuma didatang, Ustaz, anak saya sakit, dibacakan surat apa ya? Ustaz, ini ada gangguan, dibacakan surat apa ya? Ustaz, saya ingin usaha laris, ayatnya apa yang bisa saya amalkan gitu? Ya, itu begitu. Ustaz, saya ingin rumah saya nggak kemasukan apa? Nggak kemasukan jin dan tolak bala, ayat apa yang bisa saya gantung? Ya. Itu maksimal Al-Quran di sebagian kaum muslimin jadi seperti itu. Fungsinya ngusir jin, penglarisan, nggo nambani. Wis. Padahal Al-Quran itu jauh lebih mulia dari itu. Al-Quran itu yang menghidupkan hati, yang mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan orang yang faham Al-Quran adalah orang yang akan mulia. Ya, makanya alhamdulillah di masjid kita ini dikaji apa? Tafsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling baik, maka belajarlah Al-Quran atau mengajari Al-Quran. Itu orang yang paling baik. Ya. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang kemudian pintar ini, pintar itu, tapi enggak. Orang yang faham Al-Quran. Itu orang yang paling baik. Ala kulli hal, yang jelas, kaum muslimin itu berusaha dijauhkan dari Al-Quran. Dan dijauhkan dari pemahaman Islam. Pemerangan ini masuk ke dalam sistem pendidikan. Berapa jam kita belajar agama di sekolah kita? Yang namanya dari SD sampai perguruan tinggi, ya ketoke koyo enggak bisa juta adik lagi ya itu. Maka kita usahakan anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah semacam itu, ayo kita ajak, kita tambahi jam pelajaran. Karena salah satu kerusakan yang ada di kaum muslimin adalah kurangnya belajar agama itu, ya, kurangnya belajar agama. Fa'ala kulli hal, yang jelas ini adalah usaha-usaha
11: sebagian musuh-musuh kita atau usaha musuh-musuh kita untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Nah,

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab. Dari Abdullah di Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz.
2: Masya Allah, ya.
1: Barakallahu fikuma.
2: Wa iyakum.
1: Apakah boleh, Ustaz, berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini, Ustaz?
2: Baik. Ada hal ini, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya, karena Rasulullah SAW ditinggal meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik, maka Rasul akan meduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu sampai Aisyah aja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu, kecintaannya, akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban. Gitu loh. Ada yang mengatakan boleh, karena itu jenis daripada jenis sodakoh, ini adalah kias, sementara kias tidak boleh ma'annas. La kiasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu kias sementara ada nas. Kita kiaskan kurban dengan sodakoh sementara ada nas. Gimana? Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu baro'adu dhimma, aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, cara yang terbaik, Anda berkurban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup, yang mati, kena semuanya. Itu aja. Jadi, enggak usah repot-repot. Apalagi yang lucu, orang mati. Itu sudah putus dari syariat. Sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati. Apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh. Orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat, termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin. Atau dikurbankan, enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkurban. Lucu ini. Alhamdulillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata bunu adama in qata amaluhu, lepas putus sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.
3: Tahukah Anda?
4: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, setelah kita dihajar Aswad, ya, kita dihajar Aswad, kemudian kita mengelilingi ya, Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Dari mulai Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dan di rukun sebelah sana ada disebut dengan rukun hijr, yang biasa disebut oleh orang awam hijr Ismail. Orang yang tawaf tidak boleh masuk ke dalam hijr itu ketika dia tawaf. Kenapa? Karena itu bagian dari Ka'bah. Adapun pengertian tawaf adalah mengelilingi luar Ka'bah, bukan mengelilingi ke dalam Ka'bah. Dan hijr adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Hijr termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi setelah kita dari Hajar Aswad mengerjakan salah satu dari empat yang sudah saya sebutkan tadi, kita jalan dari sini, kemudian setelah itu kita jalan melewati Hijr, kemudian terus jalan sampai ke Rukun Yamani. Sampai kemana? Ke Rukun Yamani, ya. Nah, di rukun Yamani, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan untuk mengusap di sana. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mashal ruknal yamaniya war ruknal aswada yahuttul khataya hattan." Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, ya, menggugurkan dosa-dosa sekaligus. Luar biasa ya. Menggugurkan dosa-dosa sekaligus. Jadi dosa-dosa yang kita miliki digugurkan dengan mengusap tersebut. Cuma perlu diperhatikan di sini, haji dan umroh sah meskipun tidak mengusap Hajar Aswad atau rukun Yamani. Ya, tidak ada kaitan antara kesahan haji atau tidak sahnya haji dalam perkara mengusap rukun Yamani atau Hajar Aswad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan kesalahan-kesalahan. Salah satunya kesalahan ketika tawaf. Ya, tidak ada yang diusap, dipegang dari Ka'bah kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainar ruknain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ini jadi dibacanya kapan? Di sini. Dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Dan cukup sampai situ saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu disebut dengan satu putaran. Ketika sampai ke Hajar Aswad lagi, ya, berarti kita sudah menyempurnakan satu putaran. Ya. Ketika sampai Hajar Aswad lagi berarti kita mengerjakan salah satu dari empat tadi. Apa Pak? Yang pertama salah satunya mengusap dan mencium atau mengusap dengan tangan kemudian tangannya dicium atau mengusap dengan tongkat kemudian tongkatnya dicium atau memberikan isyarat. Setiap kali kita melewati Hajar Aswad dan setiap kali melewati Hajar Aswad pula kita mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Itulah putaran ketika tawaf. Nah, berarti pula kita kalau seandainya melakukan putaran ketika tawaf, ya, setiap kali kita melewati Hajar Aswad berarti kita akan melewati Hajar Aswad 7 kali atau 8 kali. 8 kali karena hitungan dari mulai pertama sampai terakhir nanti dihitung juga karena di akhir tawaf kita juga akan melewati Hajar Aswad. Berarti 8 kali kita mengucapkan Allahu Akbar dan 8 kali kita berinteraksi dengan Hajar Aswad. Tetapi 7 putaran. Paham ya? Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu setelah kita selesai menyelesaikan putaran yang ketujuh, maka kita menuju makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim dengan mengucapkan atau membaca dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 125, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dan ambillah dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu dibacanya kapan? Dari mulai kita selesai sini menuju ke makam Ibrahim. Nah, sholatlah di situ. Tetapi kalau seandainya di piringan Ka'bah sholatnya apa orangnya penuh, maka jangan memaksakan, jangan mengganggu orang lagi tawaf. Ya, tetapi sholatlah di belakangnya kah, terus di belakangnya kah, terus di belakang lagi, atau di mana saja di Masjidil Haram kita boleh sholat. Ya, sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun, sampai selesai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, untuk tawaf umroh dan tawaf kudum dianjurkan melakukan romel. Dianjurkan melakukan apa? Romel. Romel adalah berlari-lari dengan mendekatkan langkah kaki. Berlari-lari dengan mendekatkan langkah kaki. Ini ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramala thalathata atwafin minal hajari ilal hajar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ramal 3 tawaf pertama. 3 apa 4? 3 tawaf pertama, dan itu hanya di tawaf apa? Ingat. Tawaf umrah dan tawaf kudum. Nanti kalau kita hajian ada namanya tawaf ifadah, perlu enggak ramal? Tidak. Di dalam hajian sebelum kita meninggalkan kota Mekah ada namanya tawaf wada, perlu enggak ramal? Tidak. Hanya pada tawaf umrah kalau kita haji tamattu atau kita lagi umrah, ya, atau tawaf kudum kalau kita haji qiran atau haji ifrad. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, ini namanya ramal. Itu dilakukan hanya 3 putaran pertama saja.
5: Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
6: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
5: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
6: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
5: Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
6: Kalla innal insana layatgha.
5: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
6: Ar-ra'ahu istaghna.
5: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
6: Inna ila rabbikar ruj'a.
5: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
6: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
5: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
6: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
5: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
6: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
5: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
6: Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah.
5: Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania.
6: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
5: Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani layumiddin. Para pemirsa sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, La yanallaha luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap dari daging yang kalian sembelih. Tidak mengharap dari daging hasil penyembelihan kurban. Allah tidak mengharap itu semuanya, namun yang Allah harap itu adalah ya, yang kalian yang harus harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpenting. Namun dalam kita memilih hewan kurban, kita mesti memperhatikan syarat-syaratnya juga. Ada di sini kita memilih hewan kurban yang terbaik. Walaupun tadi tetap kita harap adalah ketakwaan, tetap kita harap itu adalah untuk berbuat ikhlas. Namun tetap ada hewan terbaik yang kita miliki untuk mencari keutamaan. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkurban, beliau memilih hewan-hewan yang terbaik. Yang terutama yang mesti diperhatikan ya dalam masalah hewan kurban di sini adalah dalam masalah umur. Ya, dalam masalah umur, hewan kurban ini harus memenuhi ketentuan umur terlebih dahulu baru boleh disembelih untuk kurban. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la tasbahu illa musinnah. Janganlah menyembelih kecuali hewan yang telah memenuhi kriteria musinnah. Dan Nabi SAW melanjutkan, kecuali jika kalian itu sulit, maka tidak apa-apa kalian itu menyembelih ya jaza'ah. Ya, yaitu menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Nah, di sini musinnah, di sini ketentuannya kita sudah ketahui bahwasanya yang disembelih adalah unta, sapi dan kambing. Maka musinnah pada sapi adalah sapi yang telah mencapai usia 5 tahun. Kalau pada unta ya yang telah mencapai usia 5 tahun. Kemudian musinnah pada sapi yang telah mencapai usia 2 tahun. Kemudian musinnah pada kambing ya yang telah mencapai usia 1 tahun. Dan tadi kalau kesulitan untuk mendapatkan maka boleh jaza'ah, boleh dengan domba yang telah berusia 6 bulan. Jadi ketentuannya kami ulang, ya untuk unta, ketentuannya adalah unta yang telah berusia 5 tahun. Kemudian untuk sapi, sapi yang telah berusia 2 tahun. Kemudian untuk kambing, kambing yang telah berusia 1 tahun. Dan untuk domba adalah untuk yang telah berusia 6 bulan. Kemudian yang kita pilih di sini adalah untuk hewan kurban, yang kita pilih yang terbaik. Yang diperintahkan di sini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah ya, wa ajru fil udhiyah biqadril qimah mutlaqan, yang namanya pahala dari kurban itu sendiri semakin besar dilihat dari hewan tersebut, semakin berharga, semakin berharga, semakin bernilai ya, itu lebih pantas untuk dijadikan kurban, dan pahala akan dinilai berdasarkan berharganya hewan kurban tersebut. Dan ditambah sekali lagi, tetap di sini kita melihat pada keikhlasan orang masing-masing. Maka hewan-hewan kurban yang terbaik ya, di sini kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, ketentuannya adalah kita memilih cari yang warna putih atau mayoritas yang warna putih. Kemudian yang kedua, cari yang paling gemuk karena isi dagingnya yang paling banyak, ini berarti membawa manfaat pada orang banyak. Kemudian yang ketiga, yang paling berharga, bisa jadi yang paling mahal ya, yang pokoknya yang paling berharga. Kemudian yang keempat ya, pada sekeliling matanya itu berwarna hitam dan bagian perutnya bawah itu juga berwarna hitam ya. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada, kalau bisa inilah hewan yang kita pilih. Jadi warna putih, kemudian yang paling gemuk, yang paling berharga ya. Kemudian dipilih lagi yang sekitar matanya itu ada warna hitam atau di bagian perutnya itu berwarna hitam. Nah, ini yang bisa dijadikan ya hewan kurban yang terbaik untuk kita pilih. Intinya di sini, hewan manapun itu bisa kita pilih ya, warna apapun juga sebenarnya bisa kita pilih dan sah, bahkan kita bisa memilih hewan jantan maupun betina, dua-duanya itu sah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syairazi dalam kitab Al-Majmu' juga demikian. Ya, dia katakan bahwasanya dalam kitab Al-Muhadzab ya, beliau katakan bahwasanya boleh memilih antara hewan jantan ataupun betina, namun jantan itu tetap lebih baik. Jadi kalau kita memilih kriteria yang lebih baik lagi adalah memilih hewan jantan. Kemudian yang terpenting yang kita perlu lihat adalah apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak. Apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak? Ya, cacat yang perlu diperhatikan di sini adalah 4 cacat yang ini tidak boleh ada dan bisa membuat kurban tersebut tidak sah. Ini cacat yang wajib harus dihindari. Yaitu yang pertama, yaitu hewan tersebut tidak boleh buta sebelah. Apalagi kalau buta dua-duanya, buta sebelah saja tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya. Di mana sakit ini yang nanti membuat kualitas ya dan kuantitas dagingnya itu jadi turun. Kemudian yang ketiga, pincang. Sebelah pincang yang ini terlihat jelas pincangnya. Apalagi kalau tidak bisa berjalan sama sekali, itu jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat, hewan tersebut kelihatan sangat-sangat kurus. Ya, sangat-sangat kurus yang ini membuat dia tidak memiliki sumsum tulang. Ya, jadi benar-benar terlihat sangat kurus seperti itu. Ini juga tidak dibolehkan. Ya, jadi empat cacat ini yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai ada, pokoknya tidak boleh buta sebelah, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya yang membuat dirinya itu sulit mendapatkan daging yang banyak dalam tubuhnya, sakitnya seperti ini yang tidak boleh, atau pincang yang jelas pincangnya, apalagi kalau ya banyak ya pincangnya, apalagi bukan pincangnya satu kaki saja namun empat-empatnya, itu tidak bisa digunakan untuk berjalan kakinya tersebut. Kemudian ya yang tidak boleh lagi ada adalah hewan tersebut terlalu kurus yang sampai sumsum tulang pun itu tidak ada. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh yang lima, yaitu oleh empat penulis kitab Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ditambah dengan riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, ditambahkan lagi di sini ya, yang perlu kita lihat adalah cacat yang mesti kita hindari atau ini dihukumi makruh. Cacat yang mesti dihindari atau ini dihukumi makruh. Apa saja itu? Intinya di sini adalah yang tidak sampai membuat hewan tersebut itu turun kualitas dagingnya atau tidak membuat dia itu sulit makan. Contohnya misalnya tanduknya itu retak atau tanduknya itu patah. Ini tidak ada masalah untuk dagingnya, dagingnya tetap bisa banyak. Kemudian yang tidak boleh ada lagi atau makruh itu ada, itu adalah jika hewan kurban tersebut ya, itu telinganya terputus. Ini juga tidak berpengaruh pada kualitas daging. Atau bagian tertentu itu ada yang luka dan tidak mengganggu kualitas dagingnya. Atau misalnya kita ketahui bahwasanya biji pelir pada hewan itu ada dua, yang nampak cuma satu saja. Jadi cuma ada satu saja, maka ini juga tidak masalah atau disebut oleh sebagian orang dengan hewan yang sangler ya. Ini juga tidak ada masalah untuk dijadikan kurban, namun sebaiknya dihindari. Intinya kita pilih yang paling bagus. Makruh ini juga tidak ada, bahkan yang membuat tidak sah juga itu tidak ada. Itulah yang nanti akan membuat ya pilihan kita itu dikatakan adalah pilihan terbaik dan akan makin membuat kita kurban kita itu sah dan semakin besar pahalanya. Jadi cacat yang mesti kita hindari yang utama adalah cacat yang membuat tidak sah. Kemudian yang mesti juga kita hindari ya itu cacat yang makruh. Namun tidak sampai yang makruh ini membuat kurban tersebut tidak sah. Ya, ini yang ketentuan yang mesti diperhatikan dalam perihal kurban, terutama yang berkaitan dengan ketentuan fisik dari hewan tersebut. Mudah-mudahan kurban kita itu jadi berpahala yang besar dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
8: Soal jawab. Ya, Ustaz, saya punya teman tapi dia malah mulai mendiamkan. Kadang ketika saya ajak bersalaman, saya ucapkan salam, saya senyumi, dia diam, bahkan memalingkan muka. Sekali-kali saya ajak ngobrol, dia menjawab tapi menundukkan wajah. Pernah saya bicara berdua untuk menanyakan perihal perilakunya pada saya, lalu kami saling meminta maaf, tapi sampai sekarang masih juga hubungan pertemanan kami belum membaik. Jika saya ikut mendiamkan dia dengan maksud menjaga hatinya karena saya takut dia tidak suka ketika saya sapa, apakah saya berdosa? Terus sapa dan terus senyum dan terus ajak bicara, tunjukkan bahwasanya Anda tidak seperti dia.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

tempat Adam diturunkan. Keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi setelah dia memakan pohon larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Sementara, mengenai tempat di mana Adam diturunkan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Al-Quran. Dan kami juga tidak menjumpai adanya hadis sahih yang menyebutkan hal ini. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan turunnya Adam di bumi, namun statusnya dhaif. Hanya saja, ada beberapa keterangan para ulama mengenai tempat turunnya Adam. Namun karena tidak didukung dalil, keterangan mereka beraneka ragam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 4 pendapat mengenai hal ini. 1. Adam diturunkan

0: Tafsir Ibnu Katsir. Terlepas dari semua pendapat di atas, kajian masalah ini masuk dalam ranah kajian masalah gaib. Sementara kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali sebatas informasi yang diberitakan oleh pemilik kabar gaib, yaitu Allah Ta'ala, atau melalui wahyu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mempelajari masalah ini, tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi ketakwaan kita. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Para pemirsa sekalian, setelah kita lihat ya bagaimana hewan tersebut itu disembelih, maka setelah nyawanya itu hilang, tidak bernapas lagi, maka kita siap untuk menguliti, dan ketika kita dapat dagingnya, kita menyalurkannya kepada yang berhak untuk menerimanya atau orang-orang yang membutuhkan. Tentang masalah pemanfaatannya, ini sebenarnya bebas ya. Boleh dari sahibul kurban, dia menyerahkan seluruh hasil kurbannya kepada orang lain tanpa dia cicipi sedikit pun. Namun bagusnya ya, ada bagian dari hasil hewan kurban miliknya yang dia itu juga makan atau menikmatinya. Ya, jadi misalnya dia serahkan ke suatu tempat kurbannya tadi, dia tidak mengambilnya sama sekali, juga tidak ada masalah. Namun baiknya ya, sebagaimana kata Nabi SAW ya, fakulu watasoddaku wastamdi'u. Ya. Hendaklah kalian itu makan dari kurban tersebut, kemudian ambillah dari hewan tadi, hasil sembelihan hewan tadi untuk sedekah, diberikan kepada fakir miskin, dan bersenang-senanglah dengan wastamta'u bijuludiha, ya, dengan kulitnya, bersenang-senanglah dengannya. Artinya di sini kita boleh memanfaatkan seperti itu. Atau kalau para ulama biasa terangkan, bagilah hewan, hasil hewan kurban itu menjadi 3 bagian. 1/3 ini adalah untuk sahibul kurban, untuk dia nikmati sendiri. 1/3 lagi untuk sedekah pada fakir miskin. 1/3 lagi adalah untuk hadiah bagi orang-orang kaya, atau ya dia memiliki rekan kerja, atau memiliki teman-teman dekat atau tetangga, memberikan kepada mereka sebagai hadiah. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Kemudian kurban ini juga bisa diserahkan kepada orang kafir. Itu tidaklah masalah, ini termasuk bentuk berbuat baik kepada orang kafir, sama seperti kita memberikan hadiah yang lainnya, apalagi situ ada tujuan untuk dakwah, untuk melembutkan hati mereka supaya tertarik pada Islam. Jadi sah-sah saja juga memberikan hasil kurban kepada orang kafir. Kemudian hasil kurban ini pun bisa kita simpan lebih daripada 3 hari. Memang di awal-awal Islam ya, itu Nabi SAW itu melarang daging kurban tadi disimpan lebih daripada 3 hari ya. Namun karena melihat bahwasanya ketika itu mungkin musim paceklik, maka ya saat itu ya tidak kalau disimpan maka nanti akan menyusahkan orang lain. Maka dari itu ya daging kurban ya ketika itu dilarang disimpan lebih daripada 3 hari. Namun sekarang tidaklah masalah. Nah, untuk karena itu jadi bebas kita untuk mengalengkan pun itu dibebaskan, membuat jadi kornet pun juga dibolehkan, apalagi itu ada maslahat yang besar yang bisa juga diberikan kepada orang-orang yang dibutuhkan ya. Jadi demikian untuk masalah penyalurannya, jadi bebas kita salurkan untuk siapa saja, yang penting 3 tujuan tadi ini bisa kita salurkan, yaitu untuk sebagai makanan untuk sahibul kurban, sebagai sedekah untuk fakir miskin, dan sebagai hadiah untuk orang kaya ya. Dan sekarang kita lihat ya, ini setelah kita kuliti ya, nanti ya baru dapat kita dapat daging-dagingnya nantilah ya, di sini nanti daging-daging inilah yang nanti akan diserahkan kepada orang yang dibutuhkan. Catatan penting ini perlu diperhatikan, ada 2 hal, daging-daging yang ada dan kulitnya ini tidak boleh diperjualbelikan, daging yang ada dan kulitnya tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian jagal juga tidak boleh diberikan upah dengan daging ataupun kulit ya dari hasil kurban ini, karena itu sama saja memberikan upah kepada mereka. Padahal Nabi katakan ya, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu, siapa yang menjual kulit hewan kurban ini maka tidak ada udhiyah, tidak ada kurban untuknya, jadi tidak dianggap dia itu berkurban. Nah, ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya masalah kurban ini, dan semoga jadi bekal kita nanti, yang menjadi bekal supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk

0: Mutiara Nasihat.
1: Soal Jawa.
2: Tadi kan wajib untuk satu kali haji dan satu kali umroh seumur hidup
3: ya.
2: Nah itu apakah dilakukan terpisah atau kita bisa ketika haji kita umroh sekalian sekali?
3: Iya, bagus pertanyaannya. Kita katakan tadi bahwa umroh dan haji diwajibkan sekali seumur hidup. Apakah dilakukan secara terpisah? Maka jawabannya ini tergantung kita melaksanakan jenis amal ibadah haji kita. Jenis haji kita itu kan ada tiga, haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Kalau kita memilih haji tamattu, maka kita akan melaksanakan umroh dulu, dan itu sudah cukup bagi kita. Dinamakan kita melaksanakan umroh dalam sekali dalam umur hidup kita. Ya, kalau seandainya kita melaksanakan ifrad, nah berarti kita melaksanakan haji saja. Otomatis pada lain waktu kita melaksanakan umroh jika kita mampu. Paham ya? Baik.
0: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga, maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com.
4: Soal Jawa.
5: Bolehkah kita berkurban dengan sistem arisan, Ustaz?
6: Iya, ini lagi-lagi masalahnya utang, ya. Tapi kalau arisan itu kan utang berencana dan utang terprogram. Biasanya jeleknya yang paling akhir itu yang jadi kurban dan yang paling awal dapat yang paling malas. Nah ini, jadi intinya arisan itu boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Jadi nggak ada larangan. Karena itu jenis utang, dan utang itu harus dihindarkan. Sebagai seorang muslim yang sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal, ya harusnya menghindar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, tafadhal silahkan ya. Dan tolong konsekuensi ya, karena kambing hari ini beda dengan kambing nanti. Mungkin awal arisan kambing 1 juta, nanti akhir arisan bisa 1,5 juta, itu harus konsekuen. Nah itu jangan sampai nanti, wah rugi dong saya dapat akhir. Ya itulah utang. Karena dulu utang cuma 1,000, sekarang juga harus dibayar 1,000, walaupun 5 tahun lalu. 50 tahun lalu deh udah, utang 1,000 balik 1,000. Terus gimana? Ini nilai krusnya nanti di akhirat. Itu nilai krusnya di akhirat insya Allah.
7: Tahukah Anda?
3: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita membicarakan tentang sa'i. Ya, kita bicarakan tentang sa'i. Ya. Nah, sa'i sekarang. Perhatikan baik-baik, sa'i itu pengertiannya adalah perjalanan dari Safa ke Marwah. Ya. Sebanyak 7 putaran, dimulai dari Safa dan berhenti di Marwah. Safa itu sebenarnya apa sih? Safa itu adalah kaki gunung Jabal Abi kok kaki gunung Jabal? Kaki gunung Abu Kubais. Ya, kaki gunung Abu Kubais atau kaki Jabal Abu Kubais. Itu Safa. Ya, yang di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, gunungnya memang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam di gunung Abu Kubais itulah beliau mengumandangkan wa adzin finnasi bil hajj yaitu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ah, kemudian adapun Marwa itu adalah kaki gunung Qai'a. Kaki gunung Qai'an. Qai'an. Qai'an. Susah ya? Ya. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat sekarang ya. Syarat sahnya sa'i. Ya, syarat sahnya sa'i. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sa'i. Sa'i kita membicarakan tentang syaratnya dulu. Syarat sahnya sa'i yang pertama niat, harus niat. Karena amalan harus dibarengi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua yaitu dimulai dari Safa ini ya, dimulai dari Safa dan berhenti di Marwah. Itu pasti, itu syarat sahnya. Kalau seandainya tidak, maka pasti keliru. Kalau ada orang mengatakan berhentinya di Safa, sudah saya hitung saat tetap 7 berhentinya Safa juga. Nah, jangan ngeyel deh. Ya. Semua dunia, orang di dunia manapun yang sa'i dia berhentinya di Marwah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu, nah ini dia, ini diperbincangkan oleh para ulama. Sa'i dilakukan setelah tawaf. Sa'i dilakukan setelah apa? Setelah tawaf. Cuma ada permasalahan bagi wanita yang haid bagaimana? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira annaki alla tatufi bil bait. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh jamaah haji kecuali tawaf tidak boleh. Kalau begitu orang yang haid dan dia dalam keadaan berihram, sudah dia sa'i aja duluan, tawafnya nanti kalau sudah suci, boleh enggak ini? Allahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya lebih baik kerjakan sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu jangan kita mulai sa'i kecuali setelah tawaf. Syarat yang keempat yaitu sa'i itu 7 putaran dengan hitungan dari Safa, lihat gambarnya, Safa ke Marwah ya 1 putaran, Marwah ke Safa 2 putaran atau 1 putaran ya, artinya menjadi putaran yang kedua ya. Syarat yang kelima yaitu ketika kita melakukan sa'i harus dari, bukan harus dari, harus sampai ke Safa dan harus sampai ke Marwah. Jangan cuma set gitu ya, belok. Kan sekarang ada belokan, kalau zaman sekarang ini ada belok. Enggak sampai banget, enggak sempurna. Ya. Jadi batasannya itu kadang-kadang dia cuma sampai pagar situ saja. Dia tidak agak naik ke atas sedikit. Ya, harus sempurna sampai ke Safanya dan sampai ke Marwahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang syarat yang keenam yaitu sa'i dilakukan di tempat sa'i, tidak boleh di tempat lain. Sa'i dilakukan di tempat sa'i.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Saya seorang ibu punya anak yang masih pelajar. Di sekolahnya akan menyelenggarakan kurban. Kemudian para siswanya dipungut iuran untuk berkurban bagi yang mampu efek 100.000. Ada juga yang tidak mampu membayar 50.000. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah diperbolehkan berkurban dengan cara seperti itu? Kan sudah disebutin tadi Pak Bu, bahwa kurban itu sapi hanya menyukupi berapa? 7. Kambing berapa? 1. Berarti kalau yang seperti ini, muridnya ada 200 orang, setiap anak dipungut 100.000. Ini jatuhnya bukan kurban, tapi sedekah. Jatuhnya bukan kurban, tapi jadi apa? Sedekah.
4: Mutiara nasihat.
5: Kayaknya di masjid udah berubah tanggalannya. Coba antum lihat, bentar lagi. Oh belum jamaah, masih 2016 tanggalannya. Karena tanggalan umat Islam adalah hijriah, bermula dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus bangga. Yang jadi penyakit tatkala ada seorang muslim tidak bangga dengan identitas dia. Dia berusaha menyembunyikan dirinya. Takut kelihatan terlalu Islam, kata dia. Subhanallah. Nahnu muslimin. Kita umat-umat Islam. Dan kita seharusnya bangga menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian ini umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan bagi umat manusia. Kalian ini. Tapi kalau kita yang dikeluarkan sebagai umat terbaik ternyata malu untuk menunjukkan identitas dirinya, maka kira-kira bagaimana umat manusia akan selamat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Semua bermula dari diri kita, dari umat Islam yang memang dijadikan ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang terbaik. Maka salah satu yang kita harus bangga adalah memiliki kalender hijriah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jemaah haji sudah mulai meninggalkan Mekah. Mungkin sebagian sudah sampai ke negeri mereka. Tidak semua yang berhaji diterima, karena Allah hanya menerima dari satu jenis manusia. Siapa? Kira-kira hajinya siapa yang diterima? Oke, kalau kita gak bicara haji, bicara kurban. Bapak-bapak insya Allah sebagian sudah berkurban. Dan kita tahu bahwasanya Allah itu tidak menerima darah dan dagingnya. Gak sampai kepada Allah. Kita tahu darah yang dikucurkan itu mungkin mengalir di sungai, atau darah itu berada di dalam tanah. dagingnya dimakan oleh manusia. Tapi yang sampai kepada Allah, apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi para jemaah haji dan semua yang beribadah untuk Allah belum tentu diterima. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga amalan kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca, pelajari bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau ternyata kita belum bertakwa, jangan-jangan sia-sia kita beramal. Di antara sifat orang yang bertakwa disebutkan di surat Ali Imran ayat 130 atau 135, alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah, fis-sarra wadh-dharra. Dalam kondisi suka, dalam kondisi dia berduka, dia tetap bersedekah. Wal kadhimin al-ghayz. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosinya. Kalau antum belum bisa menahan emosi antum, jangan-jangan enggak diterima amalan antum. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan orang. Gampang dia memaafkan orang. Tapi kalau sampai hari ini nih, ternyata kita masih menyimpan dendam kepada saudara kita. Kenapa sebagian tidak ingin memaafkan saudaranya, bahkan ingin dibawa mati dendam kusumat yang ada dalam dirinya? Hati-hati, jangan-jangan amalanmu gak diterima. Amalan hamba itu diangkat tiap hari Senin dan Kamis, dan Allah ampuni semua hamba kecuali yang berbuat syirik dan kecuali orang yang punya dendam sama saudaranya, yang dia tidak mau menyapa dengan saudaranya. Dikatakan anziru hadaini, dua orang ini tangguhkan ampunan dosa buat dia, tangguhkan penerimaan amalan, tangguhkan dulu. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai dua orang ini berbaikan baru diterima amalannya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati jemaah. Salat kita, haji kita, kurban kita, sebagian sudah memilih kambing yang paling besar, tapi ternyata tidak ada sifat ketakwaan di dalam dirinya agar amalannya diterima oleh Allah SWT. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka berdoalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal perbuatan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
4: Soal jawab.
6: Seseorang yang berhaji dengan harta yang haram, apakah kewajiban hajinya menjadi gugur? Atau apakah dia harus mengulang hajinya?
7: Iya, perhatikan baik-baik. Haji salah satu syaratnya adalah sanggup. Sanggup maksudnya nanti saya akan jelaskan ini ketika kita berbicara masalah syarat-syarat haji, insya Allah minggu depan. Syarat-syarat haji sanggup, dan maksudnya adalah ada bekal, baik untuk kita dalam perjalanan sampai pulang kembali atau untuk keluarga kita. Dan bekalnya ya adalah harta. Nah, permasalahan apakah harta tersebut harus halal atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat, jika orang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, maka kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya ketika amal ibadah haji, maka sah hajinya. Sah, kita berbicara masalah fikih. Sedangkan pahalanya tentunya sangat berkurang. Kenapa? Karena dilakukan dengan harta yang haram. Nah, kalau sudah dia melakukan amal ibadah haji dengan harta yang haram, apakah harus diulangi lagi atau tidak? Maka jawabannya, jika dia sudah melakukan amal ibadah haji wajib dengan harta yang haram tersebut, itulah hajinya. Itulah haji aslinya. Tetapi jika ingin dia menambal-nambal, maka mudah-mudahan haji asli tadi bisa tertambalkan.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kamu berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali minha dinara. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini diminum oleh ahli neraka, ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman fatakuta'a am'a'akum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan mengotok-ngotok khusus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa.
10: jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
11: Soal jawab.
12: Masalah hewan korban.
13: Ya.
12: Yang sering di Indonesia ini hewan korban kan kambing dan sapi.
13: Ya, betul.
12: Bagaimana kalau hewan korban itu kerbau?
13: Ah, kerbau. Udah.
12: Kemudian terus, ada ini enggak bacaan khusus untuk penyembelihan hewan korban itu?
13: Iya. Sudah cukup, Pak? Itu. Udah kayaknya cukup ya. Insyaallah.
14: Hersan di Muara Enim misalnya, Sumatera Selatan.
13: Oh, Muara Enim tadi.
14: Iya.
13: Oke, para ulama menyebutkan sapi itu masuk adalah kerbau. Tapi banteng ini ada ikhtilaf di antara para ulama ya. Nyembelih banteng ini ya. Intinya dibolehkan. Karena kerbau itu termasuk hewan ternak al-an'am ya. Dengan demikian silakan sapi atau kerbau dan itu sah dua-duanya insyaallah. Ada lagi? Tentang doa. Tadi Rasulullah SAW membaca Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal an Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berarti kalau kita Allahumma taqabbal minna ya, wa min ahli baitina. Itu insyaAllah ya Allah terimalah dari kami dan dari keluarga kami. Itu bacaannya. Jadi Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti atau minna wa an ahli baitina. Itu doa bagi orang yang menyembelih kurban ya. Terus takbir Allahu Akbar ya, itu Bismillah Allahu Akbar. Demikian saya kira cukup.
2: Mutiara Tilawah.
0: Surah Al-Haqqah.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Adapun awal dari bulan Zulhijjah, yaitu biasa disebut Ashrul Awakhiri min Zulhijjah, Ashrul Awal min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang ada itu hari-hari yang mulia. Bahkan kalau kita simpulkan dari dalil, dari sabda Nabi SAW, amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada amalan jihad. Amalan apapun yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah lebih utama daripada amalan jihad. Kita lihat sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu salih." Tidaklah ada suatu hari yang lebih baik untuk beramal soleh fiha, di dalamnya. "Ahabu ilallahi min hadhil ayyam." Yang lebih dicintai daripada hari-hari ini, yaitu disebutkan yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, kalau amalan ketika itu lebih baik daripada amalan yang lainnya, daripada hari-hari yang lainnya, jadi 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari yang lainnya, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah itu lebih utama juga daripada jihad di jalan Allah? Apakah itu lebih utama pula dari jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun pula seorang itu berjihad di jalan Allah, masih kalah. Kecuali, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai. Kecuali kalau ada orang yang dia itu keluar pergi jihad, lantas dia kembali tidak membawa apa-apa lagi. Hartanya enggak ada, hartanya ludes ketika itu, bahkan nyawanya tidak ada lagi. Dia tidak membawa pulang apa-apa, alias mati. Ya, maka jihad ketika itu ya mungkin masih bisa mengalahkan ini. Namun kalau jihad biasa, maka itu sudah dikalahkan dengan amalan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Dan dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala memuji tentang 10 hari dari bulan Zulhijjah tadi dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Allah pertama kali bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat pertama, wal fajr walayalin ash, demi waktu subuh, demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi pula hari yang 10 atau malam yang 10. Kalau dikatakan malam yang 10 atau hari yang ke-10 ini ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Ada yang mengatakan 10 hari ini yang dimaksud 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun juga ada yang tafsirkan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sedangkan tadi waktu subuh disebut di awal, wal fajr, demi subuh. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ada juga dalam ayat yang lainnya, wal asr, demi masa. Kalau sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan untuk sumpah, berarti menunjukkan sesuatu ini sesuatu yang penting, urgen. Maka subuh ini juga sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat urgen. Subuh punya keutamaan di samping sholat subuhnya itu kalau dijaga punya keutamaan tersendiri. Kemudian sholat sunnahnya juga itu juga punya keutamaan tersendiri. Sholat sunnah qobliyah subuh atau kita sebut juga dengan sholat sunnah fajar. Ingat yang dimaksud azan subuh dulu baru laksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar atau dua rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnah qobliyahnya saya seperti itu, bagaimana sholat subuhnya? Lebih utama atau tidak? Ini baru qobliyahnya loh. Ini baru sholat sunnahnya. Perlu kita pahami mana yang lebih utama, wajib ataukah sunnah yang lebih utama? Mana yang lebih utama, puasa wajib ataukah puasa sunnah? Wajib. Ya, sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Maka kalau sholat sunnahnya qobliyah subuh saya seperti itu, sholat sunnah fajar seperti itu, bagaimana lagi sholat subuhnya? Ya, bagaimana lagi sholat subuhnya? Tentu sangat-sangat utama sekali. Di samping itu orang yang menjaga sholat isya secara berjamaah, maka dicatat dia melaksanakan sholat separuh malam. Orang yang melaksanakan sholat subuh plus isya tadi secara berjamaah, maka dia dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi di langsung dipenuhkan tadi, ya dipenuhi tadi baru separuh malam karena sholat isya berjamaah ditambah dengan sholat subuh, akhirnya jadi sholatnya semalam penuh. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Intinya kita balik tadi tentang ayat surat Al-Fajr ayat kedua tadi disebutkan walayalin ash, dan demi hari yang 10. Apa yang dimaksud dengan hari yang 10 tadi? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
2: Soal jawab. Ingin berubah jadi lebih baik atau mungkin bisa ya bahasa ininya hijrah Ustaz ya. Tapi Ustaz, di mana hal yang sedang saya lakukan ini Ustaz? Banyak sekali teman-teman saya yang dulu atau tetangga-tetangga saya tuh seperti lihat saya tuh aneh gitu ya. Mereka tuh lihat, ah lu jadi sok suci lu, sok baik lah gitu lah. Saya sampai, gue tuh cuma pengen ikutin apa yang Allah perintahin ke gue gitu. Tapi kok mereka gak seperti itu ya Ustaz? Bahkan dulu saya yang gak suka jenggot nih Ustaz. Dulu saya risih Ustaz sama jenggot, tapi sekarang sampai-sampai teman saya bilang, lu mira jenggot kayak ISIS lu. Wah astagfirullahaladzim. Apakah itu pengaruh dari propaganda orang-orang segelintir orang Ustaz, sehingga teman saya itu, padahal teman saya itu muslim Ustaz, kok bisa bicara seperti itu? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap saya terhadap teman-teman atau orang-orang yang mungkin menghina saya atau mungkin aneh dengan sikap saya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Terima kasih Mas Febrin. Kayaknya tuh setan gak demen gitu Ustaz kalau sama orang hijrah. Foto Ustaz.
4: Iya. Antum nanti bisa lihat di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu ada ayat yang mengatakan alif lam mim ahasiban nasu aitraku ayyakul amana wahum layuftanun walakad fatana alladina min qablihim falaya'laman Allah aljina sadaku walaya'laman al-kadibin. Alif lam mim, ya Allah doang yang tahu dah ya. Ahasiban nas aitraku ayyakul amana wahum layuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman dia tidak diuji? Kata Allah gitu kan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Allah uji. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibiin. Allah tuh cuma pengen tahu ujian yang Allah ujikan itu mengenal kamu jujur atau tidak dalam kebaikan yang kau lakukan gitu loh. Ini ujian buat aku. Ya. Ya orang akan tanya, dulu Anda enggak berjenggot gitu kan. Orang tanya, "Ya Allah, lu kenapa?" Bilang odolnya bagus, akar gigi ini, bilang gitu sekalian gitu loh. Seruin aja sekalian deh. Gitu. Ente ngefans sama siapa, bintang film siapa, ana ngefans sama Rasul, Masya Allah, sekalian begitu gitu ya. Dia non muslim, bilang ngefans sama Tuhannya, Tuhannya bewok, betul ya, gak ada masalah sudah. Ada masalah apa? Kan ada yang nanyanya begitu, you are Muslim, I'm like Jesus. Gitu kan? Nah, perlu bangga gitu. Jadi memang sebenarnya kembali ke kita, ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini perintah, itu kan inner beauty-nya timbul sendiri gitu loh. Memang dari hati yang paling dalam, memang saya begini karena Allah, gitu loh. Enggak. Tadi yang saya katakan tentang bahasa kuda dan orang tua yang menjual kuda, kadang kalau dengar omongan orang tuh susah. Ya susah sekali. Ya seperti apa? Ya Allah Ustaz, ada seorang wanita mengatakan, Ustaz, saya pengen punya pasangan hidup yang betul-betul dekat sama Allah, Ustaz. Di mana dia penghafal Quran, menghafal sekian banyak hadis, dan orang itu betul-betul takut akan dosa, Ustaz. Saya butuh banget yang seperti itu. Ada, no, orangnya bewok, ya, apa Quran, telana cingkrang, astagfirullah, gitu. Ini orang gimana sih ya, ditunjukin yang sesuai sama hadis, malah ogah, gitu. Ya memang kalau ukurannya manusia tuh begitu. Ya, ini kan memang perintah waqsus sawarifah fulihah. Makanya memang yang paling penting ketika kita hijrah, melakukan sebuah ibadah, tolong jangan melakukan sebuah ibadah tanpa ilmu. Biasakan tuh. Ya, kenapa sih kamu kok pakai kerudung dulu padahal bagusan kebuka loh. Ya Allah, ini karena Allah yang memerintahkan di surat An-Nur ayat 31 tuh. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah perintahkan, julurkan kerudungmu menutup bagian dada. Ini perintah Allah. Antum juga dengan celana yang tidak isbal, ya alasannya kan yang penting enggak sombong, bukan masalah sombong enggak sombongnya. Allah enggak melihat kita. Bahkan Nabi mengatakan kullu idharin tahta qodamain annaru hakubi. Setiap kain yang di bawah mata kaki buat laki-laki, neraka lebih berhak. Nah, mungkin dia enggak masuk neraka langsung. Ya, tetapi dia akan mudah melangkah seperti melangkah ke neraka. Kenapa? Karena enggak syar'i. Orang kalau sudah isbal, bebas bikin dosa kemana-mana. Kalau dia sudah cingkrang, bikin dosa malu. Orang berdosa, astagfirullahaladzim. Enggak jadi dah gitu loh. Jadi jangan dikaitkan langsung neraka, sorga. Karakter-karakter itu akan kita miliki dengan bersunnah. Kita akan paham karakter penghuni sorga, gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tahukah Anda?
6: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mengetahui sifat sa'i bagaimana. Setelah salat 2 rakaat di maqam Ibrahim atau di belakang maqam Ibrahim, kemudian setelah itu dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Setelah salat ya di belakang maqam Ibrahim, kita dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Dan sebelumnya kita dianjurkan juga untuk minum air zam-zam. Ya, setelah minum air zam-zam baru kita kembali ke Hajar Aswad. Melakukan salah satu dari 4 yang sudah kita sebutkan tadi. Kalaupun tidak dilakukan tidak mengapa. Kalau tidak dilakukan langsung menuju ke tempat sofa. Ini sofa. Lihatkan gambarnya. Ya, ke sofa. Ketika naik ke bukit sofa membaca Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Kemudian dia melakukan beberapa hal di sofa. Perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua menghadapkan diri ke Ka'bah. Mengangkat kedua tangan. Yang kedua menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Apa yang pertama tadi? Hah? Angkat kedua tangan. Yang kedua? Menghadapkan ke Ka'bah. Yang ketiga? bertakbir 3 kali. Yang keempat membaca kalimat tauhid. Yang kelima berdoa. Sebutkan doa apa saja ketika kita bersofa. Sepuas kita. Sesudah selesai berdoa baru kita berjalan dari sofa menuju marwah. Paham ya? Itu yang dilakukan 5 hal di mana? Di sofa. Nah, ini yang 5 hal ini diulangi ya, sebanyak 3 kali. Yang pertama tadi mengangkat kedua tangan, menghadap ke Ka'bah, mengucapkan takbir 3 kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian berdoa. Itu yang kedua kali. Diulangi lagi sekali lagi. Berarti berapa kali? 3 kali. Doanya berapa kali berarti? 3. Takbirnya berapa kali? 9. Karena 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kalimat tauhidnya berapa kali? 3 kali. Nah, seperti itu. Paham ya para ikhwah sekalian? Saya ulangi. Ketika kita di sofa, kita melakukan hal-hal berikut. Pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri kita ke Ka'bah. Yang ketiga, bertakbir 3 kali. Yang keempat, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian yang kelima berdoa. Nah, ini proses ini diulangi untuk kedua kalinya. Kemudian untuk ketiga kalinya, baru kita berjalan ke mana? Ke marwah. Ya, di tengah perjalanan nanti kita mendapati lampu hijau yang pertama. Bagi laki-laki yang tidak membawa keluarga, perempuan atau anak kecil atau orang tua, maka dia disunnahkan untuk lari. Ya. Sampai kepada lampu hijau yang kedua. Setelah itu berjalan seperti biasa sampai ke marwah. Adapun bagi perempuan, maka dia berjalan seperti biasa dikawani oleh keluarganya yang laki-laki, yaitu mahramnya. Ya, jangan lari. Nanti jadi lomba lari perempuan nanti di sana. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan satu putaran, perjalanan dari sofa ke mana? Marwah, satu putaran. Di marwah apa yang kita lakukan? Persis seperti yang kita lakukan di mana? Di sofa. Apa tadi? Yang pertama, angkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga, bertakbir sebanyak berapa? 3 kali. Yang keempat, membaca kalimat tauhid. Yang kelima, berdoa. Ini juga diulang berapa kali? 3 kali. Bisa dipahami Pak ya? Nah, baru setelah itu kita berjalan dari marwah menuju sofa. Ya, dari marwah menuju sofa. Di tengah perjalanan nanti dapat lampu hijau yang pertama. Sama seperti yang dilakukan tadi. Ya, lari bagi laki-laki sendirian sampai kepada lampu hijau yang kedua. Kemudian berjalan seperti biasa sampai sofa. Itu disebut dengan putaran yang kedua. Dan seterusnya seperti itu dihitung. Putaran kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berhentinya di marwah. Selama di marwah atau selama melakukan sa'i perjalanannya kepanjang. Ada yang pernah mengukur kilonya antara sofa marwah? 1,5 kilo ada? 1 kilo? Ya, enggak nyampe 1 kilo. Ya udah berapa hitung aja dah. Ya. Nah, itu ketika kita berjalan dari sofa ke marwah, silahkan baca apa saja. Dari marwah ke sofa, baca apa saja. Boleh kita mencontoh bacaan para sahabat Nabi yang berbunyi, Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Kalau tidak salah riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Boleh. Setelah selesai di marwah, kita melakukan tahallul. Bagi yang melaksanakan umroh, maka dia bertahallul. Tahallulnya dengan cara mencukur rambutnya. Mencukur rambut ada dua cara. Baik menggundul habis rambutnya ataupun memendekkan seluruh rambutnya. Ya, menggundul habis rambutnya atau memendekkan seluruh rambutnya. Ini bagi yang umroh. Bagi yang haji tamattu, maka dilihat waktunya. Jika waktunya masih panjang sekitar 1 minggu, 2 minggu kah, dan kira-kira rambutnya tumbuh cepat, maka silakan dia boleh menggundulnya. Dan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Dan juga diperbolehkan dia hanya memendekkan rambutnya saja, dipersilahkan. Tetapi jika waktunya pendek, misalkan 2 hari lagi tanggal 8 Zulhijjah yang mana dimulai waktu haji, maka baru dia datang tanggal 6, kalau dia gundul pelontos, maka gak ada rambut nanti untuk tahalul hajian. Bagaimana? Loh, Ustaz, orang botak gimana ya? Ya, nanti kita bicarakan itu. Ketika saya mau membicarakan tentang tanggal 10 Zulhijjah nanti. Nah, itu dia. Kalau seandainya dia lihat waktunya pendek, maka dia cukup memendekkan rambut saja. Kalau dia hajinya haji tamat, tamatul. Kemudian dia berihram. Dia bertahalul seperti biasa. Lalu setelah itu, kalau dia haji ifrat atau kiran, maka setelah dia melakukan sa'i, kalau dia ingin, dan itu adalah sa'i haji baginya, maka dia berdiam diri di Mekah dalam keadaan ihram. Sampai tanggal 8 Zulhijjah dia melaksanakan aktivitas ibadah haji. Tidak ada bagi haji yang ifrat atau kiran untuk bertahalul, enggak ada. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perempuan seperti itu pula. Kalau dia berumroh, maka dia bertahalul dengan cara memotong rambutnya. Nah, perempuan memotong rambutnya, ini dalilnya nanti akan saya sebutkan setelah ini. Perempuan dengan mengumpulkan ujung-ujung rambutnya dan dipotong seruas jari ujung, ujung ruas jari. Ya, itu kalau dia umroh, atau kalau dia haji. Haji apa? Haji tamattu. Adapun haji ifrat dan kiran, kalau perempuan hajinya haji ifrat dan kiran, maka dia tetap dalam keadaan apa? Keadaan ihram sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya.
0: Soal jawab.
5: Mana yang lebih utama, menikah dulu atau berkorban? Menikah dulu deh. Iya Pak, sekarang zaman fitnah Pak. Fitnah sekarang tuh merajalela. Makhluk-makhluk halus bergentayangan di mana-mana. Televisi-televisi iklannya na'udzubillah. Iya,

haji dan umroh banyak. Orang yang ahli masjid, yang ahli tafakkur, yang ahli ilmu banyak. Tetapi yang diterima amal ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Meskipun sedikit tetapi diterima oleh Allah, itu lebih-lebih baik dibandingkan yang banyak tetapi Allah jadikan habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Poin penting sebelum bersedekah, sehingga sedekah kita bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal ringan pahalanya besar. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu memperhatikan kualitas amal ibadah. Apapun bentuknya, amal ibadah yang berkaitan dengan tubuh, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitasnya, bukan sekedar beramal.

0: My favorite.
1: Kemudian amalan kita, yaitu yang agung juga di hari-hari ini, adalah berkurban. Nah, kita insya Allah akan membahas fikih kurban, fikih udhiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya sembelihan di hari nahar, di hari tanggal 10 bulan Dhul Hijjah. Di mana berudhiyah itu disyariatkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menyembelih. Iya. Dan Bapak sekalian, ibadah yang paling agung dari udhiyah itu sembelihannya, Pak. Maka dari itu kalau Bapak berkorban, usahakan Bapaklah yang nyembelih. Karena yang paling utama dari berkorban itu ibadah apa? Nyembelihnya itu justru. Ya, duh saya takut, Ustaz, gak bisa, Ustaz. Ya belajarlah kita. Usahakan gimana bisa gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Allah menyebutkan kata sembelih di situ. Berarti ibadah yang diinginkan dari kurban adalah ibadah apa? Menyembelihnya, Pak. Maka dari itu salah sebagian orang menganggap seakan-akan ibadah kurban itu seakan-akan yang paling istimewa dagingnya, Pak. Bukan. Yang paling istimewa itu adalah ibadah apa? Menyembelihnya itu, Pak. Karena menyembelih hewan kurban itu ibadah, dan itu termasuk ibadah yang

0: sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya berudhiyah atau berkorban? Sebagian ulama mengatakan bahwa berkorban atau berudhiyah itu wajib atas orang yang mampu. Ini pendapat Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Laits dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka yang pertama ayat fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, di sini Allah perintahkan, salatlah dan sembelihlah. Sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Ya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kanat indahu sa'ah, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, lalu ia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati, ya, tempat sholat kami. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Namun kebanyakan ulama mengatakan hadis ini mauquf. Ya, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dari perkataan Abu Hurairah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kepada apa? Wajib. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalil dan ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya demikian pula ya mazhab Zahiriyah. Mereka berdalil di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah. Kata mereka, kata-kata mau berudhiyah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebab kalau perkara yang wajib tidak akan Rasulullah berkata seperti itu. Namun pendalilan ini lemah kata para ulama. Karena kata-kata mau itu tidak menunjukkan hukum tidak wajib. Contohnya Allah mengatakan liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang mau silakan ia istiqomah. Apakah berarti istiqomah sunnah gara-gara itu? Tentu tidak. Istiqomah hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga itu tidak bisa jadikan hujah. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat, di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak berudhiyah. Berkata Al-Marwardi, waruya anas sohani sahabah mayan aqidu bihil ijma' ala suqutil wujub, dan diriwayatkan dari sahabat dan itu seakan menjadi sebuah kesepakatan mereka bahwa udhiyah atau berkorban itu tidak wajib. Itu diantaranya Abu Suraihah berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari juga mengatakan, aku sengaja meninggalkan korban, padahal aku mampu, supaya tidak dikira oleh tetanggaku bahwa itu wajib. Iya, perkataan-perkataan sahabat ini dan perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya. Maka seakan-akan ini menjadi sebuah kesepakatan para sahabat bahwasanya itu hukumnya apa? Wajib. Itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Namun mereka yang mewajibkan mengatakan apa? Itu kan baru diperkirakan, perkiraan bahwa para sahabat berijma. Iya. Sementara ijma yang masih diperkirakan tidak bisa mengalahkan perintah dong. Dalil yang jelas mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan juga ini syiar Islam yang sangat besar, enggak mungkin syiar Islam yang besar hukumnya sunnah saja, Pak. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang wajib. Ya, bahwa mereka yang punya kemampuan untuk berkorban wajib berkorban. Iya. Dan terlepas dari perselisihan apa itu wajib atau sunnah, Pak. Apa sih susahnya kalau antum punya duit buat berkorban? Enggak susah kan? Enggak susah sebetulnya, pahalanya juga besar lagi. Iya. Maka dari itu ya akhwan Islam, yang kita berusaha berlomba-lomba untuk bisa berkorban di setiap tahunnya itu. Kalau ada yang bertanya, apa sih Ustaz pahalanya berkorban, apa benar? Katanya kalau berkorban itu nanti kita pas ngelewatin jembatan Shirath bakalan nunggang kambing yang kita sembelih. Itu hadisnya palsu, Pak, dongeng. Ya. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah hasan atau dhaif. Bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu nanti akan didatangkan bulunya dan yang lainnya. Tapi ternyata yang rajih juga dhaif. Yang jelas tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tertentu dari berkorban. Namun semua ulama sepakat bahwa ibadah berkorban adalah ibadah yang agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Pak, ya. Kita kalaupun tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya apa sih pahalanya, tetap kita melaksanakannya. Yakinlah bahwa ibadah yang agung pasti diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, apabila kita berkorban satu kambing untuk sekeluarga, maka apakah sunnah untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, hanya berlaku untuk kepala keluarga saja atau semua anggota keluarganya, Ustaz? Mohon.
3: Ya, betul ini. Perlu kita tekankan bahwa yang dianjurkan tidak potong rambut, tidak potong kuku hanyalah kepala keluarganya. Yang atas nama korbannya itu, adapun istri, anaknya, keluarga yang lainnya bebas potong rambut, potong kuku, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Mutiara nasihat.
5: Ayolah kuah azakumullah. Kemudian yang keenam, kita masuk yang keenam, bahwa cinta dunia itu akan membawa kepada siksa. Anna muhibbaha ashaddun nasi azaban biha. Bahwa orang cinta dunia itu adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, beliau menjelaskan begini: muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadhi. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan, yaitu dalam kitabnya Mawaridul Aman, Imam Nukai mengatakan cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Cinta kepada dunia itu tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, yaitu kesedihan yang terus menerus. Orang yang cinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim, kesedihan, kegundah gulanahan yang terus menerus. Yang kedua, wata'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Kerugian yang tidak ada hentinya. Wa hasratun la tanqadhi, kerugian yang tidak ada hentinya, atau kerugian yang tidak ada habisnya. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini tentang cinta dunia, bahwa orang cinta dunia itu akan selalu merasa gelisah, gundah gulana. Syukurnya kurang kepada Allah. Dapat rezeki sedikit tidak bersyukur. Sedih. Apalagi rugi. sudah dapat rezeki, dapat untung, tetap dia tidak bersyukur. Apalagi rugi, lebih sedih lagi dia. Apalagi dia mengalami kebangkrutan, lebih sedih lagi. Ini hammun lazim, selalu gundah gulana. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi kalau dia orang yang beriman, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dia memahami bahwa dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat. Tetap dia wajib usaha, dia wajib kerja, wajib dia dagang, wajib dia mencari nafkah. Tapi tetap dibagi waktunya. Waktu itu dia harus bagi. Dan seandainya pun dia mengalami kerugian, dia harus meyakini bahwa musibah itu teman hidupnya orang mukmin. Teman hidupnya orang mukmin. Mesti orang ada untung, mesti ada rugi. Mesti kadang-kadang dia di atas, mesti di bawah. Dunia itu diputar oleh Allah SWT. Tapi dia memahami dengan iman. Dia memahami dengan iman bahwa ini sudah Allah takdirkan. Insya Allah apa yang Allah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Itu dipahami. Berbeda dengan orang yang gak paham. Kalau orang yang gak paham, terus sedih. Terus duka cita. Terus mengalami kegundah gulanaan. Ini hamun lazim. Yang kedua, ta'abun da'im. Kerja, kelelahan, keletihan yang terus menerus. Dan itu bisa lihat banyak orang yang bekerja, usaha, dagang dari mulai pagi sampai malam, besok pagi sebelum subuh sudah bangun lagi, berangkat lagi, terus seperti itu. Ta'ab, mengalami kelelahan. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang capeknya, lelahnya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena capeknya, lelahnya kita akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Capek lelahnya kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Untuk apa kita capek dan lelah itu? Kemudian yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada habisnya. Kemudian satu lagi, yang ketujuh, yang terakhir. Kata Imam Ibnu Qayyim, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim aqlan id athara al-khayala 'ala al-haqiqah wal manama 'ala al-yaqdhah wa adh-dhilla adh-za'il 'ala an-na'im ad-da'im. Bahwa orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia melebihi utamakan atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia melebihi utamakan dunia atas akhirat, adalah min asfahil khalq, makhluk yang paling bodoh. Makhluk yang paling bodoh. Wa aqallihim aqlan, orang yang paling kerdil akalnya. Jadi orang yang cinta dunia, orang yang rindu pada dunia, orang yang melebihi utamakan dunia atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa dikatakan orang yang paling bodoh, paling kerdil akalnya? Karena apa? Karena dia mengutamakan khayalan daripada hakikat, mengutamakan mimpi daripada kenyataan, mengutamakan bayangan yang akan hilang atas kehidupan yang abadi, dan mengutamakan kehidupan yang fana atas kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan berbagai macam kenikmatan dunia, Nabi mengatakan, aku dengan dunia perumpamaannya seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku akan lewat lagi, akan tinggalkan pohon itu. Artinya sementara. Enggak mungkin orang akan istirahat di bawah pohon itu sampai sehari atau berpekan-pekan atau bertahun-tahun, sebentar aja. Aku ini perumpamaan dengan dunia seperti seorang yang berjalan, kemudian aku istirahat di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan. Jadi karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, dan ini makanya ayat ini termasuk yang disunnahkan setiap sholat Jumat dibaca, yaitu surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Sabihis, bal tu'thiruna al-hayata dunya, bal tu'thiruna al-hayata dunya al-akhirah, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa, bal tu'thiruna al-hayata dunya, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia, wal-akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, bal tu'thiruna al-hayata dunya, kalian melebih utamakan kehidupan dunia, kalian melebih utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Jadi setiap Jumat Nabi baca ayat ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya mereka tidak disibukkan dengan dunia. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, kalau saya membawakan penjelasan al-imam Ibnu Qayyim ini tentang jeleknya dunia, dunia ini dilaknat oleh Allah sebagai sumber kesalahan, merusak agama, bukan berarti orang tidak boleh mencari nafkah. Dia wajib mencari nafkah, dia wajib mencari ma'isha, tapi tinggal dia bagi waktunya. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Mencari sekedarnya aja. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka mencari nafkah juga sekedarnya, tapi mereka nuntut ilmu terus jalan. Saya ambil contoh yang belakangan aja dari ulama terdahulu, ulama yang belakang, Syekh Albani. Dia dari mulai pagi masuk ke perpustakaan baca kitab, baca buku di perpustakaan itu, sampai sore hari, keluar sebentar. Jangan jadikan sebagai tujuan, tetap wajib mencari nafkah. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tetap harus kita laksanakan. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah, Allah akan mencukupi kita, memberikan kecukupan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga Allah akan hilangkan kefakiran dari diri kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadaika syugla walam asudda faqraq. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din a'azakumullah, jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang diberikan harta oleh Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita diberikan kekayaan, kedudukan, ya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan untuk zakat, infak, sedekah, kemudian menolong, membantu orang tua kita, keluarga kita, fuqara, masakin, dan yang lainnya. Sebab harta yang terbaik itu bagi orang yang baik. Ni'mal malu salih lirajulis salih. Harta yang baik itu untuk orang yang saleh. Karena orang yang saleh tahu bagaimana harta itu dimanfaatkan. Kemana dimanfaatkan harta itu?
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Soal jawab. Apakah tanda-tandanya seseorang mendapatkan haji mabrur? Tanda-tandanya adalah, yang pertama para ulama sering menyatakan, tanda qabulil amali shalih alhasanatu ba'dah. Tanda amal seseorang diterima ketika dia beramal adalah dia lebih baik daripada sebelumnya. Kalau seandainya sebelum hajian dia jarang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kalau seandainya sebelum hajian dia suka berdusta, tidak jujur, maka ketika setelah hajian dia perbaiki. Maka ini tanda orang yang hajinya mabrur. Dan tanda haji mabrur juga yaitu ketika menunaikan ibadah haji tidak dibarengi dengan dosa, baik menzalimi orang ataupun melakukan perbuatan rofath yang kita bicarakan tadi. Ya, itu sebagian tanda-tanda haji mabrur. Wallahu a'lam.
5: Soal jawab.
6: Mau tanya Ustaz, saya mau korban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Hukumnya gimana Ustaz? Apakah saya harus berkorban satu kambing lagi? Jadi saya tentang kambing atau gimana?
7: Ya cukup ya.
6: Ya udah cukup.
7: Jazakumullah, jazakillah ya. Baik. Tolong diperhatikan bahwa kurban ini adalah syariah. Udhiyah ini adalah ibadah. Dan sepakat ijma' tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang mati itu sudah tidak diwajibkan ibadah. Jadi orang mati itu sudah tidak perlu sholat, orang mati juga tidak perlu zakat, orang mati tidak perlu haji, tidak perlu puasa, tidak perlu kurban juga. Wong kurban itu bagian daripada ibadah kok. Dengan demikian, ibu penanya tadi, tidak perlu kita berkorban untuk yang mati. Bahkan cukup dengan korban kita. Kan ketika kita menyembelih, Allahumma hadhihi anni. Ya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah dariku yang saya tujukan untuk keluarga. Dan di sini mutlak loh Bu ya. Mutlak artinya Rasul tidak mematok keluarga yang masih hidup, bahkan termasuk keluarga kita yang mati, orang tua kita dan juga ibu kita. Dalilnya dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembelihkan kurban untuk istrinya yang meninggal yaitu Khadijah. Kalau seandainya syariat menyembelih kurban untuk orang yang mati itu sunnah dan itu merupakan suatu hal yang diperintahkan, yakinlah Rasulullah SAW akan melakukan. Kenapa? Karena pertama kambingnya Rasulullah banyak. Dan prinsip lau kana khairon la sabaquna ilai, kalau itu baik pasti mereka yang berpacu duluan. Dan Rasulullah faktanya selama 10 tahun selalu menyembelih dua kurban, satu kurban untuk diri dan keluarganya, satu kurban ditujukan untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab.
8: Bolehkah berhutang supaya bisa berkurban? Berkurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bolehkah seseorang berhutang untuk menunaikan ibadah yang hukumnya sunnah ini? Berhutang untuk tujuan berkurban, ada dua keadaan. Pertama, orang yang berhutang memiliki harapan yang kuat untuk bisa membayar hutangnya. Untuk jenis ini, berhutang hukumnya boleh. Kedua, orang yang berhutang tidak memiliki harapan kuat untuk melunasi hutangnya. Maka sebaiknya tidak berhutang, karena dihukumi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artikel konsultasi syariah.com.
9: Mutiara Tilawah.
10: Surah Al-Ma'arij.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Cara ikhlas yang paling mudah adalah yang pertama, sebelum beramal kita muhasabah. Coba tanya, saya sholat ini karena siapa? Tanya. Ketika bapak pergi ke masjid, tanya ke hati, saya pergi ke masjid karena apa dan karena siapa? Oh, karena Allah. Alhamdulillah bapak ikhlas. Pergi alhamdulillah. Kemudian ketika kita sedang beramal, kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, ketika kita sedang beramal, gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita terus. Ketika kita sedang sholat, awasi lagi, ada enggak riya yang masuk? Kalau ternyata ada ya riya yang masuk, segera tolak, Pak. Ya. Sebab kalau kita tidak mengawasi hati kita ini, terkadang hati kita ini suka berkhianat lah, Pak. Setelah beramal, segera kita introspeksi lagi. Tadi dalam sholat saya kemasukan riya apa enggak? Segera istighfar. Makanya kan Rasulullah SAW setelah selesai sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok habis sholat istighfar ya? Apa sholat itu dosa? Tidak, kata Ibnu Qayyim. Akan tetapi Rasulullah istighfar karena khawatir ketika sedang sholat melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Bisa mengurangi ya kesempurnaan sholat. Terkadang kita sholat kurang ikhlas, terkadang kita sholat enggak khusyuk. Ya sholat sih sholat, tapi pikiran kita entah pergi kemana, ke Jakarta, entah itu ke sana, kemari, masya Allah. Ikhwatal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah, ini cara ikhlas yang pertama, yaitu muhasabah. Yang kemudian yang kedua muraqabah. Yang ketiga, Pak, di antara yang bisa membantu ikhlas adalah berusahalah jangan sampai memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Enggak usah cerita-cerita apa ke orang. Ngapain bapak cerita kita di malam setor sholat tahajud loh, masya Allah. Apalagi sekarang ini yang namanya HP pakai status segala, sedang duduk di kajian. Biar orang semua tahu itu kalau dia sedang ngaji. Iya. Yeah. Sampai orang sedang tahajud aja, statusnya sedang tahajud. Ya Allah, ya Allah. Gak usah, Pak, lapor-lapor ke orang, Pak. Dahulu salafus saleh itu gak pernah laporan ke orang, Pak, kalau ibadah. Cukup Allah yang Maha tahu. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, yang dikenal dengan Sufyan Al-Thawri. Beliau di waktu malam tahajud. Di saat waktu fajar menyingsing, beliau pun bersuara begini, ah, supaya dikira tetangganya kalau dia baru bangun. Iya, berusaha menyembunyikan amal. Kalau kita terkadang bangun buat kencing aja cerita ke orang biar dikira tahajud gitu. Di malam saya bangun loh, padahal cuma kencing doang, nggak sholat tahajud. Jadi kita berusaha sembunyikan amal. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Tidak perlu. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, dan cerita ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya, dalam terjemah biografi tentang Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, suatu ketika kota Madinah ditimpa musim panas yang berkepanjangan, lama tidak hujan, dan orang-orang seringkali keluar ke lapangan untuk sholat istisqa, tapi ternyata juga belum Allah turunkan hujan. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, suatu malam setelah sholat isya, aku duduk di sebuah tiang masjid. Kemudian aku membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada orang pakai baju yang kasar. Lalu ia sholat. Setelah ia sholat, ia berdoa kepada Allah, ya Allah,
penduduk kota Madinah telah keluar berkali-kali minta agar engkau turunkan hujan, dan ternyata engkau belum kabulkan mereka, ya Allah. Sungguh aku akan terus minta malam ini kepada engkau, dan aku tidak akan pernah berhenti sampai engkau turunkan hujan. Makanya dia berdoa, tiba-tiba tak lama kemudian apa yang terjadi? Suara halilintar, tuh kemudian hujan lebat sekali. Kata Muhammad bin Al-Muqadir, hebat sekali orang ini. Para ulama kota Madinah sudah berkali-kali sholat istisqa dan gak dikabul-kabulin, tapi orang ini berdoa dikabulin langsung oleh Allah. Pasti ini orang yang tinggi derajatnya di mata Allah. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, orang itu pun pergi, dibuntutin sama Muhammad bin Al-Muqadir di belakang sampai ke rumahnya. Setelah selesai, Muhammad bin Al-Muqadir pun kemudian kembali ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan sholat. Keesokan malamnya, kata Muhammad bin Al-Muqadir, setelah sholat isya aku kembali menyandar di tiang. Kemudian tak lama kemudian orang itu datang lagi. Lalu ia berkata, ya Allah, engkau telah mengabulkan doaku. Siapalah aku? Orang-orang telah berdoa dan engkau tidak kabulkan, sedangkan doaku engkau kabulkan. Maka malam ini aku ingin berterima kasih kepadamu. Akhirnya dia sholat semalam suntuk. Muhammad bin Al-Muqadir kagum sama orang ini. Masya Allah. Setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Muqadir berzikir sampai agak terang. Pergilah ia ke rumah orang tersebut. Diketok pintunya, tok-tok, assalamualaikum. Dibuka pintu, rupanya orang ini kenal kepada Muhammad bin Al-Muqadir karena beliau masih sangat terkenal sekali sebagai ulama besar di kota Madinah. Kata orang ini, ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan masuk. Rupanya ini orang tukang sepatu, tukang bikin sepatu. Lalu dia berkata, hai Ibn Al-Muqadir, bagaimana saya buatkan sepatu buat kamu? Kata Muhammad bin Al-Muqadir, hai fulan, kamu yang kemarin berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doamu kan? Mendengar itu, orang ini marah kepada Al-Muqadir dan berkata, apa urusan kamu dengan itu? Apa urusan kamu menyebut-nyebut hal seperti itu? Saking marahnya, akhirnya Muhammad bin Al-Muqadir kemudian pulang ketakutan. Kemudian kata Muhammad bin Al-Muqadir, setelah sholat isya kembali aku pun duduk di tiang. Aku tunggu orang itu, gak datang. Aku tunggu sampai subuh gak datang, gak ada. Sholat subuh juga gak ada. Kemana orang ini? Setelah berzikir, ya sampai matahari terbit, Muhammad bin Al-Muqadir pun pergilah ke rumah orang tersebut. Dibuka pintunya, kosong, melompong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada pemilik kontrakan, kemana pemilik orang ini? Kata pemilik kontrakan, kamu kemarin ngomong apa sama dia? Setelah kamu pergi, dia pergi entah kemana. Saking takutnya diketahui kalau dia yang melakukan perbuatan itu. Saking ikhlasnya itu orang. Itulah Pak gambaran ulama terdahulu. Mereka itu ikhlas, tidak ingin amalannya diketahui orang lain. Ikhlas luar biasa. Bapak tahu seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak atau zaman setelahnya lagi. Ini ulama ahli hadis, ahli ibadah, sangat dermawan dan mujahid berjihad di jalan Allah. Pernah suatu ketika beliau ikut sebuah peperangan melawan tentara Romawi. Kemudian rupanya perang tanding dulu kan. Akhirnya keluar orang Romawi yang sangat kuat dan berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Lalu dia menantang lagi, siapa yang berani kepada saya? Enggak ada yang berani. Maka Muhammad bin Abdullah bin Mubarak pun segera mundur. Lalu ia menutup wajahnya supaya enggak kelihatan orang. Segera ia ke depan dan menantang orang itu, saya yang berani. Kemudian orang ini pun dibunuh oleh Mu'abla bin Mubarak dan 10 orang Romawi lagi.
Setelah itu orang ini pergi menghilang entah kemana. Lalu kembali lagi ke pasukan. Rupanya ada temannya yang tahu. Lalu dia berkata, awas dong kalau ente cari cerita-cerita ke orang kalau itu saya. Masya Allah, sampai begitu ikhlasnya Pak para ulama Pak, menyembunyikan amal. Makanya kita pun demikian, supaya kita ikhlas, sembunyikan amal. Gak usah kita cerita-cerita ke orang. Gak perlu orang lain tahu kalau kita tahajud. Gak perlu orang lain tahu kalau kita baca Quran. Gak perlu orang lain tahu kalau kita suka puasa. Tidak perlu orang lain tahu, cukup Allah yang tahu. Walaupun sedekah, bahkan sedekah itu Pak yang sangat dianjurkan, jangan sampai diketahui orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arasnya. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya aja enggak tahu. Apalagi yang dikasih infak pun enggak tahu. Ini infak dari siapa ya? Itu lebih bagus. Dahulu Zainul Abidin, seorang ahli bait, beliau ketika meninggal dunia Pak, dimandikan, lalu yang mandiinnya merasa heran karena pundaknya hitam. Lalu ia bertanya ke istrinya, kenapa kok pundaknya hitam? Kata istrinya, dia setiap malam memanggul gandum, lalu ia cari orang miskin, disimpan di tempat di depannya, langsung pergi. Rupanya orang miskin itu selama itu gak pernah tahu siapa yang ngirimin tuh beras. Baru tahu setelah meninggal dunia udah gak ada yang ngirimin lagi. Luar biasa keikhlasan salafus saleh Pak, menyembunyikan amalan mereka. Sampai-sampai yang dikasih sedekah saja tidak tahu siapa yang ngasih. Kalau kita kan suka ngasih nama lagi, dari keluarga fulan, dari anu, gak usah apa, gak usah lapor-lapor ke orang, ngapain sih ya. Nah, supaya kita ikhlas, upayakan dan usahakan jangan sampai amalan kita diketahui orang lain, kecuali ya ibadah-ibadah yang harus terlihat seperti sholat berjamaah. Ya gimana lagi ya, pada waktu itu kita berusaha untuk menjaga apa, keikhlasan kita. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ikhlas. Berarti syarat pertama diterimanya amal apa?

0: jawab.
1: Saya pernah curhat kepada seorang ustadz tentang urusan rumah tangga saya yang saya harapkan nasihat dan tausiahnya. Tapi ternyata ustadz tersebut menceritakan kepada keluarganya, dan keluarganya pun bercerita kemana-mana tentang permasalahan rumah tangga saya, ustadz. Nah, saya ini menjadi sakit hati dan benci kepada ustadz tersebut. Bagaimana mestinya saya bersikap terhadap ustadz tersebut? Barakallahu fikum.
2: Orang untuk menampung permasalahan Anda. Tidak setiap ustadz layak untuk diceritakan tentang kejadian rumah tangga Anda. Ya, jadi jangan sampai kita ini silau dengan label ustadz. Nah, kalau ustadz itu berarti kayak malaikat, enggak. Ya, ada sebagian ustadz enggak bisa jaga rahasia. Dari mana kita tahu, ustadz? Dari track record-nya, dari rapotnya. Nah, kalau misalnya sudah pernah ada orang curhat sama dia, ternyata sama ustadz itu malah diceritakan sama orang-orang lain. Nah, berarti ini ustadznya tidak amanah. Ustadz apa ada ustadz enggak amanah? Ada. Ya, jadi ada ustadz yang tidak amanah. Maka pertama kali solusinya, Anda harus memilih ustadz yang amanah. Ya. Ada sebagian ustadz amanah, masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan, dia dapat cerita itu sampai sama istrinya aja enggak cerita. Dia betul-betul jaga itu rahasia. Nah, itulah ustadz-ustadz yang cocok untuk Anda jadikan sebagai media untuk curhat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah terjadi. Sudah terjadi bahwa Anda cerita sama seorang ustadz, ternyata ustadznya cerita. Apa langkah Anda? Yang kedua, Anda nasihati itu ustadz. Ya. Anda nasihati itu ustadz tentunya dengan bahasa yang sopan. Ya. Karena bagaimanapun juga, ustadz itu manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kalau misalnya ustadz ini tidak ada menasihati, siapa yang akan menasihati? Ya. Kalau memang ustadznya itu adalah seorang yang saleh, kalau dia dinasihati, dia akan mengucapkan terima kasih. Ya. Kecuali kalau ustadznya gak soleh, kalau ustadznya gak soleh, dinasihati malah marah. Ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya dinasihati, senang saya, alhamdulillah. Ada yang mengingatkan. Ya. Kalau misalnya gak ada yang mengingatkan, nanti siapa yang akan mengingatkan kita? Kita merasa benar terus, padahal sebenarnya sering melakukan kesalahan. Maka yang kedua, solusinya adalah Anda berusaha untuk menasihati ustadz itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, supaya tidak terulang kembali untuk kasus-kasus berikutnya. Ya, karena kalau tidak ada yang mengingatkan, khawatirnya nanti ada orang lain, orang yang ketiga, keempat, kelima mengalami kasus yang serupa dengan apa yang Anda alami. Yang ketiga, Anda sakit hati, maafkan. Ya, Anda sakit hati, maafkan. Ya, bagaimanapun juga manusiawi sakit hati, akan tetapi tentu memaafkan itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu. Seandainya kalian memberikan maaf dan memberikan ampunan, itu tentu lebih baik buat orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Iya, iya. Aku pengen tahu nih kiki so korban,
4: korban,
3: bahkan sesuai gitu.
4: Weh, iya ya, ini sarap itu aja ya, lek. Wah, lek, emang ini warap korban apa?
3: Pengen ku ke Wadu Jawa.
4: Wadu Jawa?
3: Ini duitnya kurang, lek.
4: Kurang, Wadu Jawa larang sih. Wis ini wae, we coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan iso wong telu, patungan ya.
3: Iya.
4: Nek ora, tukono cempe wae wedhi cilik ya lho.
3: Kok karo jawaban mah ora ora tetek ngono ya.
4: Iku solusi praktis dan ekonomis lho
3: iki. Kuwi nek
4: aku nulungi kowe,
3: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye jan? Ora entuk malah.
4: Iku ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
5: Aduh. Mau apa tuh kok mandek bareng?
3: Kuwi lho ora sopo.
5: Sote ngopo ndelok? Harus to.
4: Sote ngopo kae?
3: Aji. Usatami wah pas iki aku iso kekok masalah hewan kurban mau sing tak tekoke kuwi.
5: Kuwi ra usatami sing iso ngisi konsultasi syariah.com.
3: Iya sing nang YouTube kuwi, nang YouTube TV kuwi.
5: Wah.
3: Sesuatu ning kene, Mbak.
4: Iya, wis.
5: Terus rambungan nek
3: rambungan. Parane iki ya tekok sisa.
6: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik Ustaz ya.
7: Saya Tri.
8: Tri nggih.
6: Saya minta waktunya sebentar Ustaz.
7: Coba silakan duduk. Oh,
6: jadi gini Ustaz, saya ya, itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
7: Masya Allah.
6: Kurban kambing gitu.
9: Duitnya nggak cukup Ustaz.
7: Oh gitu. Orang
9: tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
7: Oh gitu.
9: Tapi piye?
7: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
6: Sempurna itu.
7: Ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah. Tapi yang penting sah, nah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Oke. Okay. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya.
6: Paling murah.
7: Oke. Okay. Coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
6: Tidak harus jantan. Nah,
7: berarti boleh betina.
6: Bisa betina.
7: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikoh dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
6: Kurban ini. Baik.
7: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
6: Kambing domba. Nah,
7: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau ya, tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing
6: pinginnya
7: Jawa
6: juga,
7: ya.
6: Saatnya.
7: Kalau Jawa lebih mahal.
6: Ya.
7: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
6: Kambing 6 bulan.
7: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
9: Terus kalau ngutang boleh nggak sih?
7: Ngutang. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
6: Senang gitu. Ya.
9: Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
7: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
9: Utang unta?
7: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya,
6: iya.
7: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi
6: Jawa itu,
7: atau kambing saya. Jawa ya, karena dia seekor unta untuk ya, sendirian satu orang.
6: Oh boleh Ustaz?
7: Boleh.
6: Unta satu orang boleh?
7: Boleh, itu yang lebih sempurna.
6: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
7: Satu orang bisa.
6: Oh ya ya ya.
7: Meskipun boleh urunan maksimal 7 orang.
6: Ya.
7: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Tapi kalau nggak punya utang dulu,
1: karena ini kewajiban.
2: Lebih prioritas utang itu ya.
1: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
2: Ya,
1: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
3: bayaran lebih
1: sebelum

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ,
0: dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa

0: ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Nabi SAW itu katakan tentang masalah kulit di sini, ya. Jadi itu beliau mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Yaitu barang siapa yang menjual ya kulit hasil kurban. Ini kulit ini ya. Ini kulit juga di sini ada bulu-bulunya di sini. Ini kan biasanya dijual. Kata Nabi SAW, siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka fala udhiyata lahu. Tidak ada kurban untuknya. Jadi dianggap kurbannya itu tidak ada. Maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dan ini yang biasa dilanggar oleh orang yang berkurban atau oleh panitia kurban. Pelanggaran yang pertama, mereka itu dengan sengaja menjual kulit. Padahal yang namanya kurban kita itu bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil sembelihan kita, dengan darah yang kita keluarkan dari hewan tersebut, ya, dengan daging-dagingnya di sini kita berkurban dengan itu semuanya. Maka hasil dari sembelian tadi tidak boleh sama sekali untuk dijual dan dicari untung. Ya, sebagian orang misalnya hasil kulit ini dijual kemudian dapat uang jadikan kas masjid, uang kas masjid. Atau kulit ini dijual, ditukar lagi dengan kambing, dibarter dengan satu kambing. Kulitnya misalnya banyak, ditukar lagi untuk satu kambing, ya, kemudian disembeli lagi mungkin untuk makan-makan panitia. Itu pun juga tidak dibolehkan. Ya, yang ada kulit seperti ini ya, para pemirsa sekalian perlu pahami, itu diberikan kepada orang yang butuh begitu saja sebagai sedekah atau sebagai hadiah, ya. Tidak boleh sebagai upah juga bagi tukang jagal. Maka pelanggaran yang kedua yang dilanggar biasanya juga biasanya hasil dari sembelihan daging-dagingnya yang ada di sini, ya. Daging-dagingnya yang ada itu juga biasanya dijadikan hak khusus bagi tukang jagal. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi mereka cuma mendapatkan upah saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, upah dari uang saku seribu kurban. Tidak boleh diambil dari daging kurban, mereka diistimewakan dengan diberikan misalnya secara khusus kepalanya, secara khusus ya bagian kakinya atau bagian-bagian tertentu yang ini dianggap sebagai upah. Jadi caranya yang boleh di situ adalah biar dia melanggar ketentuan yang kedua ini, yaitu seribu kurban memberikan uang dari sakunya sendiri diberikan kepada tukang jagal. Misalnya dia untuk kambing untuk menyembeli, ya, itu nanti kena biaya 50.000, maka diberikan kepada dia 50.000. Kalau memang dia itu miskin, dia diberikan jatah sebagaimana orang-orang miskin yang lainnya, tidak masalah. Jangan dia itu diistimewakan. Jadi intinya di sini dua pelanggaran yang perlu diingat para pendengar sekalian. Yang pertama, tidak boleh menjual hasil kurban, terutama adalah kulitnya. Ya, mau ditukar pun dengan kambing tidak boleh, dijual begitu saja juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh tukang jagal diberi upah dari hasil kurban. Karena kalau diberi upah itu sama saja kita mengeluarkan iwat. Ya, hasil kurbannya tadi itu kita jual, kemudian uangnya kita beri kepada dia. Ya, ini suatu pelanggaran dalam masalah kurban. Maka lakukanlah kurban untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah kurban sesuai dengan tuntunan. Jadi jangan kita buat amalan-amalan yang ini nanti membuat kurban kita itu jadi sia-sia. Maka ikutilah tuntunan Nabi, janganlah kita itu langgar apa yang telah beliau tentukan. Dan ingatlah kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Maka ini yang harus kita perhatikan dalam masalah pemanfaatan hewan kurban, dari kulit, dari dagingnya, macam-macam, ya. Intinya kita murni melakukannya karena ibadah, jadi itulah tuntunan yang mesti kita ikuti. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Soal jawab.
5: Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana memberi contoh kepada anak agar bersabar menghadapi teman-temannya di sekolah yang selalu menilai buruk kepada penampilan jilbab, dalam kurung jilbabnya lebih besar dibandingkan yang lain karena menggunakan jilbab syar'i, Ustaz, yang berbeda dengan teman-temannya, karena sering anak pulang dengan sedih disebabkan perkara itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, tafadhol.
0: Bagaimana memberikan motivasi kepada anak yang suka dihina sama teman-temannya karena memakai jilbab syar'i. Ya, memakai jilbab yang lebih longgar dibandingkan teman-temannya. Sehingga kalau pulang itu sedih gitu ya. Jawabannya, beritahukan sama anak bahwa manakala kita melakukan kebaikan, maka pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Itulah resiko orang yang melakukan kebaikan. Akan tetapi, kalau ada orang yang tidak suka dengan kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah hal itu akan menambah pahala. Ya, andaikan kita bersabar dengan cacian dan celaan tersebut. Maka anak memang perlu dibombongi. Ya, perlu dibombongi, perlu dinasehati, perlu dihibur. Bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang baik. Dan kamu akan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perlu juga kita bawakan kisah-kisah para muslimah dahulu yang mempertahankan keistiqomahan dalam agama sampai mengorbankan nyawanya. Kalau nggak salah ada salah seorang sahabiyah yang bernama Sumayyah kalau nggak salah. Ya, salah seorang sahabiyah yang bernama Sumayyah, di mana beliau, yaitu Sumayyah kalau nggak salah, sampai ditusuk di kemaluannya, dirobek na'udzubillahi min dzalik, karena mempertahankan keagamaannya, mempertahankan keistiqomahan dalam beragama. Maka hal itu ya diceritakan kepada anak sehingga anak bisa membandingkan antara tantangan yang dia hadapi dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimat dahulu. Ya, antara hanya sekedar dihina, ya, antara sekedar dihina dengan sampai maaf ya dibunuh seperti itu, tentu tidak ada apa-apanya. Maka anak ini perlu dibawakan cerita-cerita tentang perjuangan, ya, tentang perjuangan kaum muslimat dahulu di dalam mempertahankan agamanya, sehingga anak itu bisa membandingkan, oh ternyata apa yang saya hadapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaum muslimat yang mereka hadapi pada zaman dahulu kala. Juga digambarkan tentang kenikmatan surga, bagaimana surga Allah itu disediakan buat hamba-hambanya yang beriman, sehingga dengan seperti itu insya Allah anak akan lebih istiqomah sambil didoakan. Dan kalau perlu Anda memberikan masukan kepada guru-guru yang ada di situ supaya tidak mencela anak Anda. Itu yang dapat kami sampaikan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Zikir yang berkaitan dengan angin dan hujan. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
8: Wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adhkar, Al-Adab wal Adhkar. Matan penuntut ilmu Al-Mustawa Tamhidi, tingkatan pendahuluan, yaitu zikir dan adab, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah kajian Ittiba Mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca kitab Al-Adhkar, Al-Adab wal Adhkar, yang merupakan silsilah dari mutun talibin ilm, matan-matan yang semestinya dipelajari, dihafal oleh para penuntut ilmu. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas Al-Adhkar wal-Adab, zikir-zikir adab yang berkaitan dengan ar-rih wal-matar, yaitu berkaitan dengan zikir tentang angin dan hujan. Nomor 64, idza asafatir rihu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, yaitu doa ketika angin kencang. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika angin berhembus dengan kencang, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada engkau, khairaha, kebaikan dari angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung denganmu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalam angin ini, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan apa yang dibawa oleh angin ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Ada perbedaan antara kata ar-rih dengan ar-riyah. Ya, ada perbedaan antara ar-rih dengan ar-riyah. Disebutkan oleh para ulama dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami hembuskan kepada mereka rihan, angin dan bala tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Maka Allah bima ta'maluna basira, dan Allah adalah mengetahui melihat apa yang kalian lakukan. Surat Al-Ahzab ayat 9. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna 'alaihim rihan sarsara, yang artinya maka kami utus kepadanya rihan sarsara, angin yang kencang, yang sangat kencang. Nah, sedangkan di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u idza ra'a ar-riha Allahumma ij'alha rayyahan wa la taj'alha rihan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat angin kencang, maka beliau bersabda, ya Allah, Allahumma ja'alha, jadikanlah angin ini rayyahan. Rayyahan artinya adalah angin yang tidak membawa keburukan, angin yang tidak membawa keburukan, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bedanya antara kata arih dengan rayyah. Ya, antara kata arih dengan rayyah. Jadi rih itu biasanya membawa siksa, bala, musibah. Sedangkan rayyah biasanya membawa rahmat. Rayyah biasanya membawa rahmat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa makna hadis ini? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku berlindung, aku memohon kepada Engkau khairaha, kebaikan dari rih tersebut. Ya. Sedangkan dan kebaikan apa yang ada di dalam rih tersebut, dan kebaikan apa yang dibawa oleh rih tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT,

diri, apa yang ada pada angin itu tersebut. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin itu, maksudnya adalah manfaat-manfaat yang dibawa oleh angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin tersebut, yaitu ketika angin tersebut menggerakkan awan. Menggerakkan awan, dan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari khairaha, aku memohon kepada engkau kebaikan angin, maksudnya zatnya angin. Wa khaira fiha, dan kebaikan apa yang ada dalam angin tersebut, maksudnya manfaat-manfaat apa yang ada dari angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin tersebut, maksudnya kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut, yaitu angin tersebut menghembuskan awan-awan, ya, menghembuskan awan-awan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, angin ini kadang menjadi sebab kebaikan yang banyak, seperti turunnya hujan, kemudian tumbuhnya tumbuhan, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan manusia secara umum, ya, kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan keadaan manusia secara umum. Nah, makanya disebut dengan khairah. Kami mohon kepada engkau khairah. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu angin adalah salah satu tentara dari tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa angin adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ya, yaitu fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawah, maka kami utus kepada mereka angin dan junudan, bala tentara yang mereka tidak lihat. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hadis ini, bahwa angin bisa menjadi bala tentara penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang jelas berkaitan dengan zikir dan adab, salah satu zikir dan adab ketika melihat angin yang kencang, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Nah, kemudian yang ke-65, inda nuzulil matar, yaitu ketika turunnya hujan. Inda nuzulil matar, yaitu ketika turunnya hujan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ada bedanya antara al-matar, kata hujan al-matar, dengan al-ghaith di dalam Al-Quran. Apa bedanya antara penggunaan kata al-matar dengan kata al-ghaith dalam Al-Quran sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam Al-Quran, bahwa kata al-ghaith itu lebih banyak ditujukan untuk hujan.

0: dan yang membawa rahmat. Kata al-ghaith, lebih banyak ditujukan hujan yang membawa rahmat, gitu ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kata al-matar maka bisa digunakan hujan yang membawa kebaikan, bisa juga digunakan hujan yang membawa keburukan. Tetapi terkadang dipakai kebanyakan di dalam kata hujan yang membawa kebaikan, matar, al-matar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutirna bi fadlillah wa rahmatih." Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la junaha 'alaikum in kana bikum adzan min matar aw kuntum mardha an tad'u aslihatakum." وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَدَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Dan tidak ada dosa atas kalian jika ada kesulitan bagi kalian dari hujan, atau kalian sakit untuk meletakkan senjata kalian tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, maka hati-hatilah kalian. إِنَّ اللَّهَ عَدَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Tetapi al-matar terkadang juga dipakai untuk bala, siksa, musibah. Bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 84, "Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Dan kami berikan motor atas mereka, maka motor yang lebat, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwa al-haqq فَمِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ." Dan ingatlah ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika ini benar dari sisimu, maka turunkanlah atas mereka bebatuan dari langit, atau berikanlah kepada mereka pak kami siksa yang pedih." Nah, begitu juga dalam surat Hud ayat 82 dan surat Al-Furqan ayat 40. Ya. Nah, di dalam surah kitab Sahih Bukhari, dalam penafsiran surat Al-Anfal tadi, ya, ayat 32 tadi, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau mengatakan, "Ma samma Allahu mataran fil Quran illa 'adab." Allah Subhanahu wa taala tidak menamai matar di dalam Al-Qur'an kecuali itu adalah siksa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya ulangi bahwa al-ghaith itu biasa digunakan untuk rahmat, sedangkan al-matar bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Nah, di sini para ikhwan dirahmati Allah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah melihat hujan, maksudnya hujannya sudah selesai, ya, maka beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, apa makna dari hadis ini? Ya, apa makna dari hadis ini? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayyiban, ya Allah jadikanlah sayyiban, artinya hujan, mataran. Ya. Ada yang mengatakan lagi sayyiban adalah as-sahab, yaitu awan. Ya. Nafi'an artinya ghairullah, tidak berbahaya. Karena terkadang hujan membahayakan. Dan terkadang lagi sebagiannya dari hujan tersebut memberikan manfaat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi begini. Hadis riwayat Imam Muslim secara sempurna dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan lafaznya adalah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaim urifa yaumur rih wal ghaim idza urifa urifa dzalika fi wajh." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ada hari angin dan mendung, maka hal itu diketahui dari wajah Rasulullah. Beliau mondar mandir. Maka ketika sudah turun hujan, Nabi Muhammad SAW senang. Dan hilang apa yang beliau gundahkan tadi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa begitu kalau sudah mau gelap karena mendung hujan?" Maka Aisyah bertanya, "Mengapa demikian?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inni khasyitu an yakuna 'adzaban sulita 'ala ummati." Sungguhnya aku sangat takut dia adalah hujan yang akan ditimpakan atas umatku. Nah, itu yang dimaksud dengan sayyiban nafi'an. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tadi bacaan apabila sudah jika sedang turun hujan. Jika sedang turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Jika sedang turun hujan, ya, baca doanya itu tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, dari hamba-hambaku ada yang menjadi seorang yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Fa'amma man qal, adapun siapa mengucapkan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami telah diberikan hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bihi wa kafirun bikawmi. Maka yang demikian itu adalah ia menjalin hubungan beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawm. Adapun yang mengucapkan, kami telah diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka sebenarnya dia adalah seorang yang kafir denganku dan beriman kepada bintang-bintang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan akidah. Ini juga berkaitan dengan zikir. Apabila sudah turun hujan, maka hendaknya seseorang mengucapkan mutirna bifadzillah warahmatihi. Ya, mutirnya bifadzillah warahmatihi. Adapun makna hadis, adalah bahwa termasuk dari sunnah jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah dan akhlak tingkah laku mereka adalah meminta hujan dengan bintang-bintang. Mereka mengatakan, "Mutirna binau'i kadza wa kadza." Kami telah diberi hujan dengan bintang-bintang ini. Kami telah diberi hujan dengan bintang-bintang ini. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut dan beliau menjelaskan kebatilan perbuatan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan hujan, menyirami para tetangga dan menurunkan kepada hamba-hambanya hujan. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang diberikan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab." Siapa yang mengucapkan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan dengan sebab bintang-bintang ini, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Dan hendaknya mengucapkan kita telah diberikan hujan binau kita telah diberikan hujan bifadlillah wa rahmati, dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu. Nah, jadi dihafal ini doanya, yaitu mutirna bifadlillah wa rahmati. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sama'u siyahid dik wa nahiqil himar, mendengar kokokan ayam, wa nahiqil himar, dan suara keledai, suara keluar dari mulut keledai. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama'u siyahid dik wa nahiqil himar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahal dik fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Yang artinya, jika kalian mendengar suara kokok ayam, maka memohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Ia melihat seorang malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mendengar suara yang keluar dari himar, maka memohonlah pertolongan kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya himar saat dia bersuara, sesungguhnya dia sedang melihat syaitan. Nah, baik. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. Lalu penulis mengatakan al-mukhalat, yaitu zikir dan adab saat bergaul. Zikir dan adab saat bergaul. Yang pertama yaitu nomor 67. Yang pertama, siapa yang turun ke kuburan? Siapa yang turun ke kuburan? Maka penulis membawakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang singgah di sebuah tempat, "tsumma qala," kemudian ia berkata, "A'udzu bikalimatillahit tam min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang tercipta. Lam yadhurruhu syai' hatta yartahil min manzilih dzalik. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai ia beranjak dari tempatnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini bacaan singgah sebuah tempat. Ya. Jadi agama Islam agama yang sempurna, sampai bacaan singgah di sebuah tempat juga diajarkan dalam agama Islam. Dan ketika kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ini berarti bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cara yang pertama kalau singgah di sebuah tempat. Tempatnya apa saja ya. Kemudian setelah itu, man qala uhibbuka fillah, siapa yang mengucapkan aku mencintai engkau karena Allah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idmarra rajulun faqala rajul min alqaum, ya Rasulullah inni la uhibbu hadha ar-rajula, qala a'lamtahu dhalika, qala la, faqala fa'alim qum fa'alimhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu ada seorang lewat. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai si fulan. Kemudian ia berkata, kemudian Rasulullah SAW mengomentari, apakah engkau sudah memberitahukannya? Lalu orang terus mengatakan, tidak atau belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kum, bangunlah, fa'alimku, maka beritahukanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya. Nah ini adab saat seseorang berteman dengan orang lain. Bertemanlah karena Allah, kemudian kalau mencintainya karena Allah maka beritahukan. Faqama ilai, lalu orang tersebut bangun menuju kepadanya. Faqala, ya hadza wallahi inni la uhibbuka fillah. Lalu ia berkata, wahai fulan, demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, yang artinya semoga Allah mencintai engkau ya, sebagaimana engkau mencintai aku ya. Ahbabtani lahu, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-69. Idza ra'a ni'matan 'ala ghairihi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibu faly'du lahu bil barakah. Yang artinya, jika salah seorang melihat nikmat atas lainnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat dari saudaranya apa yang yu'jibuhu, apa yang menakjubkannya, falyad'u lahu bil barakah, maka hendaknya engkau mendoakan untuknya mendapatkan berkah. Caranya bagaimana? Allahumma barik, Allahumma barik, gitu ya. Nah, kemudian inda ta'ajjubi min syai, yaitu ketika takjub dari sesuatu. Yaqul subhanallah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaqul Allahu akbar, bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-71, para ikhwah, sebelumnya takjub itu bisa karena kekuasaan Allah. Jadi orang-orang musyrikan Allah, kemudian dia kuasa dengan takjub. Ya. Maka pada saat itu dia mengucapkan Allah, Maha Suci Allah dari segala macam penjaga. Nah, yang ke-71, tashmitul atis, menjawab seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya? Ucapkanlah alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Hendaklah mengucapkan untuknya saudaranya atau temannya yang mendengar alhamdulillah yang bersin tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka jika ia mengucapkan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balak wa yuslihu balak, maka hendaklah ia mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, nah, ini salah satu bacaan yang dibaca saat seseorang sedang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mengucapkan yarhamukallah, yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah yuslihu balakum. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu zikir yang ke-72 tentang marah. Istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sedang saling mengolok-ngolok. Saling mengolok-ngolok atau saling mencela satu dengan yang lainnya. Fa ja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu. Maka salah seorang dari keduanya marah dan memerah wajahnya. Nazara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu khatan, aku sangat mengetahui sebuah bacaan. Lau qalaha, jikalau ia mengucapkannya, la dhahaba anhuma yaj, niscaya akan hilang apa yang dia dapati dari kemarahan, yaitu mengucapkan a'udzubillah minasyaitani arrajim, aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Jadi bacaannya adalah a'udzubillah minasyaitani arrajim. Zikir yang ke-73, addu'a liman sana'a ma'ruf, berdoa bagi siapa yang berbuat kebaikan kepada dirinya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilayhi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fil thana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dibuatkan untuknya kebaikan, lalu maka hendaklah ia mendoakan pelaku kebaikan tersebut, jazakallahu khairan. Kalau dia mengucapkan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan ganjaran lebih baik, maka faqad ablagha fi sana, maka sungguh ia telah melaksanakan asana, yaitu ke pujiannya. Ini melaksanakan pujiannya. Maksudnya pujiannya itu, kalau ada orang berbuat kebaik kepada kita, kemudian kita mengucapkan jazakallah khair, kita sudah membalas pujian, membalas kebaikan orang tersebut. 74 zikir, dan ini terakhir zikir saat seseorang berzikir dalam keseharian, ya, yaitu kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kafaratul majlis ini, sebelumnya disclaimer dulu, ada khilaf di antara para ulama tentang takhrij doa kafaratul majlis, ya, tentang penelitian doa kafaratul majlis. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memperhatikan tentang hadis doa kafaratul majlis. Yang jelas, doa kafaratul majlis itu ada yang melemahkannya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, dia adalah sahih, karena yang lemah ini jika dikumpulkan menjadi sahih. Nah, doa kafaratul majlisnya bagaimana hadisnya? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghat, barang siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak di dalamnya ucapannya, faqala qabla an yaqum min majlisi dzalik, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau bangun dari tempat tidurnya seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, kecuali diampuni dosanya tentang ma kana fi majlisi dzalik, apa saja yang ada dalam majlisnya tersebut. Alhamdulillah, selesai pembicaraan al-adhkar, zikir-zikir dengan segala macam takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Dan saya sangat berterima kasih kepada Itiba Mengaji untuk senantiasa bersabar dengan yang mengajar, ya, karena kadang yang ngajar ini semangat, kadang ngantuk, kadang lama, ya, karena harus menjelaskan dulu apa yang penting untuk dijelaskan di dalam poin tersebut, ya, tidak lewat begitu saja. Ya, yang jelas, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita melaksanakan ibadah haji, begitu juga ibadah yang sama dengan hal itu yaitu umrah. Ya, karena antara umrah dan haji itu terdapat ibadah-ibadah yang sama, kecuali haji punya beberapa ritual yang lebih lengkap, beberapa manasik yang lebih lengkap daripada umrah. Tentu saja sebelum kita melaksanakannya, kita mesti memiliki ilmu. Di antara ilmu yang mesti kita miliki adalah ilmu-ilmu yang membuat ibadah haji kita itu sah. Ya, ilmu-ilmu yang membuat ibadah haji kita itu sah dan kita tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Nah, di antara kesahan haji yang mesti dipenuhi adalah seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, dia memenuhi rukun-rukun haji. Begitu juga dalam umrah, di situ juga ada rukun-rukun umrah. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang rukun haji dan umrah. Dalam rukun haji dan umrah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 5. Ya. Kalau dalam haji itu ada 5. Kalau dalam umrah ada 4. Ya. Namun di sini yang lebih tepat kita katakan bahwasanya rukun haji itu ada 4, dan di sini kita sebutkan satu persatu dan sebutkan beberapa dalil yang mendukung bahwasanya ini mesti ada ketika seorang melakukan haji. Kalau rukun ini tidak ada, maka ibadah haji seorang itu tidak sah. Artinya ibadah hajinya itu tidak teranggap. Yang pertama yang harus ada dalam haji itu adalah berihram. Artinya dia berniat berihram, ya, ketika berada di miqat. Ihramnya di sini harus dia lakukan. Tanpa dia melakukan ihram langsung masuk dalam ibadah, langsung masuk ke Mekah, maka dia tanpa ada niatan sama sekali, maka ketika itu ibadahnya tidak sah. Ya, dan yang dimaksudkan ihram di sini adalah niatannya untuk masuk dalam manasik haji. Ya, siapa yang meninggalkan niatan ini hajinya tidak sah. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka harus ada niat di sini. Yang dimaksudkan sini adalah niat berihram. Artinya ketika sudah berihram, maka tidak boleh orang yang berhaji itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah melakukan wukuf di Arafah. Ya, al-wukuf di Arafah, melakukan wukuf di Arafah. Kita tahu bahwasanya Arafah itu adalah padang yang besar. Namun di sini jangan dalam bayangannya di sini menganggap bahwasanya situ hanyalah padang pasir, tidak ada tenda, tidak ada pepohonan, tidak. Ya, yang jelas di situ sudah disediakan fasilitas yang begitu istimewa bagi jamaah haji, mereka bisa berada di bawah tenda, bisa bernaung di situ di bawah pohon, bisa juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi dan juga fasilitas yang lainnya. Artinya sekarang sudah semakin dimudahkan. Intinya orang yang melakukan ibadah haji itu harus melakukan wukuf di Arafah, artinya berdiam di Arafah ketika itu. Nabi SAW katakan tentang masalah wukuf di Arafah, di sini beliau mengatakan al-hajju Arafah, yang disebut dengan haji itu harusnya melakukan wukuf di Arafah. Dan para ulama itu sepakat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rusy bahwasanya wukuf di Arafah itu adalah bagian dari rukun haji. Siapa saja yang luput, artinya tidak melakukannya, maka harus ada haji pengganti di tahun yang lainnya. Jadi dia yaitu jamaah haji harus melakukan wukuf di Arafah di sini. Ini adalah bagian dari kewajiban atau bagian dari rukun haji. Kemudian yang ketiga, yang namanya rukun lagi di sini adalah tawaf ifadah atau disebut juga dengan tawaf ziarah. Di mana tawaf nanti akan dilakukan keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Perintah untuk melakukan tawaf ifadah, dan tawaf ifadah ini maksudnya adalah nanti setelah pada tanggal 10 Zulhijjah ketika sudah melempar jumrah Aqabah pada hari itu, atau ada yang langsung berinisiatif dari Muzdalifah langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, itu juga bisa jadi pilihan dia melakukan tawaf ketika itu, atau bisa menunda pada hari-hari berikutnya. Nah, tawaf ifadah di sini ini adalah bagian dari rukun haji, sehingga tawaf ifadah juga disebut dengan tawaf rukun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini untuk setiap yang berhaji untuk melakukan tawaf ifadah ini berdasarkan ayat wal yatawafu bil baitil atiq. Dan lakukanlah tawaf keliling rumah yang tua, yaitu Baitullah di Masjidil Haram. Dan yang dimaksudkan sini oleh para ulama pakar tafsir, mereka memaksudkan untuk wal yatawafu bil baitil atiq ini adalah tawaf ifadah. Kemudian yang keempat, yang menjadi rukun haji itu adalah melakukan wasya'yu bainas safa wal marwah. Melakukan sa'i dari Safa dan Marwah. Yaitu ketika seorang itu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian Marwah lagi kembali ke Safa lagi, sampai dia melakukan lintasan ini sebanyak 7 kali. Safa Marwah sekali, Marwah Safa lagi sekali lagi, ya. Sampai dia melakukan 7 kali dan berakhir nanti di Marwah. Nah, ini termasuk bagian dari rukun haji pula berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis, ya. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan hadisnya riwayatnya itu Hasan, is'au innallaha kataba alaikum sa'iyah. Lakukanlah sa'i, yang dimaksudkan sini adalah sa'i yang merupakan bagian dari rukun. Lakukanlah sa'i karena Allah telah menetapkan atau mewajibkan bagi kalian untuk melakukan sa'i, yaitu saat kalian itu berhaji. Maka empat inilah yang termasuk bagian dari rukun haji. Ketika seorang tidak melakukan empat rukun ini, maka hajinya itu tidak sah, sia-sia belaka. Ya, tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan bayar fidyah, tidak bisa diganti dengan satu ekor kambing, tidak bisa. Ketika dia tidak melakukan empat hal ini, yaitu berihram, berniat berihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf keliling Ka'bah, yaitu tawaf ifadah, kemudian yang keempat adalah melakukan sa'i untuk haji, ya, maka ibadahnya itu tidak sah. Ditambah lagi untuk umrah, di sini kami terangkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 4, namun yang lebih tepat di sini ada 3 untuk rukun umrah, yaitu berniat ihram sama dengan tadi, kemudian melakukan tawaf untuk umrah, kemudian yang ketiga adalah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, inilah yang disebut ya rukun umrah pula. Jadi lebih sedikit daripada rukun haji, kalau rukun haji ditambahkan dengan wukuf di Arafah. Jadi dalam rukun umrah, 3 ini yang dipenuhi, artinya orang yang melakukan umrah harus berihram. Ketika di mikot dia sudah berniat berihram, kemudian yang kedua dia melakukan tawaf, yaitu tawaf umrah, kemudian yang ketiga melakukan sa'i umrah. Nah, ini demikian yang kita sampaikan untuk masalah rukun ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat membuat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Untuk mama ayah yang ada di Kalisubai Banyumas, bagaimana mengingatkan anak yang suka marah kalau disuruh ngaji atau suka lupa? Saya tanya, kita yang dewasa ini suka lupa enggak? Kita ini yang dewasa suka lupa enggak? Suka. Yang sudah dewasa aja suka lupa, apalagi yang masih kecil. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua bahwa anak marah ketika disuruh untuk ngaji. Ini perlu dicari tahu sebabnya kenapa. Bisa jadi karena cara untuk mengingatkannya kurang baik. Ya. Kalau cara mengingatkannya baik, dan itu kalau bisa jauh-jauh waktu sebelum waktu ngaji. Contoh kayak gini. Misalnya ya, anak itu jadwal ngajinya habis maghrib misalnya. Mengingatkannya itu jangan habis maghrib. Ya. Anak lagi asyik-asyik main, disuruh ngaji, gak enak pasti. Terus bagaimana Ustaz? Mengingatnya itu jauh-jauh. Nah, jauh-jauh waktu. Misalnya, contoh ya, pagi-pagi dia bermain gitu. Kita katakan sama anak kita, nak, sekarang bapak sama ibu gak ngelarang kamu main ya, karena memang sekarang waktunya bermain. Silahkan main sepuasnya. Tapi nanti ingat ya, waktunya ngaji-ngaji. Ya, kita ingatkan serius sama anak kita. Anak kita akan mengatakan, oh iya, dia sudah kita ingatkan. Pagi. Nanti sore kayak gitu. Misalnya sore dia main lagi misalnya. Kita katakan sama anak, nak, ini waktunya main, ya. Enggak apa-apa silakan main, tapi nanti jangan lupa ya, habis maghrib waktunya ngaji. Jangan lupa ya, habis maghrib. Itu yang namanya peringatan mempersiapkan kondisi psikologis anak. Jadi anak itu enggak tiba-tiba, ya. Enggak tiba-tiba lagi enak-enaknya main langsung kita tarik, ayo ngaji. Ya jelas marah anak seperti itu. Makanya perlu saya sampaikan di sini bahwa anak-anak ketika dia belajar, ketika dia marah saat diajak untuk belajar atau saat diajak untuk mengaji, kita perlu cari tahu kira-kira penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

10, 11, 13 Zulhijjah, 6 hari. 6 hari itu kita perjuangkan habis-habisan. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi afidhu maghfuran lakum, wahai hamba-hambaku, bertolaklah kalian dari Arafah menuju Mina dalam keadaan kalian sudah diampuni. Ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan capek dan kehabisan tenaga serta kehabisan harta. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah haji, terutama tahun ini dari kaum muslim yang mengerjakan jamaah haji, mudah-mudahan hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur dan pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan seperti keluar dari rahim ibunya. Allahumma amin. Amalan haji yang pertama, tanggal 8 Zulhijjah. Ini disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa hari tarwiyah? Apa arti rawa yarwi? Artinya adalah haus. Yaitu orang Arab biasanya pada hari ini, tanggal 8 Zulhijjah, mereka mengumpulkan air minum. Untuk persiapan besok. Dulu tidak seperti sekarang. Ya, yang penuh dengan air minum, penuh dengan, bahkan di sana ada mungkin fried chicken, kemudian macam-macam minuman, tinggal duitnya aja lagi kurang, ya. Maka pada saat itu para ikhwah sekalian, tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Bagi yang berhaji tamattu, maka berihram kembali, tetapi di tempat tinggalnya masing-masing. Jika dia sudah tinggal di Mina, maka dia berihram di Mina. Jika dia tinggalnya masih di Mekah, di hotel-hotel atau di perumahan Mekah, maka dia berihram di tempat tinggalnya. Dan tidak ada kewajiban untuk pergi ke Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma ahlalna an nuhrima idza tawajjahna ila Mina. Wa qala fa ahlal, kemudian beliau bercerita, fa ahlalna minal abtah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami ketika kami telah selesai bertahallul, dan jika kami ingin bertolak ke Mina, kami berihram di mana di tempat tinggal kami, maka kami pun berihram di Abtah. Abtah itu adalah di sebuah tempat dekat kota Mekah, ya, agak sedikit keluar dari Masjidil Haram, ya. Maka mereka berihram di sana. Ini menunjukkan bahasanya berihram di tempat masing-masing. Ini bagi yang berhaji dengan jenis haji apa? Tamattu. Adapun haji qiran dan haji ifrad, maka mereka sudah dalam keadaan berihram pada hari itu, dan sebelumnya mereka tetap dalam keadaan berihram. Karena setelah mereka melakukan sa'i, setelah mereka melakukan tawaf, kudum, kemudian sa'i, kalau mereka ingin menunaikan sa'i haji, maka mereka melakukan tetap dalam keadaan ihram dan tidak keluar dari ihram. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebelum berihram, seperti membersihkan tubuh sebagaimana yang sudah kita sebutkan ketika kita membicarakan ihram, ya, dari mulai memotong kuku, kemudian menipiskan kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan. Ini sekali lagi bagi yang berhaji apa? Tamattu. Dan juga bagi yang tidak berkurban. Kalau yang berkurban, maka jangan dilakukan itu. Karena meskipun dia berhaji, tetapi dia juga ingin berkurban, tidak boleh dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan dari tubuhnya sedikit pun. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamassa min sha'rihi wala basharihi syai'an."
Jika setelah masuk

0: 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama, dan salah satu dari kalian ingin berkorban, maka tidak boleh dia mengambil rambutnya atau sesuatu apapun dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu berihram dengan mengucapkan syiar masuk ke dalam haji, yaitu bagi yang berhaji tamattu labbaika hajjan. Ini sekali lagi bagi yang haji bertamattu. Adapun haji yang ifrat atau kiran tidak perlu lagi. Tidak perlu dari lagi dia mengucapkan itu pada tanggal 8 ini. Ini hanya yang berhaji tamattu labbaika hajjan. Mulai saat itu dia dianjurkan dengan sangat untuk membaca apa? Talbiyah. Dan juga dia bertolak ke Mina sebelum tergelincir matahari dari tepat atas kepala kita, yaitu sebelum zuhur. Ya, dianjurkan dia pergi ke Mina kalau sudah berihram. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan ihramnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Dianjurkan sebelum zuhur. Sebelum zuhur kemudian membaca banyak-banyak talbiyah. Ini pertanyaan banyak ditanya nanti tanggal 8. Ya, dan saya persilahkan jika tanggal 8 ada yang bertanya, telepon, SMS juga dipersilahkan. Ya, ini pertanyaan permasalahan ini sering ditanyakan. Kapan Ustaz berihramnya ini? Kapan berihramnya? Maka dianjurkan. Ya, kata-kata dianjurkan artinya lebih baik dikerjakan ihramnya sebelum zuhur. Kalau ada orang yang berihram setelah zuhur, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, dianjurkan sebelum zuhur dia berihram. Kemudian dia banyak-banyak memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian setelah itu sebelum zuhur pula dia bertolak ke Mina. Kalau seandainya dia belum berada di Mina. Adapun yang sudah di Mina tendanya seperti kita sekarang ini, kita kan langsung kemana? Ke tenda, ke Mina kah? Ke dekat Mina, Muzdalifah kah? Kan tenda-tenda yang resmi-resmi ya, bukan koboi, hajinya koboi ya. Ya. Nah, itu kan berihramnya mana? Berihramnya dia di tempat di Mina atau di dekat Mina Muzdalifah. Maka pada saat itu dia di tempat tinggalnya untuk memperbanyak kembali bertalbiyah, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, "Falamma kana yaumut tarwiyah" tawajjahu ila Mina fa'ahallu bil hajj wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal isha wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams. Artinya ketika hari tarwiyah, tanggal berapa ini? Tanggal 8, ya. Capek kah? Enggak, cuma nonton doang. Ya. Ketika hari tarwiyah maka pergilah dari mereka menuju Mina, ya. Lalu mereka berihram haji, kemudian Rasulullah SAW menaiki ontanya dan sampai ke Mina beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian beliau berdiam sejenak sampai terbit matahari. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 8 Zulhijjah itu dianjurkan kita salat zuhur di mana? Di Mina. Menunjukkan pula bahwasanya sebelum zuhur kita sudah bertolak ke Mina, ya. Nah, di sini ada sedikit beberapa permasalahan. Jika Anda mendapati tempat Anda di Muzdalifah, tenda yang ada di Muzdalifah, yaitu tenda jenis H, Wow, itu ada di Muzdalifah, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap saja di situ, enggak usah kita ke Mina. Salat zuhur asar maghribnya di Mina enggak usah, enggak perlu. Tetap saja di situ dan itu sudah mencukupi. Paham ya para ikhwan sekalian, supaya tidak menyulitkan jamaah haji. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Annahu kana yusalli shalawat al-khams bi Mina, thumma yukhbiruhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik." Abdullah bin Umar senantiasa salat ketika di Mina, salat 5 waktu yaitu hari tarwiyah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya Rasulullah mengerjakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Tanggal berapa berarti? Tanggal 8 malam 9. Tanggal 8 malam 9, yaitu malam hari A, hari Arafah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini memperbanyak talbiyah. Ya. Jadi mulai dari kita berihram tanggal 8 tadi, kalau di haji tamattu atau haji ifrad dan qiran yang tidak bertahalul, terus bertalbiyah. Terus saja talbiyah. Ya, tidak terputus talbiyahnya. Dan boleh juga bertakbir karena ini memang waktu-waktu takbir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Soal jawab. Dari Abdullah di Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz.
2: Masya Allah, ya.
1: Barakallahu fikuma.
2: Wa iyyakum.
1: Apakah boleh, Ustaz, berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini, Ustaz?
2: Baik. Ada hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya, karena Rasulullah SAW ditinggal meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik, maka Rasul akan meduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu sampai Aisyah aja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu kecintaannya akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban. Gitu loh. Ada yang mengatakan boleh karena itu jenis daripada jenis sedekah, ini adalah qiyas, sementara qiyas tidak boleh ma'annas. La qiyasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu qiyas sementara ada nas. Kita qiyaskan kurban dengan sedekah sementara ada nas. Gimana? Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu bara'atu dhimma, aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, cara yang terbaik, Anda berkorban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup yang mati kena semuanya. Itu aja. Jadi, enggak usah repot-repot, apalagi yang lucu orang mati. Itu sudah putus dari syariat. Sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati, apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh, orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat, termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin atau dikurbankan, enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkurban, lucu ini. Alhamdulillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata bnu adam in qata amaluhu, lepas putus sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.
3: Mutiara tilawah.
4: Surah Nuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kita rata-rata umurnya berapa sekarang? Masih muda ya. Yang umur 50 coba angkat tangan. Ada yang umur 50? Oh, udah 50. Udah 50 lewat berapa? 58. Sudah hampir limit ya. Katanya 60 sampai 70, 58 berarti 2 tahun lagi sudah siap-siap. Dan subhanallah, bukan berarti yang muda terakhir mati, yang muda bisa jadi lebih dahulu apa? Tewas ya, daripada yang tua ya. Yang penting kita sama-sama, mau rambutnya berubah atau tidak, sama-sama kita sedang ngantri menuju pada kematiannya ya. Oleh karenanya, seorang lupa dengan kematian dan cinta kepada dunia, terkadang karena dia lupa dengan hakikat dunia, dia menyangka dunia ini selama-lamanya ya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, beliau berkata, nama Rasulullah SAW ala hasirin. Suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas macam tikar, tikar yang kasar tentunya. Faqama waqad uthira fi jambihi. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari kasur tersebut, tikar tersebut, ada bekas-bekas di lambungnya. Ya, namanya tikar yang kasar yang mungkin terbuat dari apa namanya korma, serabut-serabut korma ya, atau pelepah korma, sehingga memberi bekas di lambung Nabi SAW. Faqulna ya Rasulullah, lau attakhidhu laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan buat engkau kasur supaya kau tidur di atas yang empuk, yang mudah untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunia illa karaqibin istadhalla syajaratan thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang berjalan naik kendaraan, naik tunggangan, kemudian dia mampir di sebuah pohon beristirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan, dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak terlalu tertarik dengan dunia. Ya. Bukannya dilarang, tidak. Tapi seorang khawatir kalau tenggelam dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Ya. Tidak semua keinginan yang kita inginkan harus kita penuhi, ya ikhwan. Mungkin kita punya uang banyak, mungkin. Tapi tidak semua yang kita inginkan perkara ini harus kita penuhi. Mau ini, setiap mau makan enak harus kita penuhi. Tidak harus. Ya. Karena kalau setiap apa yang kita inginkan kita penuhi, ini buat kita lupa dengan akhirat. Buat kita lupa dengan hari kematian. Ya. Karena setiap apa yang kita inginkan, mau jalan kemana-mana, mau ke sini, mau ke sana, kita ingin penuhi terus. Pengen mobil yang lebih baru, pengen mobil yang lebih mewah, pengen rumah yang lebih mewah. Kita ikuti terus, turuti terus, turuti terus, ini buat kita lalai dengan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa urusanku dengan dunia. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti ya seperti orang yang asing atau orang yang sedang bersafar. Kenapa kata para ulama ya? Orang yang asing ya. Tatkala kita sedang merantau di suatu tempat, kita tinggalkan tanah air kita Indonesia, kita merantau misalnya di Eropa atau di mana. Namanya orang asing, dia punya pekerjaan yang segera balik. Dia akan tinggalkan tempat tersebut. Nah, kalau kita tinggal di pengasingan, kita tidak terlalu tertarik dengan kemewahan yang ada di situ. Ya. Ada orang punya mobil lebih mewah, kita tidak cemburu, tidak hasad. Ada orang punya rumah lebih mewah, kita tidak hasad. Kita tidak berniat untuk bangun rumah di situ. Kenapa? Karena kita tahu kita di tempat pengasingan. Kita akan tinggalkan tempat tersebut. Yang kita pikirkan gimana bisa bangun rumah di Jakarta, itu yang paling penting. Yang bagaimana bisa bangun rumah di kampung, itu yang paling penting. Adapun kita bangun rumah mewah-mewah, sementara kita akan tinggalkan rumah kampung tersebut, buat apa itu orang bodoh seperti itu? Kata Nabi, jadilah engkau seperti orang yang di pengasingan, orang asing. Nah, Rasulullah SAW ingatkan dunia ini seperti tempat yang asing, tempatmu sungguhnya di mana? Di akhirat. Anda boleh tinggal di sini dengan enak, boleh. Tapi jangan lupa untuk bangun istana di akhirat. Istanamu yang sesungguhnya, tempat tinggalmu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kalau Anda kemudian bangun sebanyak-banyaknya di sini, rumah semewah-mewahnya, mobil sebanyak-banyaknya, tidak ada sumbangan, tidak ada sedekah, tidak. Nah, ini tidak seimbang, tidak benar seperti ini. Berarti Anda cinta sama dunia. Kalau Anda cinta akhirat, harusnya akhirat lebih diutamakan. Bukan berarti Anda harus miskin, tidak. Tidak dilarang. Orang kaya tidak dilarang. Para sahabat juga ada yang kaya. Para nabi juga ada yang kaya. Tapi tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Sehingga mereka fokus bagaimana bisa membangun istana di akhirat. Tatkala Anda fokus membangun istana di dunia, berarti cinta dunia. Ya. Namun saya katakan tadi, kita semua mungkin terkena penyakit ini, tetapi tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah banyak dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia hanyalah sementara, ya, dan akhirat adalah abadi. Ya. Saya tertarik dengar ceramah siapa namanya Muhammad Ali. Sudah dengar ceramahnya, luar biasa ya. Waktu dia ditanya apa yang akan Anda lakukan kalau sudah selesai dari apa namanya jadi petinju. Dia cerita tentang masalah akhirat. Dia tadi mengatakan tentang hakikat dari akhirat. Dia mengatakan akhirat itu lama. Ibarat apa? Ibarat Anda sedang berada di suatu gurun pasir yang begitu luas. Mau tahu berapa lama akhirat? Anda ambil setiap butir dari pasir tersebut, setiap butir 1000 tahun. Nanti kalau sudah habis 1000 tahun, ambil lagi butir berikutnya. Mau tahu akhirat akan habis? Demikian. Setiap butir 1000 tahun. Sampai Anda buang itu butiran-butiran sampai gurun pasir tersebut apa? Habis ya. Berapa? Ya. Kenapa akhirat abadi? Abadi itu selama-lamanya ya. Abadi selama-lamanya, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliun tahun, tidak ada ujung-ujungnya. Itu gambaran yang luar biasa yang mengenal hati saya dengar apa ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Sudah meninggal ya, sudah meninggal rahimahullah ta'ala ya. Jadi kita harus ingat ya, dunia ini sementara dan akhirat adalah abadi. Siapapun kita, kita akan bertemu dengan kehidupan kita yang sungguhnya itu di akhirat kelak. Kemudian di antara hal ya yang membuat kita lalai dengan akhirat, terlalu banyak kita melakukan atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita lalai. Dunia ini sudah melalaikan, kemudian kita melalaikan diri kita pula. Maksud saya apa? Kita tidak dilarang untuk berpesiar, kita jalan-jalan boleh. Tapi kalau terlalu sering, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, selalu ke mall ya, selalu lihat barang-barang baru, selalu lihat tas-tas yang baru, selalu lihat sepatu baru, terutama ibu-ibu ya. Itu yang dilihat terus, kalau buka HP lihat apa? Sepatu baru, lihat jam baru, lihat terus-terusan seperti ini buat kita lalai. Kapan kita lihat Quran? Kapan kita baca Quran? Kita ini ingin baca Quran supaya kita tidak lupa dengan akhirat. Nah, sementara kita menyengajakan diri kita untuk sibuk melihat hal-hal dunia. Pengin berjalan-jalan ke luar negeri, ke Perancis, ke Eropa, kemana-mana ya, kalau ke umroh nggak apa-apa lah, kita ingat akhirat di sana. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Uang habis membuat kita lalai melihat hura-hura, melihat keramaian dunia. Kapan kita mau ingat akhirat? Sementara kita menjebak diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang buat kita lalai daripada akhirat ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba khairun amala. Tetapi amalan-amalan soleh yang abadi itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada anak-anak, kita ada harta, tapi jangan lupa berzikirlah kepada Allah, salatlah, bersedekahlah, karena itu yang abadi. Itu yang abadi. Ini semuanya akan hilang, ya. Ini akan hilang. Ya ikhwan, kalau kita meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salah. Mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, hartanya diantaranya adalah budaknya. Budaknya ikut ngantar dia ke kuburan. Ya. Istrinya, anak-anaknya ikut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayarji al-ithnan wa yabuka wahid. Dua akan kembali, tinggal yang satu tidak akan kembali. Amal soleh akan tetap bersama dia, amalnya akan tetap bersama dia dalam kuburan, sementara harta dan keluarganya akan balik, tidak akan bersama dia di kuburan. Dan ini kenyataan ya ikhwan. Antum kalau meninggal dunia, bapak-bapak sekalian ya, istri Anda akan ikut di kuburan, mungkin nangis ya, nangis sedih, tapi dia tidak mau dikubur bersama Anda ya. Dia tidak mau, meskipun dia tadi sudah pernah bersumpah sama Anda, kita sehidup semati ya, tapi buktinya waktu semati tidak mau semati dia. Dia mau ente mati sendiri ya. Mungkin dia menangis seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, mungkin setahun, tapi setelah itu dia kawin lagi, dia cari lagi yang lainnya. Ini kenyataan pahit ya. Tapi ini terjadi. Itu ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Ibu-ibu masih ada masa iddah, suaminya meninggal dia harus 4 bulan 10 hari menanti. tidak boleh berhias, tidak boleh berhias, tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh apa, untuk menghargai suaminya. Ya, coba kalau ini yang meninggal sudah bapaknya yang kemari katanya janji semati, sehidup semati, tidak mau dikubur bersama ibu-ibu. Ibu meninggal minggu depan dia sudah cari cewek yang lain, ya, dan dia akan segera menikah, mungkin dia lupain ibu-ibu ya. Ya. Dan ini kenyataan yang sangat pahit. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kita akan sendirian, yang bersama kita amal soleh kita. Al-baqiyatu shalihah. Itu yang akan tertinggal, amal soleh kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Nah, kalau kita hari-hari kita habiskan dengan perkara yang melalaikan, dunia ini sudah melalaikan, apalagi kita jebak diri kita dengan perkara yang melalaikan. Jalan-jalan ke sana ke sini, berhura-hura, pergi ke mall, pergi ke sana. Saya tidak melarang ibu-ibu ya. Tetapi sesekali, tapi jangan sering-sering, terlalu sering. Terlalu sering ini buat kita lalai. Ya. Buat kita butuh hal-hal yang buat kita ingat akan akhirat.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Ya Ustaz, bagaimanakah nasihat yang terbaik dari hadis yang telah disampaikan oleh para ulama, yaitu mengenai kondisi yang sekarang penuh fitnah ini, dimana di media sosial yang ada sangat besar mempengaruhi pemikiran para pemuda kita yang mengajak untuk mengkritisi pemerintahan kita, sehingga bangkitlah semangat untuk turun ke jalanan. Nah, bagaimana kan nasihat yang terbaik untuk kita semua? Karena memang di saat ini kondisi umat Islam atau Islam itu sendiri ditekan ya oleh pihak yang tertentu.
4: Kewajiban atau nasihat saya adalah yang pertama, hendaklah para pemuda lebih banyak ya mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan berusaha ya betul-betul mendekati atau meminta fatwa para ulama. Jangan kita bergerak ataupun bersikap ataupun melakukan perbuatan kecuali setelah kita bertanya kepada para ulama besar yang sangat dalam keilmuan mereka, supaya kita tidak salah di dalam mengambil sikap. Ya. Maka juga yang kita dalam hal ini dalam memperjuangkan Islam ataupun dalam hal-hal yang lainnya, semua tidak boleh hanya sebatas berdasarkan kepada amarah, semangat dan yang lainnya, tapi semuanya dengan keilmuan, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Ya, ini nasihat saya sebagai secara umum, terutama juga buat dari saya pribadi, wallahu a'lam.

0: ini seperti hari kemarin. Nggak diurus, nggak diperhatiin.
1: Halo? Halo?
2: Ya, Pak.
1: Kamu lagi di mana?
0: Mama selalu sibuk sama yang lain. Aku punya sesuatu buat Papa nih. Aku nggak pernah dipeduliin.
2: Ya, Pak. Sebentar, Pak.
0: Papa, aku punya sesuatu nih. Liatin dong, Pak.
2: Halo, Pak. Halo.
0: Apalagi Papa.
2: Pergi arisan lagi. Halo, halo.
0: Nggak pernah mau ngurusin.
2: Apaan sih ini, ah? Halo.
0: Ya, Papa. Mama sama Papa udah gak sayang lagi sama aku. Papa kok pergi sih? Papa.
3: Semoga putra-putri kita bukan anak yatim korban kesibukan kita. Seorang penyair berkata, bukanlah anak yatim, adalah anak yang kedua orang tuanya telah tiada dan meninggalkannya dalam keadaan hina. Akan tetapi, anak yatim adalah anak yang kau dapati ibunya tidak memperdulikannya atau ayahnya sibuk tidak mengurusnya.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ayolah kuah azakumullah. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat, bahwa cinta kepada dunia itu akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Yang keempat ini, bahwa cinta kepada dunia akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Dan di sini ada tingkatannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatannya. Orang yang cinta dunia itu akan menghalangi dia dari beriman kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang jelas dia cinta kepada dunia, menghalangi dia dari iman kepada Allah. Kemudian orang yang cinta dunia menghalangi dia dari berbuat kewajiban-kewajiban atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada makhluknya. Jadi orang yang cinta dunia, ini masih poin yang keempat. Ini ada orang yang dengan dia cinta kepada dunia, ini menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan. Karena sibuk dengan dagang, sibuk dia dengan usaha, sibuk dia dengan pekerjaan yang dia jadikan sebagai tujuan, menghalangi dia untuk berbuat yang Allah wajibkan kepada dia. Seperti apa? Seperti nuntut ilmu. Dia tinggalkan nuntut ilmu karena pekerjaannya, karena usahanya, karena dagangnya. Atau menghalangi dia untuk berbuat yang wajib seperti sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, terhalang karena dia mengejar dunia. Kemudian juga diantaranya lagi, mempelajari apa yang wajib, yang paling wajib kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Sampai dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Kemudian juga menghalangi dia untuk berbuat kepada orang-orang yang dia mesti berbuat baik kepadanya. Seperti siapa? Orang tua. Karena dia sibuk dengan dunia, lupa kepada orang tuanya. Yang mestinya dia birrul walidain kepada orang tuanya, ditinggalkan. Yang mestinya ada waktu dia ziarah kepada orang tuanya, tidak ada ziarah kepada orang tuanya, sibuk dia dengan dunia. Mesti ada waktu dia, apakah sepekan sekali, dua pekan sekali, sebulan sekali, yang mesti dia mengunjungi orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya tetap rindu kepada dia, mesti dia kunjungi, dia tengok orang tuanya. Di samping nafkah yang dia berikan kepada orang tuanya, bahkan ada yang lebih jahat lagi, anak yang sibuk dengan dunia, dia tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, tidak menengok orang tuanya, tidak menjenguk di saat orang tuanya sakit. Ini anak yang durhaka yang seperti ini. Jadi dunia itu rasul khotaya, sumbernya penyakit, sumbernya kesalahan. Makanya kalau orang sudah sibuk dengan dunia, menghalangi dia dari melaksanakan apa-apa yang wajib yang dilakukan kepada Allah, kemudian juga kepada makhluknya, seperti apa orang tuanya. Kadang-kadang juga dia putuskan silaturahmi karena sibuk dengan dunia. Kadang-kadang juga menghalangi dia untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Yang mesti dia berbuat baik kepada istri dan anaknya. Anak punya hak, istri juga punya hak untuk mengenal agama ini. Istri kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Anak kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Sampai dia tidak pernah tahu tentang Islam ini karena suaminya sibuk dengan dunia. Zalim suami yang seperti ini. Istrinya gak tahu tentang dunia karena apa? Karena suaminya sibuk. Cukup istri diberikan nafkah setiap bulan, sudah gembira. Tapi dia tidak tahu kebutuhan dia yang paling asasi, bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dengan itu dia mendapatkan ketenangan, ketenangan hati. Begitu juga anak-anaknya, tidak sempat dia untuk mengajarkan Islam kepada anaknya karena dia sibuk dengan dunia. Kemudian juga diantaranya lagi kata Imam Nuqayyim, yaitu orang yang sibuk dengan dunia itu menghalangi dia untuk mengerjakan kewajiban pada waktu yang memang saat itu dia lakukan. Artinya wajibul waqt, istilah Ibnu Qayyim itu wajibul waqt, wajibul waqt yang mesti dia lakukan. Jadi kalau sudah tiba waktu yang mesti kita lakukan saat itu, ya kita lakukan. Tiba saatnya azan, kita tinggalkan pekerjaan untuk sholat berjamaah. Di saat ada orang fakir datang kepada kita, di saat itu kita tolong, itu kewajiban waktu, saat itu kita lakukan. Ketika kita mendengar azan, kewajiban waktu kita mendengarkan azan, jawab dengan sempurna azan itu. Ketika ada tamu, kewajiban kita menghormati tamu itu, itu wajibul waqt. Nah, orang yang cinta dengan dunia, dia sibuk dengan itu, dia tinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang mesti lakukan. Jadi ada orang-orang yang mesti kita lakukan kewajiban itu di saat itu juga, gak bisa kita tunda. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, terhalang semuanya itu, kewajiban-kewajiban waktu itu. Makanya ini Al-Imam Nuqayyim menyebutkan bahwa orang yang sibuk dengan dunia menghalangi dia dari melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalaikan hak-hak Allah, dan juga dia melalaikan hak-hak manusia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima. Ini yang kelima ini hampir sama dengan yang tadi yang ketiga, bahwa cinta kepada dunia menjadikan sebesar-besar tujuan seorang hamba. Anna mahabbataha taj'aluha akbar hammil 'abdi. Bahwa cinta kepada dunia menjadikannya sebesar-besar tujuan seorang hamba. Jadi cita-citanya adalah dunia. Ini hampir sama yang ketiga, cuma Ibnu Qayyim membawakan ini karena ada hadis. Karena ada hadis Nabi, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir, terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, dibawakan lagi, ini yang kelima yang kita harus ingat, bahwa tujuan kita seorang mukmin yaitu akhirat. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Sebab di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ini doanya panjang. Doa Nabi panjang, diantaranya Nabi menyebutkan, jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaih.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
6: Soal jawab. Dari Abdullah di Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz.
7: Masya Allah, ya.
6: Barakallahu fikuma.
7: Wa iyakum.
6: Apakah boleh Ustaz berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini Ustaz?
7: Baik. Ada hal-hal ini, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya, karena Rasulullah SAW ditinggal meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik, maka Rasul akan menduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu sampai Aisyah aja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu, kecintaannya, akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban. Gitu loh. Ada yang mengatakan boleh, karena itu jenis daripada jenis sedekah, ini adalah qiyas, sementara qiyas tidak boleh ma'annas. La qiyasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu qiyas sementara ada nas. Kita qiyaskan kurban dengan sedekah sementara ada nas. Gimana? Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu bara'atu dhimmah, aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cara yang terbaik, Anda berkurban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup yang mati kena semuanya. Itu aja. Jadi enggak usah repot-repot, apalagi yang lucu, orang mati itu sudah putus dari syariat, sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati, apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh, orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat, termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin atau dikorbankan, enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkorban. Lucu ini. Alhamdulillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata banu adama in qata amaluhu, lepas putus sudah, selesai. Wallahu a'lam bishawab.
8: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun. Unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.

Di antara hidayah adalah bagaimana kita menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Pada kesempatan ini, pada poin yang ke-67, di antara larangan adalah qala al-muallif sabbu ahadi minas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu mencela seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Mencela sahabat merupakan perkara yang sangat besar dalam agama ini, ya. Kenapa demikian? Karena para ulama ahlus sunnah mereka semua sepakat bahwa sahabat Nabi, para sahabat merekalah orang-orang yang terbaik yang telah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan

0: dalamnya selamanya. Dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Dalam surat At-Taubah pada ayat yang 100. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang rekomendasi tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda khairun nasi qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang berikutnya yaitu tabi'in, dan berikutnya yaitu tabi'in. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, kenapa ya mencintai sahabat termasuk pembahasan dalam kitab akidah, kenapa membenci sahabat termasuk pembahasan dalam kitab akidah ya. Karena apa? Karena orang yang membenci sahabat menyelisihi nas yang sharih, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mereka menyelisihi nas ya. Sebenarnya nas tersebut, nas Al-Quran maupun As-Sunnah, telah jelas menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian-pujian terhadap para sahabat. Nah, oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai kaum muslimin wajib kita mencintai mereka. Di antara para ulama madhab seperti Al-Imam At-Tahawi yang madhabnya Hanafi, dia mengatakan dengan tegas di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawi ya. Apa kata beliau? Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum. Kami mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak meremehkan, atau kami wala nufrit, kami tidak berlebihan di dalam mencintai seorang dari mereka, yaitu tidak sampai hulu. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kami tidak berlepas diri pada setiap mereka, masing-masing mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, kami membenci kepada orang yang membenci mereka. Ya. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan kami membenci kepada orang yang menyebut dengan selain kebaikan terhadap mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kami tidak menyebut tentang mereka kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Cinta kepada para sahabat merupakan agama, merupakan keimanan, merupakan kebaikan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Adapun benci kepada mereka merupakan kekufuran, merupakan sifat kemunafikan, dan merupakan sifat melampaui batas. Kita lihat bagaimana mereka menyebutkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dibahas dalam masalah akidah? Karena mereka telah menyelisihi apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah.
1: Soal jawab. Saat ini saya memiliki seorang keponakan yang duduk di kelas 1 SD, namun memiliki kebiasaan nonton TV dengan porsi waktu yang sangat besar, sehingga membuatnya malas belajar. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Orang tuanya yang bertanggung jawab pertama kali. Jadi televisi, kalau kita jujur, ya kalau kita jujur, televisi-televisi umum yang ada saat ini, kontennya lebih banyak yang baik atau buruk?
3: Buruk.
2: Ya, semuanya menyadari hal itu, nggak bisa dipungkiri. Ya, kalau orang mau objektif untuk menilai konten televisi yang ada saja, lebih banyak buruk. Maka di sini perlu disadarkan orang tuanya. Ya, orang tuanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya orang tua sama-sama hobinya nonton TV, sama-sama hobinya sama, yo gimana mau menyadarkan?

kan anaknya, loh, orang tuanya juga ikut nonton dan lama di situ. Maka di sini kita harus sadari. Alhamdulillah sekarang sudah muncul televisi-televisi dakwah, ya, yang insya Allah bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti, yang isinya kontennya adalah yang insya Allah positif, ya, insya Allah positif, ini bisa dijadikan sebagai pengganti. Dan juga perlu disadarkan kepada ponakan tersebut tentang efek negatif dari nonton TV, baik secara agama maupun secara kesehatan, secara dunia maupun secara akhirat. Ini perlu dijelaskan kepada anak, kepada ponakan tersebut, sambil diberikan alternatif pengganti, ya, yang menyehatkan. Kalau alhamdulillah dulu, kalau orang-orang tua dulu itu mainannya itu sehat-sehat, ya, fisiknya, ya. Kalau sekarang kan mainannya PS, kalau nggak PS game online, ya, yang menguras apa? Menguras kantong, ya, menguras kantong, duitnya keluar banyak, nggak sehat. Ya, kalau coba mainan dulu, orang-orang tua petak umpet lari sana lari sini, sehat. Setelah mainan tuh sehat. Kalau sekarang habis mainan, ya, pada sakit, ya, pada encok, kemudian bocah cilik us encok sih kepriwe, coba bayangkan. Nah, anak kecil sudah kena rematik, bayangkan. Karena terlalu banyak duduk kayak gitu. Sudah duitnya hilang, ya, terbuang sia-sia, kemudian belajarnya jadi malas, ya. Kemudian kesehatannya menurun. Nah, coba kita kembalikan kepada mainan-mainan orang tua kita dahulu. Yang masya Allah lebih sehat fisiknya. Ya, dan juga tidak apa-apa anak itu dikasih alternatif mainan yang lainnya yang bersifat positif, entah dibelikan katakanlah sepeda atau dikasih bola atau apa, sehingga anak ini betul-betul bisa katakanlah bisa terpacu memiliki ganti alternatif mainan yang insya Allah lebih bermanfaat.

0: Ma sehat.
1: Taib akhul Islam, sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ya, atau dan domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya tiga, yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma' bahwasannya berkorban dengan selain tiga ini tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Mundhir dari Al-Hasan bin Salih. Ya. Ikhwatlah Islam. Namun sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban dengan ayam misalnya, enggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat, berkorban itu hanya boleh dengan tiga ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dari Nabi dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorbannya dengan kambing. Ya. Disebutkan dalam hadis, "Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini ya aqranaini." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berkorban dengan kambing, itu menunjukkan itu yang lebih utama kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta. Berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga, seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam Pak, ya, mana yang paling mahal maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya. Kemudian untuk unta Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fa ishtarakna fil baqarah sab'ah wa fil ba'iri 'ashrah." Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha. Maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujzi'ul badana an asyrafil udhiyah. Unta mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran. Ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau saya punya kebo, boleh enggak kebo? Saya enggak punya sapi ini. Adanya apa?
0: Kerbau.
1: Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh, enggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas mas, selama masih ada sapi, ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok, sapinya itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhad'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya. Maupun juga kambing. Ya, adapun untuk apa namanya sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Atau adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, ya, berdasarkan hadis la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhajjatan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun. Ya. Masuk tahun yang kedua, kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan ya yang seperti itu, maka silakan jad'ah min ad-dha'n. Jad'ah min ad-dha'n itu yaitu ya biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya ya Bapak kalau mau nyembelih domba, tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang enggak paham umur, Pak. Tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ingat, di dalam kita berkorban, hindari jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Ya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi enggak kelihatan butanya, enggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua, al-maridhah al-bayyin maraduha. Yang sakit yang kelihatan banget sakitnya. Adapun kalau dia sakit tapi enggak kelihatan sakitnya, ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, al-arja as-albayin urjuha, yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat, al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya. Maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustaz, kalau apa tanduknya patah? Kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya, sakit, pincang, atau ya, gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas berantem, akhirnya sakit kambing kita itu. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak, gara-garanya kita yang teledor, enggak kita ikat, akhirnya berantem, sakit. Maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak. Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih boleh. Iya. Demikian pula kalau telinganya buntung, ya, yang rajih boleh walaupun makruh kata para ulama, itu semua aib-aib yang makruh, ya. Kemudian ya akhul Islam, bagaimana sifat kambing yang sesuai sunnah? Ketahuilah Bapak sekalian, sifat kambing yang sesuai sunnah itu yang pertama al-asman al-akmal, yang paling gemuk dan paling sempurna. Ini kita berusaha cari kambing itu yang paling apa? Gemuk, Pak. Iya, dan paling sempurna, artinya tidak sakit begitu. Karena ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'adzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit.

0: وإني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad.

0: Sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa'.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Crystal Image.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
1: Dan tahukah kamu, apakah hari kiamat itu?
2: Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.
1: Pada hari itu, manusia seperti larun yang berterbangan.
2: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
2: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ.
1: Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan.
2: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
1: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ.
1: Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu?
2: نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Yaitu api yang sangat panas.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin la yumiddin. Para pemirsa sekalian, setelah kita mengetahui tentang rukun haji, di mana kita menyebutkan dalam rukun haji itu ada 4 hal yang di mana ini mesti dilakukan dan dapat membuat, dan inilah yang menyebabkan ibadah haji itu diterima. Dan inilah yang menilai kesahan haji seseorang, yaitu melakukan ihram, berniat ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga adalah tawaf, ifadah, keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian ia melakukan sa'i untuk haji. Nah, sekarang kita akan melihat ada yang disebut dengan wajib haji, yang dimana jika seorang tidak melakukan hal ini, ya hajinya tetap sah asalkan dia menunaikan dam. Ya, nanti ada tentang hukum-hukum dam atau fidyah yang nanti akan kita lihat ya dalam pembahasan yang lainnya. Namun apa saja yang dimasukkan dengan wajib haji? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma menyebutkan beberapa hal saja ya. Ada yang mereka masukkan di dalam wajib haji ya, ada yang ini sebenarnya masuk wajib haji tapi mereka masukkan dalam sunnah haji. Maka di sini kami memilih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Intinya wajib haji menurut pendapat yang paling kuat itu ada 7. Yang pertama adalah berihram dari miqat. Kita tahu bahwasanya miqat itu ada berapa titik, sehingga seseorang ketika ingin melakukan haji atau umroh harus melewati miqat tersebut dalam berpakaian ihram. Artinya kalau tidak berpakaian ihram, ya di sini dia melanggar hal ini. Maka misalnya saja yang dilakukan oleh penduduk Indonesia, oleh orang-orang Indonesia ketika berangkat, mereka nanti biasa mampir dulu ke Madinah. Ini orang yang berumroh atau berhaji, mereka mampir dulu ke Madinah. Kemudian dari Madinah itu nanti ada tempat yang namanya Bir Ali, itulah tempat untuk melakukan miqat. Kadang ada yang sudah memakai pakaian ihram sejak dari hotel, yang kemudian ketika di miqat mereka cuma berniat saja untuk berihram. Ya, ketika sudah berihram dari situ lah mereka telah memenuhi kewajiban saat berhaji. Jadi ihramnya dari miqat, berniat ihramnya dari miqat. Seandainya ada yang sudah mereka ketika itu dia memakai pakaian bebas. Saat melewati miqat ini memakai pakaian bebas, tidak memakai pakaian ihram seperti orang yang berhaji atau umroh. Lalu ketika sebelumnya dia sudah ingin berhaji atau berumroh, namun ketika lewat itu baru dia memakai pakaian ya ihram tadi, maka dia terkena dam karena yang pertama ini tidak dia penuhi. Kemudian yang kedua, ya, orang yang melakukan haji harus juga memenuhi wajib haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah di sini yang dimaksudkan wajib haji di sini adalah ketika dia itu masuk di Arafah di siang hari, yaitu ketika matahari itu tergelincir ke arah barat masuk sholat zuhur, maka dia harus keluar di waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Tidak boleh di waktu sebelumnya. Ya, tidak boleh di waktu sebelumnya. Kalau dia keluar di waktu sebelumnya, maka dia tidak memenuhi hal ini dari sisi rukun haji dia penuhi, tapi dari sisi wukuf di Arafah yang ditetapkan waktunya dari siang hari sampai waktu maghrib dia tidak penuhi, maka dia dikenakan ya bayar dam ketika itu. Ya, jadi harus melakukan wukuf dari tergelincirnya matahari ke arah barat, itu maksudnya waktu zuhur hingga waktu maghrib. Ya, jika dia memilih waktu di siang hari. Namun ketika seorang itu misalnya ada uzur, bisanya masuk di waktu maghrib. Maka ketika itu dia cuma lewat sebentar saja, ya, maka dia sudah dihitung telah melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini bagi teruntuk orang yang masuk di Arafah ketika di siang hari, maka dia harus keluar di waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, wajib haji lagi adalah mabit pada malam 10 Zulhijjah di Muzdalifah, yaitu setelah wukuf di Arafah keluar di waktu maghrib tadi, kemudian beranjak menuju ke Muzdalifah. Ya, beranjak menuju ke Muzdalifah. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun ketika itu karena kendaraan yang begitu padat sehingga sulit sekali masuk ke daerah Muzdalifah. Bahkan ada yang berinisiatif untuk berjalan kaki. Nah, saat sampai di Muzdalifah diperintahkan untuk mabit di situ lebih dari separuh malam, itu yang diperintahkan. Ya, artinya kalau malam itu misalnya ya kita hitung itu 10 jam, maka lebih dari 5 jam kita diperintahkan untuk mabit di Muzdalifah. Jika seorang itu cuma datang dengan bis kemudian lewat begitu saja, maka tidak diperkenankan kecuali bagi orang-orang yang punya uzur, seperti ya orang yang sepuh yang tidak kuat lagi untuk bermabit di situ, maka dia boleh lewat begitu saja karena dia ada uzur di situ. Sedangkan yang mampu tetap harus mabit di Muzdalifah di sebagian besar malam yang ada. Kemudian yang keempat, yang termasuk ya dalam wajib haji juga adalah mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu pada malam ke-11, pada malam ke-12, ya malam ke-13 bagi yang tidak keluar dari Mina pada ya keesokan harinya. Ya, jadi kalau yang memilih cuma 2 hari saja, dia memilih tanggal pada malam ke-11 dan 12. Kalau dia memilih 3 hari berarti ditambah pada malam ke-13. Ya, ini diwajibkan ketika itu. Ya, kemudian yang jadi wajib haji lagi adalah melempar jumrah secara berurutan. Melempar jumrah di sini yang dimaksudkan adalah pada 3 atau 4 hari. Pada hari ke-10 Zulhijjah diperintahkan melempar satu jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Ini jumrah yang paling terakhir. Jadi urutannya jumratul ula, kemudian jumratul wusta yang tengah-tengah, kemudian jumratul Aqabah. Jumrah Aqabah yang terakhir. Pada tanggal 10 kita diperintahkan untuk melempar jumrah Aqabah. Ya, setelah itu pada tanggal 11 diperintahkan melempar 3 jumrah, yaitu jumratul ula, wusta dan Aqabah. Pada tanggal 12 juga sama, jumratul ula, wusta dan Aqabah, dan melemparnya nanti untuk tanggal 11 dan 12 ini setelah waktu zawal, yaitu setelah masuk salat zuhur. Nah, ketika itu jika ada yang berkeinginan tetap di Mina sampai pada tanggal 13, maka dia nanti melempar lagi pada tanggal 13-nya. Namun kalau dia berinisiatif keluar dari Mina ya sebelum waktu maghrib pada tanggal 13 itu masuk, ya sebelum jadi waktu tanggal 12 itu berakhir, ya 12 Zulhijjah itu berakhir, maka dia harus keluar segera dari Mina tersebut. Intinya di sini yang keempat, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kelima, yang keenam, mencukur habis atau memendekkan rambut, di mana setelah melakukan tadi lempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, maka ketika itu boleh ya, dan ini diperintahkan untuk melakukan tahallul yang pertama ya, yaitu dengan mencukur rambut. Mencukur rambut bisa memilih di situ untuk memendekkan saja, namun memendekkan sini dipersyaratkan ya rata semuanya ya, tidak diambil cuma 3 helai rambut saja seperti yang dilakukan oleh jamaah kita, namun diperintahkan gundul semuanya, maksudnya rata semuanya untuk memendekkan rambut tersebut, atau yang lebih afdol, bahkan ini didoakan oleh Nabi SAW sampai 3 kali ya didoakan ya bagi yang menggundul, ini yang lebih utama. Maka kalau memilih yang lebih bagus adalah menggundul, dan ini ingat cuma kita lakukan mungkin sebagian orang seumur hidup itu sekali untuk menggundul kepalanya, dan lakukanlah pada ibadah yang mulia yaitu pada ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tawaf wada, itu tawaf perpisahan, tawaf yang terakhir, yaitu di mana di sini kata Nabi SAW ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, umiran nas, yaitu orang-orang itu diperintah oleh Nabi SAW ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, di mana akhir ibadah mereka itu adalah di Baitul Haram, itu maksudnya dengan melakukan tawaf wada, ila anna khufifa 'anil mar'al haid, dan ini diringankan bagi wanita yang mengalami haid. Wanita yang mengalami haid dia boleh tidak melakukan tawaf wada atau tawaf yang terakhir ini. Setelah melakukan tawaf wada, maka tidak ada lagi ritual-ritual lagi di Masjidil Haram. Segera orang itu keluar dari Mekah, ya, menuju misalnya ke Jeddah, atau ada yang mungkin ingin mampir lagi ke Madinah. Ini demikian yang mesti dipahami tentang wajib haji. Ketika seorang ingin berhaji, maka wajib ini harus dipenuhi. Selain tadi rukun haji yang membuat kesan haji juga harus dipenuhi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
1: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
0: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.
2: Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila.
0: Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan ya akhi. Ketika mereka melihat neraka.
3: Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
4: Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah. Dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.
5: A'udzu billahi

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Ya, sebab saya tanya sama Ustaz-Ustaz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustaz.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak Fahlevi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi, ataupun onta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek, atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُفَلْيُرِحِ ذَبِيحَتَهُ, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke kiri nih, saya mau potong. Itu gak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini kepala, ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk onta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan onta di bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan onta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pemirsa, setelah kita mengetahui bahwasanya dalam haji mesti dipenuhi rukun-rukun, dalam haji mesti dipenuhi wajib-wajib haji, juga ketika seorang itu melakukan haji ada larangan-larangan yang ini berlaku ketika dia dalam keadaan berihram. Maksudnya tadi ketika dia dari mikot sudah berniat berihram, maka dia tidak boleh melakukan larangan-larangan. Ini yang dikenal dengan larangan ketika berihram. Kalau seorang melakukan larangan ini, maka dia terkena dosa dan dia nanti akan melakukan kewajiban-kewajiban yang dikenal dengan istilah dam atau fidyah. Nah, kita lihat sekarang bagaimanakah tentang masalah larangan-larangan ketika ihram di sini. Ya, larangan yang pertama yang tidak boleh ada ketika kita berihram adalah mencukur rambut dari seluruh badan. Baik itu rambut kepala, baik itu kumis, baik itu bulu ketiak, baik itu bulu kemaluan, ya, pokoknya rambut yang ada di badan itu tidak boleh dicukur. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga menggunting kuku. Makanya nanti ketika sebelum kita itu berniat berihram, rambut dan kuku tadi itu dibersihkan. Yang panjang itu dipendekkan atau mungkin dicukur habis, ya. Terutama di sini yang dilarang adalah untuk ya jenggot. Jenggot itu dibiarkan, bagi laki-laki dibiarkan apa adanya. Kumis dipendekkan dan yang lainnya itu dicukur sampai habis. Nah, kecuali bagian kepala ini dibiarkan, ya intinya tidak boleh kita sentuh sama sekali nanti ketika sudah berniat berihram. Ya, di sini kuku tidak boleh kita potong. Misalnya ada yang mungkin gatal dengan kukunya yang panjang ini, ketika itu resiko dia tidak boleh memotongnya sama sekali. Yang ketiga, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan. Kecuali di sini kalau perempuan, jika ada laki-laki yang lewat, ya, maka dia bisa mengambil kain hijabnya, kemudian dia tutup pada bagian wajahnya. Kemudian pada kepala, menutup kepala, ya, menutup kepala, ini tidak dibolehkan laki-laki itu memakai peci seperti ini atau peci putih misalnya, atau dia sengaja mengambil kain ihramnya untuk menutup kepalanya yang dalam keadaan panas. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian berjahit. Yang dimaksudkan sini adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti ini. Ada kemeja, ada sarawil, celana, termasuk juga celana dalam, termasuk juga kaos dalam. Ini juga tidak dibolehkan. Yang membentuk lekuk tubuh di sini para ulama istilahkan dengan libasul makhaita. Ya, tapi yang dimaksudkan sini adalah bukan pakaian yang berjahit. Sebagian orang itu menganggap pakaian yang berjahit, tidak. Ya, karena kain ihram yang kita pakai sendiri ketika berhaji atau umrah itu dalam keadaan berjahit. Namun maksudnya sini adalah dibentuk lekuk tubuh seperti ya ketika kita pakai kemeja, pakai kaos, ya, seperti kita pakai celana panjang, celana pendek ataupun celana dalam atau kaos dalam. Nah, ini tidak diperbolehkan ketika kita melaksanakan ya haji dan umrah saat berihram. Kemudian yang tidak dibolehkan lagi adalah mengenakan harum-haruman. Jadi biasa kita mengenakan parfum, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran ya dengan parfum beralkohol misalnya. Ini tidak dibolehkan ketika kita itu berhaji atau umrah. Adapun di sini untuk sabun wangi, para ulama berselisih pendapat, namun amalnya memang kita tidak menggunakan sabun yang berbau wangi seperti itu. Ya, berbau wangi seperti itu. Biasanya ketika musim haji atau umrah itu ada sabun-sabun yang dikeluarkan oleh beberapa pabrik di Saudi Arabia yang tidak memiliki wangi yang menonjol, ya, tidak memiliki wajib wangi yang menonjol, dia cuma mengeluarkan busa saja seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa digunakan. Namun sabun yang umumnya kita bawa dari tanah air yang berbau wangi, ya, ini yang mesti kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, memburu hewan darat yang halal dimakan, ya, kecuali di sini yang tidak termasuk di sini adalah kalau kita membunuh hewan ternak. Ini tidak termasuk di sini hewan darat yang halal dimakan, ya, dan itu bukan hewan buruan. Kemudian hasil tangkapan di air, ada ikan yang ditangkap, nah ini tidak masalah. Begitu juga ada hewan diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus dan anjing. Nah, ini tidak ada masalah ketika dibunuh ketika orang itu berihram, ya. atau ada hewan yang mengamuk misalnya, ini juga tidak ada masalah untuk dibunuh. Namun untuk hewan darat yang halal dimakan, seperti misalnya ada burung, ya, burung ketika itu tidak boleh kita tangkap dengan maksud untuk diburu, tidak boleh. Maka burung-burung yang ada di tanah Masjidil Haram, ya, sekitar Masjidil Haram, ada di Mekah, itu dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketujuh yang dilarang lagi adalah melakukan khitbah, melamar dan melakukan akad nikah, itu juga dilarang. Kemudian melakukan jima, ya, hubungan intim. Namun di sini jika dilakukan sebelum tahallul awal, yaitu setelah lempar jumrah Aqabah, maka ibadah hajinya batal kalau dilakukan sebelum tahallul awal. Namun kalau dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melempar jumrah Aqabah, ya, maka nanti hukumannya ia wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Namun di sini, ya, ibadah hajinya tidak batal, hanya saja ia wajib keluar ke tanah halal, karena di situ ada tanah, daerah tanah haram yang ada di sekitar Masjidil Haram, dan nanti dia berihram kembali lalu melakukan tawaf ifadah lagi karena ia telah membatalkannya, yaitu membatalkan ihramnya, dan wajib memperbaharuinya, dan ia wajib menyembeli seekor kambing. Jadi nanti dibedakan antara sebelum tahallul awal, yaitu sebelum melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, dan sesudah melempar jumrah Aqabah, ya, pada tanggal 10. Nanti hukumannya itu berbeda. Kemudian yang ke-9, mencumbu istri di selain kemaluan, ini juga tidak dibolehkan. Jadi yang datang dengan suami istri maka tidak boleh melakukan hal semacam itu. Nah, intinya di sini apa hukumannya? Yang kita jelaskan singkat di sini apa hukumannya? Yang tidak ada fidyah, artinya tidak kena hukuman di sini, adalah akad nikahnya, ya. Artinya di sini tidak dianggap akad nikahnya itu sah, dan melakukannya dengan sengaja itu berdosa ketika itu. Kemudian ada yang fidyahnya dengan seekor unta. Lihat, ini unta ini adalah hewan yang mahal di situ. Dan ada yang kena hukuman dengan harus menyembelih seekor unta di sini, yaitu ketika seorang itu melakukan jima, hubungan intim sebelum tahallul awal, ibadah hajinya tidak diterima dan dia wajib melakukan fidyah dengan seekor unta ini. Kemudian ada yang dikenal dengan fidyah jaza, yaitu maksudnya di sini ketika seorang itu berburu hewan darat, maka ia nanti menyembelih hewan yang semisal. Ya, dia menyembelih hewan yang semisal, misalnya burung, maka nanti dia menyembelih hewan yang semisal itu, atau yang punya nilai harga yang sama kalau tidak mendapatkan yang semisal burung. Kemudian yang keempat, ya, hukumannya adalah untuk selain tiga larangan di atas, yaitu selain untuk akad nikah, selain untuk jima, selain untuk memburu hewan darat. Jadi misalnya tadi ada yang menutup kepalanya dengan peci, ada yang memakai kaos dalam, ada yang memakai celana dalam, ada yang memotong kukunya, ada yang mencukur rambutnya, maka nanti hendaklah dia membayar fidyah, yaitu dengan memilih tiga hal, berpuasa 3 hari, atau yang kedua memberi makan kepada 6 orang miskin, ya, yang ketiga menyembeli seekor kambing. Yang menyembeli seekor kambing, dia memilih di antara 3 bentuk fidyah tersebut. Nah, inilah larangan yang mesti diketahui, jangan sampai dilanggar, dan juga ketika ternyata ada yang melanggar dengan sengaja atau bahkan sini karena ada uzur dia langgar, maka dia wajib menunaikan fidyah tadi, apalagi kalau tidak ada uzur, ya, dia terkena dosa dan dia nanti mesti melakukan fidyah yang telah kami sebutkan tadi. Ini demikian yang mesti dipahami oleh setiap orang yang ingin berhaji atau berumrah. Mudah-mudahan dengan memahami larangan-larangan ini dia jauhi, karena kita mengetahui kejelekan itu bukan kita untuk melakukannya, namun apa? Untuk menjauhinya. Dan kita mengetahui kebaikan untuk kita termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Soal jawab.
5: Mohon penjelasan, apakah sebelum umat saat melakukan tawaf mereka melakukannya dengan telanjang? Ya, dulu di masa jahiliyah, ya, siapa saja yang datang dalam keadaan dia tidak membawa hewan hadyu, maka dia wajib membuka seluruh bajunya. Analoginya apa? Karena itu baju yang kamu berbuat bermaksiat padanya, sementara kamu di sini di tanah suci. Itu analoginya, Pak, tapi itu analogi setan, ya. Makanya kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk memakai baju.
6: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita, bagaimana dia menghadapi suaminya. Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah.
7: Muslimah. Muslimah.
0: Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
7: Hanya di
0: Radio Mutiara Quran.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang. Mutiara Petang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Bukan Sehidup Semati Tapi Sehidup Sesurga. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
10: Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Alhamdulillah di siang hari yang penuh berkah ini, ya, insyaallah. Siang hari, ya, sepertinya lebih enak tidur sepertinya, ya, insyaallah. Siang hari ini, ya. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu dan temanya juga kita bahas tentang masa depan kita sekeluarga, ya, yaitu bukan sehidup semati tapi sehidup sesurga, insyaallah. Ya, kita sering dapat mendengar ungkapan, ya, "Dek, abang adik, abang cinta sama adik, kita mau sehidup semati gitu ya. Kan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia sering muncul dalam berbagai macam gombalan puisi dan sebagainya, sehidup semati. Tapi kata-kata ini kurang romantis sebenarnya, kurang, bahkan kurang menunjukkan rasa cinta. Ya bang, kita dek, kita sehidup semati ya. Kalau adik mati besok ya udah, kan gitu. Abang nikah lagi, alhamdulillah, kan gitu ya. Jadi sehidup semati ini kurang komplit. Karena kalau mati selesai berarti ya, habis berarti dah. Itu kan? Apalagi setelah mati nih apa namanya, nikah lagi ya. Ya kalau laki-laki katanya sih belum kering kuburan istrinya udah ngebet nikah lagi. Kalau laki-laki ya. Demikian juga dengan para akhwat. Ya, para perempuan, para istri, suaminya wafat duluan, kemudian menikah lagi. Ya, itu kemungkinan besar suami pertama benar-benar dilupakan. Karena secara syariat dan psikologi, wanita tidak bisa membagi cinta. Cinta asmara tidak bisa perempuan. Jadi kalau sudah ini, udah selesai berarti. Udah nikah dengan suami baru, lupa. Suami lama. Tidak bisa membagi cinta perempuan. Cinta asmara. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Di surga bagaimana dong suaminya dua? Yang nikahnya 5 kali, suami 5 dong. Di surga. Gimana nih? Ya, sekarang saya tanya jamaah. Berharap, ini tanya sama suami dulu ya. Berharap suami meninggal dulu atau istri meninggal dulu? Ini suatu keniscayaan. Jarang-jarang yang meninggalnya bareng kan? Jarang atau nggak pernah dengar? Nggak, kita kasih mukadimah dulu, nanti kita bahas fikihnya plus dalil-dalilnya. Fikih, dalil-dalil dan pembahasan ulama. Karena kita ini dakwah, dakwah ahlu sunnah, dakwah ilmiah. Tapi ini mukadimah dulu nih. Iya kan? Jarang ada yang meninggal bareng-bareng ya. Celakaan mungkin bisa jadi ya. Tapi mayoritasnya itu salah satu duluan. Pengennya suami duluan atau istri duluan? Iya. Suami duluan ya, duluan ya. Tapi nanti suami duluan, kemudian istri nikah lagi, suami udah nunggu di surga, ternyata dia berbarengan dengan suami yang lama. Sudah siap-siap, saya sedang nunggu istri saya nih di surga. Tiba-tiba, maaf bang, sambil peluk suami orang, laki-laki yang lain. Kita dikubur nanti-nanti, aduh, siap di surga sama suami istri tercinta nih. Sampai surga, ketemu sama, ternyata istri kita sedang sama suaminya yang kesekian. Maaf bang, saya sama ini, saya pilih yang ini bang. Gimana? Jadi siapa duluan nih? Gimana nasib perempuan yang dia menikah berapa kali di dunia? Gimana juga nasib laki-laki yang menikah berapa kali di dunia? Kita bahas dengan pembahasan yang ilmiah sekarang ya. Dalil-dalil dan perkataan ulama saya bacakan nanti. Seperti itu. Ya. Baik, terkait dengan judul kita, bukan sehidup semati, sehidup sesurga ya. Jadi memang seorang muslim itu punya rencana ya. Memang muslim seperti itu. Dia bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kenapa? Suami istri yang meninggal dalam keadaan mukmin, kemudian dia mendapat ridho oleh Allah, dari Allah, Allah sudah ridho, radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridho gitu ya. Kalau suaminya, suami istri sama-sama beriman, sama-sama masuk surga, maka mereka akan menjadi pasangan di surga selamanya. selamanya hidup menjadi suami istri di surga. Jadi konsepnya sangat bagus sekali penjelasannya yang Allah. Jadi yang Allah ceritakan, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ya suami istri ya akan di surga tinggal bareng. Dikasih kerajaan sejauh mata memandang. Ada malaikat, ada pelayannya wildanun mukhalladun, anak-anak kecil. Seluas ada rumah dari permata yang besar dibolongkan, berbagai macam kenikmatan bersama istrinya di surga. Sehidup semati, sehidup bukan sehidup semati, sehidup sesurga dan selama-lamanya, enggak pernah putus. Dia akan dipasangkan. Jadi sebagaimana di dunia satu rumah tinggal bareng, senang bareng, di surga juga sama. Kalau cuma di dunia suka duka, pahit manis, senang sengsara, tapi di surga berpasangan terus sama suami istrinya dalam kebahagiaan terus, hani ammaria. Jadi kumpul sama istri, itu konsep di surga nanti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya apa? Banyak. Allah berfirman, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang Allah siapkan dan akan masuk ke dalam surga tersebut bersama siapa? Orang-orang yang soleh bersama siapa? Bersama kakek neneknya, abaihim, bapak kakeknya, wa azwajihim, istri-istrinya, wa dhurriyyatihim. Dan ini sebenarnya konsep menyeluruh dari akan berkumpulnya, reuninya keluarga di surga nanti. Anak, suami, istri, bapak, kakek, nenek, cucu kumpul lagi di surga. Yang kita sebut dengan masuk surga sekeluarga. Ya. Dan dulu, ya, dulu saya pribadi belajar agama awal-awal, ya ini kan belum belajar ya. Dulu yang masuk ke mindset saya, bagaimana saya masuk surga sendirian. Jadi bagaimana saya ini masuk surga sendirian, saya beramal, saya puasa, saya berusaha ikhlas, ngaji dan sebagainya, karena saya pengen masuk surga. Tapi setelah belajar, mendapatkan penjelasan ulama, tafsir ayat tadi, sekarang mindsetnya kita ubah. Bagaimana masuk surga bareng-bareng dengan keluarga? Konsepnya diubah sekarang. Ayat tadi disebutkan bersama abaihim, bapak, kakek, nenek. Jadi kita pernah menggaungkan, pertama kita sebagai kepala rumah tangga pernah menggaungkan, pernah ngumpul bareng-bareng, kita nanti ngumpul seperti ini di surga ya. Kita sebagai kepala rumah tangga harus pernah ngomong ke semuanya. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak. Apa doanya, Dek? Apa doanya, Nak? Kita kumpul di surga bareng-bareng. Diajarkan ke semua anak-anak. Apa doanya? Itu salah satu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Apa doa kita? Kalau berdoa apa aja, Dek? Apa aja, Nak? Dia doanya kedua orang tua, doa ini. Salah satu doanya, kita kumpul di surga bareng-bareng. Itu semua itu saya, mindset ini saya ajarkan kepada anak-anak saya semuanya. Kalau saya tanya, apa doanya, Dek? Dia pasti alhamdulillah menjawab, kumpul di surga bareng-bareng masuk. Demikian juga sama istri. Nanti kita masuk surga bareng-bareng. Kita kumpul lagi ya. Ini harus pernah digaungkan di rumah. Pernah dibahas, lagi makan, lagi jalan-jalan sekeluarga, lagi staycation, lagi liburan. Seneng kan liburannya kan? Enak kan makannya? Enak kan prasmanannya? Semoga kita juga di surga begini nanti. Pernah digaungkan. Kira-kira jamaah pernah enggak menggaungkan? Hah? Nah, pulang-pulang harus nih. Ya, pulang-pulang harus. Semua anak diajarkan, orang tua juga begitu. Sekarang ada grup WhatsApp, nggak apa-apa doa di grup WhatsApp, kita sekeluarga antar kumpul di surga bareng-bareng. Karena konsepnya ayatnya ada. Apalagi sama istri, sudah berumah tangga 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun, enggak pernah bahas atau memang enggak mau ketemuan di surga. Sampai ada fatwa, ada yang bertanya pada ulama, saya apakah nanti kita masuk surga bersama istri kita? Bolehkah saya berdoa kepada Allah di surga saya enggak ketemu istri? Itu ada fatwanya itu. Ada yang bertanya fatwanya demikian, bertanya kepada ulama. Saya baca fatwanya. Apakah benar di surga nanti kita akan bertemu lagi sama istri? Boleh tidak saya berdoa kepada Allah di surga saya enggak ketemu istri? Pertanyaannya begitu tuh. Jangan-jangan di jamaah di sini ada yang pengen juga doanya kayak gitu ya? Enggak ada ya?

Juga demikian, besok kita ketemu di surga lagi insya Allah. Bareng-bareng. Harus pernah digaungkan, pernah dibahas dalam keluarga berdasarkan ayat ini. Makanya tafsirnya dari Ibnu Katsir, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim. Dan ini salah satu kenikmatan di surga. Berkumpul lagi dengan teman orang-orang yang disayangi, ahbab. Orang-orang yang tercinta. Kumpul lagi. Kira-kira kalau di dunia kita punya teman, punya sohib, ya, teman akrab, teman yang dulu berjuang bersama ketika kuliah, ketika bisnis, terpisah lama ya. Kemudian tiba-tiba bisa reuni lagi, seneng enggak? Seneng tidak? Dulu teman ngopi, sekarang teman ngopi, teman apa, terus tiba-tiba teman sohib, teman berjuang bersama, lama enggak ketemu. Tiba-tiba ketemu lagi, seneng enggak? Reunian, ngopi lagi, cerita-cerita lagi. Sama, itu juga salah satu kenikmatan yang Allah berikan di dunia, berkumpul lagi dengan yang dia cintai. Kumpul lagi setelah terpisah oleh kematian dan jangka waktu yang lama. Menunggu setelah kematian, menunggu kiamat, padang mahsyar. Itu lama lagi, satu hari 1000 tahun. Penimbangan amal, pembagian dawawin, catatan amal, al-haud, sirat, kontoroh, panjang, terpisah, dan saat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Setelah itu baru kumpul di surga. Reuni lagi, seneng enggak? Seneng, itu salah satu kenikmatan surga. Kenikmatan yang ada yang konkret, ada yang kenikmatan jiwa. Kalau buah-buahan, susu, khamr itu kenikmatan konkretnya di surga. Ternyata ada kenikmatan batin juga Allah sediakan. Makanya tafsirnya yajma'u bainahum wa baina ahbabihim, orang-orang yang dicintai, fima minal aba wa ahlin wal abna, orang tuanya, suami istrinya, anak-anaknya akan berkumpul lagi di surga. Itu terjemahnya, tafsir dari ayat tadi. Ya. Dan dalilnya juga akan bersama istri di surga, yaitu yang sering kita baca di surat Yasin mungkin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Di surga ngapain hum wa azwajuhum? Mereka bersama istri di surga. Memang di surga sama istri terus sebagaimana di dunia. Fi dhilalin, dalam naungan, naungan pohon, naungan macam-macam, alal arok, kemudian di atas dipan-dipan bertelekan. Ya, jadi kita itu dalilnya sehidup sesurga. Ya, sehidup sesurga, dalilnya pasti akan sama istri nanti. Ya. Dan kita harus pernah berdoa ya, semoga kita masuk sekeluarga bersama. Kalau saya bahkan saya sebut ya, kalau saya pribadi ketika doa saya sebut nama anak saya satu persatu, sebut nama istri, sebut nama anak saya. Ya Allah, kumpulkan saya di surga bersama istriku. Saya sebut nama lengkapnya. Berikan hidayah kepada istriku. Saya sebut nama anak saya satu persatu dalam doa saya. Anak saya sebutkan satu persatu nama lengkapnya. Saya sebutkan. Kira-kira pernah nggak jamaah? Ya, disebutin nama anaknya dalam doa, lengkap namanya. Allahumma hdi fulan, Allahumma hdi Ahmad. Misalnya nama anaknya Muhammad Ridwan misalnya. Misalnya ya, Allahumma hdi ibni Muhammad Ridwan. Ya Allah, berikan hidayah kepada anakku Muhammad Ridwan. Saya sebut satu persatu namanya. Jamaah juga begitu. Kalau bisa berdoa sama Allah, kumpulkanlah aku bersama istriku, berikan dia hidayah, sebut namanya. Kumpulkanlah aku bersama anakku, berikan hidayah, sebut nama lengkapnya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Begitu berdoa, menunjukkan kita serius. Ya, kalau nggak pernah selama ini, habis kajian. Atau sekarang berdoa nggak apa-apa, kumpulin, sebut namanya, nama anak-anak kita dalam doa.

Ya, dan juga masih banyak yang ada. Kemudian sehidup sesurga. Ini menunjukkan bahwasanya istri itu akan menemani terus. Ya tidak? Menemani terus. Coba kita lihat ya. Sama anak-anak, berapa lama kita ngumpul sama anak-anak? Berapa lama? Sama anak-anak kita ngumpul satu rumah? Mungkin ada yang sampai SMA, habis itu anaknya kuliah. Mayoritasnya kalau sudah SMA tuh nggak mau kuliahnya ini, pengen ngekos, pengen bebas. Saya dulu di UGM, ada teman saya orang Jogja asli. Tapi dia bilang sama bapaknya, saya nggak mau tinggal di sini, saya mau coba ngekos katanya, seperti teman-teman yang lain. Akhirnya dia Jogja asli tapi ngekos, pengen bebas gitu. Ya, jadi anak tadi cuma nemenin 18 tahun, 17 tahun udah pergi. Apalagi sekarang banyak yang mondok ya. Anak saya mondok, SMP udah pergi mondok. Berarti anak saya hanya menemani saya 12 tahun di rumah. Setelah itu pergi. Selesai mondok, selesai ini nikah, pergi lagi. Hanya 12 tahun menemani saya di rumah anak. Orang tua sama, menemani kita sebentar. Bahkan ada yang wafat duluan. Berarti yang paling lama menemani kita siapa? Istri. 30 tahun, 40 tahun. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti sama istri lagi. Hum wa azwajuhum 'alal arq. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Sama istri bareng-bareng nikmatin surga. Bertelekan, ini bareng istri. Makanya para jamaah sekalian, dalam Al-Quran istri itu juga disebutkan dengan lafaz sahibah. Apa artinya sahibah? Sahibah secara bahasa Indonesia artinya sahabat. Tapi sahibah yashabu dalam bahasa Arab itu artinya menemani. Ana ashabuka ila suq, saya menemani, saya pergi, saya temani engkau pergi ke pasar. Secara bahasa sahibah yashabu artinya menemani. Sahibah, sahib yang diserap oleh bahasa Indonesia karena dia selalu menemani. Nah, dalam Al-Qur'an istri juga disebut dengan lafaz sahibah, sahabat yang menemani terus. Contohnya firman Allah ya, anna dalam surah Al-An'am, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah punya anak padahal Allah tidak punya sahibah, tidak punya istri. Ya, dan ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, sahibah ai zaujah. Maksudnya adalah zaujah, istri. Dalam ayat yang lain juga disebutkan sahibah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibah ya wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari sahibatihi wa bani, istri dan anaknya, sahibah. Jadi kembali istri disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz sahibah, sahib yang menemani. Kenapa? Karena sesuai fakta yang paling lama menemani kita siapa? Istri, baik di dunia maupun di surga. Sahibah. Paling lama. Ya. Jadi kita harus perbaikilah hubungan dengan istri. Makanya yang paling tersiksa adalah orang yang
berkelahi terus sama istrinya, nemenin terus. Iya kan, mau kabur nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau marahan nggak dikasih jatah, berabe. Nah, kita baik-baik, kita bina hubungan yang bagus, komunikasi yang baik, dan sebagaimana yang para ulama ajarkan bagaimana membangun rumah tangga bukan hanya surga di akhirat, tapi bagaimana rumah di dunia juga menjadi surga. Jadi itu konsep sehidup sesurga itu begitu, memang begitu. Karena yang paling lama menemani ya istri. Paling lama. Ya. Makanya harus kompak, harus ini, harus benar-benar kita menerima bahwasanya istri itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan, karena dia akan menemani kita yang lama sekali, bahkan selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya katanya persahabatan itu mahal. Kita mentraktir sahabat bukan karena kaya, karena persahabatan lebih mahal daripada uang. Tapi istri tidak ternilai dengan uang, karena kita halalkan dengan kalimat Allah. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga perempuan, masalah perempuan. Fa innahunna awanun indakum, karena sesungguhnya mereka amanah, tawanan. Wa akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian ambil dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan farjinya dengan kalimat Allah, enggak main-main. Enggak main-main ya. Katanya sahabat adalah pelipur rara. Kita ketemu sahabat, curhat, cerita. Teman sahabat, teman berbagi suka dan duka. Tapi istri itu pelipur lara yang tidak akan kadaluarsa. Katanya sahabat itu bimanzilati akhi, seperti kedudukannya saudara. Ada orang sahabat seperti saudara. Tapi beda, sahabat adalah saudara tapi beda orang tua. Memang sahabat tidak selalu tepat waktu membantu, tapi bisa menuntun. Tapi ingat, istri sahabat juga beda orang tua. Bukan hanya sewaktu-waktu, tapi setiap waktu dan selalu tepat waktu membantu dan menuntun. Betapa banyak suami tegar di hadapan manusia dan sahabatnya. Betapa banyak suami tegar, kuat di hadapan manusia dan sahabatnya, tapi menangis di pangkuan istri. Betapa banyak sehat kuat di luar rumah, sampai rumah masuk angin, sakit encok dan manja depan istrinya. Ya. Sehingga karena kita tahu konsep dan kita adalah pemimpinnya yang memegang kunci, makanya fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang perempuan ini. Fa innahunna awanun indakum, karena ini amanah dari Allah, kita yang pegang. Makanya kita jangan sia-siakan, dia adalah takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Itu anugerah dari Allah, istri yang selalu menemani, bersyukur, bahagia dan selama-lamanya. Ya, dan bisa jadi setelah berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah mengucapkan terima kasih wa jazakillahu khairan istriku. Jangan-jangan enggak pernah. Jadi itu konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu bagaimana pertanyaan tadi? Saya baca fatwa itu. Ada pertanyaan begitu. Saya dengar-dengar wahai saya, nanti di surga kita ketemu istri lagi, dikumpulkan. Tapi saya pengen doa sama Allah supaya di surga enggak ketemu istri. Nah, kira-kira jemaah gimana jawaban ini? Ya. Apa yang menyebabkan dia di surga enggak mau ketemu istri lagi? Capek diomelin. Ya. Capek diomelin gitu ya. Enggak cinta gitu ya. Oke, tadi sudah kita kasih jawabannya ya. Selama suami istri tersebut wafat dalam keadaan Islam,
kemudian Allah takdirkan masuk surga, baik masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan setelah ditimbang kebaikan keburukannya, setelah dihisab dan diputuskan masuk surga, maka dia pasti dipasangkan dengan suami istri. Tapi gimana Ustadz, saya nggak ridho, nanti jangan-jangan di surga saya diomel lagi nanti ya, diomel, dimarahin, ngelirik bidadari sedikit habis ntar saya, waduh nggak mau Ustadz, mending jangan deh di surga lagi ya, ntar di surga bidadari diusir sama istri tuh, bahaya nih, ribut di surga lagi kayak ribut di rumah. Saya padahal sengaja, kalau di kantor sengaja terlambat pulang, malas ketemu istri. Ustaz, boleh enggak? Ya. Dikabulkan enggak sama Allah doanya? Jangan ketemu istri di surga. Jawabannya tadi, tidak, tetap dia akan dipasangkan. Lalu bagaimana yang tadi, perasaan macam-macam? Ya, kebayang di surga diomelin, semua bidadari diusir supaya enggak noleh-noleh. Gimana tuh? Iya, jawabannya adalah semua orang yang masuk surga hatinya sudah bersih. Segala macam. Wanaza'na min kufi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari hatinya. Ya, berupa hasad, penyakit hati dicabut dan dibersihkan di tempat yang namanya kontor. Jadi kita nyebrang sirat, begitu sampai itu bukan surga tapi namanya kontor dulu, namanya kontor, baru setelah itu surga. Jadi selama ini kan kalau kita diajarin pas kecil ya, nyebrang, selesai nyebrang surga, mungkin itu buat anak kecil dulu ya. Tapi kalau kita udah belajar advance gitu ya, jadi ilmunya harus maju dong gitu ya. Yang gitu-gitu aja. Jadi sebegitu sampai, itu kita kontoroh dulu baru surga. Namanya. Di kontoroh banyak kejadian, salah satunya adalah disebutkan mereka nuku, di tafsir dalam ulamanya, mereka itu dibersihkan. Jiwanya. Jadi udah gak ada hasad, iri, cemburu, kemudian apa namanya, pikiran-pikiran kotor udah gak ada. Semua masuk surga, senang, ridho, dan ini udah gak ada lagi. Jadi begitu masuk surga, udah gak ada kenangan diomel di dunia, gak ada. Kenangan diomel, diapain, dimarahin terus, udah gak ada. Yang ada yang baik-baik aja, senang, cinta, bahagia, apa di surga, gak ada. Sudah gak ada. Gak ada niat buruk-buruk lagi. Contoh istri ya, ntar kalau saya masuk surga, awas ya, semua bidadari tak racuni semua, mati semua itu, gitu ya. Gak boleh suami saya sama bidadari, itu gak ada lagi pikiran kayak gitu. Di surga, dia dibersihin sama Allah, di kantor. Jadi gak ada ya. Lalu bagaimana Ustadz, saya tetap gak ridho nih, waduh, tetap gak ridho, pokoknya ketemu di surga. Ya kalau begitu kita usahakan ridho. Kita perbaiki apa yang bisa perbaiki, kita komunikasikan yang baik. Ya, intinya adalah komunikasi yang baik. Seperti itu. Ya, ini jawabannya insya Allah. Jadi udah gak usah pikirin di surga dulu, fokus di dunia dulu. Jangan-jangan udah jangan-jangan udah mikirin gini-gini, ternyata reuninya di neraka. Wal iazubillah gitu kan. Ya, jadi udah gak usah terlalu mikirin gitu ya. Gak usah mikirin ya. Fokus dulu masuk surganya lah, amal masuk surga, ikhlas, membantu orang lain, amanah gitu. Kita fokus ke situ dulu. Ya, jangan mikirin lagi ini ya. Ibu-ibu juga sama nanti ya. Nggak usah mikirin dulu, Ustaz gimana dong, masuk bidadari banyak banget, nggak ribu nih, tak racunin semua gitu ya. Ada juga pertanyaan gitu, Syekh, boleh nggak saya berdoa kepada Allah supaya suamiku tidak dapat bidadari di surga? Ada lagi saya baca fatwa kayak gitu, boleh nggak saya berdoa kepada Allah supaya suamiku tidak dapat bidadari di surga. Nah, ini semua ada jawabannya, tapi yang penting adalah sekarang udah kita sama-sama fokus bagaimana bisa masuk surga dulu ya. Nanti urusan yang itu ya. Seperti itu. Ya, jadi semuanya nanti di kontoroh namanya ya. Hadisnya panjang hadisnya nih ya, yaitu disebutkan bahwasanya
khulisul mu'minun minan nar. Ya, mukmin yang selamat dari api neraka, fayuhsabuna ala kontoroh bainal jannati wan nar, dia akan tertahan di namanya kontoroh. Ya, kemudian wayuqtasu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya hatta hudzibu wa nuqqu udhina lahum. Tatkala dia sudah hudzibu, sudah dibersihkan, dihilangkan nuqqu, disucikan, enggak ada lagi sakitnya, baru masuk ke udhina lahum fid dukhulil jannah, baru diizinkan masuk ke surga. Ini hadisnya. Ini hadisnya, dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam akidah wasithiyah. Ya, faman marra 'ala sirat dakhala jannah, barang siapa lewat sirat masuk surga. Tapi fa iza abaru 'alaihi waqafu 'ala qantarah, tapi kalau sudah lewat diam dulu di qantarah, bainal jannati wan nar. Itu penjelasan para ulamanya. Jadi hapus semuanya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Kami cabut segala macam dendam, rasa dengki dan sebagainya. Ini kan dengki sama bidadari, dengki sama istrinya enggak mau ketemu. Itu kami cabut semuanya, min ghillin, kemudian tajri min tahtihal anhar, mereka mengalir di bawah-bawah surga. Mereka berada dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seperti itu. Jadi konsepnya demikian insyaallah. Ya. Udah enggak usah mikirin dulu ya surga ya. Fokus bagaimana suami istri masuk surga. Ini misi bersama. Ingat, masuk surga itu misi bersama antara suami istri, anak-anak dan orang tua. Jangan tidak pernah digaungkan. Harus pernah digaungkan, dibahas, di ini dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian pembahasan yang penting, menjawab pertanyaan yang tadi. Kan saya hidup sesurga nih. Kalau istri, ya, suaminya meninggal, kemudian nikah lagi. Suami keduanya meninggal duluan, nikah lagi. Suami ketiganya meninggal duluan, nikah lagi. Suami keempatnya meninggal, nikah lagi. Suami kelimanya juga sama, meninggal. Ini gimana kira-kira nih? Dan ini ada sahabiah yang seperti ini. Saya seingat saya namanya sahabiahnya namanya Atikah. Sahabiah yang lima suaminya mati syahid semua. Lima suaminya. Saya di antara lima suaminya yang saya ingat pertama Umar bin Khattab. Kemudian seingat saya juga Abdullah bin Abu Bakar, Ali juga pernah. Jadi lima sahabat meninggal semua mati syahid. Ini ada sahabiah. Semua suaminya meninggal mati syahid, sehingga saat itu terkenal ungkapan di antara para sahabat, kalau ingin mati syahid nikah sama Atikah. Ini gimana kalau begini nih? Dan zaman sahabat begitu, tidak ada janda nganggur langsung dinikahin. Kalau di sini? Oh, kelamaan. Di zaman sahabat begitu, tidak ada janda ya, janda langsung dinikahin, langsung dinikahin. Ya, langsung ya. Karena kalau kita bicara secara psikologi, janda apalagi masih muda itu, waduh, itu memang ya dalam tanda kutip kurang bagus. Ya, kurang bagus ya, harus segera nikah. Ya, harus segera nikah. Biasanya nanti apa ya? Ya, butuh penyaluran lah pokoknya ya. Butuh ini, butuh perhatian. Karena pernah merasakan berbeda dengan gadis. Gadis enggak pernah ngerasakan, tapi kalau janda pernah. Tiba-tiba vakum. Nah. Insyaallah.
Jadi kalau gimana terus keadaannya seperti ini? Makanya tadi mukadimahnya gitu, kita bahas ilmiah nih. Kan jamaah pilih yang mana nih? Suami dulu meninggal atau istri duluan meninggal? Ya. Kalau suami duluan meninggal, istri nikah lagi. Tapi kalau istri duluan meninggal, enak banget suami nikah lagi, enggak ya? Enggak juga ya. Oke, kita bahas secara ilmiah. Mungkin yang jawabannya ringkas dulu kita bahas, yaitu kalau istrinya meninggal duluan, berarti suaminya nikah lagi. Istrinya meninggal lagi, suaminya nikah lagi. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, maka suaminya akan dikumpulkan bersama semua istrinya di surga. Punya istri 4. Satu meninggal, nikah lagi. Sampai total istrinya 10 dikumpulkan di surga. Matna wasola sahuruba. Suami hafalnya sampai di sini doang. Ya. Kalau istri-istri lanjutin bang, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah bang. Kalau nggak bisa adil satu bang, ya abang ini pengen masih mending abang matahari yang menyinari satu planet, tapi abang lilin kecil mau mati lagi bang. Zaman mahal bang, popok, susu, uang sekolah. Nikah lagi, mikir gitu ya, bang. Tapi itu benar ungkapan seperti itu. Cuma ungkapan apa? Cara ungkapinnya salah. Tapi memang benar ya. Yang namanya nikah tuh butuh nafkah. Ya, beberapa kasus. Poligami ternyata masalahnya nggak bisa nafkahi, nekat soalnya. Satu aja sudah apa ya, meremelek gitu ya. Banyak kasus kayak gitu ternyata. Kan dalam syariat nikah butuh harta, jangan nekat, butuh pertimbangan. Jadi tadi kita kembali ke fikihnya, kalau tadi sama-sama perempuan laki-laki, beberapa istri dikumpulkan di surga bersama istrinya. Ya sama-sama nanti ada gilirannya, udah diatur nanti gilir-gilir gitu. Lalu apakah ada cemburu di surga? Enggak ada, sudah dicabut semuanya. Jadi jangan khawatir. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di surga bahagia aja nanti. Surga bahagia. Ya, ngomong-ngomong tentang tadi ya poligami, pokoknya intinya sikap pertengahan ya istilahnya. Jangan memudahkan, jangan juga benci gitu ya. Laki-laki yang baik tidak bermudah-mudah poligami kan gitu ya. Perempuan yang baik mudah mengizinkan poligami. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Iya. Jadi itu intinya ya, insyaallah. Sekarang kita bahas kalau istri sekarang. Istri, seorang istri suami wafat. Bukan cerai ya. Gimana kalau cerai? Udah selesai hubungan. Di dunia aja selesai, apalagi di akhirat udah. Gak kenal, bukan mahram, gak ada urusan. Ya gitu. Kita bukan bicara yang cerai. Tapi yang tadi ditinggal wafat, ada yang syahid, ada yang apa dan sebagainya. Nikah sampai berapa kali? Lalu bagaimana? Sampai-sampai ini ada yang berdoa, ada yang ngomong sama istrinya, wahai istriku, sekiranya aku bisa berdoa, aku berdoa kepada Allah agar engkau meninggal dulu, baru aku menyusul.

0: Aku tidak ingin apabila aku meninggal terlebih dahulu, engkau nikah lagi dengan laki yang lain, aku menunggumu. Udah membayang-bayangkan di kubur bersama, saya kumpul sama engkau di surga, ini juga begini, begini. Ternyata begitu sampai di surga, ya aku harus menanggung cemburu tak tertahankan, melihat engkau bersanding bersama laki lain di surga selama-lamanya. Kita bahas pembahasan fikihnya. Kalau keadaan seperti ini, perempuan yang punya beberapa suami ditinggal wafat, ada dua pendapat ulama. Yang jelas jawabannya dia pasti di surga tinggal dengan satu suami saja. Gak mungkin lima-limanya, cuma satu. Makanya ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sang istri tersebut bisa memilih dengan suami yang mana dia akan tinggal di surga nanti. Jadi dia nikah sama lima suami kayak tadi, sahabiah. Lima kali nikah, empat kali nikah di dunia. Di surga nanti dia boleh memilih dengan suami yang mana dia tinggal. Pendapat yang kedua, wanita tersebut akan bersama suami terakhirnya. Suami terakhir. Dalilnya apa? Kita bahas dulu pendapat suami bersama istri bersama suami terakhirnya. Beberapa dalil ulama berdasarkan perkataan para sahabat. Salah satunya adalah Ummu Darda, tatkala Abu Darda wafat, datang Muawiyah ngelamar. Emang begitu zaman sahabat tuh. Wafat, iddah, langsung nikahin. Langsung. Nggak ada yang nganggur makanya insya Allah gitu. Wafat langsung. Iddahnya selesai, langsung ada yang lamar. Bahkan kalau kita bahas fikih lamaran lagi, boleh melamar, tidak boleh melamar sore. Kalau perempuan sedang iddah, boleh dilamar nggak? Boleh dilamar? Perempuan sedang masa iddah, boleh dilamar nggak? Hah? Kok ragu-ragu jawab nih? Nggak boleh. Tapi boleh dilamar dengan khitab goiru soheh. Khitab goiru soreh. Lamaran yang nggak tegas alias kasih kode-kode. Boleh. Kalau bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya tuh ana limisliki larogibun. Saya semisal anti ini, ya memang yang saya cari-cari. Nah, misalnya gitu ya. Boleh. Boleh. Ya, kasih kode-kode boleh. Abu Darda datang Muawiyah. Kemudian Abu Darda menjawab, aku mendengar Ummu Darda menjawab, aku mendengar Abu Darda suamiku dulu sebelum meninggal beliau mengatakan kepada bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Itu dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita itu bagi suami terakhirnya di surga. Itu dalil. Demikian juga Huzaifah. Sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, pernah berpesan sama istrinya agar tidak menikah lagi sepeninggalku apabila istrinya ingin bersanding bersama dia di surga. Beliau mengatakan kepada istrinya, in syi'ti antakuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Wahai istriku, kalau kamu ingin bersanding bersamaku di surga, jangan nikah setelahku. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Karena wanita di surga nanti bersama suami terakhirnya di dunia. Falidzalika haramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayankihna ba'dahu. Karenanya Nabi sallallahu, karena Allah melarang istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Saudah, Ummu Salamah, Allah larang menikah lagi setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Kira-kira para suami mau berpesan begitu enggak sama istrinya? Ya. Kita lihat pendapat yang kedua. Apa tadi pendapat kedua? Pendapat kedua? Iya, berarti sang istri tersebut boleh memilih dengan siapa. Dalilnya adalah ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan keumuman Allah tentang surga, fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati dan menyebabkan pandangan menjadi sedap, menyedapkan pandangan, menyenangkan pandangan. Jadi apa yang diinginkan hati ada di surga, mata stahil angfus. Berdasarkan keumuman ayat ini, jadi kalau memang dia condong dengan ini kan punya ahli suami A B C D E. Kalau dia memang condong kepada B, ya udah sama B. Fi mata stahil angfus, sesuai keinginan dia. Saya pengennya sama B, ya udah, itu dalilnya. Ya. Demikian juga beberapa ulama menyebutkan juga demikian juga disebut waqila innaha tukhayyaru in kanat dhata zauj. Pendapat lain perempuan bisa memilih apabila ada beberapa suami. Ya, demikian juga dalilnya lagi ulama berdalil ini dengan hadis tentang Ummu Salamah. Sebagian ulama tapi mendhaifkan. Ya Ummu Salamah innaha tukhayyaru fatakhtaru ahsanahum khuluqa. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tentang Ummu Salamah, sesungguhnya dia akan diberikan pilihan sehingga dia memilih di surga pilih suami mana yang paling baik. Jadi ini dalil ulama bilang terserah memilih. Ya. Memilih. Karena dalil umum tadi ya. Karena kalau dia pengen sama B, kenapa dipaksa sama A yang terakhir? Kan gitu ya. Logikanya gitu. Tadi kan bilang kan terakhirnya E gitu ya. Tapi dia pengennya B. Lo gimana masa dipaksa gitu sama E? Nah, sesuai keumuman ayat tadi. Ya. Sesuai keumuman ayat tadi. Ya. Kemudian ternyata ada pendapat tambahan yang mengkombinasi. Syekh Ali Firkus mengatakan wa in kana laha azwajun fid dunya fahiya fil jannah ma'a akhiri azwajiha idza tasawau fil khalqi wassalah. Pendapat yang ketiga ini, apabila wanita tersebut punya beberapa suami di dunia dan semuanya masuk surga, maka dia bersama suami terakhirnya apabila kualitas suaminya sama. Paham pendapat yang ketiga nih? Paham ya pendapat ketiga ya? Jadi punya 5 suami, ternyata kualitasnya sama semuanya, maka yang dipilih apa? Paling terakhir. Ini pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan. Kira-kira yang mana nih jemaah nih? Mana yang rajih gitu ya? Ya. Ada berapa pendapat ulama? Kita sebutkan tadi hadisnya, perkataan ulamanya. Ya. Jadi pendapat yang saya cenderung ya, ini bukan pendapat saya, kan kita bisa apa ya, cenderung ya, adalah tadi pendapat tengah-tengah. Jadi paling terakhir kalau sama kualitasnya. Tapi kalau enggak sama kualitasnya, dia bisa memilih. Milih. Bisa jadi mungkin yang di antara 5 ini B yang paling baik. Rajin transfer. Ya. Kalau capek dipijitin kakinya. Tiap akhir pekan jalan. Jalan-jalan. Ya. Kemudian semua keranjang apa online shop itu dibayarin semua. Ya. Tiap malam kata-kata romantis. Ya. Setiap akhir tahun, setiap akhir bulan, setiap akhir semester diajak staycation. Ada yang lokal, ada yang keluar negeri. Ya, dikasih jatah khusus untuk nyalon, pedikur, manikur. Ya. Ada jatah khusus untuk beli baju. Ya. Kemudian dibelikan mobil. Mungkin B itu yang ini mungkin. Tapi nampaknya mustahil. Enggak. Salah ngimpi ya, enggak ya. Insyaallah. Jadi bisa jadi itu pendapat yang pegang. Tapi ala kulihal, jamaah sekalian, enggak usah terlalu dipikirin. Ya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Sekarang kita fokus apa? Fokus masuk surga dulu. Enggak usah terlalu ini. Ada memang ada pendapat ulama. Fokus di dunia dulu. Karena saya pernah dapat pertanyaan. Pernah dapat pertanyaan ya. Yang nanya temennya malu kayaknya. Ustaz, saya punya temen nih. Sebelum teman saya ini masih muda, kita sama-sama masih 20-30 gitu lah ya. 30-nya mungkin 31-32 gitu ya. Sebelum suaminya meninggal, berpesan, kamu jangan nikah lagi setelah saya. Suaminya berpesan gitu. Sedangkan dia umurnya 30 lah, 31 gitu ya. Kemudian teman saya ini di awal-awal masih sanggup. Masih keingat suami. Masih menjalankan amanah suami lama. Tapi setelah berbulan-bulan, setelah setahun, butuh nafkah lahir batin. Butuh nafkah. Lahir batin. Kalau 30 masih butuh enggak? Oh banget katanya, Masya Allah. Ini bertanya langsung sama saya nih, tapi yang nanya temennya katanya. Malu nih. Ini gimana Ustaz? Apakah harus menjalankan amanah suaminya? Kira-kira para ahwat gimana juga ya? Ini nafkah lahir batin. Mungkin kalau nafkah lahir bisa dicari sendiri, nafkah batin ini berat. Ya. Ya. Nafkah batin yang berat bagi para janda. Makanya di zaman sahabat ini sangat dipahami. Wafat langsung dinikahin, wafat langsung dinikahin. Suaminya wafat langsung begitu. Kita lihat siroh-siroh para sahabat, makanya demikian gitu ya. Oleh karena itu, ada fatwa ulama saya baca, apabila seorang janda tidak bisa menjaga diri, khawatir dengan fitnah, maka hendaknya menerima lamaran. Kalau ada laki-laki lain melamar, diterima. Dengan syarat berdasarkan kuman hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila datang laki-laki melamar, kalian ridhoi agama dan akhlaknya kalian ridho. Khusus masalah jodoh ini ditekankan akhlak, agama dan akhlak. Ya, jadi itu cara yang membangunnya.
1: Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang nanti berwukuf di masjid, ya, depan bagian depan masjid sebagiannya bukan Arafah. Mungkin hajinya ngoboy, enggak disediakan tenda, ya gimana mau disediakan tenda? Ngoboy. Ya, enggak disediakan tenda lah panitianya, akhirnya ke masjid larinya karena panas, berdoa enggak khusyuk panas-panas. Ya. Kemudian bawa tenda sendiri, ya, diinjek-injek orang. Akhirnya pergi ke masjid. Nah, hati-hati di depan Namirah, ya, Masjid Namirah namanya, bagian depannya itu bukan Arafah. Ya. Iya, ke arah kiblat tetapi dia mau miring jadinya. Ya, tidak lurus, tapi miring, ya. Miring seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai sebelum zuhur, beliau di sini. Ya. Beliau turun di sini di Namirah sebelum masuk Arafah, membuat tenda di situ. Pas sudah masuk waktu zuhur baru beliau masuk ke mana? Ke Arafah. Nah, itu yang disunahkan dalam di dalam pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi jika kita sudah ikut bus, kemudian sampainya kita ke tenda bukan di tempat yang seperti ini, maka jangan memaksakan, saya ke Namirah, nanti gak bisa kembali ke tenda. Karena haji tempatnya satu, orangnya numpluk blek. Ya, jangan, saya peringatkan ketika hari ini dan hari sebelumnya, tanggal 8, jaga kondisi tubuh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu intinya adalah ibadah wukuf di Arafah. Jangan sampai ketika wukuf kita teler, nggak bisa berdoa. Orang seluruhnya berdoa, ya, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang jongkok, menggunakan kesempatan masing-masing. Dia tidur, ya, demam, meriang. Kenapa? Karena dia tanggal 8 dia pergi kemana-mana. Wah, ada saudara saya di sana, ada paman saya di sana, ada anak tetangga saya di sana. Ya, kemana-mana. Itu nanti. Ya,

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Boleh enggak Ustaz suami istri urunan karena istri juga punya penghasilan urunan untuk beli kambing satu? Ya boleh, tapi nanti status yang kurban cuma satu orang, gak boleh niat dua, satu orang toh, ya suaminya saja, tapi pahalanya untuk semua.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Maka para jamaah, harta ini memang berbahaya. Islam tidak melarang orang kaya, tapi ambisi mengumpulkan harta yang harus kita lihat. Jangan sampai agama kita rusak. Kita yang sering sholat, kita yang sering puasa, gara-gara kecintaan kita kepada harta, ada hak-hak orang yang kita tahan, atau kita ambil hak-hak milik orang lain untuk kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menceritakan kisah ini. Umar itu pernah berdoa mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana. Ya Allah, kita ini enggak bisa untuk tidak bergembira dengan sesuatu yang kau sudah cintakan kepada kita. Harta maksudnya. Enggak bisa dipungkiri ketika kita dapat duit, alhamdulillah. Ketika kita punya rumah bagus, kita senang. Kita dapat gaji, kita senang. Enggak bisa dipungkiri. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi hak. Karena itu tidak bisa dipungkirin kecintaan kepada harta dan kegembiraan terhadap harta. Tapi Umar berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku menginfakkan harta ini di jalan. Kapan Umar mengatakan hal ini? Ceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika harta rampasan perang dari Persia datang nih ke Masjid Nabawi sana, hartanya berlimpah ruah, perhiasan-perhiasan, batu-batuan yang mulia, emas-emasan. Umar akhirnya meminta supaya itu ditutup, harta. Setelah ditutup, orang-orang pada datang. Dia kepingin Umar cepat membagikan. Ketika mereka berkumpul, sama Umar dibuka. Orang-orang pada melihat perhiasan-perhiasan dari Persia. Nabi udah janji alaihissalatu wassalam, Persia akan ditaklukkan. Jangan takut kalian. Akan dibawa tuh harta rampasan Persia ke kota Madinah. Dan dibawa ke kota Madinah. Para sahabat pada melihat perhiasan-perhiasan yang belum pernah mereka melihat sebelumnya. Lalu Umar menangis. Ketika orang-orang takjub, Umar melihat itu malah menangis. Lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bertanya, ma yubkika ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, apa yang membuatmu menangis melihat harta yang banyak seperti ini? Seharusnya kau tersenyum, senang. Apa kata Umar bin Khattab? Orang-orang mengatakan kepada Umar, hadihi ghanaim ghannamaha Allah lana wa naza'aha min ahliha. Ini harta rampasan perang yang Allah berikan kepada kita, dan Allah cabut dari orang-orang yang awalnya memiliki. Lalu Umar mengatakan, ma futiha min hadha ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum. Umar, kenapa Umar menangis? Dia mengatakan, tidaklah Allah bukakan seperti ini harta yang berlimpah ruah atas suatu umat atau suatu kaum, melainkan mereka akan mengucurkan darah mereka dan mereka menghalalkan yang haram. Kehormatan itu hilang. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab sebenarnya telah dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kalau dibukakan ditaklukkan buat kalian Persia dan Romawi, kalian akan menjadi kaum seperti apa nanti? Ketika itu mereka ahli ibadah, ketika itu mereka yang suka berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mencari akhirat. Nah, maka Nabi bertanya, kira-kira nih, kalau dibukakan untuk kalian tuh Persia dan Romawi, kalian seperti apa kira? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqul kama amarallahu. Kembali kepada pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mereka yang susah, mereka yang hidup dengan segala kesulitan, mereka yang ditindas oleh orang-orang kafir, ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kalian akan jadi seperti apa kalau pintu dunia dibukakan buat kalian? Persia dan Romawi taklukkan untuk kalian. Abdurrahman bin Auf sebagai seorang sahabat senior, dia mengatakan, naqul kama amaran Allah. Kita akan berusaha menjadi seperti yang Allah perintah. Kalau punya harta, gimana kondisinya? Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik. Atau kalian tidak akan menjadi seperti ini. Tatanafasun. Kalian akan bersaing, berlomba, mengumpulkan harta. Ini yang pertama. Thumma tatahasadun. Kemudian kalian akan saling hasud, iri dengki. Thumma tatadabarun. Awalnya hasud tapi masih mau ketemu. Tapi kemudian setelah itu kalian tidak mau jumpa lagi dengan saudara kalian. Thumma tatabaghadun. Lalu kalian saling menyimpan kebencian kepada saudara kalian. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kita perlu mendeteksi apakah penyakit ini yang akan merusak agama kita ada di diri kita atau tidak. Jangan sampai kita hanya mengukur orang lain. Oh, fulan ini cinta dunia. Dari mana yang itu? Gayanya itu. Enggak perlu. Yang perlu adalah diri kita. Kita kalau ngurusin orang, kita akan lupa dengan kekurangan-kekurangan kita. Bagaimana cara kita melihat apakah kita cinta dunia, ambisi mengumpulkan harta atau tidak? Yang pertama, tanda-tanda orang yang cinta dunia itu akan menjual akhiratnya. Dia akan jual. Untuk apa? Untuk berapa banyak orang yang siap menanggalkan jilbabnya hanya untuk beberapa puluh ribu. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian bersegera beramal, bersegera beramal, jangan ditunda-tunda. Ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat. Sahabat itu sudah dapat pembelajaran dari Nabi SAW. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasul SAW disampaikan. Nabi menyuruh mereka segera beramal, jangan ditunda. Kita seringkali dapat ilmu, datang kajian dapat ilmu, tapi gak diamal-amalin. Nanti, nanti, nanti. Subhanallah, ilmu yang kau dapatkan segera beramal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitanan kaqita'il lail mudhlim. Sebelum datang tuh fitnah, cobaan, kekacauan yang seperti potongan malam gelap gulita. Gelap gulita saja. Kita sampai enggak tahu mau kemana berjalan. Gara-gara kita menunda amal, akhirnya kita akan tersesat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa penyebabnya? Menunda amal perbuatan kebajikan. Sering orang bertanya, Ustaz, ana ini kepingin istiqomah. Bagaimana supaya ana bisa istiqomah? Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbit. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka dan akan membuat mereka lebih kokoh dalam agamanya. Tapi karena ini orang menunda amal, akhirnya dia jual agamanya. Untuk apa? Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan beberapa harta dari dunia. Maka itu tanda orang yang cinta kepada harta, dia akan jual akhir. Tidak mikir halal dan haram. Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha ma amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa untuk manusia ini yang orang-orang sudah tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari halal haram enggak mikir, yang penting bisa hidup. Kemudian tanda orang yang cinta kepada harta, yang ambisi harta, hasud, iri, enggak bisa melihat orang lain senang. Lihat temannya pakai HP baru, insyaallah. Biasanya yang pakai HP baru ini suka nyuting-nyuting. Mumpung baru nih HP anak ini, masyaallah. Katanya ya, tapi wallahu a'lam bissawab. Kita kadang-kadang lihat fulan HP masyaallah berapa juta yang dibeli. Ya enggak mahal sih, 17 juta. Allahu akbar, Allahu akbar. Mulai tumbuh. Mudah-mudahan hilang HP-nya. Mulai hasad, ini berarti cinta. Seharusnya dia doakan kebaikan. Kalau sudah ada rasa hasad, gak boleh ngelihat orang lain lebih bagus dari dia. Sama-sama usaha, ini banyak terjadi. Apalagi sama-sama dagang. Dagang apa? Ya, dagang parfum umpama. Yang di masjid ini kebanyakan dagangan apa? Jemaah? Sarung, masya Allah. Itu orang kalau dagangan sarung, masya Allah. Kalau sudah hasad, melihat orang lain lakunya omsetnya lebih besar, mulai dia berpikir bagaimana omsetnya jadi tinggi. Bukan dia berpikir bagaimana omset dia bisa naik, tapi dia memikirnya bagaimana omset fulan ini jadi turun. Ini hasad. Kalau dia kepingin omsetnya seperti fulan, gak apa-apa, fadl. Tapi dengan cara yang baik, tidak menginginkan keburukan buat fulan. Kalau sudah ada hasad di diri kita, gak ingin lihat orang lain lebih baik, berarti kita sudah cinta kepada harta. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta kepada harta ini obrolannya selalu tentang dunia. Majelis-majelis dia, duduk di kafe, mungkin duduk di rumahnya, yang diomongin tentang apa? Dagang. Gimana perdagangan? Insyaallah. Kedua, masalah mobil. Dia akan bicara tentang mobil ini, mobil itu, masya Allah. Dia cerita tentang mobil yang harganya sekian, harganya sekian. Urusan dunia yang dibicarakan. Atau urusan baju. Kalau perempuan-perempuan, masya Allah, perempuan-perempuan. Bajunya merek apa? Oh, merek ini. Oh, murah kalau yang ini. Ada yang lebih bagus merek ini. Sudah, pembicaraannya hanya urusan dunia. Ini berarti hatinya sedang diliputin cinta dunia. Kalau antum mulai ngomong masalah agama di tempat itu, sudahlah, jangan ngomong itu. Coba antum ngomong masalah kematian. Wih, fulan ini ada kemarin anak punya sahib mati mendadak. Masya Allah. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, semua ditinggal. Fulan, ganti topik. Mulai takut dia ini karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Dia enggak suka berbicara agama. Dia tidak suka berbicara tentang akhirat. Selalu dunia yang dibicarakan, berarti dia cinta dunia. Kemudian yang keempat, orang yang cinta kepada dunia ini akan berlebih-lebihan memanjakan diri. Dia akan berusaha memanjakan dirinya dengan segala kemewahan. Memang tidak bisa dipungkiri, Allah subhanahu wa ta'ala suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baju, antum alhamdulillah punya rezeki dari Allah, bajunya bagus, gak apa-apa. Jangan pakai baju yang tambalan. Datang ke masjid, ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam datang ke masjid dengan pakaian kumuh. Kesian Nabi sama orang, dikiranya orang miskin. engkau punya apa tadi? Aku punya kambing, aku punya unta, punya ini. Masya Allah. Tapi penampilanmu kayak orang gak punya kayak ini. Lalu katakan, Nabi berkata kepada dia, kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah itu ingin nampak nikmat itu pada dirinya. Tapi jangan bermewah-mewah. Ustaz, dia punya. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, iyyaka wattana'um, fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin. Engkau tuh jauhilah, hindarilah bermewah-mewah. Apa arti tana'um itu? Para ulama menjelaskan adalah senantiasa makan enak, minum enak, pakai baju yang bagus-bagus terus, enggak pernah pakai baju yang jelek. Hati-hati, jangan. Nabi mengkhawatirkan sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya itu mereka yang tidak senantiasa bermewah-mewah. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadah, ya, kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Meninggalkan pakaian yang bagus. Antum punya mobil Masya Allah yang harganya 5 miliar, tapi sekali-kali antum naik angkot. Ya, agar jiwa kita ini tidak terlalu ambisi dengan dunia, antum sekali-kali naik becak, antum sekali-kali naik sepeda. Iya, naik sepeda, tapi sepedanya 120 juta. Enggak, ada kan orang-orang yang punya sepeda baju itu tuh, yang mahalnya. Kau tunjuk sekali-kali kau pakai baju yang enggak mahal. Biasa pakai jam harga 1 miliar. Ada yang pakai jam 1 miliar, ada. Sekali-kali antum beli jam yang harga 15 ribu. Antum pakai. Antum kumpul sama orang-orang kaya, sekali-kali antum pakai. Tunjukkan bahwasanya kita ini akan kita tinggal semuanya. Makanya orang yang punya mobil-mobil bagus, sekali-kali dia naik mobil yang jelek. Tidak memanjakan dirinya dengan kemewahan ini, supaya tidak terjebak dalam ambisi dunia. Sehingga malu. Antum biasa pakai sandal bagus, terus pakai sandal japit. Kadangkala, Masya Allah, beda kalau antum pakai sepatu harga 5 juta sama pakai sandal japit harga 10 ribu. Jalannya antum beda. Antum lihat, kalau pakai yang harga 5 juta, itu bisa lebih tinggi antum kayaknya. Tapi kalau pakai yang 10 ribu, Masya Allah, sandalnya disembunyikan kalau naruh. Malu sama orang. Kita perlu mendidik jiwa kita. Sekali-kali antum naik biskot, naik ojek, nah sekali-kali. Untuk mendidik jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali, Islam itu tidak melarang umatnya untuk jadi kaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus salih lirrajuli salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu dipegang oleh orang yang soleh. Karena kalau orang baik itu harta akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi setiap hari minta rezeki. Naam. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap hari beliau minta. Enggak tahu. Tapi yang enggak boleh itu ambisi mengumpulkan dunia. Akhirnya kita jadi orang miskin walaupun bergelimang harta. Ingat dengan hadis Rasul SAW, man kanat ad-dunya hamma. Barang siapa yang dunia itu ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa syaqqata 'alaihi syamlah wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Urusannya Allah cerai-berai. Antum bisa berpikir, seharusnya orang kaya itu orang yang paling sering berjumpa dengan keluarga. Karena dia enggak perlu capek-capek kerja. Iyalah kalau orang miskin dari pagi sampai sore, kadang kalau sampai malam, kenapa? Ustaz enggak cukup. Dia mau enggak mau. Tapi ada orang yang sudah berlebih harta, ternyata urusannya Allah cerai-berai. Hampir enggak pernah ketemu keluarganya. Ngurusin ini, ngurusin. Hati-hati, jangan-jangan karena ambisi kita kepada dunia. Takut miskin. Itu penyakit, jemaah.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
4: Saat bagaimana pandangan Islam terhadap kebanyakan sekarang ini para istri memindahkan tanggung jawabnya kepada para pembantu atau kepada babysitter. Apakah itu termasuk durhaka istri terhadap suami atau dan durhakanya orang tua terhadap anak? Pada zaman sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, syukran assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Barakallahu fikum, masya Allah ya. Ibu dengerin, dengar pertanyaannya kan. Bagaimana kondisi sekarang ini banyak ibu-ibu yang melimpahkan kewajibannya kepada pembantu, kepada babysitter, apakah itu termasuk kedurhakaan? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu dengan cara yang baik, yang sesuai, yang diketahui di tempat itu. Berkaitan dengan pembantu dan babysitter, perempuan yang kita nikahin itu macam-macam. Kalau antum menikahin seorang wanita, anak orang kaya yang biasa dia dilayanin, maka kita harus juga bisa melayanin dia. Karena kita milih dia. Ini perempuan yang ma'ruf, dia itu gak pernah nyuci baju. Dia selalu yang nyucikan siapa? Pembantu. Maka kita pun harus siap-siap kalau menikah dengan anaknya orang kaya, kita harus siap-siap menyediakan pembantu, naik mobil, ya. Itu kalau kita menikah dengan orang kaya. Kalau antum gak mau, ya cari gadis-gadis desa. Gak perlu pembantu. Betul. Jadi ada orang-orang memang dia di rumahnya itu, dia biasa gak melayani. Dia biasa membantu ibunya masak, dia yang nyuci baju. Yang seperti ini, kita gak wajib menyediakan pembantu. Tapi kalau memang dia itu biasa dihormatin di rumahnya, dia memiliki pembantu di rumahnya, tatkala itu kita harus siap melayani dia seperti itu. Jadi melihat kepada kondisi sebenarnya. Model ya jamaah, perawatan mobil, mobil apa? BMW sama Avanza, enggak sama lah. Enggak sama. Seperti itu pula kita menikahin anak-anak orang kaya, anak-anak orang berada yang dia bisa dilayani, kita pun harus siap. Tapi kalau kita enggak siap, ya cari orang-orang yang memang dia bukan Avanza, insya Allah, yang dia melayani diri dia sendiri, yang dia bisa berkhidmat kepada suaminya. Maka kita sebagai seorang suami tadi ketika memilih istri itu kita harus tahu yang kita pilih siapa nih. Oh, dia orang berada yang bisa dihormatin, maka kewajiban kita untuk menghormati dia. Tapi bukan berarti istri tidak wajib berkhidmat, tetap dia wajib berkhidmat. Tapi suami harus tahu berkhidmatnya istri ini memang dia gak biasa masak. Kalau kita paksa dia masak, akhirnya si istri akan ya merasa berat di rumah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kan masuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya tidak, insyaallah.
6: Masalah akhlak, masalah etika, masalah adab memiliki kedudukan tersendiri di depan Allah Jalla Jalalu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang terberat di timbangan kelak di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia yang harus ditunjukkan oleh mereka yang telah belajar sunnah, yang telah mengenal Allah Jalla Jalalu, yang telah mengetahui dan meniti jalan salafus saleh, adalah mereka berakhlak membuktikan, mewujudkan apa yang dipelajarinya, yang dia dengar dalam kehidupan sehari-harinya. Kita telah berbincang tentang penjelasan Imam Bukhari berkaitan dengan bertutur kata tatkala berbicara dengan kedua orang tua dengan penuh penghormatan. Jadi tatkala kita berbicara dengan orang tua kita, bukan hanya kata-katanya, bukan hanya susunan kata per kata yang baik, tapi tidak, dia harus ditambah dengan pengagungan, penghormatan untuk orang tua kita. Kadangkala kita diminta oleh orang tua kita untuk membelikan sesuatu, untuk mengantarkan dia, kita mengatakan iya, tapi dengan suara yang keras. dengan suara yang memberikan isyarat bahwa kita kurang suka, maka tolong, tatkala kita diperintahkan oleh orang tua kita, kita tundukkan, kita lembutkan perkataan kita. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, ya, yang memiliki ayah atau ibu atau salah satu dari keduanya. Tolong, kesempatan untuk meraih surga ini jangan disia-siakan, jangan dikecewakan kedua orang tua kita. Wa

0: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.
2: Celaka kita kalau kita mendapati bapak kita masih hidup atau ibu kita masih hidup, ternyata kita nggak bisa masuk surga. Kalau dari pintu yang paling dekat ya, kita nggak bisa masuk surga, mau lewat pintu yang mana lagi? Maka ingat, yang durhaka sama orang tuanya dulu, kemudian sekarang anaknya durhaka sama dia, istighfarlah, istighfar. Kalau sekarang mendapati anaknya kok durhaka, anakku kok durhaka, ustaz itu istighfar, minta ampun sama Allah. Mungkin kita dulu juga kurang berbakti sama orang tua kita.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Pesan saya, tolong kita kepada kedua orang tua kita ini yang udah ngaji, tunjukkan bahwasanya kita tambah baik sama keduanya. Tunjukkan bahwa akhlak kita lebih mulia daripada yang dulu. Kemudian yang kedua, ingat pesan Rasulullah SAW kepada Abu Darda, taati kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari hartamu, dari duniamu. Maka tolong ditaati kedua orang tua kita, takal mereka memerintahkan kepada kita perintah yang mungkin buat kita susah untuk melaksanakan. Selama itu bukan kemaksiatan, taati kedua orang tua kita, senangkanlah kedua orang tua kita, buat mereka tersenyum. Karena mereka sudah capek besarin kita, mereka udah lelah yang gendong kita. Maka sekarang yang udah dewasa ini tugasnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan hartanya, dengan akhlaknya, dan dengan doa-doanya.
2: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah, Tilawah. Surah Al-Muddathir.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kecintaan seseorang dan yang akan menumbuhkan cinta adalah sering mengingatnya. Zikir. Antum kalau ingin menumbuhkan cinta di hati antum, sebutkan selalu nama kekasih antum. Sebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa kita sering menyebutkan Allah? Mau makan, baca bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Kenapa? Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Gimana aku tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kalau semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita buktikan sekarang. Usaha bisa sama. Orang buka usaha sama. Dokter buka praktek, satu dokter. Satu dokter buka praktek. Apa rezekinya sama? Beda sama. Yang ini rame, yang ini sepi. Kenapa? Apa karena dokter ini lebih pintar? Bukan. Antum lihat ada lulusan SD lebih kaya daripada lulusan stikers. Lulusan SD gak pernah sekolah lebih kaya dari lulusan stikers. Kenapa? Kalau rezeki itu karena orang sekolah lebih tinggi, rezekinya lebih banyak. Enggak. Yang ngasih rezeki itu Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan Inna Allah huwa razzaq, kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Bukan kalian. Yang bagi rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat jalan-jalan kita, usaha kita, duduk kita, bungkuslah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Antum kalau punya istri yang antum cintai, tahu-tahu ada fulan nyebutin namanya, umpamanya Sofia. Sofia, ada apa nih nyebut-nyebutin Sofia? Kenapa? Karena kita cinta nih dengan nama itu. Ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis disebutkan nama Muhammad, lidahnya akan terus bergerak SAW. Ada apa mereka menyebutkan kekasihku? Antum juga kalau ingin hidup tenang, zikrullah. Antum punya permasalahan, enggak ada yang bisa menyelesaikan kita dari permasalahan kita kecuali Allah Jalla Jalal. Apapun permasalahan kita, orang bisa bantuin kita, bisa nolong kita, tapi yang menentukan siapa? Allah Jalla Jalal. Maka setiap sholat kita mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu permisalannya, kata Nabi, mathalul hayy wal mayyit, seperti bangkai dan seperti orang hidup. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini tidak pernah berzikir atau jarang berzikir, dia seperti bangkai, nggak ada gunanya, nggak tahu diri. Gimana Allah yang ngasih semua? Yang ngasih lisan itu siapa? Allah Jalla Jalal. Maka paling tidak kau menyebutkan kepada pemberi lisan itu, ya ucapkan subhanallah tadi, baca la haula wa la quwata illa billah. Ya. Mau ke kamar mandi, baca doa masuk kamar mandi. Ana mau kasih hadiah. Akhwat di sini, doa masuk kamar mandi. Yang pernah masuk kamar mandi ya, kalau enggak pernah enggak usah. Yang ana tanyakan yang pernah masuk kamar mandi. Taib. Jamaah. Oke, mungkin masuk kamar mandi terlalu sulit doanya. Keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi apa doanya? Jamaah. Allahu Akbar. Antum berapa kali masuk keluar kamar mandi sampai umur 20 tahun? Umur berapa? 18. Berapa kali keluar masuk kamar mandi selama 18 tahun? Gak terhitung jemaah. Tapi kita gak pernah ingat sama Allah Jalla Jalal. Doa masuk kamar mandi nantilah. doa keluar kamar mandi. Ghufrana, doa keluar kamar mandi itu ampunanmu ya Allah. Aku minta ampun sama engkau ya Allah. Itu keluar kamar mandi. Kita disuruh ingat sama Allah. Gimana gak mau ingat sama Allah? Tuh, kita bisa ngeluarkan kotoran tadi. Andai kata kotoran kita tidak bisa keluar ya Allah, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Tuhan, kalau disuruh bayar sama dokter, kau mau ngeluarkan bisa nih, biayanya 10 juta. Kita akan bayar gak? Kita akan bayar. Ngutang-ngutang gak apa-apa, yang penting keluar dok. Penyakit kalau gak keluar. Tuhan, kalau tiap hari kita harus bayar 10 juta. Disitulah kita mengatakan ghufrana, mohon ampun ya Allah. Ini yang seperti ini kita belum bisa mensyukurinya. Belum bisa kita mensyukuri. Belum nikmat yang lain. Kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyak zikrullah. Antum mulai belajar itu. Tadi ada buku ya, zikir pagi sore, zikir seorang muslim ya. Antum bacalah sebagai seorang muslim. Kita punya musuh di sini namanya syaitan. Syaitan itu enggak kelihatan. Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh buat kalian. Fattakhidhuhu adu. Jadikan syaitan itu musuh. Banyak di antara kita yang berteman dengan syaitan. Ente musuhnya syaitan. Iya, anak bermusuhan sama syaitan. Tapi kerjaannya kerjaan syaitan semua. Makan pakai tangan kiri. Subhanallah. Itu syaitan. Enggak baca bismillah kalau mau makan. Kalau enggak baca bismillah, syaitan ikut makan. Sebagian ustaz mengatakan, kenapa banyak anak-anak yang jadi berandalan sekarang? Apa sebabnya? Karena dulu bapaknya waktu bikin anaknya enggak baca bismillah. Nah, ada zikirnya. Ada zikirnya. Kita ini milik Allah. Kita mau merasakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalalkannya bagi kita. Muncul anak-anak yang berandalan jadi begal-begal untuk melihat yang apa geng-geng motor tuh. Tanya tuh bapak waktu bikin anak baca bismillah gak pak? Subhanallah. Sekali lagi kita lihat banyak orang-orang yang meremehkan zikrullah. Meremehkan zikrullah. Kemudian jamaah, zikrullah ini benar-benar akan menyelamatkan kita dari syaitan dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum sebelum melahirkan generasi-generasi ke depan, pelajari itu doanya, pelajari adabnya. InsyaAllah, mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki generasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, sebagai bukti seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan cinta dengan firman-Nya, dengan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan tulisan-tulisan kekasihnya. Kita lihatlah, antum baru dapat surat cinta dari kekasih antum, dari istri antum. Bagaimana kebahagiaan antum mendapatkan surat itu? Saya ingat di Madinah ada orang Bangladesh dapat surat cinta dari pembantu orang Indonesia. Na'udzubillah. Ya, hubungan antara pembantu dengan pekerja itu di sana ada sedikit. Dapat lemparan surat dari jendela. Dilemparkan. Dipegang sama itu tukang sampah, tukang bersihkan sampah orang Bangladesh. Dilihat suratnya pakai bahasa Indonesia. Gimana mau baca dia? Dia bawa tuh surat, dia cari orang Indonesia. Kau bisa bahasa Indonesia? Tolong terjemahkan. Nih, dari pacar gue tadi. Seperti itulah cinta. Kita bicara cinta, itu cinta haram. Nah, bagaimana dengan cinta yang suci? Kita dapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama surat cinta itu apa? Al-Qur'anul Karim. Allah memulai Al-Quran dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, awal Al-Quran dimulai dengan cinta dan kasih sayang Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. yang maha pecinta, yang rahmatnya seluas langit dan bumi. Allah memulai dengan itu. Sehingga tatkala kita mau baca Al-Quran, tumbuh cinta dia. Ya Allah, ini kitab isinya semua tentang cinta Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk sesuatu yang berbahaya, enggak. Dan Allah tidak pernah melarang kita, kecuali larangan itu karena membahayakan kita. Kenapa Allah haramkan khamar? Minuman keras, sabu-sabu, kenapa diharamkan? Karena berbahaya, merusak. Dan kita lihat bagaimana katanya 50% yang ada di penjara itu, 50% yang ada di penjara di seluruh Indonesia itu mereka narkoba. 50% yang lainnya ya mungkin karena kenakalan remaja atau apa. Nah, oh tadi kita bicara masalah minuman keras, kenapa diharamkan? Sabu-sabu kenapa diharamkan? Di mana diharamkan? Di Al-Quran. Baca tuh di Al-Quran. Al-Quran itu kita petunjuk, petunjuk untuk kehidupan ini. Antum mau jalan nih, mau ke Surabaya, antum gak tahu Surabaya sama sekali kalau gak pegang petunjuk, gak pegang kitab untuk tahu jalannya sana. Ini jalan ke kanan, ke kiri, nanti antum lurus, nanti ada rambu-rambu ke kanan, antum ke ada lampu merah, antum berhenti di sana. Kalau antum gak pelajarin tuh kitab untuk menuju ke Surabaya, sampai Surabaya ditilang polisi antum. Mas, ini gak boleh jalan, forbidden nih. Oh, saya gak tahu pak, gak ada urusan gak tahu. Kitabnya sudah ada. Betul, mana? Antum pun seperti itu. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka antum baca nih, bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Saatnya antum membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Siapa yang sudah hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini? Anak kasih hadiah. Jamaah. Al-Imam Syafi'i katanya Yunus bin Rabi'ah, beliau kalau di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Kita sampai umur 18 belum pernah hatam. Ada yang sampai 30 tahun, 50 tahun gak pernah hatam. Subhanallah. Kenapa? Karena gak ada cinta di diri kita. Kita subhanallah, antum baca buku sekolah, buku apa? Novel. Baca novel, kemudian buku pelajaran-pelajaran lah yang kita lihat. Kalau dokter-dokter itu bukunya tebel-tebel, hatamnya mah hatam itu. Tapi Al-Quranul Karim gak pernah hatam. Maka tolonglah, itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap antum nanti ngelewatin ya ayyuhalladzina amanu, berhenti antum. Berhenti, cari terjemahannya. Enggak tahu, enggak punya Al-Qur'an terjemahan, telepon sahibnya. Mas, surat sekian ayat sekian nih ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Aku dipanggil nih, Mas. Apa maksudnya nih, Mas? Subhanallah, jemaah. Itu tatkala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tahu, ingin menerjemahkan semua yang Allah sampaikan kepada kita. Sudahkah kita seperti itu? Dan setiap kita baca Al-Quran dikasih pahala sama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kalau engkau hendak melihat dirimu ini cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, standarnya apa? Lihat Al-Quran. Kalau dia suka membaca Al-Quranul Karim, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi paling tidak antum, ya dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, bacalah 5 menit. 5 menit itu paling sedikit. Jangan pernah matahari tenggelam kecuali antum sudah membaca 5 menit Al-Quran Karim. Banyak apa enggak banyak? 5 menit. Kalau kebanyakan enggak apa-apa lah. Jangan 5 menit, 1 ayat. Tiap hari antum baca 1 ayat. Karena anak muda biasanya banyak main apa, tapi jangan pernah lepas dari Al-Quran Karim. Tiap hari baca, Umpamanya hari ini baca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, alhamdulillah, tutup taruh. Gak apa-apa jemaah, gak apa-apa. Antum jangan ketawa, jangan ketawa. Ada orang yang sampai mati gak pernah buka Al-Quran kan? Ada orang setahun gak pernah pegang Al-Quran kan? Kita bicara minimal, kita bicara minimal. Kalau maksimal antum bisa one day one juice, masya Allah, bagus. Itu antum bisa menghatamkan tiap hari itu juice, masya Allah. Tapi kita bicara minimal buat antum yang muda-muda ini. Jangan pernah tidur kecuali antum sudah baca satu ayat tiap hari. Insya Allah itu akan menjaga kita dari kemaksiatan. Antum akan terjaga dari kenakalan-kenakalan seperti itu. Dan kalau bisa, antum baca artinya. Baca artinya, alhamdulillah, sudah tutup. Dan sekarang gak perlu bawa Al-Quran kadang-kadang. Antum kemanapun, ya, ada di HP antum Al-Quran, ya. Antum yang punya tablet, di tablet dari Al-Quran. Lagi mau main, mau olahraga, umpamanya anak belum baca Al-Quran hari. Antum buka baca, ya Allah. Insya Allah, 20 tahun antum hatam Al-Quran. Kan? 20 tahun lama apa gak lama? Lama, tapi ada yang 30 tahun gak pernah hatam Al-Quran. Kan? Kita bicara minimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa kadzalika mahabbatu kalamillah, fa innahu min alamati hubbillah." Begitu pula kecintaan kepada kalamullah, kepada firman Allah, itu tanda kecintaan dia kepada Allah. Kau kalau ingin melihat dirimu atau orang lain cinta kepada Allah atau tidak, lihat bagaimana kecintaan dia kepada Al-Quran dan kenikmatan dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Ada orang kalau mendengarkan Al-Quranul Karim gak enak kuping. Kadang-kala ada setan di dunia ini, ada Ustaz Ahmad nih, perlu diruqyah nih. Kalau orang-orang sudah gak suka baca Al-Quranul Karim, karena yang tidak suka mendengarkan Al-Quran siapa? Syaitan. Dia benci dengan Al-Quranul Karim. Maka antum lihat. Jadi antum ketika kajian, kajian aja lah, kajian kan dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Ada di kajian, datang ke kajian, khutbah Jumat yang pertama dicari apa? Dinding. Cari tiang. Senden tidur. Kapan bangun? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sembahyang. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Maka antum lihat nih, kecintaan antum kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dari kecintaan antum kepada Al-Quranul Karim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Alhujjah.com

0: Soal jawab.
1: Mencintai Gunung Uhud apakah termasuk keimanan? Betul, karena Nabi SAW yang menganjurkannya. Karena Rasulullah mengatakan Uhud gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya.
2: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariat.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Jadi Bapak, Ibu, kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat seperti ini caranya. Selasikan dunia dengan akhirat. Jangan selasikan akhirat dengan dunia. Kenapa? Kalau serasikan akhirat dengan dunia, khawatirnya begini Pak. Saya ibadah, kira-kira nguntungin dunia saya enggak ya? Ah, ibadah ini enggak nguntungin dunia saya. Akhirnya malas ibadah. Jadi yang dia pikirin kalau misalnya dia puasa nguntungin dunianya, baru mau. Kalau dia sedekah nguntungin dunianya, baru mau. Kalau dia beribadah nguntungin dunianya, baru mau. Wah, ini celaka, Pak. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan apa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu nanti dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka saja. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka, kata Allah. Itu Pak, kalau kita maunya supaya akhirat selaras dengan dunia. Yang kita inginkan itu bagaimana dunia selaras dengan akhirat. Jadi pikirannya apa? Saya beramal dunia bagaimana ya supaya dapat pahala di akhirat. Ini yang kita inginkan. Berarti ini orang sukses Pak, Masya Allah. Bapak bekerja, sebelum bekerja nanya dulu, kira-kira pekerjaan saya halal apa haram ya? Halal, alhamdulillah. Kemudian pergi kerja dengan niat mencari nafkah, dengan niat menjalankan amanah, pahala. Demikian Pak ya. Kita sebagai seorang mukmin, yang kita inginkan adalah bagaimana waktu kita selalu menghasilkan pahala. Siapa yang hafal surat Alam Nasrah? Alam Nasrah akasodrok. Akhir Alam Nasrah itu ayat apa ya? Hah? Sebelumnya faida farokta fansob wa ila rabbika farwob. Pak, siapa yang tahu artinya Pak? Enggak ada yang tahu ya Pak ya. Emang cerita ini terkadang lebih semangat bahasa Inggris daripada bahasa Arab ya Pak ya. Kalau bahasa Inggris mungkin rata-rata di sini pada bisa semua nih Pak. Kalau bahasa Arab bodo amat. Padahal itu bahasa Al-Quran Pak, Masya Allah.

0: Allah mengatakan faida farudta fansob, kalau kamu sudah selesai dari satu ibadah, berdirilah untuk ibadah yang lain. Wa ila rabbika fargab, dan kepada Rabbmu kamu berharaplah. Di sini Allah mengatakan kalau kamu selesai dari satu ibadah, berdirilah untuk bersiap-siap menuju ibadah yang lain. Berarti di sini Allah menyuruh kita sebagai seorang muslim, Pak, supaya berpindah dari satu ibadah ke ibadah. Kita pergi bekerja, ibadah, alhamdulillah. Pulang kerja sampai rumah, kita berusaha untuk apa? Menyediakan waktu untuk anak dan istri. Karena anak dan istri punya hak tidak? Punya, Pak. Ya, nih dengerin, ada sebuah hadis, Pak. Salman Al-Farisi waktu itu dipersaudarakan dengan Abu Darda oleh Rasulullah SAW. Kemudian Salman Al-Farisi suatu hari mengunjungi saudaranya yang bernama Abu Darda itu. Ternyata di dalam rumahnya gak ada siapa-siapa kecuali istrinya. Istrinya pun juga rambutnya acak-acakan, rambut bajunya lusuh. Kata Salman, kemana Abu Darda suamimu itu? Kata istrinya, dia itu Masya Allah ahli ibadah dan tidak butuh kepada dunia. Oh, ngerti Salman maksudnya apa. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, suruh katakan kepada suamimu, saya minta izin malam ini mau nginep di rumah, boleh tidak? Akhirnya si istrinya pun pergi ke suaminya. Suaminya bilang, silakan. Di malam itu Salman Al-Farisi tidur bersama Abu Darda, bukan bersama istrinya, gak boleh. Kemudian ketika Abu Darda setelah sholat isya mau sholat tahajud, rupanya Pak, Abu Darda itu habis sholat isya tahajud semalam suntuk sampai subuh. Setiap kali dia mau sholat tahajud ditarik sama Salman, tidur lagi. Karena kan ini tamu nih, harus dihormati. Setiap mau bangun lagi ditarik lagi Salman, tidur lagi. Sampai jam sepertiga malam baru Salman Al-Farisi berkata, bangun, ayo kita sholat. Sampai seperenam malam Salman berkata, kita tidur. Ketika Abu Darda mau puasa, jangan puasa. Abu Darda gak jadi puasa. Kemudian di pagi harinya Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, wa li zawjika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Tuhanmu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, berikan hak mereka masing-masing. Maka Abu Darda pun kemudian segera pergi ke Rasulullah melapor, hai Rasulullah, tadi Salman mengatakan begini dan begitu, bagaimana hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Sadaqa Salman, benar Salman. Masya Allah. Berarti Pak ya, setelah kita pulang kantor, kita pulang ke rumah, kita sediakan waktu untuk istri dan anak karena ini hak mereka, Pak. Kadang ada orang pulang kantor kelayaban dulu entah kemana, Pak. Iya. Jangan. Ya, kata Rasulullah, apabila seseorang pergi, hendaklah setelah selesai hajatnya segera pulang ke rumahnya. Itu perintah Rasul. Maka jangan kelayaban dulu, Pak, kesana kesini, ya. Pulang. Ya. Istri pun punya hak, kumpul sama anak. Ya, anak pun juga butuh kepada kasih sayang ayah. Nah, coba, Pak. Sehingga waktu-waktu kita itu berpindah dari ibadah satu ibadah ke ibadah yang lain. Makan kita jadi ibadah, bahkan tidur kita pun jadi ibadah. Kata Rasulullah SAW, man arada an yattaji, siapa yang ingin tidur, wa nawa an yatahajjat, dan dia berniat ingin tahajud nanti malam, faghalabathu aynah, ternyata ketiduran sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan untuk dia niat tahajudnya. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, bahkan tidurnya pun bernilai shadaqah dari Allah untuk dia. Masya Allah. Hanya karena niatmu tahajud, gara-gara niat tersebut dia tidak tahajud, ketiduran sampai subuh gitu. Pas bangun pas sholat subuh tetap ditulis oleh Allah niat sholat tahajud. Sudah gitu tidurnya bernilai apa? Sedekah. Pahala tidak apa? Pahala. Luar biasa Pak. Sebetulnya untuk dapat pahala itu mudah loh Pak. Mudah tidak? Mudah Pak, mudah.
1: Ya, Bapak bangun tidur pagi hari baca doanya.
0: Apa doa bangun tidur?
1: Allahumma barik lana fima razaqtana.
0: Apa Pak?
1: Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Alhamdulillah. Bapak pergi ke kamar mandi, wudu, kemudian sholat.
0: Pahala tidak Pak?
1: Pahala, Masya Allah. Setelah selesai sholat subuh, Bapak ngapain? Kerokean.
0: Aduh, gak ada pahalanya itu mah Pak.
1: Habis sholat subuh, baca Quran lah.
0: Baca Quran selembar, dua lembar kan lumayan. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu hurufnya ditulis 10. Maka kalau misalnya alif lam mim berapa huruf tuh Pak? 3. Berarti dapat berapa? 30. Kalau Bapak baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, ditulis berapa tuh Pak? Hitung aja sendiri.
1: Banyak. Masyaallah ya.
0: Setelah sholat subuh jangan tidur kalau bisa Pak. Kalau kita terkadang habis sholat subuh bobo lagi, terus ya kata para ulama ya, setelah sholat subuh itu waktu yang sangat berkah, sangat tidak dianjurkan untuk tidur setelah sholat subuh. Makanya Rasulullah lebih banyak setelah sholat subuh itu dzikir sampai matahari terbit.
1: Iya, kalau saya sih Ustadz harus berangkat kerja setelah sholat subuh langsung celeng aja, soalnya macet Jakarta Ustadz. Ya udah berangkatlah karena melaksanakan amanah lebih wajib.
0: Ya udah pergi.
1: Pas macet ngapain Pak?
0: Justru di waktu macet Bapak ada kesempatan untuk zikir, ya. Coba kalau Bapak kita lakukan setiap macet.
1: Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
0: Kata Rasulullah, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu tanaman surga. Jadi setiap kali kita mengucapkan subhanallah, ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman surga melebihi dunia dan seisinya, ya kan? Luar biasa, Masya Allah.
1: Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
0: Zikir terus, zikir. Jadinya macet tuh jadi nikmat, Pak. Banyak pahala, apalagi kalau Bapak punya hafalan sambil macet teriak, sambil murojaah, ya kan?
1: Ngulang hafalan, baca amayata sa'alun, baca al-baqarah dan yang lainnya.
0: Pak, kalau kita lakukan seperti itu jadinya apa? Nikmat macet itu Pak. Pas lancar pengen macet lagi. Kenapa? Karena kita mikirnya pahalanya banyak juga ya.
1: Iya.
0: Kenapa? Banyak zikir. Coba kalau Bapak lagi macet, bengong. Kira-kira lama-lama kesel gak Pak? Kesel. Akhirnya yang ada apa? Marah-marah. Ini apa sih macet lu? Stres lu Pak. Makanya banyak yang stres gara-gara macet, gara-gara bengong. Tapi kalau macet, pas macet zikir kepada Allah, atau dengerin kaset pengajian, atau yang lainnya, itu jadi kenikmatan tersendiri Pak buat kita.
1: Bapak sekalian, Masya Allah.
0: Sehingga Pak, kita betul-betul mendapatkan kesuksesan dari doa kita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Berarti Bapak menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Senin 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Umama Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Belajar Ikhlas Bersama. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Ya, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan ilmu yang akan kita pelajari nanti berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Allahumma amin. Hadirin rahmat Allah SWT, tema yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini yaitu belajar ikhlas. Kenapa kita itu perlu belajar ikhlas? Jawabannya adalah karena ikhlas adalah perkara yang agung, perkara yang tidak mudah untuk dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karenanya kita bisa mengetahui kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada 13 tahun lamanya mendidik para sahabat agar menjadi orang-orang yang tulus di dalam beramal, di dalam berjuang, di dalam berkorban. Karena keikhlasan adalah perkara yang tidak mudah untuk digapai. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan tidak ada perkara yang lebih sulit untuk saya perbaiki melebihi sulitnya untuk memperbaiki niat. Dan korelasi antara ikhlas dengan niat adalah adanya kesamaan menjadi amalan hati. Bahkan Imam Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala menafsirkan ikhlas adalah niat. Qala rahimallahu ta'ala al-ikhlasu huwa niyah. Ikhlas, kata beliau, adalah niat. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. Sesungguhnya amal dari aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas ibadah ataupun non ibadah, maka selaras dengan niat yang kita miliki di dalam hati. Dan niat, kata para ulama, adalah qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat adalah keinginan yang ada di dalam hati yang dibarengi dengan aktivitas. Itu niat. Jadi niat bukan yang kadang dipahami oleh sebagian orang, yaitu talafuz, yaitu melafadzkan. Beda antara talafuz biniat dengan an-niyah, melafadzkan niat dengan niat. Jadi niat ini yang akan memberikan pengaruh kepada ibadah kita, diterima atau tidaknya amal kita itu ditentukan oleh niat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan masing-masing orang akan mendapatkan selaras dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita duduk di dalam majlis ini, maka kita akan dapat pahala atau tidak selaras dengan niat yang ada di dalam dada kita masing-masing. Oleh karena itu, dari sini kita juga memahami kenapa kita itu perlu dan terus mempelajari niat. Sebagaimana pentingnya kita itu belajar ikhlas. Tadi kita sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya 13 tahun untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mukhlis, ikhlas karena Allah SWT. Dan inilah dakwahnya para Nabi, inilah dakwanya para rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana misi dakwah mereka adalah an ibudullah, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah. Inilah makna ikhlas. Itu ketika kita beramal, kita hanya memiliki satu tujuan. Orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surganya, dan nikmat yang paling besar adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan makna ikhlas itu adalah ifradullah taala bil ibadati batinan wa zahira. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah secara lahiriah atau secara batin ataupun secara lahiriah. Jadi dia bisa memadukan antara amalan batin dan juga amalan zahir. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Dan ikhlas Bapak Ibu akan menjadikan kita itu bisa bertotalitas dalam beribadah. Apa yang menjadikan hati kita itu sempit di dunia ini adalah karena kita tahu bahwa dunia adalah sesuatu yang sempit dan tidak lapang. Kita bisa lihat ketika kita bicara kekayaan, maka di situ orang saling berebut untuk menyandang predikat orang yang paling kaya. Kenapa kok seperti itu? Karena dunia sempit. Demikian pula ketika kita bicara di jabatan, kita bicara di kedudukan, untuk para ibu-ibu bicara pada ya kecantikan, ya bicara dari kesempurnaan tubuh. Makanya ada acara yang digelar untuk para wanita, bah, pagelaran sedunia, bah, untuk memilih wanita yang paling cantik katanya. Itulah dunia. Kalau kita sudah orang, ada orang beramal, ada orang mengerjakan sholat sunnah, apakah kita iri? Ada orang membaca Al-Quran, apakah kita iri? Tidak. Karena kita menyadari bahwa akhirat itu luas, sangat luas sekali, sehingga orang yang mengejar akhirat hatinya akan lapang. Beda ketika orang mengejar dunia, maka hatinya akan semakin sempit ketika dia ingin menjadi orang yang tercerdas, terkaya, terkenal. Apa yang terjadi ketika ada orang yang menyaingi, ada orang yang lebih unggul, lebih cerdas, lebih karya, hatinya akan sempit. Itu dunia. Ketika orang berjuang untuk Allah SWT, maka dia akan totalitas. Orang yang berjuang karena Allah SWT, dia akan totalitas. Dia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT zat yang maha kaya. Dia akan membalas setiap apa yang dia lakukan, sekecil apapun amalan yang dilakukan. Bahkan Allah bahasakan mithqala dzarratin khairan yarah. Sekalipun sekecil, para ulama tafsir menyebutkan ada dua penafsiran di mana dzarrah. Ada yang menafsirkan dengan semut merah yang kecil sekali itu. Jadi ada semut merah yang sangat kecil sekali. Maka sekecil itu amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan dzarrah artinya adalah seperti debu yang baru bisa kita lihat ketika kita buka jendela di pagi hari, kemudian ada sinar mentari masuk, di situ ada debu yang berterbangan. Sekecil apa itu? Kecil sekali. Kecil sekali. Sekecil itu amalan kita itu akan dibalas oleh Allah SWT. Orang yang memiliki ikhlasan Bapak Ibu, ketika dia berinfak, ketika dia berjuang di jalan Allah, ketika dia berbuat kebaikan, ikut dalam kegiatan sosial, maka yang dia tuju, yang dia cari adalah Allah SWT. Ini beda ketika orang mencari dunia. Ketika orang orientasinya dunia, orientasinya pujian, orientasinya adalah pengakuan, maka pada saat dia beramal, maka dia akan lakukan itu untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan sanjungan, pujian, yang pada akhirnya nanti akan ada salah satu pihak yang dikorbankan biasanya. Ini sedikit prolog kenapa kita itu perlu belajar ikhlas. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu liqabulil amali ashadd hamman minkum bil amal. Kata beliau rahmatullah, jadilah kalian orang yang lebih mengkhawatirkan amalannya untuk diterima melebihi dengan dorongan untuk beramal. Jadi beliau memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat kepada kita semuanya, dan ini ada korelasinya dengan keikhlasan. Jadilah kalian orang yang lebih mengkhawatirkan amalannya untuk diterima oleh Allah SWT melebihi daripada motivasi kita, dorongan kita untuk beramal. Kenapa? Beliau mengatakan, Allah tasma'u biqalillahi ta'ala. Bukankah kalian membaca firman Allah SWT, Al-Ma'idah ayat 27, Allah berfirman, innama yataqaballahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam gramatika bahasa Arab, bagi bapak ibu yang sudah pernah belajar, ada istilah adawatul hasr. Adawatul hasr maknanya adalah isbatul hukum fil madhkur wa nafyuhu amma siwa. Jadi ada salah satu kalimat atau enam kalimat yang ada dalam bahasa Arab yang di situ diistilahkan dengan adawatul hasr. Ya, huruf-huruf yang untuk menjelaskan adanya pembatasan di situ. Yang mana ayat ini diawali dengan itu, innama. Innama. Artinya apa? Artinya kalau dalam bahasa Arab memiliki makna isbatul hukum fil madhkur wa nahyuhu amma siwa. Saya sederhanakan dengan ada ungkapan orang mengatakan seperti ini. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Dengan orang mengatakan innama ja'a Zaidun. Yang datang hanya Zaid. Beda atau tidak? Beda nomor badan. Yang pertama dikatakan telah datang Zaid. Yang kedua dikatakan innama ja'a Zaidun, yang datang hanya Zaid. Benda nomor badan. Bedanya di mana? Hanya. Kalau yang pertama berarti tidak menutup kemungkinan Ali datang, Umar datang, Muhammad datang, Pak Soleh juga ikut datang. Kita mengatakan yang datang Zaid. Bisa jadi Muhammad juga ikut datang, Pak Soleh juga ikut datang, ya, Pak Umar juga ikut datang. Tapi ketika kita mengatakan innama ja'a Zaidun, maka yang datang cuma Zaid. Ayat ini seperti itu. Jadi Allah SWT menegaskan Allah hanya menerima amal dari para hambanya yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, mohon maaf, tidak diterima. Itu bahasa halus atau bahasa ini. Nah, sekarang kita bisa melihat apakah kita sudah masuk pada kriteria ayat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa betul-betul, atau kalimat takwa kalimat yang sering kita dengar dari para guru kita, para khutbah kita ketika di mimbar Jum'ah, khatib memberikan wasiat supaya bertakwa untuk kita semuanya. Apakah kalimat takwa hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan? Itu kalimat yang sering kita dengar. Nah, makanya di sini beliau memberikan nasihat, ayo kita itu menjadi orang-orang yang lebih fokus, lebih mengkhawatirkan amalan kita apakah diterima oleh Allah atau tidak, melebihi daripada motivasi beramal. Karena yang namanya beramal, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu cara dan teorinya mudah. Kita bisa berwudu, kita bisa salat, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat fardu. kita bisa berinfak, punya uang kita masukkan kotak infak, mudah bagi yang dimudahkan. Ya, tapi yang lebih sulit lagi adalah bagaimana supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih sulit. Oleh karena itu, mengoreksi amal itu jauh lebih penting dibanding dengan sibuk ingin beramal. Jadi kita sering duduk merenung, apakah sholat saya diterima, apakah infak saya diterima, apakah zikir saya diterima. Coba sesekali kita itu merenung, apakah kita sudah bisa meyakini bahwa amalan kita itu diterima Allah SWT atau tidak. Ustaz, masalah ini masalah hak prerogatifnya Allah, Ustaz. Kita enggak paham, kita enggak tahu diterima atau tidak. Tapi Anda dikasih. Kata para ulama, amalan hati, karena ini kaitannya dengan ikhlas dan tidak. Amalan hati adalah amalan yang memiliki indikasi diterima atau tidak oleh Allah SWT. Memiliki indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya ketika seseorang beramal, maka dia itu hanya ingin menjadikan Allah SWT sebagai prioritasnya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, ketika dikatakan mahwal ikhlas, apa itu ikhlas? Qala alladhi ya'malu al-amal la yuhibbu ayahmadahu alai ahadun minan nas. Ikhlas itu adalah ketika seseorang beramal dan dia itu tidak suka dipuji, disanjung oleh orang lain. Itu yang saya maksud dengan indikasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui apakah kita itu ikhlas atau tidak, dilihat pada saat selesai kita beramal. Sebagian ulama mengatakan ikhlas itu adalah antara pujian dan sanjungan orang itu tidak ada pengaruh. Jadi orang kalau ikhlas, ketika dia dipuji tidak bikin besar kepala, tidak tersanjung, tidak lupa daratan. Ketika dipuji, Masya Allah Pak Haji, Masya Allah kurbannya besar sekali. Atau ketika kita pasang status dipuji oleh orang, atau kita bikin kalimat quotes kemudian kasih jempol banyak sekali, wah kita langsung gak nginjak bumi. Jadi ikhlas adalah ketika seseorang dipuji oleh orang, dia tidak besar kepala. Ketika dicela oleh orang, ketika dia beramal kebaikan, dicela oleh orang, dikritik oleh orang, enggak sakit hati. Ada sebagian orang ketika dia beramal kebaikan sudah susah payah, umumnya dia bersihkan ini masjid sendirian. Kemudian mungkin ada satu dua yang kelewat, dicela sama orang, dikritik sama orang. Maka dia masuk rumah sakit karena sakit hati, kepikiran apa? Omongan dari orang yang mengkritiknya tadi. Ada orang yang dikritik sampai bikin dia masuk rumah sakit. Ada atau tidak? Seorang dikritik oleh orang lain kemudian dia masuk rumah sakit, ada? Enten apa mboten? Mungkin sakit hati ada. Ya. Ini namanya ikhlas. Itu indikasi. Yaitu bagian daripada indikasi. Jadi kata beliau rahmatullah radhiyallahu taala anhu, jadilah orang yang mengkhawatirkan amalnya untuk diterima melebihi dorongannya untuk beramal. Maka amalan yang berkualitas itu yang harus menjadi prioritas setiap orang yang beriman. Amalan yang berkualitas harus menjadi prioritas setiap orang yang beriman. Sebagaimana akan tetapi tidak peduli apakah diterima amalnya ataukah tidak. Ini namanya ya tertipu. Dia tertipu ketika berhasil melakukan ini dan itu. Dia bisa melakukan bahkan ibadah-ibadah besar. Dan ibadah besar kalau di masyarakat kita adalah yang menduduki ranking pertama apa? Ibadah besar yang ada di masyarakat kita, ranking pertama apa? Napa? Ibadah apa? Menurut Bapak Ibu, survei membuktikan. Ya mana? Napa? haji, gelaris haji. Itu ranking pertama. Makanya kita lihat ibadah haji adalah ibadah yang paling prestisius. Sehingga mulai dari keberangkatan, ada istilah-istilah yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan, ada istilah walimatus safar. Walimatus safar. Kemudian nanti ketika apa? Berangkat, diantar sampai ke bandara oleh keluarga, kemudian bahkan rombongan kadang, kemudian nanti sampai di sana pun masya Allah. Makanya ada yang dia publikasikan step by step dari perjalanan ibadah hajinya di medsos, di Facebooknya. Oh, baru landing di Jeddah. Oh, lagi di Tawaf. Lagi Tawaf. Dia selfie foto di depan Ka'bah, lagi minum zam-zam di atas bukit Safa, Marwah. Pokoknya setiap perjalanan hajinya sampai di atas bukit Arafah, bawa bendera apa? Bendera turnya atau bendera? Bendera Indonesia ditancapkan di sana, di foto. Lihat bagaimana Bapak Ibu, terkadang ada orang tertipu dengan amalannya. Apakah ini mengindikasikan ikhlas atau lebih cenderung kepada ingin mendapatkan pujian? Ikhlas masalah hati, Ustaz, masalah niat. Betul, ikhlas masalah hati, masalah niat. Tidak ada yang tahu antara kita dengan manusia, tapi Allah SWT menilai dari apa yang dia lakukan. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan dinaungi Allah SWT di saat tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Ketika matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil, yang mana pada saat itu manusia dalam keadaan ia tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian sedikit sehelai pun, telanjang bulat, tidak ada satu pun yang dia bawa dari apa yang dia kumpulkan di dunia. Lalu matahari didekatkan di atas kepalanya sejarak 1 mil. Disebutkan dalam hadis yang itu membuat orang itu saling berkeringat. Ada orang yang berkeringat, akhirnya keringatnya sampai ya ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke pahanya. Bahkan sampai ada yang di lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Kok bisa, Ustaz? Ini perkara ghaib. Ketika kita mendengar hadis yang semacam ini, yang kita butuhkan bahasa iman, Bapak Ibu, bukan bahasa logika, bukan bahasa akal kita, karena kita tidak akan sampai. Maka disebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT. Salah satunya adalah seseorang yang dia berinfak, yang saking tersembunyinya berinfak sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Para ulama menyebutkan tafsir daripada hadis ini, yang dimaksud adalah orang yang ikhlas. Yang dimaksud adalah orang yang ikhlas. Maksudnya bagaimana? Artinya orang yang sangat rapi di dalam menjaga amal ibadahnya. Saking rapinya dia di dalam menjaga rahasia amalannya, tangan kirinya tidak tahu. Para ulama menafsirkan maksud tangan kiri adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan dibahami. Ada yang memahami secara tekstual, artinya orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking dia tersembunyinya dalam beramal. Sebagian ulama menafsirkan tadi, maknanya adalah dia beramal dengan satu amalan yang sangat dia rahasiakan, sampai-sampai orang terdekatnya pun tidak tahu. Sampai-sampai orang terdekatnya tidak. Artinya berarti orang yang ikhlas adalah orang yang sangat menjaga amal ibadahnya, tidak dipublikasikan, tidak didokumentasikan. Itu ciri dan indikasi orang yang ikhlas. Kalau kita segala sesuatunya dipublikasikan, ngaji dipublikasikan, haji dipublikasikan, atau kita dokumentasikan, kita foto sekalipun mungkin enggak dipublikasikan, ada kalanya setan itu berhasil menggoda kita. Yang kemudian kita haji di tahun 2015 yang lalu, di situ banyak foto-foto yang kita simpan di folder. Kemudian sekarang kita iseng buka, kemudian setan membisiki kita, kemudian cobalah dipasang status. Mungkin bahasanya, ya Allah semoga bisa haji lagi. Dia hanya pasang status satu foto hajinya dia di tahun 2015 dengan bahasa, ya Allah semoga bisa naik haji lagi. Apakah itu ikhlas? Berarti keikhlasan Anda sampai 2022. Ikhlas itu lillah. Apa yang Bapak Ibu kerjakan lillah. Artinya enggak pernah disebut, enggak pernah singgung, enggak pernah diungkit-ungkit. Itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah berat? Berat kalau kita menggunakan kriteria ini. Oleh karena itu kita perlu terus belajar ikhlas. Ya, terus belajar ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjabarkan hadis tadi, beliau memberikan motivasi, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memiliki amalan rahasia semasa hidupnya. Sekarang kira-kira kita sudah atau belum? Milikilah amalan rahasia yang sangat rahasia, yang hanya kita dan Allah SWT yang mengetahui. Dan para ulama kita banyak contoh dalam masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau, insyaallah ini kisah ma'ruf, ketika di malam hari suka keliling ya untuk membagikan gandum ke orang-orang fakir miskin dari rakyatnya yang ada di kitaran kota Madinah. Dan kisah yang ma'ruf ketika ada seorang ibu dan putrinya penjual susu, yang di situ ibunya minta kepada anaknya supaya dicampur susunya dengan air, maka si putri mengatakan, bagaimana kalau Umar mengetahui? Lalu ibunya bilang, Umar ada di sana jauh di kota Madinah, kita berada di pinggirannya. Lalu si putrinya mengatakan, lalu wa aina rabbul Umar, lalu bagaimana dengan Rabbnya Umar? Artinya apa? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang membuat akhirnya Umar, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan salah satu putranya dinikahkan kemana? Dengan putri tadi. Dari mana kok Umar bisa mengikuti obrolan ibu dan putrinya tadi? Tadi kalau malam beliau suka keliling. Dan apa yang beliau lakukan itu sangat tersembunyi. Bahkan orang-orang fakir yang sering mendapatkan bantuan tadi tidak tahu sampai ketika Umar meninggal dunia. Yaitu ketika bantuan terputus begitu Umar meninggal dunia. Itu contoh. Ada seorang ulama dikisahkan, dia itu hampir menikah bersama istrinya ya kurang lebih 40 atau 50 tahun. Dan setiap malam kan ada bisa zikir, amalan insyaallah jarang orang itu mengetahuinya. Atau mungkin bisa kita itu berinfak. Kita itu berinfak. Bagaimana caranya? Bisa mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang butuh bantuan secara ekonomi. Mungkin kita cari-cari tahu nomor rekeningnya. Kemudian kita transfer setiap bulan. Mungkin enggak banyak, 100, 200 ribu. Kalau punya lebih rezeki lagi mungkin 500 ribu. Tanpa harus konfirmasi. Tanpa harus mengatakan sudah saya transfer, tolong dicek. Enggak harus, itu amalan yang rahasia. Mungkin para janda, mungkin fakir miskin, kita tahu dia punya nomor rekening. kemudian dia kirim. Dan mudah sekarang, 100.000, 200.000, itu amalan rahasia. Amalan yang rahasia itu indikasi orang yang ikhlas. Ya, itu indikasi orang yang ikhlas. Maka peduli dengan amal soleh sendiri. Ini indikasi dan karakter para mukhlisin. Jadi kalau kita sering peduli dengan amal kita, dengan kebaikan kita dalam arti diterima atau tidak, sering kita itu memperhatikan, itu karakternya orang yang ikhlas. Karena ada sebagian orang yang lebih sering mengkritik amalan orang daripada memperhatikan amalan sendiri. Di antara salah satu buah keikhlasan, dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza aqbala al-'abdu ila Allah, aqbala Allahu biqulubil 'ibadi ilayh." Ketika seorang hamba dia itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, dia totalitas di dalam menghadap kepada Allah SWT, maka niscaya Allah akan mengarahkan hati manusia kepadanya. Manusia akan mengarahkan hati kepadanya. Jadi ikhlas, Bapak Ibu, maknanya adalah ketika kita itu fokus hanya kepada Allah di dalam beramal, di dalam berbuat, tanpa melibatkan seorang pun di dalam tujuan serta harapan. Itu ikhlas. Ikhlas maknanya adalah fokus hanya kepada Allah kita dalam berbuat, dalam beramal. Karena ikhlas bukan hanya dibutuhkan ketika kita ibadah. Dalam aktivitas non-ibadah pun butuh ikhlas. Dalam aktivitas non-ibadah pun butuh ikhlas. Apa yang membuat kita itu sering mengeluh di dalam kegiatan sosial? Apa yang bikin kita itu sering gusar? Kadang mungkin suka uring-uringan, marah sendiri dalam kegiatan sosial, ya karena kita sudah merasa berbuat ternyata enggak diakui atau mungkin tidak diberi apresiasi. Ya mbok ciri sawo ucapan terima kasih kek, buru-buru tina minggu melu kerja bakti kok malah enggak ada ucapan apapun dari Pak RT, berarti enggak ikhlas. Ikhlas adalah lillah. Ketika kita beramal tanpa melibatkan seorang pun di dalam tujuan, buah daripada kecintaan adalah akan menjadikan orang itu suka dengan kita. Jadi kalau kita ikhlas, Bapak Ibu, Allah SWT akan arahkan hati manusia untuk menyukai kita. Kayaknya saya pernah beri contoh di masjid ini. Imam Syafi'i rahimahullah, 204 Hijriah beliau meninggal. Berarti sekarang 1444 Hijriah. Berapa ribu beliau berada dalam kubur? 1100-an tahun beliau berada dalam kubur. Tapi kita lihat bagaimana ilmu beliau, karya tulis beliau sampai sekarang masih bisa dikonsumsi oleh umat. Di zaman dahulu belum ada istilah royalty, belum ada percetakan. Siapa yang menjaga karya tulis beliau? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Itu ikhlas. Dan ketika setiap kali Muslim mendengar nama beliau, Imam Syafi'i, di situ secara refleks orang akan mengucapkan rahimahullah, didoakan. Ah, sekarang apakah kalau kita meninggal dunia begitu orang menyebut nama kita langsung rahimahullah? Apa malah wis alhamdulillah. Ya, itu yang perlu kita jadikan sebagai proyek. Itu proyek ukhrawi, Bapak Ibu. Itu proyek ukhrawi kita yang harus kita buat mulai dari sekarang, ikhlas. Maka tips agar dicintai orang lain adalah dengan menjaga keikhlasan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hati manusia itu ada di tangan Allah SWT. Ada sebuah riwayat yang sangat bagus, mungkin ini bisa menjadi pegangan kita semuanya sebelum adzan. Mudah-mudahan bisa. Ya, dikatakan oleh ulama, ketika seseorang dia itu dikatakan seperti ini, man aslah sarirotahu aslahallahu ala niyah, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, wa man ihtama bi amri akhirati kafahullahu amru dunya. Dikatakan barang siapa berusaha memperbaiki diri di tengah kesendiriannya, niscaya Allah akan menjaganya tatkala berada di hadapan orang banyak. Dan barang siapa yang berusaha memperbaiki diri dalam menjaga hubungannya bersama Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya bersama orang lain. Jadi mungkin kadang kita itu punya masalah sama istri, kita punya masalah sama orang tua, sama tetangga, kita bingung. Sudah kita gunakan cara ini, cara itu, tapi mentok. Mungkin karena hubungan kita bersama Allah masih kurang baik. Dan itu ada di keikhlasan. Semakin orang itu ikhlas kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita bersama orang lain. Mungkin kita ingin pegawai kita, bawahan kita itu menjadi loyal sama kita. Perlu kita jaga hubungan baik bersama Allah Subhanahu wa taala, ketika beramal, ketika kasih hadiah, ketika beri tunjangan. Ikhlas karena Allah, bukan karena apa? Karena kita ingin dipuji. Ya, apalagi kalau sampai mengungkit-ungkit. Ini sering orang sudah berhasil ikhlas di awalnya, kemudian di akhirnya diungkit karena gara-gara kecewa. Kayak sering dengar keluhan dari ibu-ibu, "Ustaz, saya itu sudah sangat totalitas melayani suami, Ustaz. Tapi," wah ini sudah ada tapinya jadinya. Kalau sudah ada tapi berarti keluar, diungkit. Sebagaimana kita kadang mungkin kepada istri seperti itu. Kita ikhlas dalam memberi nafkah, kita ikhlas dalam apa? Mengayomi dan seterusnya. Begitu melihat ada satu tabiat yang tidak kita sukai, langsung kita ungkit kebaikan kita, infaknya kita, sedekahnya kita, nafkahnya kita, berarti tidak ikhlas. Jadi cara untuk menjaga hubungan kita bersama manusia, perbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Itulah hakikat ikhlas. Memperbaiki hubungan bersama Allah itu sangat penting sekali. Dan caranya adalah dengan belajar ikhlas. Wallahu taala alam bissawab. Ya, semoga apa yang kita belajar pada kesempatan hari ini ya banyak memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Ini ulama dalam menarikan satu hukum kan berbeda pendapat, Ustaz.
3: Iya, betul.
2: Ada yang mengatakan safar itu tidak boleh bagi perempuan, ada yang bolehkan. Mahal. Kemudian musik, Ustaz, ada yang membolehkan. Berarti kata Ustaz, ada empat ulama yang melarang, kemudian satu yang membolehkan. Uh-huh. Kemudian Al-Quran sampai tidaknya, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Kemudian bank ada juga yang mengatakan bunganya itu halal dan ada yang utang riba. Uh-huh. Nah, yang saya tanyakan begini, Ustaz, kan para ulama itu ijtihadnya kan dijamin dalam hadis. Bagi siapa yang salah, ijtihadnya itu mendapat pahala satu. Uh-huh. Nah, yang saya tanyakan itu, Ustaz, bagi pengikutnya, Ustaz. Uh-huh. Apakah pengikutnya itu terbebas juga dari hal-hal yang berbuat dosa itu kalau dia? Ulama yang sudah dijamin ijtihadnya itu, Ustaz.
3: Iya, baik.
2: Nah,
3: baik.
2: Jadi bagaimana pengikutnya, Ustaz, kalau dia mengikut ulama yang membolehkan itu, Ustaz?
3: Iya.
2: Nah, demikian saja, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perlu kita menilik dulu hadis yang dibawakan oleh bapak tadi, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila hakim berijtihad, ia benar ijtihadnya, dapat dua pahala. Tapi kalau ternyata salah, maka ia dapat satu pahala. Iya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya. Dan kita perhatikan sabda Rasulullah, idza ijtahada, apabila seorang al-hakim berijtihad. Harus kita pahami, Pak, bahwa ijtihad itu bukan permasalahan yang mudah. Tidak setiap orang mampu untuk berijtihad. Imam Syafi'i mengatakan, ya, orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat ijtihad, kemudian ia berijtihad, maka dia berdosa. Nah, di zaman sekarang ada orang yang dianggap ulama tapi bukan ulama dan tidak terpenuhi padanya syarat ijtihad, lalu dia berani berfatwa sehingga akhirnya dianggap oleh orang awam bahwa ini terjadi khilaf antara ulama, padahal itu sebetulnya bukan, tidak dianggap khilafnya. Maka orang yang belum terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad tidak berhak dia untuk tidak masuk di dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya mengatakan idza ijtahada, apabila al-hakim berijtihad. Sedangkan derajat al-hakim itu adalah derajat yang sangat tinggi dari keilmuan, di mana dia betul-betul telah menguasai ilmu-ilmu ijtihad dan tata cara ijtihad, bagaimana tata cara istinbat dan yang lainnya. Demikian pula tujuan daripada ijtihad adalah untuk mencari al-haq dan kebenaran. Adapun kalau dia mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapatnya, ini namanya bukan ijtihad tapi mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang ada juga orang yang memang sengaja mencari-cari dalil, tapi dalil itu bukan sebagai sandaran, tapi hanya sebatas tameng saja. Tujuannya adalah bagaimana keinginan dia tercapai, keinginan supaya perbuatan dia itu terlindungi dan tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kalau kita mengetahui adanya indikasi yang menunjukkan kepada hal itu pun juga tidak masuk dalam hadis tersebut. Maka dari itulah, ya, ketika seorang ulama berijtihad dan dia memang seorang ahli ijtihad dan tujuannya mencari kebenaran, kemudian dia salah, ini yang disebut dia dapat satu pahala. Tapi ingat, ini khusus untuk orang yang berijtihad saja. Adapun kita pengikutnya, ya, setelahnya, setelah kita mengetahui kesalahan, kita tidak boleh mengikuti kesalahan. Makanya, ya akhi, ya, orang yang mengatakan bahwa terkadang ada orang yang mengatakan bahwa orang yang kullu mujtahidin musib, setiap orang yang berijtihad itu pasti benar. Ini sebuah perkataan salah. Ini perkataan yang diucapkan oleh seorang Mu'tazilah di zaman dahulu. Yang ada adalah sebagaimana dijelaskan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ada adalah salah atau benar. Karena Rasul mengatakan apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar. Ya. Kemudian apabila dia berijtihad, kemudian dia salah. Kalau kita ketahui kesalahannya karena bertabrakan dengan dalil, kita tidak boleh mengikutinya dengan kesepakatan seluruh para ulama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun ala annahu man idza ala annahu man tab idza man tabayyanat lahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama atau kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas kepada dia sunnah Rasul SAW, lam yakun an yada'aha li qawli ahad, tidak boleh ia meninggalkan sunnah Rasul itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah di sini menegaskan ya bahwa hal seperti ini akhi azakumullah tidak diperkenankan. Ya, ketika telah jelas dalil ternyata bertabrakan dan pendapat seorang ulama, lantas kita ikuti ulama dengan dalih kan kalau salah dapat satu pahala. Kita katakan yang dapat satu pahala itu hanya ulamanya saja. Adapun kita tidak mendapatkan pahala bahkan dosa. Setelah kita jelas kepada diri kita bahwa itu adalah pendapat yang salah. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Makanya ya para ulama dari zaman ke zaman tidak pernah mengikuti kesalahan guru-gurunya. Ketika mereka jelas kepada mereka kesalahan pendapat gurunya, maka mereka tidak mengikutinya dan mengikuti kebenaran, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Nah.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Surah At-Takatsur. بسم الله الرحمن الرحيم
6: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
5: Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai sampai kamu masuk ke dalam kubur.
6: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
5: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
6: Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin la tarawunnal jahim.
5: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
6: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ.
5: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
6: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
5: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bil syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, dalam melaksanakan ibadah haji, dan ini juga untuk ibadah umrah, kita mesti mengenal apa yang dimaksud dengan miqat. Karena ketika kita berihram, kita akan memulai start dari tempat miqat. Maka kita perlu mengetahui istilah miqat ini ada dua macam. Yang para ulama jelaskan, ada yang disebut dengan miqat zamaniyah, yaitu miqat yang berkaitan dengan waktu. Ada miqat yang disebut dengan miqat makaniyah, yaitu miqat yang berkaitan dengan tempat. Kalau miqat zamaniyah, maka yang dimaksudkan adalah kita melakukan ibadah haji. Di sini adalah ibadah hajinya bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, langsung bersambung. Artinya di sini ada yang melakukan haji tamattu misalnya. Dia boleh datang pada bulan Syawal di situ, kemudian berdiam di Mekah. Kalau yang namanya haji tamattu, artinya dia ketika berihram melakukan umrah dulu, langsung setelah itu dia bertahallul, tahallul untuk umrah, lalu dia memakai pakaian bebas. Ya, dia bisa melanjutkan ketika itu sampai bulan Zulhijjah. Itu disebut dengan haji tamattu, ya. Nah, saat dia masuk pada bulan Syawal, dia boleh menyambungnya sampai bulan Zulhijjah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan miqat zamani tadi ada tiga waktu, yaitu bulan Syawal bersambung ke bulan Zulqa'dah, bersambung pada bulan Zulhijjah. Jadi ibadah haji itu dilakukan pada tiga bulan tadi, namun inti ibadah haji nanti pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang dikenal dengan miqat makaniyah, miqat yang berkaitan dengan tempat. Artinya, ini kita lihat hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang nanti akan melewati, akan melakukan haji atau umrah harus melewati tempat ini untuk berniat ihram. Yaitu Nabi SAW mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri jika hendak melakukan ibadah haji dan umrah. Miman aradal hajja wal umrah, ketika ingin melakukan ibadah haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika, namun yang berada di dalam area miqat tadi, ya. Ini miqat ini bagian luarnya, ini di bagian dalamnya. Dia itu ingin berangkat haji atau umrah, ya. Famin haitsu ansha, maka dia boleh melakukan haji atau umrah dari tempat dia itu berada. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai pun orang Makkah nanti dia berihram dari Makkah. Nah, kalau untuk penduduk yang berada dalam area miqat maka tidak ada masalah. Dia nanti berangkat ihram dari rumahnya. Namun sekarang kita masalah, kita yang dari Indonesia datang, ada yang dari Mesir itu datang, ada yang dari India itu datang. Bagaimana dia melewati tempat miqat tadi? Maka dia harus mengetahui tempat-tempat ini. Ada 5 ya tempat miqat. Nanti untuk penduduk ini nanti hendaklah melewati daerah ini, nanti untuk penduduk lainnya lagi nanti melewati daerah yang lainnya. Di sini miqat yang pertama adalah yang disebut dengan Zulhulaifah, ya, atau yang saat ini kita sebut dengan Bir Ali. Ini adalah miqat untuk penduduk Madinah. Dan ini adalah miqat yang paling jauh. Artinya ketika kita ingin berangkat dari miqat tersebut sampai ke Masjidil Haram itu harus menempuh perjalanan yang amat jauh. Kalau dengan bis, ya, paling cepat itu adalah menempuh perjalanan 4 jam. Jadi kita sudah berpakaian ihram dari Bir Ali tadi itu 4 jam. Dan inilah miqat yang biasa dipakai oleh jamaah haji atau umroh kita ketika mereka datang langsung dari Indonesia langsung menuju Madinah. Maka nanti mereka mengambil miqatnya dari tempat yang namanya Bir Ali tadi. Sekarang disebut dengan Bir Ali. Itu ini yang ada di ujung kota Madinah. Kemudian yang kedua, Al-Juhfah. Al-Juhfah ini adalah miqat bagi penduduk Syam. Ini adalah miqat bagi penduduk Syam. Kemudian yang ketiga adalah Qurnul Manazil, atau di sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Ini adalah miqat untuk penduduk Najd, yaitu untuk penduduk ibu kota kerajaan Saudi Arabia, yaitu dari Riyadh. Juga ada yang datang dari Dammam misalnya, atau daerah-daerah yang lain yang ada di sebelah timur Makkah. Ya, maka mereka nanti akan melewati tempat ini yang tadi, ya, Qurnul Manazil atau Sayyilul Kabir, dan mengambil miqat dari situ. Kemudian yang keempat, Ya Lamlam. Ya Lamlam ini yang ada di selatan Makkah. Ini untuk miqat penduduk Yaman. Ya, dan ini juga bisa kena untuk orang Indonesia yang ingin langsung berihram menuju Makkah. Maka hendaklah dia mengambil miqatnya itu dari pesawat, dan dia mengambilnya dari Ya Lamlam ini. Nanti biasa diberi isyarat di pesawat bahwasanya ini sebentar lagi kita masuk daerah miqat. Ya, yaitu miqat Ya Lamlam ini. Maka orang sudah memakai pakaian ihram di pesawat, lalu dia berniat ihram ketika akan memasuki daerah Ya Lamlam ini di pesawat. Biasanya ya, ada sangat perhatian sekali dari beberapa maskapai untuk memperhatikan jamaahnya yang ini mereka adalah jamaah haji atau umrah untuk memberitahukan hal ini. Maka kita bisa praktekkan juga sejak dari pesawat. Tidak tepat jika sudah melewati Ya Lamlam ini kemudian mengambilnya di Jeddah, nanti akan terkena dam karena dia tidak melakukan wajib haji yaitu berihram dari miqat. Maka ketika dia memakai baju ihram itu nanti di Jeddah, di bandara yang ada di Jeddah, maka dia melakukan satu pelanggaran karena meninggalkan wajib haji yaitu berihram dari miqat. Dan ini ada suatu pelanggaran, dia harus menunaikan dam, yaitu yang kita sudah sebutkan, ya, berpuasa 3 hari atau memberi makan pada 6 orang miskin atau menyembelih 1 ekor kambing. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah miqat Zatu Irkin, atau disebut dengan Al-Dhariba. Ini miqat untuk penduduk Irak yang, ya, ini berada di utara Mekah, ya, yang berada di utara Mekah. Nah, itulah miqat yang nanti dilewati oleh setiap yang melakukan haji atau umrah. Mereka ketika masuk daerah itu, maka mereka berhenti di daerah miqat tadi. Ya, kemudian mereka berniat ihram dari situ, langsung masukinya dalam keadaan sudah berihram. Maka ini lima hal, lima mikot yang mesti kita pahami. Setelah kita memahami hal ini, mudah-mudahan ya nanti tidak terjadi pelanggaran, yaitu karena meninggalkan wajib haji. Dan ingat, setelah kita mengetahui hal ini, berarti wajib haji yang telah kita bahas, yaitu berihram dari mikot, berarti mikot inilah yang perlu kita perhatikan. Ya demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Tilawah.
9: Surah Al-Qiyamah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ini Pak Ustaz terkait dengan hadis bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya ini. Bentuk syafaatnya itu pertama seperti apa ya Pak Ustaz? Apakah memang ada dijelaskan itu bentuk syafaatnya itu loh? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ketika ada perintah sholat itu kok di nomor dua gitu Pak Ustaz, seperti sabar dan sholatlah gitu kan. Nah kemudian juga di dalam ayat yang lain kalau nggak salah di Al-Ankabut itu kan bacalah Quran dan sholatlah gitu. Nah kenapa tidak sholat dulu baru gitu loh Pak Ustaz yang didahulukan. Ini hanya mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk syafaat Al-Quran terhadap orang yang hafal Al-Quran atau orang yang suka membaca Al-Quranul Karim? Syafaat itu bisa jadi yang pertama mengangkat derajat di dalam surga kalau dia memang masuk surga. Yang kedua, ya syafaat itu berbentuk dikeluarkan ia dari api neraka kalau ia telah masuk ke dalam api neraka. Atau yang ketiga, ya supaya diampuni dosanya apabila ternyata kebaikan dan keburukannya sama. Iya. Atau yang keempat, supaya ia tidak jadi masuk api neraka ketika telah diputuskan untuk masuk neraka. Maka dari itu, ya, ini adalah bentuk-bentuk syafaat, ya, di mana ini adalah syafaat yang bersifat umum. Maka tujuan daripada syafaat adalah menyelamatkan pelakunya dari neraka jahannam. Itu yang paling terpenting, ya, dari tujuan memberikan syafaat dan juga menaikkan derajat di dalam surga. Adapun yang kedua, Bapak, kenapa kok di situ ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah? Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa tidak sholat dulu baru sabar? Ya, ini ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa waw di dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kepada tertib. Ya, kata waw, wa, bisabri, was sholah, wa, itu tidak menunjukkan kepada kata tertib. Ya, biasanya waw itu hanya sebatas mutlakul jam', hanya sebatas untuk mengumpulkan saja. Tidak menunjukkan bahwasanya ya sabar itu lebih penting daripada sholat. Jawaban yang kedua, bahwa sholat itu butuh kesabaran. Maka ketika kita sabar, kita bisa sholat. Tapi kalau kita tidak sabar, ya menahan jiwa kita dan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa sholat. Maka ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu manusta'inu bis-sabri. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Karena orang yang sabar menahan hawa nafsunya, sabar dalam ketaatan, sabar ketika mendapatkan musibah, dia akan melakukan sholat. Karena sholat itu adalah ketaatan. Maka orang yang insya Allah membiasakan dirinya sabar di atas ketaatan, itu yang akan memberikan kekuatan pada jiwa dia untuk sholat. Tidak dengan orang yang tidak sabar. Ada orang yang tidak sabar ketika sholat, sehingga akhirnya sholatnya tidak tumaknina. Yang dipikirkan bagaimana secepat mungkin selesai. Kenapa dia tidak sabar? Ya, dia ingin segera selesai. Maka disinilah Bapak ya, kita dalam hal pemahaman seperti ini juga harus melihat bagaimana ya dalil-dalil yang lain, ya bagaimana aplikasi dalam kehidupan ini, sehingga pada waktu itu kita akan bisa memahami maksud daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada,
1: yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jika seseorang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat salat kami. Dalam hadis yang mulia ini terdapat penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban, sehingga menurut sebagian para ulama berdasarkan hadis ini, hukum berkurban adalah wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan. Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Bagaimana dengan ungkapan ilmu tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah? Apakah ini hanya untuk mubalig, ustadz, atau untuk semua orang? Untuk semuanya. Jadi jangan dikira bahwa lanyong udah ustadz iki, orang amalakan ya orang apa-apa. Enggak. Kita semuanya kulon jenengan tanpa terkecuali nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah dengan beberapa pertanyaan, salah satunya wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu yang dimiliki sudah diamalkan atau belum. Semuanya, bukan cuma ustaz, semuanya, jamaah pengajian, guru, murid, semuanya akan ditanya sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Apakah ini hanya untuk ustaz saja? Jawabannya tidak. Ini ayat berlaku buat semuanya yang punya ilmu. Yang punya nama?
0: Ilmu.
1: Panjenengan punya ilmu, sampaikan. Tapi ilmunya kudu bener. Ilmunya kudu nopo? Bener. Nek mboten bener, Pak Bu, ora dadi amal jariah, malah dadi dosa jariah. Ku sih apa maning gue? Anak amal jariah, anak nopo? Dosa jariah. Dosa jariah niku dosa panjenengan sudah meninggal, sing ngalir terus dosane. Niku namanya dosa jariah. Salah satunya ngajarakan ilmu sing ora bener.

Ya. Selama diamalkan sama orang yang kita ajari, dosanya akan ngalir terus sama kita, maka waspada. Jadi itu ayat atau itu nas, balighu anni walau ayah, hadis Nabi SAW, sampaikan walaupun satu ayat, itu berlaku buat semua yang punya ilmu. Yang enggak punya ilmu ya tidak berlaku.

0: Nauka Anda.
1: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kota Mekah ingin mengerjakan ibadah haji, tamattu boleh. Tetapi tidak ada kewajiban apa? Hadyu. Hadyu hanya orang-orang selain penduduk kota Mekah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hadyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pencukuran rambut. Pencukuran rambut yang diperbolehkan dalam rangka bertahalul di sini adalah dua macam. Macam yang pertama yaitu memendekkan seluruh rambut kepala. Macam yang kedua yaitu menggundul pelontos rambut kepala kita. Dan untuk yang lebih utama, jika ditanya yang lebih utama, dua-duanya boleh dikerjakan. Silakan satu pilih salah satunya. Tetapi untuk ditanya yang lebih utama mana? Maka yang lebih utama adalah yang menggundul pelontos rambutnya. Dalilnya apa? Yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang dihalq, yaitu digundul pelontos rambut kepalanya, ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya, wahai Rasulullah, bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut kepalanya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat untuk kedua kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi sambil berdoa, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya. Berarti berapa kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 kali. Kemudian ditanya keempat kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya, wahai Rasulullah. "Wal muqassirin." Ya Allah, rahmati orang-orang yang memendekkan rambut kepalanya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang paling utama jika kita ingin tahallul, baik dari umroh, baik tahallul haji, maka yaitu dengan menggundur rambut kepalanya, gundul pelontos. Dan ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Adapun perempuan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil ujung-ujung rambutnya seujung ruas jari, lalu dia potong. Ya, ini yang disebutkan untuk cara memotong rambut ketika tahallul perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Untuk mutuhaizina yang tak pernah layu, untuk mutuhaizina yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqullah min tuqil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني فإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru ma syah, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan anakmu.
3: Mutiara Tilawah. Surah Al-Mursalat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkumpul pada hari ini dalam rangka saling mengingatkan, ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan saya juga mengingatkan kepada para hadirin dan hadirat, ya, bahwasanya penyakit ini penyakit yang berbahaya, yang buat kita lalai. Kita lupa bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah. Kita lupa bahwasanya kehidupan kita akan selesai, ada finishnya, ada limitnya, tidak akan terus-menerus. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Yang dia kumpul-kumpulkan harta, sebanyak-banyak dia kumpulkan, dia hitung-hitung harta tersebut, ya, dia hitung. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan buat dia kekal. Kala sekali-sekali tidak. Harta yang dia kumpulkan sebanyak-banyaknya tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik, tidak akan menambah umurnya. Tidak akan menambah dia lebih lama di akhirat, di dunia, tidak akan menambah. Ya. Ini sifat orang kafir dan kita jangan terjerumus dengan sifat seperti ini. Kita kumpul harta sebanyak-banyaknya, kita menyangka kita akan hidup lama dan mulut kita lalai, mulut kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa semuanya seluruh manusia dalam kerugian. Seluruhnya. Ini lafal umum mencakup seluruhnya, saya dan Anda dan para hadirin seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita sedang mengamalkan tawasaw bil haq, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, ya, dalam kebenaran. Dan tentunya, ya, kita berusaha untuk bisa, ya, menjalankan nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan kita banyak tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggal dunia. Dan tidak ada perkara yang benar-benar kita yakini seperti akan adanya kematian. Kalau kita perhatikan orang kafir dengan berbagai macam modelnya, di antara mereka banyak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahkan di antara mereka mengingkari adanya Tuhan, orang-orang ateis. Tapi semua sepakat ada yang namanya kematian. Tanya orang siapa, ada semuanya yakin bahwasanya dia akan apa? Dia akan mati, dia akan mati. Tetapi sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya, ma ra'aitu, ya, yakinan la syakka fihi asbaha ka syakkin la yakina fihi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang dia merupakan suatu keyakinan, kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya seperti kematian. Tetapi jadilah perkara tersebut seperti keraguan yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya. Terutama orang-orang Islam. Orang Islam tahu dia akan adanya hari kiamat, akan ada hari kebangkitan. Dia akan diadili, dia akan dihisab. Dan dia tahu dia pasti mati. Tapi praktek-praktek sehari-hari seakan-akan kematian tidak akan datang. Praktek sehari-hari seakan-akan kematian tidak akan datang. Padahal bukti-bukti, peringatan-peringatan terlalu banyak. Ya. Di antara peringatan-peringatan tersebut, kita sering melihat orang meninggal dunia. Ya. Kita sering melihat orang meninggal dunia. Kita sering dikabarkan saudara kita, kerabat kita meninggal dunia. Kita tahu mereka meninggal dunia. Mereka telah tadinya hidup bersama kita, tadinya tertawa sama kita, tadinya masih kontak sama kita, tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Kemudian kita sering dengar juga orang meninggal, ya, tanpa ada sebab, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Orang kemarin sehat saya ketemu tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sesungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului rasa sakit. Wa kam min arusin zayyanu hali zaujiha wa qad nusijat afanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak sadar. Wa kam min, ya, fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemuda yang di sore hari, pagi hari masih tertawa. Wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmat al-qabri. Tiba-tiba mereka dimasukkan dalam liang lahat, ya, tanpa mereka sadari. Oleh karenanya, ya, kita dengar banyak kematian, orang meninggal tiba-tiba, ya. Dan seorang terkadang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya dia akan mati. Dia tidak duga dia akan, 1% pun tidak terbetik dalamnya dia akan mati. Tiba-tiba dia mati. Ya, banyak sebab kematian, mungkin kecelakaan, mungkin ditembak orang, mungkin dibunuh orang. Ya, kita tiba-tiba dengar ada orang-orang sedang berpesta pora, gay, kemudian tiba-tiba ditembak. Siapa duga dia akan apa namanya? Apa mereka duga mereka akan meninggal? Mungkin mereka tidak duga. Mereka sedang berpesta, tahu-tahu ditembakin orang, tahu-tahu meninggal dunia. Banyak sebab ya. Ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kata seorang penyair, sebab-sebab kematian itu banyak dan ujung-ujungnya sama satu, kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Ini ya, di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menemukan yang namanya kematian. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'akum munadzir, telah datang kepada kalian peringatan. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan namanya nadzir, peringatan, adalah uban. Uban di rambut itu peringatan dia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selalu muda, kita akan lupa diri, kita akan sombong selalu dan angkuh. Tapi Allah beri peringatan pada diri kita. Ya, akhir sekarang kita bercermin, kita lihat sudah mulai ada uban. Uban di rambut kita, uban di jenggot kita, uban. Ada uban. Mau ya bagaimana lagi? Tetap ada uban tersebut. Makanya Allah alam di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir uban dengan warna hitam ya. Supaya dia tidak lupa diri. Kalau kita disemir hitam terus dia merasa muda terus ya. Merasa muda terus artinya maksiat terus lancar, tidak ada peringatan. Tapi kalau dilihat rambutnya sudah putih, dia tahu dia sudah tua. Akan datang waktu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ibu-ibu juga demikian, wanita pun demikian. Mereka berusaha merias diri mereka, berusaha pakai kosmetik, tetap saja waktu datang keriput tetap keriput ya. Mungkin mereka boleh menipu orang atau berhias dengan pasang apa-apa di wajahnya sehingga wajahnya kelihatan awet muda, tapi tangannya tetap aja apa? Keriput, kakinya tetap keriput. Lama-lama mulai gemetar tangannya dan akan datang. Ini tanda bahwasanya dia akan meninggal dunia. Maka ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun antum dulu mungkin ada yang masih yang muda sekarang sudah berumur 60, sudah berumur 50, sudah mulai lain rasa, sudah mulai makan enggak sembarang. Kenapa? Takut berbagai macam apa? Penyakit sudah. Kenapa? Organ-organ tubuh sudah mulai lemah ya. Ya, underdeal sudah mulai aus ya. Tidak seperti waktu masih muda. Ini peringatan bahwasanya kita akan meninggal dunia ya. Artinya sebenarnya peringatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Namun kita masih terkena penyakit alwahan, penyakit takut dengan kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang menyebabkan orang terkena penyakit wahan ya. Yang berusaha hendaknya kita hindari ya. Yang pertama, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita terkena penyakit wahan, kita lupa dengan hakikat dunia. Bahwasanya dunia ini sementara. Dan Allah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan akan hal ini. Seandainya kalau kita sering baca Al-Quran, maka kita sering akan diingatkan selalu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang abadi namanya akhirat. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau ya. Allah namakan permainan dan senda gurau untuk menunjukkan singkatnya kehidupan dunia tersebut. Ya, ini tidak ada hakikatnya karena saking singkatnya. Ya. Namanya permainan segera selesai ya. Tidak kita akan bermain terus-terusan, akan ada waktu game over. Anda boleh bersenang-senang sekarang tapi ada waktunya selesai. Anda boleh berhura-hura sekarang, ada waktunya Anda selesai. Dia tidak bisa Anda menghindar dari permainan tersebut. Senda gurau hanya sebentar ya. Tiba-tiba Anda akan masuk dalam keseriusan, itu hari akhirat. Kalau barang siapa sudah meninggal, sudah masuk dalam alam akhirat. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita tidak perlu tunggu hari kiamat nanti di akhir zaman bumi hancur. Kita sudah meninggal, sudah hari kiamat bagi kita. Kita sudah masuk dalam alam yang baru, yaitu alam akhirat, alam abadi. Kita sudah masuk dalam hari-hari memetik. Sekarang sudah tidak bukan lagi hari beramal. Sudah meninggal, sudah masuk dalam memetik buah apa yang kita lakukan selama hidup kita ya. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, wa takatsurum bainakum. Ya, dan juga saling berlomba-lomba di antara kalian fil amwali wal aulad. Perbanyak harta, perbanyak anak, perbanyak rumah, perbanyak mobil, perbanyak duit ya. Perbanyak ATM. Banyak ya, lomba-lomba ya. Gagah-gagahan ya. Kata Allah, "Kama tsali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu." Sebagaimana ibarat dunia itu ibarat seperti air hujan yang menimpa bumi ya, kemudian menumbuhkan tanaman yang hijau. Ya hijau ya nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan yang hijau yang enak dipandang, yang segar tersebut tiba-tiba kemudian menjadi kering dan menguning. Kemudian tahu-tahu hilang ya. Tahu-tahu diterpa dengan angin, hancurlah. Seperti itulah dunia ya. Dunia sekarang hijau masih segar, kita masih segar, kita masih bisa macam-macam ya. Akan datang kita akan lemah. Kemudian kita semakin lemah dan semakin menua, dan kemudian akhirnya kita menuju pada kematian ya. Apalagi Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya ya, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqall man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang lewat daripada 70 ya.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, bagaimana menggabungkan antara niat kurban dan akikah? Apakah diperbolehkan? Menurut sebagian ulama, kalau memang tidak mampu dibolehkan. Kalau tidak mampu, seperti yang kemarin saya sampaikan di pengajian Jumat pagi, bahwa kalau ada orang tidak mampu satu akikah, satu kurban, apa maning lahirnya anak kembar lanang. Masya Allah, lahir kembar lanang maning, papat, masya Allah. Wah, nggak mampu Ustaz. Ya kalau jenengan nggak mampu, menurut sebagian ulama boleh menggabungkan niat antara akikah dengan apa? Dengan kurban.
0: Mutiara nasihat.
4: Lalu apa saja amalan yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Zulhijjah? Saya sebutkan rinciannya sebagai berikut. Sekarang bisa dicatat tanggalnya, biar tahu tanggalnya nanti. Dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 9. Disunahkan yang pertama puasa sunnah. Namanya puasa sunnah awal Zulhijjah. Namanya puasa sunnah awal Zulhijjah. Niatannya pripun? Niatannya dalam hati. Gak usah pakai lafaz-lafaz tertentu, karena ini sulit mau dilafazkan, apalagi orang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Ini. Jadi sudah saya niatkan, ini puasa awal Zulhijjah. Bisa memilih tanggal 1 saja, nanti dengan tanggal 9-nya. Karena tanggal 9 nanti hari Arafah. Namun kalau memilih bisa selang-seling juga bisa. Bisa keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga bisa. Ya, puasanya ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedangkan tanggal 10 tidak boleh puasa. Karena apa? Hari Idul Adha. Jadi bisa lakukan puasa sunnah tadi. Namun puasa sunnah di sini ada beberapa aturan untuk puasa sunnah. Boleh niatan puasanya mulai dari pagi hari. Tidak mesti di malam hari seperti puasa wajib. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Kata Nabi SAW, untuk puasa wajib, siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya. Ini berlaku untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah, Nabi SAW pernah ketika pagi hari beliau itu tanya kepada Aisyah atau kepada istri-istrinya, ada makanan enggak di rumah? Kemudian dijawab, enggak ada makanan sama sekali wahai Rasulullah. Rasulullah protes enggak ketika itu? Marah-marahin istrinya enggak? Enggak. Ya sudahlah puasa. Kalau suami kita mungkin ya, cerewetnya banyak sekali. Suaminya cerewet juga ibu-ibu. Ya, kayak gini cerewet. Ini Rasulullah SAW suruh puasa. Namun saya enggak sarankan nanti bilang sama suami, sudahlah kamu puasa aja, enggak. Ya, tetap melayaninya juga dengan baik. Intinya sih Rasulullah SAW ketika lihat keadaan rumah seperti tadi, baru pagi hari beliau berniat puasa. Itu puasa apa tadi? Puasa sunnah. Belum makan apa-apa sebelumnya, maka beliau mulai puasa di pagi hari seperti tadi. Sebaliknya Rasulullah SAW dulu pernah juga mulai puasa sunnah di pagi hari. Sudah mulai puasa. Kemudian ada tetangga atau ada orang lah yang beri sesuatu makanan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW lihat, wah ini enak sekali untuk dimakan. Sudahlah, saya batalkan puasa saya. Berarti puasa sunnah itu sifatnya fleksibel. Boleh dilanjutkan, boleh juga dibatalkan. Seperti misalnya, ini kita lagi puasa sunnah, terus diajak makan-makan. Pas makan-makannya ini spesial banget ini. Gak mungkin ditemukan lagi di waktu yang lainnya. Kira-kira ibu memilih batalkan atau lanjut? Hah? Pasti ada nimbang-nimbang juga kan. Wah ini perasaannya gimana, nanti gak enak juga sama yang undang. Ya maka boleh puasa sunnah tadi dibatalkan. Boleh juga orang mulai puasa sunnah itu berniatnya baru di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa itu di pagi harinya. Kemudian puasa sunnah juga kalau dilakukan yang

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Jazuli Ruhan Bashir LC Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Mencari Pendamping Hidup Sesuai Syariat.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalam.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Teman-teman, saudaraku dan saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat adalah bersyukur kepada Allah. Karena seluruh amal itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak dilandasi oleh syukur. Dan syukur di sini adalah syukur hati. Dan Nabi alaihi salam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Jadi kalau kita punya kekuatan syukur yang ada di hati kita, insyaallah kita akan menikmati. Kapan kita bahagia? Ketika kita menikmati. Enggak mesti kita harus punya uang banyak, enggak mesti kita harus punya harta berlimpah. Enggak mesti. Yang penting kita menikmati, itu sudah bahagia. Bagaimana caranya kita bisa selalu menikmati seluruh keadaan hidup? Caranya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan seluruh ulama sepakat bahwa syukur itu artinya cinta. Cinta, makanya ibadah yang paling agung adalah ibadah cinta kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan syukur itu artinya, kapan orang bersyukur? Ketika ia lebih mencintai Allah daripada dunia, lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia. Itu namanya syukur. Di situ kenikmatan, di situlah kebahagiaan. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan semua yang Allah cintai dan meninggalkan semua yang Allah benci. Di antara hal yang Allah cintai adalah masalah tentang teman hidup kita, pendamping hidup kita, Ingat lo, nikah itu ibadah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menikah. Ya, walaqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Dan telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu, dan kami telah memberikan kepada rasul-rasul sebelum kamu istri dan anak. Dan Nabi alaihi salam juga memerintahkan kita untuk menikah, untuk memiliki pendamping hidup. Tazawwaju ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, segeralah menikah. Berarti ketika Allah perintahkan dan juga Rasul perintahkan, berarti mencari dan memiliki pendamping hidup bukan perkara mubah, tapi perkara ibadah. Bukan cuma nikmat yang kita dapat, bahkan pahala. Bukankah Nabi alaihi salam bersabda, "Wa fi wudhi ahadikum shadaqah." Hubungan intimmu dengan istrimu itu ibadah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Itu sebabnya. Nah, sekarang kita ingin lebih membahas tentang memilih pasangan yang serasi. Kalau bicara memilih pasangan yang serasi, berarti kita bicara selera. Bicara selera. Nah, kalau bicara selera, ini tidak mudah. Ya. Terkadang selera anak dengan selera orang tua berbeda. Ternyata ketika bicara memilih pasangan yang serasi dan ideal, yang ditentukan oleh selera kita, ternyata proses pembentukan selera itu harus dimulai dari sejak kecil. Dan saya kagum betul yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Salim, salah seorang murid Syekh Muhammad Al-Amin Syengkhiti, kitab pengarang kitab Abu Al-Bayan. Beliau menjelaskan, ternyata memilih pasangan hidup itu ditentukan oleh selera, dan selera itu, membentuk selera itu harus dimulai dari kecil. Kalau tidak dimulai dari kecil, dibentuk dari kecil, walaupun dia hidup di tengah keluarga yang agamais, hidup di tengah keluarga yang sangat disiplin beribadah, ternyata dia kok suka sama perempuan yang telanjang, padahal keluarganya agamanya bagus. Nah, ternyata sebabnya karena mereka kurang mendidik, ya, kurang membentuk selera anak mereka, sehingga seleranya rendah. Dia pilih hanya sekedar cantiknya. Pertimbangan agama itu sangat jauh dari pikiran mereka. Jadi gak bisa orang tua memaksa, bahkan siapapun terkadang gak bisa mengintervensi. Kalau bicara selera, bicara hati. Ya. Nah, perlu kita ketahui, ya, bahwa makanya Rasulullah alaihissalam mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi penentuan pasangan, ya, yang serasi itu ternyata kembali kepada fitrah. Fitrahnya terjaga, dia akan lebih memilih agama, karena Islam ini agama fitrah. Kenapa dia milih yang berjilbab? Kenapa wanita memilih yang soleha? Walaupun dia belum mapan ekonominya, gak apa-apa, yang penting dia soleh. Karena fitrahnya terjaga. Makanya ketika Nabi mengatakan, kullu mauludin al-fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan cenderung kepada Islam, kepada agama Islam. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani, maka orang tuanya lah yang akan merusak fitrah anaknya atau akan menjaganya. Nah, ini berkaitan dengan nanti. Fitrah ini berkaitan dengan bagaimana dia nanti berselera. Lihat kata Nabi, dan orang tuanya lah yang akan membiarkan atau merusak fitrahnya atau menjaganya. Nah, setelah ya Nabi mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah SAW ya juga mengatakan, setelah dia lahir dalam keadaan fitrah, didik anak dengan pendidikan yang baik, didik mereka, bentuk selera anak kita ya dengan selera yang tinggi, yang mana mereka orientasinya akhirat, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun. Jadi dari awal sejak dini harus ada pembentukan selera seperti itu. Kalau tidak, kita akan lihat di lapangan, kok bisa ya, kok bisa. Bahkan kemarin saya di Kemang isi, ada seorang ibu dekati saya, Ustaz, doain suami saya. Kenapa? Suami saya pengurus masjid, jidatnya hitam, tapi dia gak seneng deket sama perempuan-perempuan berjilbab. Senengnya sama apa namanya, sama janda-janda ya, istri-istri simpanan. Terus kalau ketemu cipika-cipiki. Bayangin jidatnya hitam, ditunjukkan ke saya fotonya. Allahu Akbar, ini wajah ahli ibadah. Tapi kalau senengnya cipika-cipiki. Kalau dia pulang kerja katanya, bayangin Ustaz, sama temennya, sama yang janda itu atau gimana, tergantian tiap hari. Bang, mampir dong sini bang. Pulang, oh iya saya mampir, dibayarin. Kok bisa jidatnya hitam, seleranya suka yang telanjang-telanjang? Dari awal udah salah. Gak menjamin jidat hitam, gak menjamin jenggot panjang, gak menjamin. Harus dari awal. Kalau tidak dari awal, okay. Banyak dari kita yang mungkin gak ngerti sunnah, gak ngerti agama, paling tidak ada sesuatu yang luar biasa di hati kita yang membuat kita bisa merubah selera kita seperti itu. Makanya Nabi Alaihissalam mengatakan jaga fitrah itu dengan cara apa? Mendidik. Ketat betul Rasulullah SAW ya, dalam memerintahkan orang tua mendidik anak dengan pendidikan yang baik, pendidikan Islam yang baik. Contoh, lihat, jangankan bicara tentang pasangan, bicara tentang nikah, masalah makanan Rasul ketat, disiplin sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim, di mana seorang anak kecil yang bernama Amr bin Abi Salamah. Amr bin Abi Salamah, dia makan bersama. Dia makan bersama, kemudian apa? Lihat, Rasul mendidik dari yang kecil. Sekarang lebih penting mana? Urusan minum, makan dengan urusan jodoh, lebih penting mana? Makan. Yang suka makan, tukang makan, makan.
4: Kalau yang tukang kawin,
3: Seth?
4: Kalau tukang kawin?
3: Tukang kawin, nah kawin. Lebih penting masalah jodoh lah. Ini urusan, ya, urusannya salah pilih, pusingnya bertahun-tahun kita. Kalau makan salah makan, wah ini makan ini gak enak. Jadi kalau kita mau cari makan yang enak, gampang. Cari makanan yang gratis, yang pas lapar, pas sesuai dengan selera, nah selera lah gitu. Ya, itu paling enak gitu. Nah, tapi kalau bisa terus yang ya tadi gratis. Nah, kalau bicara jodoh, kalau salah, ribet. Banyak mudorotnya kalau kita salah pilih, lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Subhanallah, urusan makan saja Nabi perhatikan. Sampai beliau berkata kepada anak kecil, "Ya gulam, samillah, Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Jangan yang jauh diambil, pada launya sama, ayam situ ayam sini, ngambil yang di sini. Enggak boleh loncat-loncat. Kenapa? Dijaga fitrah, itu fitrah. Adab itu fitrah. Semua yang sesuai dengan Islam itu fitrah. Dijaga, dilatih. Sehingga dia tahu wanita seperti apa, laki-laki seperti apa yang akan menjadi pendamping hidup saya. Karena beda loh. Ada wanita yang, ya, ini kata ada ustadz, ya, Ustadz Abu Haidar namanya, itu mentraining saya dalam masalah perempuan. Beliau lebih ngerti, jam terbangnya mungkin lebih tinggi daripada saya. Beliau bilang, Jazuli, antum mau ke Bandung, kalau mau cari akhwat, antum harus tahu, harus tanya ke Ana, kata dia. Maksudnya gimana Ustadz? Wah, Ana mau belajar nih, yang namanya orang yang bodoh itu, ya, adalah orang yang selalu ingin belajar. Saya bodoh Ustadz, saya mau belajar. Dalam masalah ini saya belajar. Jadi di Bandung itu ada beberapa jenis akhwat, kata dia. Ada akhwat cocok jadi istri, ada akhwat kuliner, ada istilah kuliner. Saya bingung kuliner apa, dia cerita begini-begini, tapi enggak usah saya rinci karena di sini rata-rata belum pada kawin. Ya. Intinya apa? Jadi kita harus tahu, jadi ada yang perempuan yang bisa cuma buat dimain-mainin, ada yang wah ini harus jadi istri. Bagus ininya, akhlaknya, agamanya. Nah, kita bicara nikah, enggak bisa sembarangan perempuan. Kita bicara nikah, enggak bisa sembarangan laki-laki, enggak bisa. Karena ini bicara nikah ibadah. Akannya ada stres, pusing, banyak masalah kalau kita salah pilih pendamping hidup. Ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja loncat ke masa muda, ya. Kita sudah ABG. Nah, ABG ini mulai dia mencari lawan, ya, mencari pasangan hidup, lawan jenisnya. Yang dulu dia enggak ngerti pacaran, mungkin kalau anak sekarang SMP atau SD pun udah ngerti pacaran. Berarti sejak itu dia harus sudah terjaga. Makanya kalau dari SD dia sudah ngerti pacaran, ini harus lebih ketat lagi pengawasannya, pendidikannya harus lebih ketat lagi. Nah, kita bicara tentang anak muda. Bagaimana caranya mereka tidak salah? Kalaupun belum nikah, dia sudah tahu calon istri ini yang saya akan cari. Pertama kita bicara anak muda. Masa muda itu masa penting. Umur kita yang terbatas ini, umur kita yang singkat ini, yang paling penting, yang disebut dengan masa kemasan, masa muda. Masa muda mampu kita jaga, sisa waktu dan umur kita lebih mampu kita jaga. Kenapa? Karena masa muda itu masa potensial. Masa di mana orang mencapai puncak kekuatan. Ya. Makanya secara khusus beberapa hadis menyebutkan anak muda. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali Allah. Dikatakan disebut di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang mampu menjaga masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Enggak gampang para jemaah. Tapi balasannya, Allah siapkan kemuliaan di surga. Allah siapkan kemuliaan di padang mahsyar. Allah lindungi ars yang mana semua orang kepanasan, panasnya matahari, tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia mampu menjaga masa mudanya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, lihat ketika Nabi mengatakan la tazalu qadama 'abdin, tidaklah seorang hamba mampu melangkahkan kakinya satu langkah pun sampai ditanya akan 4 hal. Anehnya dari 4 hal ini kan disebutkan tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia salurkan, kemudian tentang ilmunya, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Tapi yang 2 uniknya ditanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya, dan ditanya tentang masa mudanya. Padahal umur sama masa muda sama enggak? Sama enggak? Sama. Tapi kenapa secara spesifik disebut masa mudanya? Wa an syababihi fima abla. Ditanya tentang masa mudanya. Berarti masa muda harus lebih kita jaga. Harus lebih kita jaga. Berat memang, tapi insya Allah balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan luar biasa. Ya. Sekarang kita ingin mengetahui masa muda, apa muda, masa, anak muda itu siapa yang disebut dengan anak muda? Anak muda disebutkan oleh para ulama, yaitu an-nashitu min kulli hayyin ka'in. Ya. Masa muda itu adalah masa yang paling aktif. Semua ya yang hidup, benda hidup di dunia ini, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apapun yang hidup dan dia aktif, sangat aktif, itu disebut masa muda. Makanya apa? Api yang berkobar itu disebut oleh orang Arab syabbatin nar. Api itu ya api syabab. Apa makna syabab? Irtafa'at wa 'alat ba'dadh-dhaf. Di mana dia naik dan meninggi setelah dia lemah. Jadi masa muda itu masa pengennya tuh pengen cari sensasi. Penasaran apa dicoba, tawuran oke, tawuran, mau apa semua. Jadi masa muda itu masa puncak. Ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh anak muda. Sayang kalau kita mampu untuk melakukan segala sesuatu tapi dimanfaatkan hal yang negatif, sayang. Karena masa muda kita terbatas. Enggak ada lagi kita kembali masa muda kalau kita ada tua. Makanya ada seorang yang mengatakan laita syababa ya'ud, semoga masa muda saya kembali. Enggak ada. Ya? Baik. Kita bicara cukup tentang masa muda. Sekarang kita lebih ketekankan kepada tentang memilih pasangan yang serasi. Ya, kawan, teman, sobat, saya ingin ingatkan, bicara memilih pasangan berarti bicara nikah. Asma binti Abi Bakar pernah berkata dalam athar, ya, beliau berkata, "Inna hadha nikah hariq, falyanzur ahadukum man yuriqu karimata." Nikah itu perbudakan. Salah pilih, kita jadi budaknya dia. Bisa gak suami ngambilin air buat istrinya?
5: Bisa.
3: Bisa. Ngambilin, malas loh. Plaon loh. Suami dikatakan plaon. Bahkan ada seorang, ya, seorang ustadz cerita ke saya, suaminya dibanting sama istrinya. Karena dulu istrinya jago kempo katanya. Oh ya? Berantem gitu, lu kurang, lu berani sama gua, dibanting suaminya. Wah, kalau saya banting lagi. Kok dibanting suami? Aduh, bukan cuma dilawan, bahkan dibanting. Makanya sahih apa yang dikatakan Asma. In hadha nikrik, pernikahan itu, rumah tangga itu perbudakan. Dengan siapa kita menikah, kalau salah, kita jadi budaknya dia. Pasti jadi budaknya dia. Tapi perbudakan itu tidak ada kalau kita menikah dengan yang soleh dan soleha, insya Allah. Bahkan kita dianggap raja. Kalau perempuan kita dianggap ratu, dijadikan ratu kita, raja. Nikmat. Makanya kata Nabi Alaihissalam, "Adunya mata, wa khairu mata'iha al-marsaliyah." Dunia itu indah. Coba kita lihat gunung, saya lihat Bogor, ih indah, walaupun macet, puyeng, stres, indah. Apa saja kita lihat yang indah-indah. Tapi kata Nabi yang lebih indah, wanita soleha. Lihat, wanita soleha. Rasul tidak mengatakan wanita yang cantik. Kok Rasul gak ngomong? Iya, karena rumah tangga bicara hati. Yang paling rasa ini nikmatnya rumah tangga itu hati. Ya, seperti itu. Dengarkan kata Ibnu Qudama. Kata beliau apa? Kenapa kita harus selektif, hati-hati memilih pasangan hidup? Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, pahami makna rumah tangga. Kata beliau dalam kitab buku ini, beliau mengatakan, "Wuyukhtaru dhatul din wa dhatul aql li'anna nikaha yuradu bihi yuradu lil usyrah." Kita ini harus hati-hati dan selektif memilih pasangan hidup. Kenapa? Kita harus pilih yang baik agamanya. Kita harus pilih yang dewasa, yang punya kedewasaan, karena kalau dewasa itu kita enggak lelah. Kalau nggak dewasa begitu, yaudah kita cerai, yaudah bisa. Gak mikir gitu, gak mikir ke depan. Jadi pikiran dia pendek. Kalau dewasa dia banyak pertimbangan. Dan kedewasaan itu tidak ditentukan oleh faktor umur. Bisa jadi dia muda tapi dewasa. Bisa. Nikmat kalau kita menikah dengan orang yang kuat agamanya, bagus agamanya, dan dewasa. Bisa diajak ngobrol. Kalau gak dewasa, diajak ngobrol. Ngomong apa sih lu, kagak nyambung gua. Lah gimana? Kita mau ngomong begini, kamu tuh jadi istri yang begini. Kadang istrinya, mas, bang, coba bang, kalau jadi bapak itu yang cari ngasih contoh. Ah, emang gue pikirin, gue tahun cari duit, udah lu yang ngurusin. Gak nyambung, gak ada komunikasi. Istri ngeluh, jadi dia sendiri yang ngurusin anak. Atau suami ngeluh, suami istrinya tuh cuek. Gak diajak ngomong, gak nyambung. Lihat, ketika ada masalah, panik. Kenapa? Karena ya nggak ada kedewasaan. Kedewasaan itu penting, terutama ketika kita menghadapi masalah. Karena rumah tangga itu banyak masalah. Di situ akan terasa agama bermain di sana peranannya, kedewasaan bermain. Nggak lebih mengedepankan ego, emosi. Banyak retak rumah tangga karena ego dan emosi. Ego dan emosi. Coba, ya makanya misalnya wanita, perempuan nggak boleh kerja. Lebih banyak diam di rumah. Yang lebih wajib itu adalah suami yang mencari nafkah. Karena kalau dia bekerja, kalau tidak ada hajat dan darurat, itu lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Ya. Apa kata beliau? Pilih pasang hidup yang bagus agamanya dan dewasa. Kenapa? Beliau katakan, li'anna nikaha yuradu lil usyra. Karena rumah tangga itu intinya muamalah. Bermuamalah, kita bergaul dengan pasangan hidup kita. Dan yang paling enak diajak gaul, diajak bergaul, diajak hidup bersama yang agamanya bagus, ya, kemudian yang dewasa. Wala tasul usyra ma'a dimiddin wal aql. Enggak bakalan bahagia, tidak akan bahagia rumah tangga. Tidak akan selengkap apapun fasilitas hidupnya. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun gajinya, penghasilannya, tidak akan bahagia. Karena yang merasakan kebahagiaan itu hati. Ma'adamiddin wal akal. Selama dalam rumah tangga, tidak dilandasi oleh agama, dan tidak ada kedewasaan dalam rumah tangga. Enggak lama, akan pecah, akan bubar. Ya. Lalu, ada seorang doktor Muhammad Al-Hashimi, dalam kitabnya Syakhsiyatul Ma'rah, kepribadian wanita. Beliau mengatakan, az-zawat masirah. Nikah itu perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Makanya coba orang kawin, serius. Rata-rata kadang-kadang ribet loh. Betul enggak yang udah pernah kawin, yang belum ya enggak tahu. Bener, harus begini, harus lamaran, kita minta buru-buru kadang-kadang. Banyak yang dipersulit gitu. Kadang-kadang setahun kalau kakaknya belum nikah, enggak boleh nikah. Atau kakaknya menikah, dia mau nikah, enggak boleh setahun dua kali acara. Harus nunggu. Ya Allah, padahal udah enggak kuat, udah kebelet ini. Tapi kita harus, ini etika apa, istiadat apa kayak begini. Dia enggak paham dia. Etika boleh etika, tapi imron ini yang jadi masalah. Jadi begitu. Kadang-kadang harus begini, ngikuti adat. Kemudian ini harus, subhanallah, kayak nikah itu susah gitu. Sangat ribet. Ternyata apa? Kalau kita tanya orang tua, kenapa sih Pak nikah itu susah? Bu, harus adat ini, adat ini, harus ginilah, cari hari baik. Kamu diem. Nikah itu seumur hidup sekali. Dia gak tahu kalau kita mau nikah lagi. Dia bilang apa? Orang tua bilang, nak, kita harus ya bikin acara meriah. Karena itu acara sekali seumur hidup. Masa acaranya sederhana? Masa acaranya di rumah doang? Selama kita punya uang di gedung, gak perlu yang mewah. Lihat. Kenapa? Seumur hidup sekali. Artinya apa? Setelah nikah,

fisik lelah kita, capek. Kalau kita berumah tangga karena fisik, kita akan lelah. Kesetiaan itu gak ada. Kita butuh kesetiaan karena rumah tangga itu perjalanan hidup. Maka yang bermain apa? Setia. Kapan ada setia? Ketika ada agama dan cinta. Dan cintanya pun kalau ada agama, karena Allah. Makanya antum tahu, cinta dalam agama, selain Allah, kita harus cinta karena Allah. Membenci pun karena Allah. Termasuk terhadap pasangan hidup kita nanti. Makanya kata Nabi alaihi salam, termasuk kesempurnaan iman, man ahabba lillah wa abghadha lillah, ya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, telah sempurna imannya. Sekarang benci karena Allah, cinta karena Allah, termasuk terhadap pasangan hidup kita. Bagaimana cinta karena Allah? Ditanya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad, kata beliau, al-hubbu billah. Perhatikan, kita nanti punya istri. Bagaimana cinta kita sama istri kita? Demikian pula istri sama suami, cinta karena Allah. Dan itulah rumah tangga yang akan bahagia nanti. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah yang pertama tidak akan ada kalau gak ada agama. Karena dia gak ngerti. Lah saya gak ngerti. Cinta karena Allah gimana caranya? Saya cinta karena dia cantik, saya cinta karena dia tampan, saya cinta karena dia ini. Semuanya physically, semuanya gak bukan karena agama. Jadi gak mungkin ada cinta karena Allah kalau dia tidak ngerti agama. Nah sekarang kalau sudah ngerti agama, terkadang dia gak ngerti, ya saya karena Allah saja. Tapi kadang-kadang prakteknya gak begitu. Nah perhatikan, kata Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad, al-hubbu billah alla yazida bil bir wa la yanqus bil jafa. Rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita itu tidak boleh bertambah karena kebaikannya, dan tidak boleh berkurang karena kekurangannya. Itu cinta karena Allah. Bisa gak? Bisa dipahami? Cinta kita karena Allah, ya, terhadap pasangan hidup kita, jangan, ya, kita biarkan rasa cinta kita bertambah karena kebaikannya, dan jangan berkurang rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita karena kekurangannya. Kalau kita bisa praktekkan, berarti cinta kita sama istri sama suami adalah karena Allah. Contoh, cinta tidak bertambah karena kelebihannya, karena kebaikannya. Dia bisa, dia ngurusin anak betul-betul telaten, ya, terus mau sabar ngajarin ngaji, sabar bimbing belajar. Kita sibuk, udah lelah suami, bapak gitu ya, terus tambah cinta, berarti cinta kita bukan karena Allah. Dari mana bisa tahu? Pada saat dia mengalami kekurangan, ada kekurangan, dibilang, oh jadi kamu ini sabarnya, oh jadi kamu selama ini ngajar mengharapkan sesuatu. Iyalah bang, gimana sih bang, saya ngajarin tiap hari, duitnya nak tambahin dong, uang belanjanya dong. Kalau gak begini saya gak mau ngajarin deh, capek saya ngajar-mengajar, tapi belanja uang segitu-gitu aja, tambahin dong. Oh jadi kamu ngajarin anak karena ingin ngarepin nafkahnya, uang belanja ini tambahin gitu. Nah terus kita marah karena dia ternyata minta duit lebih. Berarti apa? Kita benci, kita berkurang rasa cinta kita karena kekurangannya. Berarti cinta kita kepada istri bukan karena Allah. Demikian pula istri. Ya. Nah, karena rumah tangga itu perjalanan hidup yang panjang, sampai kematian atau sampai poligami yang memisahkan mereka. Karena kalau biasanya udah nikah lagi, biasanya udah gak kuat. Makanya saya tanya, pernah saya tanya seorang ulama, Syekh Salim Halilali, Syekh kalau istri di madu, padahal dikasih madu, kok gak mau, bingung sih. Kenapa ya perempuan dikasih madu gak mau ya? Padahal madu, dibilang Ustadz beda, madunya madu apa? Kalau madu minuman, kalau madu hidup gak ada yang mau, kata dia. Nah, kalau dia di madu terus menggugat cerai suaminya, boleh? Boleh. Nah, berarti dipisahkan kalau gak dengan kematian atau dengan poligami. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, nah karena nikah itu perjalanan hidup yang panjang, selama dia hidup, kalau dia tetap setia, maka gak boleh main-main. Makanya Islam, ya, hadir di sana, memberi bantuan kepada kita. Ini loh, ya, kita diajarin bagaimana memilih, bagaimana berselera, menentukan selera kita, punya selera yang tinggi,

0: punya apa selera yang tinggi dalam memilih pasangan hidup. Islam sampai ngajarin. Jangankan masalah pasangan, memilih pasangan hidup, urusan WC aja Islam ngajarin kok. Hatal khiroa, kata Salman Al-Farisi, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatal khiroa. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua hal sampai cara masuk WC. Sehingga ketika nikah, rumah tangga itu penting sekali mempengaruhi proses ibadah dan penghambaannya kepada Allah. Sampai Islam pun memberikan fondasi, landasan untuk memilih pasangan hidup. Misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 26. Allah, ayat itu kata ulama ini adalah asas fikhtiari az-zawj aw az-zawjah. Dia adalah landasan ayat surat An-Nur ayat 26 ini, ya, bahwa kita harus selektif memilih pasangan hidup. Sebagaimana Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarramun ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah katakan apa? Wanita yang tidak baik hanya untuk laki-laki yang tidak baik. Allah yang mengatakan wal khabithul khabithat, dan laki-laki yang tidak baik itu jodohnya perempuan yang enggak baik. Wa thayyibatul thayyibin, laki-laki yang baik yang saleh itu jodohnya adalah perempuan yang saleh. Perempuan yang salehah jodohnya adalah laki-laki yang saleh. Adapun laki-laki yang saleh cocoknya sama perempuan yang salehah. Subhanallah, lihat. Artinya apa? Kamu soleh enggak sih? Makanya apa? Kalau kamu ingin tahu, kata ulama dari ayat ini, kesolehan kamu, kamu lihat istri kamu, kamu lihat suami kamu. Kalau kita rajin ibadah, senengnya sama yang pakai tank top, berarti ibadah kita kosong. Cuma ibadah, bukan ingin hati. Lihat, karena apa? Istri kita atau suami kita cermin dari diri kita. Bagaimana kita, begitulah istri kita. Bagaimana kita, begitulah suami kita. Karena apa kata Nabi? Al-arwahu junudu mujannada. Jiwa itu akan saling cocok-cocokan. Fama ta'arafa i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Kalau cocok, jodoh. Kalau gak cocok, dia akan saling bertolak belakang. Itu namanya jodoh. Jadi kita lihat, saya ini agamanya seapa ya? Iman saya seapa? Gampang, lihat yang kita pilih. Kalau yang kayak gini yang dipilih, jenggot tuh panjang, tapi lu rendah selera lu. Kelihatan, lihat istrinya aja gampang. Bisa kita lihat, suaminya kita lihat, dia jilbab, rajin, dia aktif di rohis. Loh, kok nyari suaminya kayak gini suami? Di pasar juga banyak suami kayak gini. Kok dia pilih begitu? Nah, ternyata apa? Ketahuan, ternyata dia memang agamanya tidak sampai di hati, dia hanya penampilan, sehingga dia tidak heran milih suami yang awam, suami yang betul-betul gak ngerti agama, hanya punya uang, orientasinya dunia, seperti itu. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Kata beliau, kullu khabisi minar rijal wan nisa wal kalimati wal af'al munasibul khabith. Setiap yang gak baik, apa itu laki-laki atau perempuan, atau ucapan dan perbuatan, itu cocok untuk yang gak baik. Cocok-cocokan sudah. Wa muwafiqun lahu wa muqtarin, dia akan bersama, dia akan selalu mengiringinya dan senyawa, sama sudah. Kullu thayyibin rijal, dan setiap laki-laki yang baik cocoknya samalah perempuan yang baik, ya, munasibun thayyibun bil fa hadhi kalimatun amma, dan ini kaidah yang umum. Selainnya kamu baik wahai laki-laki, kamu akan Allah kasih perempuan yang baik-baik. Kamu perempuan nakal, silakan kamu telanjang, nanti kamu akan dikasih laki-laki yang seperti kamu. Makanya kalau kita tanya sama ABG, ngapain sih pakai jilbab tapi bokongnya kelihatan? Mbak, nanti dikasih laki-laki kayak gitu loh. Gitu loh. Ngapain sih kita udah cowok pakai anting, udah gitu pakai tato, nanti dikasih perempuan kayak gitu loh. Jadi bagaimana kita nanti Allah kasih? Ingat loh, yang namanya nikah itu jodoh tuh hati, enggak bisa dipaksa-paksa, enggak bisa. Saya senengnya sama dia. Tapi lihat, penentuan jodoh finalnya kembali kepada amal. Bagaimana amal kita, begitulah jodoh kita. Makanya sebelum dapat istri yang soleha, bagi para akhwat, sebelum dapat laki-laki yang soleh, yang selama ini mungkin kita banyak bermaksiat, bertobat pada Allah. Banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau Allah kasih jodoh, insyaallah yang baik. Ya. Baik. Kemudian apa? Kemudian hadis misalnya. Hadis juga berperan menjelaskan pentingnya selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya. Kata Nabi alaihi salam, bayangkan di zaman Nabi, dalam hadis riwayat riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang hasan, di mana ada seorang di zaman Nabi, bayangkan. Di zaman Nabi alaihi salam ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikahi seorang wanita tapi dia pelacur. Dia pelacur. Dia cantik ya Rasul, tapi dia pelacur. Dia mau taubat, dia mau ya tapi belum taubat nasuha, ya belum bisa total hijrah, tapi dia insyaallah mau belajar. Tapi belum taubat. Taubat nasuha. Ya masih belum hijrah total. Boleh enggak saya menikahi dia? Ternyata dibilang dia, ternyata si wanita yang jadi pelacur ini, dia itu cinta lama bersemi kembali, CLBK dia. Dulu mantan pacar dulu. Ketemu gede, ketemu udah umur, dia udah sendiri, ini sendiri, tapi dia pelacur. Apa kata Nabi? Lihat. Ini cantik loh. Cantik, udah gitu duitnya banyak. Karena ini yang dia tidurnya sama pejabat. Bukan sama orang biasa. Apa kata Nabi alaihi salam, Rasul dia. Asa kata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dia. Rasul dia. Lalu besoknya ditanya lagi, ya Rasulullah, gimana jawabannya? Boleh gak saya nikahi mantan pacar saya itu? Dia udah sendiri, saya sendiri. Gimana ya Rasul? Rasul diam, gak jawab. Sampai turun ayat surat An-Nur ayat 3. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Wanita pelacur tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang suka berzina. Au musyrik, atau boleh dikali orang musyrik. Wahurrima dzalika 'alal mu'minin. Perempuan yang seperti itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik, enggak boleh. Jadi kamu enggak boleh. Enggak boleh menikahi mantan pacar kamu yang dulu itu karena dia wanita yang tidak baik-baik. Subhanallah. Ternyata Nabi juga menjelaskan bahwa kita harus selektif. Bayangkan dia udah cinta dan si perempuan ini mau belajar, mau baik, tapi belum hijrah total, belum mau berubah karena masih proses. Ya, dia punya kelebihan fisik, kata Rasul, tidak, enggak boleh. Kamu pilih yang baik-baik. Kemudian Nabi alaihi salam juga dalam hadis riwayat Abu Ibnu Majah. Ya, dan hadis ini sahih. Bahkan Imam Bukhari kata Nabi alaihi salam, takhayyaru, beliau bicara berbicara kepada laki-laki. Ya, kepada anak muda laki-laki. Beliau mengatakan apa? Takhayyaru linatafikum. Pilihlah wanita yang akan menjadi tempat sperma kalian. Pilihlah ya wanita yang menjadi tempat benih kalian, meletakkan benih kalian. Pilih-pilih. Jangan sembarangan. Takhayyaru linatafikum. Apa kata Nabi? Fa'ankihul akifa. Carilah orang yang seperti kamu. Bagaimana kamu? Ya makanya kalau kita ingin punya istri soleha, jangan saya cari yang jilbaban. Tapi kitanya enggak baik. Allahu jalla wa ala akan memberikan kita pasangan hidup yang baik kalau kita baik. Makanya kita harus banyak beramal soleh, menuntut ilmu agama, ya. Kita tahu dalam hidup ini tiga kebaikan utama di dunia apa? Syukur, sabar dan taubat. Syukur ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, bersyukur sabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kesalahan. Nah, dalam hal ini kalau hidup kita diisi dengan tiga hal ini, didominasi oleh tiga hal tadi, insyaallah Allah akan berikan kita istri yang seperti kita. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita suami yang seperti kita. Kemudian ketika Nabi mengatakan takhayyarun taufikum, pilih calon pasangan hidupmu, kata Rasul. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Pilih, selektiflah kamu. Selektiflah kamu ketika memilih pasangan hidupmu. Lalu apa Imam Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab ila man yunyanki wa ayyun nisa'i khair, dengan siapa kamu menikah, sambil buat sebuah bab. Imam Bukhari dalam kitab sahih mengatakan bab dengan siapa kamu menikah. Kemudian mengatakan, beliau membahas lagi, dan wanita seperti apakah yang pantas menjadi seorang istri, itu ada babnya. Ya. Dan sifat-sifat, karakteristik seperti apa yang ada pasangan hidup kita yang harus kita perhatikan ketika memilih calon pasangan hidup. Nah, ternyata ketika kita bicara kriteria, ternyata kriteria pasangan hidup kita itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Kalau yang dianjurkan, kalau ada ini, alhamdulillah. Kalau gak ada, paling gak ini. Nah, kata Nabi, misalnya wanita, beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu nikahi karena empat kriteria. Agamanya, cantiknya, nasabnya, dan hartanya. Ya? Cantiknya, agamanya, kalau cantik dulu pada melangak semua ya. Cantiknya lagi. Manusiawi, Ustadz juga manusia. Agamanya, cantiknya, nasabnya, hartanya. Perhatikan. Agamanya, ini bukan pilihan, wajib. Jadi kalau kita ingin memilih pasangan hidup, yang harus ada pada dia, agama. Gak ada agama, kita gak boleh pilih dia. Dilarang oleh agama. Kalau kita salah pilih, yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita, dia bodoh, dia awam, dia gak ngerti agama sama sekali, kita bukan salah pilih, bahkan dosa, maksiat. Wallahi dosa. Kenapa? Karena agama itu wajib. Apa kata Nabi? Fadbar bitadiddin. Pilih yang kuat agamanya. Taribat tiadak. Akan langgeng rumah tanggamu. Dan memilih pasangan hidup yang kuat agamanya itu wajib. Bukan pilihan. Ya entarlah agama nanti proses. Nanti dia belajar. Yang penting duitnya dulu. Salah. Agama dulu. Kalau udah ada agama, dia punya uang, jadi pertimbangan. Udah ada agama, dia ganteng, dia cantik, jadi pertimbangan. Ada seorang anak muda, dia datang ke Syekh Bin Baz. Tahu Syekh Bin Baz? Mufti Saudi Arabia. Dia datang, Syekh, saya ingin nikah, udah gak kuat, udah ngebet, udah sampai ubun-ubun, kata beliau. Oh, sampai ubun-ubun. Masya Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan. Lalu dia bilang gini, tolong Syekh, saya pengen menikahi wanita yang seperti harus sebutkan kriterianya. Yang seperti apa ya? Si Bin Baz pura-pura. Karena beliau orangnya santai. Ya, kalau serius-serius, kalau santai-santai. Seperti apa ya? Ya itu Syekh, ya, agamanya, cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya. Saya pengen yang kayak gitu, saya pengennya. Oh gitu ya? Kata beliau, kamu kapan nikahnya kalau pengen yang kayak gitu, kata dia. Saya kira kamu gak nikah kecuali sama bidadari. Loh, kata Rasul kan empat. Rasul gak mengharuskan empat. Rasul cuma ngomong. Orang itu kadang-kadang gak paham hadis. Jangan dibilang Rasul mengatakan wanita itu dinikahi karena empat. Jadi kalau gak ada empat gak mau nikah gitu. Gak kawin-kawin kita. Gak nyuruh harus yang empat ya. Enggak. Kalau gak gitu gak kawin-kawin kita. Makasih Bimas. Kamu cari pasangan yang ada empatnya. Kapan kamu nikah? Gak nikah kamu. Nah, makanya beliau menyebutkan asar Imam Ahmad, kata beliau, dengerin nih, kamu pengen kawin kan? Iya Syekh, saya kasih tahu. Imam Ahmad bilang, kalau mau cari pasangan hidup ya, cari yang minimal ada padanya dua kriteria. Apa itu Syekh? Coba, pertama kalau kamu nikah ya, kamu nikah, yang kamu tanya apa? Ada cowok apa, ada cowok tuh masih sendirian, dia siap nikah. Nah, cewek ini nanya ke comblangnya apa? Minimal kata beliau, agamanya, cantiknya atau ketampanannya. Ini kalau harta gampang dicarilah. Ya, karena nikah itu bikin kita kaya loh. Banyak yang dulu nih baru belum masih bujangan, susah. Ya, makan aja pakai tempe melulu, kos-kosan coba lihat. Bagaimana mahasiswa, duit pas-pasan. Tapi udah nikah, subhanallah, usaha ini, usaha itu, ada aja rezeki gitu loh. Kadang kita mikir, lahiran aja, kadang-kadang hamil nih, istri bingung, belum punya duit. Tapi Allah mudahkan. Karena Allah katakan, ketika Allah katakan, fankihul ayyama minkum, wa imaikum, fankihul ayyama minkum. Sampai Allah katakan, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu gak cukup, kalau kamu lemah ekonomi kamu, Allah akan cukupkan rezeki kamu. Kata Abu Bakar apa? Kalau mau kaya, nikah. Berarti kalau sama satu orang perempuan nggak kaya, tambah lagi. Mah yang kedua belum nikah kaya juga, kok udah dua nggak kaya, tambah lagi. Sampai yang empat nggak kaya, berarti memang salah pilih orang. Ya, jadi seperti itu. Jadi enggak, ini bercanda tadi. Ya, kemudian akhirnya kata Simbas, Mamah mengatakan kalau kamu pilih pasangan minimal ada padanya dua. Kalau kita laki, cantik dan agamanya kuat. Kalau dia perempuan, tampan. Dan kalau tampan dan cantik, kenapa? Besar manfaatnya, memperbaiki keturunan. Kita tahu diri, kalau harap kan cakep-cakep. Kalau kita lebih harus cari yang cantik atau tampan. Tapi agama gak boleh, dia nomor satu. Lalu beliau mengatakan, kata Mabat, kalau ya kamu ingin menikahi wanita atau laki-laki, kamu tanya pertama apanya? Apa? Cantiknya. Betul. Udah nikah Pak ya? Pantes. Jadi kamu tanya cantiknya, jangan agamanya dulu Pak. Ya akhwat dan ikhwan sekalian. Kenapa? Gimana? Wih, ada cewek tuh. Gimana? Cantik gak? Cantik. Wah boleh. Agamanya gimana? Agamanya bagus. Oh boleh deh. Saya mau lihat deh. Coba kalau nanya agamanya gimana? Masya Allah, agamanya ya Allah. Gak ada sekomplek itu yang lebih bagus agama daripada dia. Wah boleh. Cantik gak? Itu dia. Itu dia. Maksudnya, gak mau gak? Mau dulu. Jangan bilang gak. Pokoknya mau gak? Ya, saya kan tanya, jawaban pertanyaannya udah dijawab. Cantik gak? Ya itu dia. Lalu maksudnya gimana itu dia? Ya itu dia, pas-pasan. Waduh, gak jadi deh. Jadi kita menikahi dia bukan karena agamanya, tapi karena lihat, kata Imam Ahmad, lihat, cerdas Imam Ahmad. Makanya kalau jadi imam harus cerdas. Kalau bego gak akan jadi imam. Sampai usaha perempuan pinter dia. Kalau mau nanya pasangan, tanya apanya dulu? Tampan gak dia? Cantik gak dia? Cantik, ajib, mantep itu. Ya, wallah ya, kalau orang jamaah bilang hali dia. Ya, cantik dia. Wah, cantik ya wallah hali. Cantik. Kalau dia cantik tanya agamanya gimana? Bagus. Boleh deh. Ya. Nanti kalau biasanya agamanya kuat, pertama yang saya tanya bukan kamu enggak, pertanyaan kamu siap di madu enggak? Itu pertanyaannya pasti itu. Betul enggak, Dek? Baik. Baik.
1: Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Semoga iman kita semakin membaik, semakin sempurna, dan kita bukan hanya takut kepada Allah, tapi kita juga termasuk orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: 네.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Saudaraku, adakah engkau ingat dengan bacaan zikir pagi dan sore? Ataukah mungkin kau lupa akibat telah lama tidak membacanya? Lalu bagaimana dengan sholat sunnah rawatib? Seberapa banyak yang telah engkau abaikan? Kemudian bagaimana bacaan Quranmu? Adakah engkau membacanya secara rutin? Adakah malam-malam yang dihidupkan dengan sholat? Dan adakah siang yang kau hiasi dengan puasa? Adakah engkau ingat untuk bersedekah? Atau seringkali sedekahmu dihentikan dengan kebahilan, keraguan, dan kecurigaan? Jikapun sedekah itu keluar dari sakumu, kadang nominalnya sedikit, itu pun setelah kau tunda-tunda. Bagaimana dengan sholat duha dan witirmu? Berapa kali engkau lakukan dalam sepekan? Adakah engkau menghadiri sholat Jumat di awal waktu? Adakah sholat jamaah juga demikian? Atau bahkan mungkin hampir tidak pernah? Bagaimana dengan makanan, pakaian, dan kendaraanmu? Adakah engkau berlebihan dengan niat tanpa rasa syukur? Kemudian apakah musik selingan dalam tayangan berita dan tayangan dokumenter sudah menjadi hal yang biasa bagimu? Adakah engkau pernah hadir di sebuah majelis yang berakhir di mana mereka telah makan sepenuh perut dan tertawa sepenuh mulut? Bahkan mereka mungkin telah makan daging bangkai si A dan si B setelah saling tukar info tentang harga barang dan mobil, tapi mereka tidak saling mengingatkan tentang satu ayat atau hadis atau faedah ilmu atau bahkan doa kafaratul majlis. Saudaraku, sesungguhnya inilah yang dinamakan fenomena zuhud dalam sunnah dan berluas-luasan dalam perkara mubah, juga menyepelekan perkara yang diharamkan. Saudaraku, marilah kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang membawa pengaruh dan perubahan dalam keluarga dan masyarakat kita. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita selama ini.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
3: Soal jawab.
4: Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, kalau misalkan kita diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka harus disegerakan. Ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan hukum perintah pemerintah di Indonesia yang mengharuskan harus 10 tahun, itu gimana Ustaz?
3: Iya, kita enggak tahu. Bagus ini pertanyaannya. Kalau kita tadi kita sudah katakan bahwa pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, siapa yang mampu untuk menunaikan ibadah haji maka disegerakan. Tapi kita terpentok dengan peraturan dari pemerintah. Di sini saja 5 tahun sekali. Padahal kita mampu untuk setiap tahunnya mungkin, ya. Atau di Indonesia malahan 10 tahun sekali. Bahkan kadang-kadang di beberapa negara hanya orang-orang yang berumur 40-an tahun. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih ada niat untuk menyegerakan ibadah haji kita, maka kita tidak berdosa dengan mentaati peraturan tersebut. Karena bagaimanapun kita harus masuk ke dalam sebuah proses dalam ibadah haji, karena kita tidak beribadah haji sendiri. Kita beribadah haji dengan membawa orang banyak atau dengan ikut orang banyak dalam sebuah konsep yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi tergantung sekarang dia niatannya itu ketika menunda sesuai dengan peraturan pemerintah, apakah dalam hati ingin memang menunda atau dia ingin menyegerakan cuma terhadang oleh peraturan tersebut. Jadi selama dia ada niat di dalam hatinya untuk menyegerakan, maka dia tidak berdosa. Paham ya? Bagus pertanyaannya. Nah.

0: My favorite.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, ma ahalla muhilun qat wala kabbara mukabbirun illa bushir. Tidaklah seorang mengucapkan satu talbiyah, satu kali takbir saat berihram kecuali dijanjikan surga. Indahnya menunaikan ibadah haji. Satu kali talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia akan diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, iya. Kabar gembiranya surga. Indahnya berhaji.
2: Mutiara Tilawah. Surah An-Naba.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Mohon dijelaskan bagaimanakah tentang penjelasan yang menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk samina wa atona kepada pemimpin, karena ada yang mengatakan walaupun pemimpin itu salah tetap kita samina wa atona. Apakah memang benar demikian, Ustaz?
3: Sudah kita sebutkan bahwa samina wa atona itu berhubungan dengan perintah dia. Kalau si pemimpin itu berbuat zalim, berbuat salah terhadap dirinya, maka itu dosa buat dia. Kalau ternyata dia memberikan perintah kepada rakyatnya dengan perintah yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, bahkan itu perkara yang diharamkan oleh Allah, disitulah kita tidak boleh taat. Ya, kita tidak boleh taat. Tapi kalau ternyata pemimpin memberikan perintah-perintah yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis, kita tetap taati. Seperti misalnya peraturan harus pakai helm, harus berhenti di lampu merah. Ya, demikian pula peraturan-peraturan lalu lintas yang memang itu sifatnya maslahat ya untuk masyarakat. Maka selama itu tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, silakan. Ini ya akhi a'azakumullah. Adapun kesalahan itu pemimpin yang itu adalah kesalahan yang dia lakukan, kezalimannya, kemaksiatannya, maka itu untuk dia, ya maksiatnya buat dia. Tapi untuk yang berhubungan dengan sami'na wa atha'na itu berhubungan dengan perintah-perintah dia kepada rakyatnya tentunya ya, dan peraturan-peraturan yang dia berlakukan kepada rakyatnya, wallahu a'lam.
2: Nah, namun Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz.
4: Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Inna a'tainaka al-kautsar.
4: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
5: Fasalli li rabbika wanhar.
4: Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
5: Inna shali'aka huwal abtar.
4: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
1: Soal jawab.
6: Seumpama kitanya mungkin ada keluarga yang di Indonesia mungkin udah daftar selama 3 tahun gitu, seumpama suami istri, tapi dalam pemberangkatan itu tidak bisa bareng antara suami antara istri, itu gimana seumpama yang istrinya itu dari nggak sesuai, biasanya kan bareng, pengennya bareng, tapi perencanaan waktu berangkat itu nggak bisa bareng sama suaminya gitu, gimana Pak?
7: Iya, tidak bisa bareng artinya suaminya terlambat dari istrinya pada tahun itu, atau tidak bisa bareng dalam satu kloter. Dua-duanya tidak diperbolehkan seorang perempuan bepergian tanpa mahramnya. Ya, tidak bisa bareng, baik dalam artian tidak bisa bareng, tidak bisa tahun ini suaminya, ya si istrinya tahun ini, maka tidak boleh pergi perempuan tersebut untuk menunaikan ibadah haji karena tanpa mahram. Atau tidak bisa bareng, tidak dapat dalam satu kloter, artinya tidak didampingi oleh suaminya yang tidak bisa menjaga mahramnya akhirnya karena tidak dalam satu kloter atau tidak berdampingan, maka ini juga tidak pergi perempuan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Tilawah. Surah An-Nazi'at.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Nah, kemudian amalan pada tanggal 10. Tadi tanggal 9, sekarang tanggal 10 Zulhijjah. Diperintahkan untuk yang pertama sholat Idul Adha. Termasuk juga ibu-ibu yang mengalami haid disunahkan tetap pergi ke lapangan. Disunahkan bagi wanita haid juga untuk pergi ke lapangan. Dan yang lebih afdol memang lakukan di lapangan. Ya, karena Nabi SAW biasanya memilih tempat di lapangan daripada di masjid. Namun kalau mau lakukan di masjid pun tetap sah. Itu cuma masalah afdoliyah.

sholat Idul Adha. Kemudian amalan yang kedua setelah sholat, ini berlaku setelah sholat, penyembelian kurban. Jadi penyembelian kurban tidak boleh dilakukan sebelum sholat. Awal penyembelian kurban itu setelah sholat, setelah khutbah tadi. Nah, perlu dipahami bahwasanya penyembelian kurban ini kalau dilakukan di luar waktu, dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka statusnya nanti dagingnya, statusnya daging biasa, bukan daging kurban. Kalau dilakukan setelah tanggal 13, setelah hari tasyrik, juga statusnya nanti bukan daging kurban, namun daging biasa. Maka yang namanya kurban itu harus memenuhi tuntunan. Di antara tuntunannya selain itu, dalam kita berkurban itu ada hewan yang boleh jadikan kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Unta boleh patungan 7 orang, sapi boleh patungan 7 orang, sedangkan untuk kambing hanya boleh 1 orang. Namun 1 orang ini boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Atau seperti 7 sapi tadi boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Bahkan Imam Syaukani itu mengatakan, kalau orang itu berniat juga di dalam rumahnya itu ada 100 orang misalnya, ya, di dalam rumahnya itu ada 100 orang, maka boleh dia bawa niat juga untuk 100 orang tadi. Artinya 100 orang tadi dalam rumah semuanya akan mendapatkan pahala. Jadi satu kurban boleh diniatkan untuk 1 keluarga walaupun jumlahnya 100 orang. Namun untuk masalah uangnya tetap dari 1 orang. Ya, untuk masalah uang tetap dari 1 orang. Tidak boleh ini uangnya urunan sampai 100 orang kemudian dapat 1 ekor kambing. Yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah iuran 20.000 akhirnya dapat 1 ekor kambing. Itu bukan namanya kurban, itu belajar kurban. Dagingnya statusnya daging biasa karena sudah tidak memenuhi aturan. Ya. Sama kalau ibu-ibu itu buat arisan, ayo semuanya kumpul uang 100.000 100.000, akhirnya mungkin dapat 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi itu dapat. Ya, iuran yang tadi terkumpulkan ini sudah lebih dari aturan 7 orang. Berarti sapinya tadi bukan sapi kurban, namun sapi untuk makan-makan biasa. Ya, sapi untuk makan-makan biasa. Jadi bukan satunya lagi status kurban. Jadi tolong dibedakan hal ini karena kurban itu punya aturan. Di samping nanti ada ketentuan seperti cacatnya harus dihindari, tidak boleh buta sebelah, tidak boleh berpenyakit, tidak boleh pincang, tidak boleh sangat-sangat kurus. Namun masih dibolehkan, namun hukumnya makruh. Seperti telinganya itu sobek misalnya, seperti ekornya itu ada yang terputus. Seperti ada yang disebut dengan sanglir, yaitu cuma biji pelirnya cuma 1. Ya. Namun harganya itu turun. Nah, ini masih makruh hukumnya, namun sah atau boleh dijadikan kurban. Atau bagian tanduknya itu ada yang retak atau ada yang patah. Itu juga masih sah untuk dijadikan kurban. Namun hukumnya cuma makruh saja. Cuma makruh, baiknya itu dihindari. Namun kalau ada seperti itu tetap masih sah untuk dijadikan kurban. Maka ada aturan. Saat menyembelih ada aturan lagi, baca bismillah, wallahu akbar, Allahumma aminka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Siapa nama sahibul kurban disebutkan. Baca bismillah dulu, kemudian baca takbir Allahu akbar, kemudian baca doa agar diterimanya kurban ini, Allahumma taqabbal min. Siapa yang berkurban ketika itu. Maka ada aturan-aturan sehingga orang kalau mau berkurban harus sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka kurbannya jadinya tidak sah. Salah satu contoh misalnya, maaf, ini saya singgung masalah ini, walaupun sini nggak ada pengurus kurban mungkin, ya nggak ada panitia kurban di sini, namun bisa sebagai masukan lah, sebagai masukan mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i sudah disebutkan bahwasanya hasil kurban, bagian apapun dari kurban tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, bagian kurban apapun itu tidak boleh diperjualbelikan. Saya sebutkan salah satu perkataan dari ulama Syafi'i di sini, yaitu Al-Qadi Abu Syuja, beliau katakan, wala yabi'u minal udhiya. Bagian kurban apapun itu tidak boleh diperjualbelikan. Lalu dijelaskan, ditambahkan keterangan termasuk kulitnya. Termasuk kulit dari hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan ada nas, bahkan ada dalil, Nabi SAW itu menyebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hasil kurbannya,

maka tidak ada kurban untuknya. Siapa yang jual kulit hasil kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Maka ini yang jadi dalil dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Terus mau diapain kulit tadi? Kulit ini tetap tidak boleh dijual, tidak boleh juga dijual untuk ditukarkan dengan daging. Baiknya bagaimana? Kalau ada penadah kulit, diberikan secara gratis. Kalau tidak, ada orang-orang miskin yang mau menerima kulit ini, ya sudah, kasih ke mereka, nanti biarkan mereka yang manfaatkan. Kadang ada yang bisa buat kulit tadi jadi oseng-oseng, itu bisa. Kalau nggak bisa, mereka mau jual, ya monggo silakan, yang sudah menerima jatah kurban tadi, dia boleh menjual hasil kurbannya, namun uangnya untuk dirinya tidak kembali kepada panitia kurban, tidak kembali kepada kas masjid. Ini aturan yang mesti diperhatikan ketika orang itu menyembelih kurban. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kemudian sekarang yang terakhir, amalan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik mulai tanggal berapa? 11, 12, 13. Yang jelas pada hari-hari tasyrik, yang pertama masih boleh melakukan penyembelian kurban. Masih boleh melakukan penyembelian kurban. Bahkan dagingnya kalau ada yang disembelih tanggal 10 masih boleh dimakan tanggal 11, 12, 13. Bahkan bisa lebih daripada itu. Karena ingat pengertian tasyrik, tasyrik itu artinya dulu itu belum ada freezer. Maka daging itu biasanya dikeringkan. Kita sebut dengan apa biasanya? Didendeng, ya. Dikeringkan jadi dendeng misalnya, kemudian bisa dimanfaatkan nanti setelah itu. Maka tasyrik disebut tasyrik karena ketika itu waktu pengeringan daging kurban. Dan sebelumnya memang ada larangan daging kurban tidak boleh habis, tidak boleh tersisa. Artinya alias harus habis setelah 3 hari. Yaitu pokoknya setelah hari tasyrik tidak boleh lagi ada daging kurban. Karena dulu saat itu musim kering, sehingga memang harus dihabiskan untuk mengatasi kemarau, untuk mengatasi kekeringan ketika itu. Namun setelah itu hukum tersebut dihapus. Setelah itu masih boleh daging ini dimanfaatkan dengan cara dikeringkan atau cara yang lainnya. Setelah hari tasyrik itu tetap masih boleh dimanfaatkan. Mau dimanfaatkan misalnya daging kurbannya itu untuk dikalengkan misalnya, jadi kornet seperti itu, kemudian disalurkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan, masih boleh. Itu boleh dilakukan saat hari-hari tasyrik tadi. Kemudian amalan yang berikutnya lagi, yang jelas hari tasyrik tidak boleh puasa. Kemudian ada lagi amalan di hari tasyrik yang satu ini, selain takbir tadi ya, selain takbir muqayyad tadi yang kita sudah sebut, juga hari tasyrik diperintahkan memperbanyak doa sapu jagat. Bagaimana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa sapu jagat ini sejak masa salaf dahulu, sejak para ulama dahulu, mereka biasanya kalau dapati hari-hari tasyrik, mereka memperbanyak doa sapu jagat. Dan ini untuk menjalankan ayat Al-Qur'an, karena ketika menyebutkan doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu disebutkan ketika membicarakan tentang masalah haji. Maka selain jamaah haji itu memperbanyak takbir, mereka juga diperintahkan nanti memperbanyak doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ini dari siksa neraka. Kebaikan di dunia di sini sifatnya umum. Ibu kira seperti ini cuma kebaikan dunia secara teks seperti itu saja, namun kandungannya umum sekali. Ibnu Katsir itu menyebutkan kalau orang meminta rumah bisa pakai doa sapu jagat. Kalau untuk meminta anak yang soleh di dunia bisa juga pakai doa sapu jagat. Kalau meminta kendaraan yang bagus juga, belum punya kendaraan, bisa juga pakai doa sapu jagat. Kan semuanya termasuk kebaikan dunia. Apalagi kaitannya dengan akhirat. Dunia tadi kaitannya dengan akhirat. Bisa lebih lagi memakai doa sapu jagat seperti tadi. Sehingga misalnya kita kan diperintah